0: data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka.
1: Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan. Presiden Prabowo Subianto kembali mereshuffle sejumlah kabinet merah putih kemarin. Sementara Argentina menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Dan kita ikuti informasi dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Kepala Bagian Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data, Rodalos Sops Polri, Kombes Pol Erwin Sinaga mengatakan, data tersebut berasal dari penanganan Bareskrim hingga tanggal 30 September 2026. Ia menyebut pihaknya belum dapat mengungkap identitas maupun peran korporasi, karena seluruh proses penyidikan masih menjadi kewenangan Bareskrim Polri.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka. Namun kami tidak bisa menjelaskan siapa dan bagaimana karena itu domain dari penyidikan. Kami cuma mendapatkan data terupdate terkait dengan jumlah tersangka yang ditangani Bareskrim terkait Gakum Karhutla bidang korporasi atau yang ditangani perusahaan terkait dengan Karhutla, bukan perorangan ya, terkait dengan korporasi sejumlah 4 tersangka.
2: Secara keseluruhan, Polri telah menangani 341 laporan polisi terkait Karhutla dan telah menetapkan 286 tersangka. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni, sebelumnya menyebut 245 laporan berkaitan dengan pelaku perorangan. Dari perkara tersebut, 196 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan luas lahan terbakar mencapai 5.181,61 hektar.
3: Dari jumlah tersebut, sebanyak 163 perkara telah berada pada tahap penyidikan, 23 perkara telah selesai dan dinyatakan P21, kemudian 1 perkara dihentikan karena belum cukup bukti, dan 15 perkara telah dilimpahkan, serta terdapat 43 perkara yang masih dalam proses penyelidikan, yang mana proses penyelidikan tersebut tersebar di seluruh jajaran, baik Polda ataupun Polres.
2: Selain perkara perorangan, Polri juga menangani 96 laporan terkait korporasi dengan luas areal perkara mencapai lebih dari 25.000 hektar. Penanganan perkara Karhutla tersebar di seluruh wilayah, antara lain Kalimantan, Sumatera, Aceh, Sulawesi, dan Lampung. Polri memastikan proses penegakan hukum terus berjalan terhadap pelaku perorangan maupun korporasi sesuai dengan hasil penyidikan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan kembali melantik dan menggeser pejabat negara di Kabinet Merah Putih termasuk pergantian Kapolri yang terbilang super kilat. Kami akan hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan oleh rekan saya, Saada Tudaren.
4: Laporan khusus. Pesan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih serta Ketua Ombudsman Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
5: Bongkar pasang kabinet menjadi suatu hal yang lumrah bagi Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari posisi Kapolri Listio Sigit Prabowo digantikan oleh Komjen Pol Suyudi Arioseto, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, kemudian Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, dilantik menjadi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi. Lalu posisi Menteri Luar Negeri yang ditinggalkan Sugiono digantikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir hingga Ketua Ombudsman. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sebelum mengambil sumpah dan janji berkenaan dengan pengangkatan jabatan baru yang akan diemban ke depannya, semoga akan dilakukan sepenuh hati dan juga sesuai dengan perundang-undangan.
6: Sebelum saya mengambil sumpah, janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?
7: Siap.
6: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya.
5: Usai dilantik, Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto mengatakan sebagai Kapolri baru pihaknya akan konsolidasi secara internal terkait keberlanjutan dan juga perbaikan ke depan di tubuh Polri.
8: Sebagai Kapolri yang baru, kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik, kita akan lanjutkan, dan yang masih perlu diperbaiki, kita akan perbaiki, dan tentunya kita akan mengedepankan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik, ya. Kemudian juga penegakan hukum yang adil.
5: Kemudian Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia juga menyatakan dirinya akan melaksanakan tugas dengan baik sebagai Menteri SDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.
9: Khususnya saya dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus merangkap jadi Menteri SDM. Saya tahu ini adalah amanah, tanggung jawab negara yang saya harus emban, dan saya akan melaksanakan tugas dengan baik, baik sebagai Menteri ESDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya adalah Master Cita adalah tentang hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan.
5: Kemudian Menko Polhukam Dudung Abdurrahman setelah dilantik menyatakan berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang memberikan kepercayaan kepada dirinya sebab jabatan Menko Polhukam tidaklah mudah.
10: Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto yang telah memberikan kepercayaan kepada saya selaku Menko Polhukam. Dan tugas-tugas Menko Polhukam tentunya tidak ringan dengan situasi saat ini. Di bawahnya memang kita mengkoordinasikan, mensinkronkan tugas-tugas kenegaraan. Ada beberapa kementerian di bawah koordinasi.
5: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah mencopot Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa, kemudian melantik Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara untuk jadi Menteri Keuangan. Dengan reshuffle ini, bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara representasi politik, kapasitas teknokratis, dan target kinerja pemerintahan? Sebab perubahan nomenklatur kembali terjadi di tubuh Kabinet Merah Putih, terlebih pergantian posisi Kapolri yang juga terjadi sangat cepat menjadi perhatian utama. Apakah ada faktor politis atau adanya target reformasi Polri ke depan? Demikian, Saratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar juga pemirsa, bagaimana pandangan masyarakat terhadap pergantian Kapolri dan apa yang diharapkan dari pergantian tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
11: Saya Rio Ramansa, warga Tangerang. Untuk perubahan Polri, saya yang menarik justru bukan sekedar pengganti orang ya, tetapi arah Polri setelah ini penggantinya. Sekarang punya kesempatan untuk menunjukkan apakah perubahan pucuk pemimpinan benar-benar bisa merubah, terutama soal pelayanan masyarakat, penegakan hukum, transparansi, dan kepercayaan publik. Sebelumnya Polri melakukan rotasi besar juga sih, termasuk mutasi 424 Pati yang oleh Polri sebut sebagian dari penyergapan organisasi pembinaan karir dan kebutuhan organisasi. Jadi menurut saya parameter penting bukan siapa yang naik dan siapa yang turun, tetapi apa yang bisa berubah dari masa menjabatnya. Masyarakat nantinya bisa melihat kebijakan, penanganan, kasus pelayanan di lapangan dan transparasinya. Itu aja sih dari saya.
12: Wallahi taala wabarakatuh.
7: Saya Endang Kurnia, Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Provinsi Banten, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga setinggi-tingginya atas pencapaian Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto yang kini dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Pengangkatan putra asli daerah Banten ini dinilai sebagai momen bersejarah sekaligus kehormatan besar bagi seluruh masyarakat Banten. DPD GMNI Banten menegaskan bahwa perjalanan karir, rekam jejak, dan integritas Jenderal Polisi Suyudi selama bertugas di kepolisian menjadi bukti nyata kapabilitas serta dedikasi tinggi seorang putra daerah Banten dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.
0: Dan kami juga menghadirkan editorial pagi hari ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim serta Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
12: Editorial. Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perubahan susunan pemerintahan kembali menjadi perhatian publik. Dalam waktu kurang dari satu bulan, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan pergantian sejumlah pejabat strategis. Pada 14 September, Presiden melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purubaya Yudi Sadewa. Kemudian pada 1 Oktober, sejumlah posisi strategis kembali berubah, termasuk Menteri Luar Negeri dan Kapolri. Armananta Nasir dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sementara itu, Bahlil Lahadalia mendapat mandat baru sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi dengan tetap merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang melakukan penataan kembali struktur koordinasi. Tantangannya adalah memastikan perubahan jabatan tidak justru menciptakan masa adaptasi panjang. Dalam pemerintahan, pergantian pejabat tentu merupakan kewenangan presiden. Namun, publik membutuhkan ukuran yang jelas mengenai alasan dan tujuan perubahan tersebut. Pertanyaan pentingnya adalah, bukan semata siapa yang masuk dan siapa yang keluar, melainkan apakah perubahan itu mampu mempercepat pencapaian target pemerintah. Dan disinilah keseimbangan antara representasi politik dan kapasitas teknokratis menjadi penting. Pemerintahan membutuhkan dukungan politik, tetapi juga membutuhkan pejabat yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi program yang terukur. Penunjukan Armananta Nasir misalnya, membawa pengalaman panjang di bidang diplomasi. Sementara Suhasil Nazara sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan, sehingga kesinambungan teknokratis tetap menjadi bagian dari pergantian tersebut. Hal lain yang menarik adalah posisi baru Menko Hilirisasi dan Transisi Energi dengan Bahlil memegang koordinasi sekaligus Kementerian ESDM, maka sinkronasi kebijakan hilirisasi dan energi memiliki ruang koordinasi yang lebih langsung. Namun perhatian terbesar tentu tertuju pada pergantian Kapolri. Suyudi Aryo Seto kini memimpin Polri setelah menggantikan Listio Sigit Prabowo. Suyudi disebut membawa 6 agenda transformasi Polri mencakup kelembagaan, SDM dan rekrutmen, pelayanan publik, serta akuntabilitas anggaran. Lalu apakah pergantian cepat ini memiliki faktor politis? Pertanyaan tersebut sah dalam ruang publik. Tetapi motif politik tidak dapat disimpulkan hanya dari cepatnya pergantian. Yang dapat dinilai adalah prosesnya, dasar hukumnya, rekam kompetensi pejabat, serta target kinerja setelah pergantian itu. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap reshuffle menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, bukan sekedar perubahan struktur. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan kabinet yang solid secara politik, melainkan pemerintahan yang mampu bekerja konsisten, transparan, terukur, dan menghasilkan manfaat yang nyata. Ukuran keberhasilan reshuffle juga bukan banyaknya pejabat yang berganti, melainkan seberapa cepat persoalan publik diselesaikan dan target pemerintahan diwujudkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Memperingati Hari Batik Nasional, seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama sebulan penuh dan diharapkan oleh para pengrajin bukan merupakan jenis batik printing. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya dari Yogyakarta disampaikan oleh Harun Susanto.
13: Mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober ini semua diwajibkan pakai batik.
14: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan surat edaran terkait dengan pemakaian batik. Melalui surat tersebut, pegawai di Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober 2026. Kebijakan ini berkaitan dengan peringatan Hari Batik Dunia dan DIY sebagai Kota Batik Dunia. Sekda Kulon Progo Triyono menjelaskan, seluruh pegawai diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober. Terkait dengan jenis batik yang dikenakan, para pegawai diberikan kebebasan untuk menekan motif yang diinginkan. Meski demikian, ada pengecualian untuk hari-hari tertentu yang memiliki ketentuan pakaian tersendiri seperti Kamis Pon ataupun Ziarah.
13: Kulon Progo juga mengikuti itu, hanya nanti ada hari-hari tertentu yang kita tetap seperti Kamis Pon, ya kita pakai Jawa Gagrag Ngayogkarto. Kemudian kalau seperti ini, kita upacara ya pakai korpri dan yang pakai PSL seperti itu. Tapi hari-hari dari tanggal 1 sampai 31 kalau tidak ada ketentuan anu pakai batik.
14: Dalam rangka Hari Batik ini, banyak muncul harapan dari produsen lokal. Pemilik batik Banyu Sabrang, Hanang Mintarto, melihat ada potensi batik printing yang masuk. Karenanya ia meminta tidak ada printing dalam batik Kulon Progo.
15: Namanya batik itu kan pembuatannya satu-satu ya, manual. Belum kalau kebentur dengan cuaca yang kurang bersahabat, ini pasti akan lama.
14: Batik printing dinilai bisa mematikan produsen lokal.
0: Kita ke berita lainnya, kali ini Menteri Luar Negeri yang baru, yaitu Armanata Nasir, berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Armananta bahkan memastikan dalam kepemimpinannya diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh para pendahulunya. Retno Marasari menyampaikan informasi lengkapnya.
16: Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih pada Kamis kemarin. Salah satunya Armanata Kristiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK. Armanata yang ditemui di kantor Kementerian Luar Negeri RI Jakarta usai dilantik mengatakan berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Dalam kepemimpinannya, diplomat yang akrab disapa Tata ini memastikan diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh pendahulunya.
17: Mandat kita dalam hal dari konstitusi dan ini telah dijalankan sangat baik oleh Bapak Sugiono. Tentunya kami akan teruskan apa yang telah sangat baik dilakukan oleh Pak Sugiono dan tentunya juga kami akan mengikuti arahan-arahan dari Bapak Presiden.
16: Selain menjaga stabilitas diplomasi, salah satu fokus utama Menteri Luar Negeri Tata ke depan adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Menurutnya, langkah strategis ini menjadi wujud nyata peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.
17: Dan ini juga menunjukkan kepercayaan kita pentingnya multilateralisme. Sehingga kita juga terus akan menggunakan kesempatan pencalonan kita untuk mendorong formasi sistem multilateral.
16: Menko PMK Sugiono memberikan dukungan penuh kepada Menteri Luar Negeri RI yang baru Armanata Nasir. Sugiono meyakini rekam jejak serta pengalaman kepemimpinan Armanata bakal membawa diplomasi Indonesia ke arah yang lebih maju.
18: Buat Pak Armanata Nasir sebagai Menteri Luar Negeri, saya yakin dan percaya pada kapasitas dan kemampuan beliau. Saya yakin beliau juga akan bisa mengawal, menjaga Kementerian Luar Negeri ini, menjaga diplomasi Indonesia dan politik luar negeri Indonesia itu semakin maju lagi.
16: Sepanjang karirnya di Kementerian Luar Negeri RI, Menteri Luar Negeri Tata pernah memegang beberapa posisi diplomatik yang krusial. Misalnya Sekretaris II Perwakilan Tetap RI untuk PBB, WTO, dan organisasi internasional yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Kemudian ditunjuk sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri RI pada 2014 hingga 2019, hingga akhirnya pada Oktober 2024, Presiden Prabowo melantiknya menjadi Wakil Menteri Luar Negeri RI. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Argentina pada Kamis menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional mengenai eksplorasi minyak di sekitar Kepulauan Falkland dan yang oleh Buenos Aires disebut dengan Islas Malvinas. Dan kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Argentina, Pablo Cuerno mengatakan Buenos Aires menolak anggapan Inggris yang menyebut langkah arbitrase tersebut sebagai upaya melemahkan hak-hak kependudukan Pulau Falkland. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemain Indonesia Mitch Bakker resmi sebagai top scorer grup A FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mencetak 5 gol dalam satu pertandingan melawan Bangladesh Kamis 1 Oktober 2026. Pencapaian gemilang tersebut tidak hanya memastikan Indonesia lolos ke babak final, tetapi juga memupuskan harapan Malaysia untuk bertanding di partai puncak turnamen tersebut.

0: ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Maluku United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda. Kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kasih pendengar ada masih bersama kami di Pro 1 RRI Sembarang. Pagi ini pendengar, untuk Anda yang sedang beraktivitas di luar rumah ataupun sedang melintas menuju ke arah Sukoharjo, kami akan hadirkan untuk Anda update informasi lalu lintas bersama dengan Ibda Wahyudi SH dari Kanitur Jawali Satantas Polres Sukoharjo. Selamat pagi Pak Wahyudi.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Pak Wahyudi, bagaimana untuk situasi dan kondisi pantauan lalu lintas terkini di wilayah Sukoharjo dan sekitarnya?
1: Baik, selamat pagi. Dilaporkan Mbak, untuk arus lalu lintas secara umum terpantau terkendali lancar. Kemudian kami saat ini berada di Simpang 4 Kartosuro, mengingat jalur yang kemarin selama beberapa bulan diperbaiki, sekarang sudah dibuka normal kembali. Demikian Mbak.
0: Baik. Pak Wahyudi, untuk saat ini kebanyakan kendaraan yang melintas di wilayah Sukoharjo ini seperti apa, Pak Wahyudi?
1: Untuk arus lalu lintas cukup normal. Kemudian mengingat hari ini merupakan hari pertama haul yang ada di Surakarta, kemudian terpantau untuk beberapa kendaraan luar kota mulai berdatangan untuk mendatangi kegiatan haul tersebut, Mbak. Demikian, Mbak.
0: Baik, terakhir Pak Wahyudi, untuk pesan disampaikan kepada pendengar dan juga himbauan agar masyarakat nantinya juga untuk haul pertama ini bisa berjalan dengan lancar dan aman, himbauannya seperti apa Pak Wahyudi? Silahkan.
1: Baik, untuk seluruh pengguna jalan, utama masyarakat Sukoharjo dan umumnya masyarakat yang akan melintas Sukoharjo, silakan persiapan perjalanan teman-teman semua, kemudian taati peraturan lalu lintas yang ada, utamakan keselamatan bukan kecepatan, dan jangan lupa berdoa, ingat keluarga selalu menunggu di rumah. Demikian Mbak.
0: Baik, terima kasih Pak Wahyudi atas informasinya. Selamat bertugas kembali, salam presisi.
1: Selamat pagi, salam presisi.
0: Demikian pendengar informasi lalu lintas bersama dengan Ibda Wahyudi SH dari Kanitur Jawali Satlantas Polres Sukoharjo. Untuk Anda yang hari ini juga masih dalam perjalanan, pendengar tetap hati-hati di jalan dan utamakan keselamatan.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan

kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Pendengar, kami informasikan untuk Anda nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda dialog Semarang Menyapa dengan topik menaklukkan Long March menjaga stamina di tengah cuaca panas, bersama dengan narasumber pelopor Long March Merah Putih dan founder WGP atau Wadah Generus Potensi, Nofrizal Eka Fadilah, dan juga Guru Besar Ilmu Epidemiologi Universitas Muhammadiyah Semarang, Profesor Dr. Sayono SKM MKes. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Semarang, kenali informasi dan inspirasi.

0: Ibu, pagi-pagi ngapain sih, Bu? Udah bersih kayak gini malah senam lagi.
1: Olahraga dong. Kamu yang masih muda kok kalah sama ibu.
0: Ngapain olahraga, Bu? Enak-enak kalau pagi gini ya tidur lagi, Bu.
1: Malah tidur lagi. Udah kok malas gerak sih?
0: Malas keluar, Bu. Ribet olahraga di stadion.
1: Olahraga nggak harus di luar rumah. Di rumah juga bisa kok. Jalan-jalan, bisa muterin halaman rumah. Kemudian naik turun tangga atau mundar-mandir dari dalam keluar rumah. Bisa juga yoga. Ada sit-up, push-up, squat, dan angkat beban. Sambil nari juga bisa loh.
2: Hah? Nari, Bu?
1: Iya.
3: Kalau ini abang mau, Bu. Sambil tiktokan, sambil goyang, sambil olahraga.
1: Nah, ini baru bener. Di dalam tubuh yang kuat, terdapat jiwa yang sehat. Ayo, mulai hari ini, tiap pagi, jangan lupa olahraga ya.

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng meminta warga meningkatkan kewaspadaan terhadap paparan asap menyusul kebakaran tempat pemrosesan akhir atau TPA Jatibara. Pemerintah Kota Semarang saat ini memprioritaskan pengendalian sumber api sekaligus memantau kualitas udara dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Dari sisi kesehatan, asap kebakaran TPA mengandung partikulat halus PM2.5 yang dapat masuk jauh ke saluran pernafasan. Material yang terbakar di TPA juga beragam sehingga warga yang terdampak asap diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama aktivitas fisik berat. Pemerintah Kabupaten Kendal memamerkan berbagai potensi pertanian dan peternakan unggulan sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan dan swasembada pangan nasional. Kegiatan yang digelar Dinas Pertanian dan Pangan Kendal berlangsung di lingkungan kantor setempat Kamis 1 Oktober 2020. Beragam komoditas pertanian ditampilkan mulai dari bawang merah, bawang putih, berbagai jenis cabai hingga paprika. Selain itu terdapat buah-buahan seperti melon, kelengkeng, dan pepaya, serta berbagai jenis ternak seperti kelinci, mentok, dan unggas. Info

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam dialog Semarang Menyapa pagi ini dengan topik menaklukkan long march menjaga stamina di tengah cuaca panas. Memang ya pendengar, terutama di pagi hari ini menjadi waktu yang tepat untuk memulai aktivitas dan tentunya menjaga kondisi tubuh agar tetap fit, apalagi dengan berbagai kegiatan yang membutuhkan tenaga dan juga daya tahan tubuh. Pagi ini pendengar, kita akan berbincang mengenai bagaimana menjaga stamina ketika melakukan aktivitas fisik, terutama di tengah cuaca yang cukup panas belakangan ini ya. Dan sudah hadir bersama kita di Studio Pro 1 Semarang pendengar, ada pelopor Long March Merah Putih dan founder WGP atau Wadah Generus Potensi, Mas Nofrizal Eka Fadila. Selamat pagi, Mas Rizal.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Ibu.
0: Bagaimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik Ibu.
0: Baik, dan tentunya untuk ada pendengar yang pagi hari ini ingin bergabung ya dan bertanya, silakan bisa menghubungi kami di 0248316686 ataupun di WhatsApp kami di 0816666886 serta di aplikasi RRI Digital. Mas Rizal, ini mungkin bisa diceritakan dulu ya, untuk Long March sendiri ini seperti apa kegiatannya dan juga dalam rangka apa yang akan Anda sampaikan melalui kegiatan hari ini, silakan.
1: Izin, dalam kegiatan ini saya sedang melaksanakan perjalanan Long March Merah Putih dalam rangka untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda 2026 dan HUT TNI ke-81 secara tunggal, independen, tahu mandiri dengan misi sosial kemanusiaan, go green, kesetaraan, serta gigih, empati, patriotisme, dan berkarakter luhur, serta juga ramah inklusif, ramah bumi. Seperti itu Ibu.
0: Dan ini yang memotivasi Mas Rizal untuk melakukan long march ya, atau jalan jauh ya. Ini motivasinya apa Mas Rizal?
1: Motivasi saya yaitu diantaranya untuk sebagai mengenang jasa para pahlawan terdahulu dan juga para orang-orang tua terdahulu yang mana mereka memperjuangkan begitu gigihnya untuk Indonesia, seperti itu. Dan akhirnya saya tertarik dan saya mengajak dengan teman-teman khususnya generasi bangsa Indonesia supaya teruslah melestarikan dan mengenang jasa para pahlawan walaupun long march saya secara sendiri atau tunggal, seperti
0: sendiri
1: itu.
0: Sendiri ya. Dan ini sudah dimulai sejak tahun berapa Mas Rizal?
1: Dari tahun 2023, 24, 25, 26. Namun berbeda-beda rute long march-nya dan juga dalam rangka hari-hari besar itunya juga berbeda-beda.
0: Oke, dan ini untuk rute memperingati Hari Sumpah Pemuda ya. Ini rutenya di mana saja Mas Rizal?
1: Saya rutenya yang dalam rangka untuk Sumpah Pemuda ini start dari depan Istana Negara Jakarta ketika itu pada tanggal 17 Agustus, yang saat ini pada tanggal 2 Oktober saya jalannya siaran di RRI Semarang karena saya lagi ada kegiatan juga di Semarang, sekalian ada misi-misi saya dalam menjalankan Long March Merah Putih ini.
0: Dan biasanya memakan waktu berapa lama Mas Rizal?
1: Kalau untuk waktunya sendiri ya kita saya tentatif gitu ya Bu untuk melakukan Long March Merah Putihnya seperti itu karena saya juga long march sambil berkegiatan-kegiatan seperti itu.
0: Oke, dan ini kita tahu ya Mas Rizal bahwa sekarang masih memasuki musim kemarau. Apalagi di Semarang ini suhunya bisa mencapai 30 derajat Celcius. Ini yang tantangan dari Mas Rizal, apalagi berjalan jauh ya Mas. Tantangan fisiknya seperti apa yang sering dirasakan?
1: Kalau untuk tantangan fisiknya ya pernah juga saya mendapatkan cobaan gitu ya ketika saking panasnya terus sampai di kulit iritasi seperti itu. Jadi karena memang saking panasnya terus kegesek-gesek oleh bawaan barang saya gitu yang saya bawa dan akhirnya gatal, saya garuk dan akhirnya terjadilah perlukaan seperti itu. Di antaranya seperti itu sih.
0: Untuk mengatasinya lalu seperti apa Mas Rizal? Karena kan perjalanan jauh dan memang membutuhkan beberapa hari bahkan bulan ya. Ini seperti apa untuk mengatasi hal tersebut Mas Rizal?
1: Kalau untuk mengatasi hal tersebut ya saya juga membawa seperti obat-obatan atau herbal seperti itu untuk mengatasi solusi ketika saya sakit di jalan seperti itu.
0: Oke, lalu sebelum melakukan long march sendiri, apakah dari Mas Rizal ada persiapan fisiknya?
1: Kalau untuk persiapan fisiknya saya alhamdulillah juga ada karena pengalaman saya juga long mas, saya nggak langsung ujuk-ujuk langsung jalan kaki jarak jauh begitu. Jadi sebelumnya saya melakukan stretching, olahraga, mengatur pola makan, dan saat perjalanan long mas ya alhamdulillah ada beberapa juga dari puskesmas atau rumah sakit mengapresiasi saya. Makanya sambil dalam perjalanan terkadang saya suka mengecek kesehatan saya seperti itu.
0: Jadi memang jika melewati rumah sakit mampir ya, gitu ya.
1: Walaupun memang tidak semua rumah sakit ya. Dan juga ketika walaupun memang nggak sejalur karena itu apa ada teman saya waktu itu kan kerja di rumah sakit, salah satu rumah sakit atau puskesmas, ya udah saya mampir ke tempatnya mereka, seperti rumah sakit mereka.
0: Lalu untuk Mas Ridil sendiri bagaimana caranya untuk menjaga stamina ya, terutama dalam mengatur makan, minum, istirahat, dan juga kecepatan berjalan, ini seperti apa?
1: Kalau untuk mengatur stamina, kecepatan berjalan itu bisa dilakukan ya tergantung bagaimana ritme dalam perjalanan saya ya, seperti itu. Cuman itu juga bisa dibilang apa ya tentatif gitu, jadi tidak menentu, terkadang juga cepat gitu, terkadang juga memang lambat. Jadi kalau untuk ritmenya sendiri jalan kakinya ya cepat, namun yang bikin terkendalanya lambatnya itu ketika saya dalam perjalanan misalkan ada beberapa ranjau sampah seperti itu. Nah, seperti ini diantaranya ini ketika itu saya menemukan ranjau kawat ya, ketika dalam perjalanan di salah satu daerah yang saya lewati gitu. Saat perjalanan long mas saya ambil, saya bersihkan seperti itu untuk apa namanya meminimalisir terjadi hal-hal atau kecelakaan bagi pengguna di jalan ya. Seperti itu.
0: Oke, Mas Rizal, ini ada pendengar ya yang bergabung bersama kita di ujung telepon. Kita akan sambungkan terlebih dahulu ya.
1: Siap.
0: Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Nadia.
0: Iya. Siap. Dengan Pak Yarto ini, silakan untuk pertanyaannya, Pak Yarto.
2: Selamat pagi, Mas.
1: Siap, sehat? Bapak. Alhamdulillah sehat, Bapak.
2: Ini, Mas. Ini betul-betul anak muda yang perlu dicontoh pada generasi penjenang semua.
1: Siap, Bapak.
2: Apalagi penjenang melakukan hal-hal yang positif.
1: Siap.
2: Oleh karena pada masa kondisi cuaca tidak menentu, Mas, ya.
1: Siap, Bapak.
2: Tadi berkata, saudara Anda, penting untuk menjaga tubuh tetap bugar agar dapat terhindar dari gangguan kesehatan seperti flu dan batuk. Artinya begini, Mas. Tadi Mas mengatakan bahwa latihan olahraga sederhana untuk menjaga stamina tubuh bisa dilakukan dalam ruangan apapun namanya, apalagi Mas seperti ini dalam kondisi cuaca yang tiba-tiba bisa berubah dari panas menjadi hujan atau sebaliknya. Nah, pertanyaan saya begini, Manas. Tip apa yang menjaga tubuh Anda tetap segar, bugar pada masa cuaca yang tidak menentu, sehingga sebagai idealnya agar tetap bugar, Mas? Mohon jawabannya.
0: Baik, terima kasih Pak Yarto atas pertanyaannya. Jadi ini tips ya untuk menjaga kebugaran seperti apa, Mas Rizal?
1: Oke, siap, yang izin menjawab, Bapak. Saya untuk menjaga kebugaran pertama memang diantaranya ya selain dari pola hidup saya ya biasanya sebelum apa namanya ketika sebelum subuh yang berhubungan dengan ini ya apa namanya keterkaitan dengan agama, kekuatan dari Allah gitu ya, saya sebelum subuh biasanya melakukan minimal berdoa sebelum subuh gitu untuk diberikan kekuatan, karena memang kekuatan saya ini itu bukan karena saya, tapi memang karena atas pertolongan Allah dan juga doa kedua orang tua saya, seperti itu yang saya yakinin, sama apresiasi dari pemerintah dan LI serta NU Muhammadiyah dan organisasi lainnya serta Korps Marinir, seperti itu. Jadi apa namanya kekuatan yang paling pada intinya yaitu kekuatan adalah doa, dan juga untuk di lain selain doa gitu ya, itu misalkan saya sering olahraga gitu, minimal tiap hari olahraga aja, walaupun memang jalan kaki gitu, walaupun memang jalan kaki coba dilakukan setiap hari gitu, karena memang dengan berjalan kaki ini stamina kita dan apa namanya tubuh kita ini akan menguatkan diri kita, termasuk kita apa otak kita juga seperti itu. Pikiran-pikiran kita jadi fresh gitu, jadi memang lebih plong gitu dengan walaupun memang jalan kaki ya, tapi biasanya saya nggak hanya jalan kaki, sebenarnya saya juga senang lari gitu ya, seperti itu jogging seperti itu. Cuman namanya melihat kondisi usia ataupun apa keterkendala yang lain, ya minimal kita bisa olahraga jalan kaki seperti itu.
0: Mas Rizal, ini kan juga perjalanan jauh ya, apakah juga pernah merasa lelah ataupun sakit? Ini apakah juga Mas Rizal biasanya pernah mendirikan tenda atau bagaimana cara mengatasi kalau misalnya lagi kelelahan?
1: Kalau untuk kelelahan sendiri ya paling saya coba peregangan lagi kayak gitu, terus istirahat sejenak baru saya lanjut perjalanan lagi seperti itu. Karena ya untuk ini juga sih istilahnya biar waktunya terus berjalan kayak gitu, waktu perjalanan longma saya seperti itu. Jadi tetap ada istirahatnya seperti itu.
0: Tapi juga untuk menentukan waktu istirahatnya biasanya seperti apa Mas Rizal? Apakah juga tertentu untuk istirahatnya atau memang kalau capek ya istirahat aja gitu?
1: Jadi memang ketika memang lagi benar-benar misalkan lagi lelah banget, capek banget ya memang belum bisa melanjutkan perjalanan, ya kita saya coba istirahat dulu sebentar, habis itu saya melanjutkan perjalanan lagi seperti itu. Tapi pernah juga saya mengalami ketika kelelahan banget kayak gitu, dan akhirnya ya saya istirahatnya agak lama kayak gitu, tapi tetap melanjutkan perjalanan lagi. Jadi tergantung kelelahan atau kondisi saya seperti apa gitu istirahatnya.
0: Okay, dan ini di cuaca yang sangat panas ya, Mas Riza. Ini juga tetap berjalan terus?
1: Iya.
0: Untuk waktunya juga tidak ditentukan ya, pagi, siang, sore, malam, bahkan dini hari itu juga berjalan terus ya?
1: Pernah saya juga apa namanya menjalankan ketika gelap, namun kalau sudah kalau Longmas Merah Putih yang saat Sumpah Pemuda 2006 ini, ketika badai Isa biasanya sih saya langsung istirahat untuk perjalanan besok selanjutnya seperti itu.
0: Okay. Nah ini pengalaman dari Mas Rizal sendiri ya, dari perjalanan paling jauh ini ada pengalaman yang menarik apa gitu nggak Mas?
1: Kalau untuk pengalaman menarik ya alhamdulillah juga ada, diantaranya ketika untuk memotivasi anak-anak generasi muda khususnya. Jadi alhamdulillah semua lini tertarik dan antusias dengan kegiatan positif Longmas Merah Putih saya ini, karena kan saya nggak cuma sekedar longmas, jadi sambil ngisi seminar saat dalam perjalanan longmas kayak gitu, ketika singgah saya sosialisasi tentang ramah inklusif, ramah bumi, dan juga tentang apa namanya sedikit ilmu saya tentang wawasan kebangsaan seperti itu untuk ke generasi bangsa Indonesia, agar supaya mereka terus melestarikan dan mengenang jasa para pahlawan terdahulu dan merangkul berdampingan dengan teman-teman disabilitas, dan juga mereka supaya terus menjaga dan melestarikan bumi seperti itu.
0: Okay. Mas Rizal, di WhatsApp sudah ada pendengar yang bertanya ya, dari Elin di Ngalian. Mas Rizal, kalau melakukan long march saya penasaran bagaimana dengan pekerjaan yang kita lakukan, Mas Narasumber ini seperti apa Mas Rizal?
1: Kalau untuk pekerjaan sendiri alhamdulillah juga saya kebetulan juga ada usaha sendiri, yang memang usaha saya saat ini ya saya menjalankan usaha bisa sambil dalam perjalanan long march. Jadi sesewaktu ketika saya sempat ya saya melayani istilahnya klien saya seperti itu.
0: Seperti apa itu pekerjaannya Mas?
1: Kayak misalkan kan saya juga sebagai apa namanya terapis ya, sebagai terapis bekam seperti itu, diantaranya seperti itu.
0: Okay, jadi di jalan itu juga bisa melakukan pekerjaan ya?
1: Iya, siap.
0: Okay. Dan ini juga terlihat ya pendengar dan juga pemirsa, ini ada banyak sekali bawaan yang dibawa oleh Mas Rizal. Tadi dijelaskan juga ada besi atau
1: kawat gitu,
0: kawat ya di jalan. Nah itu kenapa diambil Mas Rizal? Apakah ini juga nantinya kan bisa memberatkan ransel yang dibawa ya? Kenapa diambil, kenapa tidak dibiarkan saja, dipinggirkan saja gitu?
1: Itu istilahnya saya bawa pun nggak semua gitu, hanya sebagai bentuk apa namanya salah satu yang saya ambil untuk istilahnya dokumentasi kenangan saya ketika dalam perjalanan gitu. Sisanya mah saya singkirkan gitu di pinggir-pinggir jalan, yang penting jangan sampai si kayak ranjau paku dan kawat ini tidak berada di posisi tengah jalan, karena itu akan membahayakan untuk bagi pengguna jalan seperti itu.
0: Tapi yang paling utama yang sering dibawa dari Mas Rizal untuk perjalanan jauh di dalam ransel itu apa saja Mas Rizal?
1: Yang paling utama itu ya diantaranya ya itu apa namanya baju pakaian gitu ya, pakaian seperti itu. Dan ini juga alhamdulillah juga saya bersyukur juga diantaranya semalam ya tanggal 1 Oktober saya bertemu dengan Bapak Gubernur Provinsi Jawa Provinsi Jawa Tengah dan Bapak Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah, mereka juga sangat antusias ketemu langsung. Makanya saya diapresiasi dari mereka, ya diantaranya saya mendapatkan kaos ini yang saya bawa gitu. Jadi misalnya
0: jersey ya.
1: Ketika sekalian semalam nobar kan nonton bola juga kan Indonesia gitu. Dan juga ada beberapa memang ketika itu dari Star Long Mas, ada dari Bapak Seskap Teddy kayak gitu, mendapatkan baju juga seperti itu untuk salinan saya kayak gitu. Dan lain sebagainya dari apresiasi-apresiasi pemerintah lainnya dan selain pemerintah juga seperti itu.
0: Oke, ini dari sisi pemerintah, sekarang dari sisi masyarakat. Ini bagaimana masyarakat untuk memandang Mas Rizal? Mungkin karena di Indonesia beberapa orang saja ya yang melakukan long march sendiri. Ya, mungkin karena sekarang juga banyak anak muda yang mager ya, Mas Rizal. Siap. Ya pengennya rebahan aja. Ini dari Mas Rizal pandangannya seperti apa dari masyarakat saat ini?
1: Kalau untuk pandangan masyarakat saat ini mungkin karena ini ya, apa namanya, seiring perkembangan zaman yang memang di era global ini sangat cepat banget berubah gitu ya. Tapi di situ saya masuk untuk mensikapi dan membatasi gitu. Karena memang kita ini walaupun zaman semakin canggih, tapi kita tetap harus ada batasnya dan harus bisa mensikapi seperti itu. Karena kita mana tahu nanti kejadian dampak ke depan seperti apa, seperti itu. Dan juga saya dari Long March ini belajar mengambil hikmah dari setiap perjalanan Long March gitu. Jadi bukan hanya sekedar Long March jauh.

0: Memang di Kodar berkesempatan sampai Bali, ya saya akan ke Bali, lanjut lagi balik lagi ke Semarang dengan berjalan kaki, karena untuk menambah kilometer saya untuk mendapatkan rekor muri seperti itu. Ataupun misalkan jika saya mendapatkan visa, saya akan berangkat ke Australia sambil mengenalkan budaya-budaya dan hasil karya bangsa Indonesia ke warga negara asing dan juga ke generasi bangsa Indonesia seperti itu, agar terus lestari gitu.
1: Oke, Ini Mas Ridwan ada satu pertanyaan di WhatsApp lagi ya. Yang pertanyaan mengenai pengalaman melakukan long march. Apakah ada perubahan yang dirasakan Mas Rizal dalam stamina atau kebiasaan sehari-hari setelah tubuh mulai terbiasa jalan jauh? Apalagi di cuaca panas seperti ini, apakah ada perubahannya Mas Rizal?
0: Kalau untuk perubahan, menurut saya sih kalau jalan kaki itu memang resikonya lebih, pengalaman saya lebih capek dan juga lebih lambat untuk menggapai ke tempat tujuan gitu. Tapi di balik itu banyak hikmahnya dan banyak manfaatnya dengan berjalan kaki. Makanya di situ saya coba ikhtiar tetap terus semangat, dan makanya kata-kata saya semoga dan insya Allah, kecuali mungkin kalau ada kredit-kredit baru saya dibantu kayak gitu. Jadi misalkan ada urusan-urusan lain ya, biasanya saya diantar jemput juga. Cuman pada intinya saya usahakan jalan kaki terlebih dahulu seperti itu.
1: Tapi juga banyak tantangannya ya, yang Mas Rizal temui saat di jalan. Kira-kira tantangan yang paling Mas Rizal ingat ini apa saja tantangannya Mas Rizal?
0: Kalau untuk tantangan yang paling saya ingat, ketika itu saya pernah menjumpai di salah satu daerah ya, ketika dalam perjalanan, kan namanya perjalanan long mas sendiri ya, ucuk-ucuk kayak gitu ya, kayak misalkan ya saya harus bagaimana caranya saya harus bisa melewati berbagai macam ya, misalkan di lalahnya ada orang iseng, tapi semoga aja tidak ada gitu, dan juga apa namanya hal-hal yang lainnya seperti goib-goib kayak gitu. Karena juga saya pernah mengalami istilahnya perasaan yang gak enak gitu, tapi begitu nggak lama kemudian hilang kayak gitu, kok ada yang aneh gitu ya dalam perjalanan, di dalam indahan saya gitu, tubuh gitu kan, tapi alhamdulillah saya doa terus lama-lama ya hilang sendiri seperti itu.
1: Yang penting kita yakin ya tujuan kita awal itu untuk apa ya Mas Rizal. Mas Rizal, karena keterbatasan waktu ya ini tidak terasa kita mengobrol sudah 30 menit ya. Terakhir Mas Rizal, untuk pesan yang disampaikan kepada pendengar yang mungkin juga penasaran untuk mencoba long march ini nantinya seperti apa, pesan dan harapannya seperti apa, silahkan.
0: Kalau untuk pesannya sendiri, kita teruslah, apapun ya prestasi kita itu tetap harus bisa untuk berdampak yang baik untuk semua sama, dan juga termasuk untuk lingkungan, dan juga yang terkaitan dari misi-misi longmas saya, diantaranya supaya teruslah mengenang jasa para pahlawan, karena tanpa mereka lah belum tentu kita bisa sampai seperti ini, dan juga teruslah berdampingan dan merangkul untuk teman-teman disabilitas seperti itu, dan teman-teman lainnya seperti itu. Dan yang ketiga, teruslah kita jaga bumi, maka bumi akan menjaga kita. Di antaranya kita jangan sampai membuang sampah sembarangan seperti itu. Jadi lebih baik kita kantongin dulu sampahnya, selagi misalnya bisa kantongin, nanti ketika ketemu tempat sampah baru kita buang di situ gitu. Jadi untuk setidaknya kita ikhtiar lah seperti itu, dan apa namanya, apalagi cuaca panas kayak gini ya, kita supaya menjaga bumi-bumi yang lainnya gitu kan, diantaranya ya jangan sampai istilahnya membuang puntung rokok sembarangan, jangan menebang pohon secara liar, karena nanti akan berdampak panasnya lebih parah lagi gitu, seperti itu. Itu sih, dan masih banyak yang lainnya.
1: Oke, siap. Terima kasih Mas Rizal atas cerita pengalamannya. Juga semoga setelah ini diberikan semangat ya, untuk nantinya bisa berkeliling Indonesia. Tadi yang disampaikan bisa sampai ke Australia ya. Kita tunggu kabar baiknya ya.
0: Amin. Dan juga semoga bisa mendapatkan rekor muri. Yang paling penting sih bertambah bisa berdampak untuk lingkungan dan sesama juga ya. Adapun rekor muri ya, berharap juga semoga mendapatkan rekor muri, dan juga jika ada yang mau tahu tentang long march saya, bisa dicek juga di Instagram kami. Kadang saya juga suka posting di Instagramnya @wgp_wadahgenerspotensi ataupun di akun pribadi Instagram saya, Nofrijal Eka Fadil 81, ataupun di @bekambar _barokah 354 sekian.
1: Oke, siap. Terima kasih Mas Rizal atas

informasinya ya. Kita tunggu juga kabar baiknya ya. Semangat selalu Mas Rizal. Siap, sampai jumpa di lain kesempatan ya. Oke, dan terima kasih untuk Anda pendengar sudah bergabung. Tapi jangan kemana-mana, karena selepas ini pendengar kita akan lanjutkan bersama dengan narasumber kedua kita ya. Ada Guru Besar Ilmu Epidemiologi Universitas Muhammadiyah Semarang, Profesor Dr. Sayono SKM MK. Tetaplah bersama kami.

0: Pendengar, sebelum kita lanjutkan dialog kita pagi hari ini ya, kita akan update dulu informasi mengenai Raih Emas Asian Games 2026. Wali Kota Semarang Agustina Nurisa, kebanggaan kita semua. Selengkapnya bersama dengan Rahma. Rahma, silakan informasinya.
1: Ya, Nadira dan juga pendengar, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada atlet panahan asal Kota Semarang, Nurisa Dian Asrifah, yang berhasil meraih medali emas nomor kompon individu putri pada ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Nurisa memastikan medali emas setelah tampil gemilang pada partai final menghadapi wakil Filipina Amaya Amparo Pojuangco Kamis 1 Oktober 2026. Dalam pertandingan yang berlangsung ketat, Nurisa berhasil mengunci kemenangan dengan skor 139-137. Prestasi tersebut sekaligus mengantarkan Nurisa menjadi penyumbang medali emas kelima bagi kontingen Indonesia pada Asian Games 2026. Kemenangan ini juga mencatat sejarah baru karena menjadi medali emas pertama Indonesia dari cabang olahraga panahan dalam sejarah keikutsertaan di Asian Games. Agustina menyampaikan rasa bangga atas perjuangan Nurisa yang telah membawa nama Indonesia ke podium tertinggi sekaligus mencatatkan sejarah bagi panahan Indonesia. Agustina berharap capaian tersebut dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda Kota Semarang untuk menekuni bidang yang mereka minati dan menjalani proses dengan konsisten. Agustina juga menyampaikan terima kasih kepada keluarga, pelatih, komunitas olahraga, Udinus, Persatuan Panahan Indonesia atau Perpani, serta seluruh pihak yang selama ini mendukung perjalanan prestasi Nurisa yang juga mahasiswa Udinus. Demikian yang dapat saya informasikan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Rahma atas informasinya dan selamat bertugas kembali. Demikian pendengar informasi mengenai Raih Emas Asian Games 2026, Wali Kota Semarang Agustina Nurisa, kebanggaan kita semua.

0: Terima kasih pada masih bersama kami di 89 FM Pro 1 RRI Semarang. Kalau tadi pendengar di segmen pertama ya, kita sudah berbincang bersama dengan Mas Rizal ya. Setelah ini pendengar, kita akan berbincang bersama dengan Guru Besar Ilmu Epidemiologi Universitas Muhammadiyah Semarang, Profesor Dr. Sayono SKMMK. Dan saat ini sudah terhubung bersama kita di ujung telepon. Saya akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Prof.
1: Selamat pagi.
0: Iya, bagaimana kabarnya hari ini, Prof. Sayono, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat, Mbak.
0: Baik, terima kasih Prof. Sayono sudah meluangkan waktunya ya untuk bergabung bersama kita pagi hari ini. Dan untuk Anda pendengar, kami undang kembali ya untuk Anda yang ingin bergabung ataupun bertanya bersama kami. Nanti bisa menghubungi kami di 024-831-6686 ataupun di WhatsApp kami di 081-6666-886. Prof. Sayono, ini kita tahu ya bahwa cuaca Semarang saat ini terasa semakin panas ya. Sebenarnya bagaimana tubuh kita, Prof, saat merespon kondisi tersebut?
1: Ya, secara langsung maupun tidak langsung, paparan panas yang luar biasa ini berdampak pada kesehatan tubuh kita ya. Setidaknya kalau kita berada dalam ruangan yang tidak menggunakan pendingin pun terasa begitu gerah. Apalagi kalau kita berada di luar, ada paparan sinar langsung yang juga menyengat pada kulit kita. Dan ini akan berdampak pada kesehatan kita. Terutama kalau paparan langsung itu bahkan dari luar tubuh kita, dari kulit kita itu sudah akan terkena teriknya matahari itu ya. Ini akan membuat ya kondisi kulit kita menjadi kering, bahkan mungkin kalau dalam waktu yang lama ya ada semacam ya bahasa awamnya terbakar pelan-pelan gitu ya. Kemudian secara sistemik juga akan membuat tubuh kita itu mengeluarkan kompensasi, mengeluarkan keringat lebih banyak, sehingga bisa kalau tidak diimbangi bisa menyebabkan dehidrasi. Sama keringat kita yang keluar itu kan juga ada elektrolit dari tubuh kita ya, sehingga kemudian bisa berdampak lebih lanjut terhadap kesehatan kita kalau itu tidak ditanggulangi. Ini secara umum untuk akibat panas terhadap tubuh kita.
0: Baik, Prof. Ketika seorang juga melakukan aktivitas fisik ataupun olahraga di tengah cuaca panas seperti ini ya, Prof. Apa yang perlu diperhatikan, Prof. Agar aktivitas tersebut tidak membebani tubuh kita sendiri, Prof.
1: Yang jelas kalau misalnya panas terik seperti ini di siang hari, lebih dari jam 10 hingga mungkin jam 2 atau jam 3 ya, disarankan menurut saya jangan berolahraga ya, terus mencari masalah gitu ya. Kecuali memang itu sudah sebuah apa namanya event yang terpaksa harus menjalani, dan sebaiknya mungkin panitia tidak memaksa begitu ya. Karena akan berdampak yang serius. Seperti tidak dalam kondisi panas pun berolahraga di udara yang terbuka, misalnya di pagi hari seperti inilah ya, atau dari pagi itu pun sudah terasa ya efeknya. Berolahraga itu beraktivitas yang tinggi, kemudian akan mengeluarkan keringat banyak, apalagi kalau ditambah dengan suasana yang panas itu akan lebih parah untuk pengeluaran cairannya, kehilangan cairannya lebih banyak, dan juga ditambah dengan paparan langsung yang tadi mengenai kulit dan membakar tubuh kita, itu akan dampaknya jauh lebih buruk. Kalau saran saya sih ya jangan berolahraga di saat terik itu, terik panas itu tertinggi gitu ya, sore atau pagi sebelum puncak teriknya itu terjadi.
0: Lalu untuk tanda-tanda ini seperti apa, Prof, ketika tubuh kita mengalami kelelahan ataupun gangguan akibat panas yang perlu kita kenali sejak awal, Prof?
1: Iya. Sebelum ke situ, mungkin saya ingin menyarankan dulu dalam kaitannya dengan cuaca panas ini, ada tiga hal yang perlu diperhatikan ya, sebagai masyarakat secara umum Yang pertama adalah mengurangi paparan panas itu sendiri. Jadi dapat mungkin ya berlindung dengan pelindung terkecil kan payung. Kita menggunakan pakaian yang lengkap, tapi itu juga sebaiknya tidak berlama-lama kalau tidak menggunakan pelindung yang cukup ya. Kemudian berusaha membantu tubuh tetap sejuk, dan kemudian mengganti cairan dan elektrolit yang keluar bersama dengan keringat kita ya. Nah, kemudian mengenali bagaimana ada gangguan itu bisa dari beberapa hal ya. Dari misalnya ini kan efek panas itu secara khusus akan menimbulkan kelelahan akibat panas atau sering disebut sebagai heat exhaustion. Dan yang lebih darurat lagi, lebih besar lagi adalah heat stroke. Ya. Mm-hmm. Ini gejalanya berbeda. Yang pertama dari aspek kesadaran, ini pada kelelahan panas itu umumnya masih sadar dan masih sadar penuh dan bisa menjawab komunikasi dengan tepat. Tapi kalau heat stroke yang sudah lebih parah adalah yang bersangkutan bisa kebingungan. Jawaban mungkin tidak sudah agak tidak nyambung gitu ya. Kemudian berperilaku aneh dan sulit dibangunkan ya. Dari sisi kesadaran dan perilakunya. Yang kedua, dari gerak dan bicara. Kalau masih kelelahan akibat panas itu lemas dan terasa pusing. Sedangkan kalau heat stroke itu bisa sempoyongan, kehilangan koordinasi, dan bicaranya bisa pelo atau tidak jelas. Kemudian yang ketiga, dari keluhan tubuh. Pada kelelahan akibat panas itu, haus sekali, sakit kepala, mual, atau bisa kram dan berkeringat banyak. Sedangkan pada heat stroke, itu tubuh sangat panas, dapat disertai nafas atau denyut jantung yang cepat. Kemudian aspek yang keempat, dari kulit dan keringat, ini pada kelelahan akibat panas itu sering lembab, pucat, dan berkeringat banyak. Sedangkan pada heat stroke, ini dapat justru kering, atau tetap berkeringat, tetapi kondisinya lebih parah daripada kelelahan. Kemudian terakhir tanda-tanda beratnya, kalau kelelahan akibat panas itu dapat memburuk bila tidak ditangani, sedangkan pada heat stroke itu bisa kejang, kolaps, atau kehilangan kesadaran. Ini untuk orang-orang yang bekerja di tempat panas yang mungkin waktunya lama. Nah, dengan mengenali ini mungkin bisa mencegah supaya kemudian tidak sampai terjadi yang parah atau heat stroke tadi.
0: Dan ini juga pentingnya untuk menjaga kecukupan cairan ya Prof untuk tubuh kita. Apalagi banyak sekali sekarang masyarakat di tengah cuaca yang panas ini belum sempat memperhatikan bagaimana untuk cairan tubuh kita yang diperlukan, malah biasanya membeli es teh ya Prof ya di siang hari ataupun es-es lainnya. Ini bagaimana Prof untuk kecukupan cairan bagi tubuh yang perlu diperhatikan masyarakat ataupun pendengar saat ini?
1: Ya, sebenarnya yang paling baik itu kan ya air yang biasa ya, suhu normal ya, air bening suhu normal, atau mau ditambah dengan elektrolit seperti garam dan gula ya boleh, tetapi itu kan harus merloke gitu cara bahasa Jawanya ya. Tapi kalau yang paling mudah ya diberi digelontor dengan air aja ya, air minum, air putih itu ya, dengan jumlah yang cukup, sehingga akan membuat kehilangan cairan ini tergantikan ya. Kalau tidak terbiasa, misalnya sedang panas kemudian minum sebut saja tadi es teh atau yang dingin dingin ekstrim gitu ya, ini bisa menimbulkan kram karena kan dari panas kemudian dikenai dingin bisa mengkeret dengan cepat ini. Pembuluh darah menyempit dengan cepat, ini bisa menimbulkan permasalahan ya, karena itu sebaiknya ya bertahap ya, dipakai air biasa, air dengan suhu normal, air putih gitu ya, yang jumlah yang cukup, itu kan setelah itu baru agak mendingin dilanjutkan dengan konsumsi es teh ya, mungkin bisa ya.
0: Mm-hmm.
1: Cuma ketika kita di lapangan teknisnya kan mungkin tidak seperti itu.
0: Yeah.
1: Tapi mereka secara otomatis kan misalnya pekerja ini bekerja di apa bekerja bangunan misalnya di, mm-hmm. di tempat yang panas ya. Pasti akan mereka melakukan kompensasi otomatis ya. Ketika terasa panas sekali mereka akan minggir ke tempat yang tempat itu mencari kesejukan sejenak, nah baru saat itu minum itu kalau sudah terbiasa begitu sih tidak masalah karena ada perilaku kompensasi seperti itu.
0: Hmm, baik, Prof, ini untuk terakhir pesan disampaikan kepada masyarakat agar tetap aktif dan bugar, tapi juga mampu menyesuaikan aktivitasnya dengan kondisi cuaca dan juga kemampuan tubuh ini. Pesannya seperti apa, Prof? Silakan.
1: Ya, karena memang situasinya ekstrim seperti ini, kita harus menyadari dengan sepenuhnya. Usahakan ya berusaha untuk berada di tempat yang tidak terkena terik langsung kecuali memang terpaksa ya, seperti pekerja-pekerja di pekerjaan terbuka ya, panas terbuka ya, itu kan tidak bisa menghindar, mungkin perlu adanya pelindung ya. Kalau memang masif di situ perlu menggunakan pelindung, apakah itu dengan diberi atap atau apa, atau menggunakan caping yang lebar ya, sehingga tubuh tetap tidak terkena terik langsung, dan lebih sering mencari tempat yang teduh untuk mengistirahatkan tubuh supaya tidak terpapar secara terus-menerus kontinu, dan lebih banyak mengkonsumsi cairan supaya keringat yang keluar itu diimbangi dengan yang masuk, sehingga tubuh tetap terjaga keseimbangan cairan, dan akan lebih bagus jika diimbangi dengan elektrolit juga ya, terutama gula dan garam. Ya, tentu ini sangat tergantung dengan kondisi seberapa parah kehilangan elektrolit itu. Tetapi dengan keseimbangan cairan, saya kira sudah mencukupi sehingga kita tidak defisit cairan dan menjadi dehidrasi.
0: Baik, terima kasih Prof. Sayono atas informasinya. Semoga juga dengan informasi ini bisa bermanfaat menjadi bekal bagi masyarakat di tengah teriknya cuaca Semarang ini ya Prof ya. Terima kasih Prof, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Kita mengobrol di lain kesempatan ya.
1: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Selamat pagi Prof. Dan untuk Anda pendengar, terima kasih yang sudah menyimak dialog Semarang pagi ini ya. Demikian juga bersama dengan Guru Besar Ilmu Epidemiologi Universitas Muhammadiyah Semarang. Tadi juga di segmen pertama sudah ada pelopor Long March Merah Putih dan founder WGP atau Wadah Generus Potensi. Tapi jangan kemana-mana pendengar, karena selepas ini kami masih akan menemani Anda di Semarang pagi ini dengan informasi dan juga musik terbaik.

0: Hai tetangga.
1: Eh, Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar informasi mengenai Yusril sebut MK ciptakan kekacauan jika kabulkan gugatan ijazah Gibran. Mari kita ikuti kebenarannya dalam cek fakta hari ini. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan gugatan ijazah Wakil Presiden atau Wapres Gibran Raka Buming Raka dapat menciptakan kekacauan hukum. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari Kompas.com melalui akun tweet pribadinya, Yusril Iza HD membantah ia pernah membuat pernyataan jika gugatan ijazah Gibran dikabulkan MK. Itu artinya MK menciptakan kekacauan hukum. Dia menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang beredar di media sosial dan selalu mengeceknya. Melansir dari kanal YouTube milik Tribun Jateng, Yusril mengatakan tidak ingin berkomentar terkait perkembangan terbaru gugatan ijazah Gibran ke MK karena posisinya di dalam pemerintahan. Dia mengaku tidak bisa membayangkan apabila MK mengabulkan gugatan tersebut. Demikian cek fakta dari laman komdigi.co.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Pemakaian sama, jumlahnya sama. Tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
1: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
2: Udah lama ngantri, ini loketnya buka. Tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ingin laporin, tapi kemana ya?
3: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.
4: Terima kasih, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang. Dan terdengar ya, ini tadi spot Halo RRI. Ini saatnya saya dan juga rekan saya siang hari ini. Ada Fahri pendengar ya.
5: Selamat pagi Nadira.
4: Gimana kabarnya?
5: Aku dulu apa kamu dulu?
4: Kita berdua langsung aja.
5: Jangan.
4: Fahri dulu bagaimana?
5: Kalau saya pagi hari ini cukup seger ya, cukup cerah ceria. Karena kita mengawali hari dengan memakan semangka.
4: Iya. Seger ya.
5: Seger.
4: Terus juga panas.
5: Semarang juga langsung panas. Mm-hmm. Terus jujur ini tadi pas saya OTW atau perjalanan menuju ke studio seperti agak berkabut sedikit. Enggak tahu kenapa, apakah karena mungkin efek dari kebakaran yang terjadi di TPA Jatibarang atau apa, tapi yang jelas langitnya itu seperti
4: abu-abu ya.
5: Abu-abu sedikit, sedikit tapi tipis ya. Enggak tahu ya. Ini mungkin karena akibat juga dari kebakaran di TPA Jatibarang. Tapi ya semoga ini sudah selesai dan nanti bisa pulih kembali ya. Dan di Halo RRI pagi ini pendengar, silahkan saja kita beri kesempatan ya untuk Anda yang nanti mau bergabung ya nanti ya. Untuk apa saja? Ngajuin keluhan atau apalagi?
4: Untuk mengapresiasi juga boleh ya.
5: Teman-teman damkar yang kemarin memadamkan api ya barangkali ya, ini silahkan saja. Ini nanti kami tunggu atensinya di line telepon di mana Nadira?
4: Di 024-831-6686 ataupun di WhatsApp kami di 081-666-886 serta di aplikasi RRI Digital ya. Tapi Fahri ditahan boleh dulu ya. Sebelum kita lanjutkan, kita sudah terhubung bersama reporter kami.
5: Sudah Harry. Ada info pertama ini.
4: Ini akan menyampaikan mengenai
5: apa?
4: Pencanangan kampung rendam di Kelurahan Bandar Hajo, Semarang Utara, Kota Semarang oleh Kemenham mendapat apresiasi masyarakat Kota Semarang. Kita dengarkan dulu ini bagaimana laporannya ya. Harry, silakan informasinya.
6: Iya, terima kasih pendengar atau dimanapun Anda berada di Halo RRI pada pagi hari ini menyoroti terkait apresiasi masyarakat maupun wali kota Semarang terkait pencanangan kota atau kampung redam yang berada di wilayah Semarang Utara, tepatnya di Kelurahan Bandar Harjo, Kelurahan Kuningan, dan Kelurahan Ngalian. Dan Wali Kota Semarang Agustina Wulijeng menyambut penetapan 3 kelurahan di Kota Semarang sebagai proyek percontohan kampung, rekonsiliasi, dan perdamaian atau redam. Ketiganya, yakni di Kelurahan Bandar Harjo, Kelurahan Kuningan, dan Kelurahan Ngalian, yang ditetapkan dalam peluncuran program Kampung Redam serentak di Jalan Kampung Seliko, kawasan Menara Sah Bandar Bandar Harjo pada waktu beberapa hari kemarin. Wali Kota mengatakan keberagaman masyarakat perlu dijaga melalui kehidupan kota yang damai. Menurutnya kondisi tersebut menjadi modal penting bagi Semarang yang berkembang sebagai kota perdagangan dan jasa dengan sektor pariwisata sebagai salah satu pergerakan. Di Kampung Redam ini yang berada di Bandar Harjo terkenal sebagai jalur Gaza yang beberapa tahun atau puluhan tahun yang lalu di kampung ini terdapat kerusuhan maupun kampung yang terkenal sebagai jalur Gaza atau sering pertengkaran di antar wilayah di Semarang Utara tersebut. Dan Wali Kota sendiri juga mengapresiasi terkait pencanangan kampung redam ini yang berada di Kelurahan Bandar Harjo. Agustina juga mengharapkan untuk masyarakat Kota Semarang dapat menjaga dan melindungi cagar budaya yang ada di Sah Bandar ke Bandar Harjo Semarang untuk menetapkan sebagai kampung redam oleh Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia. Dan berikut pernyataan Wali Kota Semarang yang telah mengapresiasi terkait ditunjuknya kampung redam yang ada di Kota Semarang.
7: Di sini itu baru kasa, saya kan benar. Ya, beliau tahu ada pemakaran, ada ini, wah dulu sini ruwet. Maka kita pilih ini menjadi kayak sesuatu contoh. Ini loh, dilakukan secara temurun-temurun. Dan titiknya itu adalah rekonsiliasi.
8: Ya.
7: Untuk apa? Untuk sebuah kesadaran bahwa kita butuh Semarang damai untuk membangun.
6: Ya, menurut Agustina, kehidupan yang rukun di tengah keberagaman masyarakat merupakan hasil dari proses yang terus dijaga bersama. Ia menyebut kondisi tersebut antara lain tercermin dari penghargaan Harmony Award yang diterima Kota Semarang sebagai terbaik pertama di Indonesia untuk kategori kinerja pemerintah daerah tingkat kota dalam mengelola kerukunan umat beragama. Wali Kota berharap penetapan 3 kelurahan sebagai pilot proyek Kampung Redam dapat diterjemahkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Menurutnya, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan rasa keadilan perlu hadir dalam kehidupan warga mulai dari lingkungan kelurahan. Dan sementara itu, Menteri HAM Republik Indonesia Natalius Pigai menjelaskan Kampung Redam dibentuk untuk meredam potensi konflik sosial sekaligus menjaga integrasi bangsa dari tingkat paling bawah. Demikian laporan terkait Halo RRI terkait pencanangan Kampung Redam yang ada di wilayah Semarang Utara, Kota Semarang. Kembali ke studio.
4: Baik, terima kasih Heri atas informasinya. Selamat bertugas kembali.
5: Ini menarik ya Nadira ya, karena emang selama ini kalau semisal orang yang asli Semarang nyel gitu ya, pasti emang mengenal tadi yang disebutkan oleh reporter Heri, Jalur Gaza. Ini istilahnya apa ya, sudah beken, sudah sangat terkenal karena di titik tersebut, atau kalau semisal kita buka di maps itu ya jembatan Bum Lama. Begitu ya, tadi di dekat Kuningan, Bendara Harjo dan sebagainya, itu memang di kenal sebagai titiknya para kreat tempur untuk tawuran ya. Dan ini semoga dengan adanya pencanangan Kampung Redam tadi ya, yang mana ini kepanjangannya adalah rekonsiliasi dan perdamaian. Jadi ya semoga bisa meredam meredam kerusuhan, meredam hal-hal yang dulunya itu sempat sering dilakukan dan bahkan ya menjadi trademarknya masyarakat sana. Sekarang sudah tidak ada lagi, semakin damai, semakin terintegrasi juga ya antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Dan perlu kita apresiasi juga untuk Pemkot juga ya, yang sudah mencanangkan itu.
4: Dan kita juga tunggu bagaimana pendengar di kampung Anda ya, mungkin apakah juga mendapatkan masalah yang sama nih, lalu akhirnya bisa diubah dan bisa mendapatkan diredam, apresiasi ya. Sampaikan saja kepada kami ya, pendengar, kami tunggu hanya di Halo RRI.

0: Bagaimana cara mewaspadai anak menggunakan gadget secara tertutup? Inilah penuturan dari pegiat Yayasan Setara Semarang, Syamima Zatidini.
1: Orang tua harus mulai curiga ketika mungkin anak-anak kita ketika pakai gadget gitu ya, dia tuh diem-diem begitu, diem-diem ataupun di kamar gitu ya, dia sering menyendiri, lalu juga bisa juga terlihat murung gitu ya. Ataupun ada juga anak yang memang gak murung gitu ya, merasa happy. Cuman lebih ini sih, karena di media sosial ya yang dia pakai itu di ranah daring, mungkin adalah dia akan ini sih merasa takut gitu ketika HP-nya dilihat gitu kan. Ketika HP-nya dipinjam orang tua, mungkin dia akan juga merasa gak boleh dan dia benar-benar main HP-nya tuh tertutup gitu, gak jadi ketakutan. Nah, itu mungkin salah satu tandanya sih, orang tua tuh harus curiga.
2: Berarti setelah melihat tanda-tanda itu harus dicek secara mendalam atau gimana, Mbak Ima?
1: Iya, boleh dicek secara mendalamnya adalah mungkin memang yang perlu di sini kan bukan orang tua langsung ambil HP-nya begitu ya. Pasti kan juga anak juga akan tidak mau, dan itu juga apa ya, bisa aja anak juga udah menghapus semua chat begitu kan juga akan hilang. Tapi lebih ke pendekatan nih ke orang tua tuh harus dekat ke orang, ke anaknya. Jadi gimana sih biar orang kedekatan ke anak, jadi akhirnya anak tuh akan bisa cerita langsung itu kenapa begini begitu. Itu adalah yang penting, itu adalah utamanya itu. Orang tua juga harus dekat dengan anak, jadi apapun yang dia anak-anak yang temui di media sosial, anak juga nggak enggan untuk cerita ke orang tua.

0: Pemakaian sama, jumlahnya sama. Tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
1: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
2: Udah lama ngantri, ini loketnya buka. Tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ini laporin, tapi kemana ya?
3: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.
4: Halo RRI, masih bersama kami ya pendengar ya di Halo RRI pagi ini. Tadi kita juga sudah mendengarkan informasi reporter kami mengenai
5: pencanangan kampung, ya, kampung. Apa coba tadi? Redam. Remen itu suka.
4: Suka artinya. Beda ya.
5: Ini redam. Ya, yang ditujukan untuk nantinya bisa ya mengubah stigma yang tadinya negatif semakin positif. Ya, terutama di wilayah Bandara Harjo, terus juga ada Kampung Kuningan ya kan. Kuningan terus ada Ngalian yang memang selama ini ya kadang masyarakat Kota Semarang itu mengenalnya ada tingkat kriminalitas yang lebih tinggi di situ ya, tapi itu dulu dan sekarang ini sedang upayanya lagi dirubah begitu ya mungkin ya perspektifnya atau stereotip masyarakatnya. Yang terbaru ada apa lagi nih Nadira?
4: Kalau yang terbaru
5: yang dirimu rasakan belakangan?
4: Yang rasakan ya, tapi alhamdulillahnya sekarang ya Fahri untuk BRT terutama di transportasi sudah mulai berkurang.
5: Sudah
4: ya.
5: Pernah nyoba belum? Yang
4: belum.
5: Listrik?
4: Mungkin nanti habis ini ya.
5: Kapan-kapan nyoba ya habis ini ya mungkin ya. Oke, terus yang untuk kebakaran ini gimana nih update-nya nih? Karena kan ya beberapa waktu lalu memang Kota Semarang ini lagi sibuk banget ya, hektik ya, terutama untuk memadamkan api yang bahkan sempat lihat juga postingannya di TikTok tuh, ada yang sudah membentuk tornado api.
4: Aku malah baru tahu ini ya.
5: Iya, jadi itu ada dan bukan video AI. Dan itu memang apa namanya relatenya seperti itu. Tapi sekarang sudah ya dipadamkan dan proses pemadamannya ini masih akan terus berlangsung. Kalau ibarat gunung itu ya masih siaga gitu ya. Karena kan potensinya untuk kebakaran terjadi lagi ini masih sangat mungkin. Karena situasinya masih kemarau, musimnya masih panas, ya debu masih berterbangan sana sini. Jadi ya perlu kita apresiasi juga untuk teman-teman pemadam ya. Dan juga DLH Kota Semarang ini yang saling berkoordinasi, kolaborasi untuk ya menjaga situasi Kota Semarang tetap kondusif, terutama di wilayah TPS Jatibarang gitu ya.
4: Nah, selain di kebakaran ya Fahri, karena di musim kemarau juga sekarang ini mungkin ada beberapa desa yang masih membutuhkan air ya.
5: Oh iya, dropping air bersih ya.
4: Tapi kalau kita lihat sekarang banyak ya berita di rri.co.id ini juga banyak dari pemerintah sudah dropping air bersih ke beberapa desa ya. Dari awal kemarau sampai sekarang juga masih ada beberapa nih.
5: Iya, dan tidak hanya dari pemerintah, dari relawan, ya komunitas, ini banyak yang mereka saling berkoordinasi, kolaborasi, terutama dari pihak perusahaan juga melalui CSR begitu Nat. Ini juga banyak mereka yang kolaborasi dengan lembaga pemerintahan, ya komunitas untuk nantinya bisa dropping air bersih di berbagai titik ya, terutama di Kota Semarang ini yang memang masih membutuhkan air bersih. Harapannya apa sih Nat, kalau untuk apa namanya kemarau ini yang katanya ini menurut prediksi dari BMKG baru akan berakhir bulan November.
4: Ya, ini malah aku tadi baca ya Fahri.
5: Masih bulan depan.
4: Masih tahun depan.
5: Bulan depan dong. Tahun depan
4: udah masuk
5: terlalu
4: lama ya.
5: Tapi ya harapannya ya bulan depan semoga kita
4: sudah masuk musim hujan ya.
5: Sudah dapat udan lah gitu ya.
4: Biar adem juga.
5: Biar adem.
4: Biar enggak panas. Ini Semarang panasnya sampai 37 derajat.
5: Itu tertinggi loh di kota di berbagai kota kabupaten Indonesia.
4: Itu peringkat 1, peringkat 2 sama peringkat kelima.
5: Iya, bahkan
4: kemarin
5: yang bisa mengalahkan panasnya Semarang itu Semarang sendiri.
4: Iya loh.
5: Tinggal mau yang mana nih, selatan, tengah, utara gitu.
4: Semuanya kayaknya karena semuanya satu orang punya satu matahari ya Fahri ya.
5: Nah, itu
4: istilahnya ya.
5: Karena saking panasnya di Kota Semarang. Itu tadi semoga harapannya sesuai dengan prediksi ya. Cukup sampai November saja. Kalau tahun depan waduh
4: jangan
5: petani
4: ya.
5: Yang mau panen, yang mau garap sawah itu kan ya juga kasihan. Terus juga warga yang sekarang kekeringan kan juga perlu bantuan terus menerus nantinya. Ya kita berdoa bersama begitu ya untuk pendengar semuanya supaya nanti kemarau ini bisa kita lewati dengan baik ya, dengan kuat, dan November ya, sesuai dengan prediksi BMKG, semoga sudah datang nih musim hujan ya.
4: Iya, biar kami, bencana juga tidak datang lagi ya Fahri, kita juga bisa kembali lagi, pulih lagi seperti semula ya.
5: Terutama polusinya ya bisa berkurang ya. Masih kami tunggu pendengar untuk Anda yang nanti mau bergabung ya, silakan saja. Kami berkesempatan hingga jam 10 nanti di Halo RRI.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: talking. Pendengar, pagi hari ini sebelum kita lanjutkan ya di Halo RRI, kami akan update dulu perkiraan cuaca kemaritiman bersama dengan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang ya. Dan untuk Anda pendengar yang hari ini beraktivitas di laut ya, ataupun akan berencana ini untuk melakukan besok di akhir pekan perjalanan ke laut ya, ini kita akan update dulu bagaimana perkiraan cuaca kemaritiman hari ini ya, bersama dengan prakirawan Herbuana yang akan memberikan informasinya. Silakan, rekan Herbuana, informasinya.
1: Baik, terima kasih Kak Nadira. Selamat pagi para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami, BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang, dengan saya Herbuana, yang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi hari ini kami awali dengan informasi peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku hari ini 2 Oktober 2026 pukul 7 pagi hingga esok hari 3 Oktober 2026 pukul 7 pagi. Tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, perairan Jepara, serta perairan Pati hingga Rembang. Bagi masyarakat yang beraktivitas di sekitar perairan tersebut diharapkan untuk selalu waspada. Informasi selanjutnya kami sampaikan perkiraan cuaca maritim yang berlaku hari ini Jumat 2 Oktober 2026 pukul 7 malam nanti hingga esok hari Sabtu 3 Oktober 2026 pukul 7 pagi. Untuk perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, cuaca diperkirakan hujan ringan, angin berhembus dari arah timur ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 15 knots, gelombang diperkirakan dalam kondisi sedang yaitu 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk perairan Pekalongan hingga Kendal, cuaca diperkirakan hujan ringan, angin berhembus dari arah utara ke timur laut dengan kecepatan 2 hingga 6 knots, gelombang diperkirakan dalam kondisi rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Semarang hingga Demak, cuaca diperkirakan hujan ringan, angin berhembus dari arah barat laut ke utara dengan kecepatan 2 hingga 8 knots, gelombang diperkirakan dalam kondisi rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Jepara, cuaca diperkirakan berawan tebal, angin berhembus dari arah timur laut ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 10 knots. Gelombang diperkirakan dalam kondisi sedang yaitu 1,25 hingga 2,5 meter. Dan untuk perairan Pati hingga Rembang, cuaca diperkirakan berawan tebal, angin berhembus dari arah timur ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 10 knots. Gelombang diperkirakan dalam kondisi sedang yaitu 1,25 hingga 2,5 meter. Perkiraan cuaca terakhir kami sampaikan perkiraan cuaca Pelabuhan Tanjung Mas yang berlaku hari ini Jumat 2 Oktober 2026 pukul 7 malam nanti hingga esok hari Sabtu 3 Oktober 2026 pukul 7 pagi. Cuaca diperkirakan berawan tebal, angin berhembus dari arah timur laut ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 3 knots. Gelombang diperkirakan dalam kondisi tenang yaitu 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk perkiraan pasang surut, surut minimum diperkirakan terjadi hari ini 2 Oktober 2026 pukul 7 malam nanti dengan ketinggian permukaan air mencapai 0,5 meter. Sedangkan untuk pasang maksimum diperkirakan terjadi pada dini hari 3 Oktober 2026 pukul 3 dini hari dengan ketinggian air mencapai 0,9 meter. Demikian perkiraan yang dapat kami sampaikan, tetap update perkiraan cuaca dari BMKG dan selamat melanjutkan aktivitas.
0: Baik, terima kasih rekan Herbuana atas informasinya dan selamat bertugas kembali. Nah, ini juga menjadi informasi terakhir ya Fahri,
2: yang terakhir
0: di Semarang
2: ya,
0: pagi ini. Untuk pendengar yang belum sempat menyampaikan keluh kesahnya ya, mengenai pelaporannya ataupun apresiasi yang belum sempat disampaikan, ditahan dulu pendengar ya, kita bertemu lagi besok di hari Senin ya, pasti kita akan tampung untuk berbagai tanggapan Anda
2: di
0: ya,
2: di hari tentunya ya Nat ya.
0: Dan saya juga harus pamit dulu pendengar, nanti akan ada Fahri yang akan melanjutkan di Semarang siang ini. Saya Nadira pamit dulu ya. Sampai jumpa.

0: Here at WIZ, we play nothing but the hits. Nothing but the hits. Nothing but the motherfucking hits.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia. Belakangan ini, publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Selamat siang pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kenal informasi dan inspirasi yang pada siang ini masih mengudara di FM 89 dan juga aplikasi RRI Digital ya. Edisi hari Jumat pendengar 2 Oktober 2026 ya. Semarang siang ini bersama saya Fahri Marlian yang akan bertugas menemani Anda semuanya. Insya Allah hingga sore nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Tentu dengan beragam musik, beragam informasi, beragam acara yang sudah kami siapkan untuk menemani waktu istirahat siang Anda. Silakan saja mendengar di Semarang siang ini yang Anda barangkali mau bergabung berbagi informasi ya, atau mungkin sharing aktivitas ya di hari Jumat siang seperti ini dengan cuaca yang masih terik, masih panas ya. Apa aktivitasnya atau mau request lagu, silakan saja. Kami tunggu atensinya di line telepon 024-8316-686 ya, atau di WhatsApp 081-6666-886 via aplikasi RRI Digital. Ini juga silakan saja mendengar, kami tunggu atensinya di live chat Pro 1 RRI Semarang.

Tahukah Anda berolahraga terlalu keras dapat berbahaya bagi tubuh? Olahraga yang berlebihan dapat memberikan dampak negatif bagi tubuh, seperti tubuh akan mudah lelah, nyeri otot, melemahnya sistem kekebalan tubuh, hingga berisiko mengalami serangan jantung. Adanya dampak negatif olahraga yang terlalu keras bukan berarti melarang untuk berolahraga. Olahraga tetap penting untuk menjaga kesehatan tubuh asal dilakukan dengan sewajarnya.

0: pendengar, untuk mengawali rangkaian suguhan informasi bersama dengan Pro 1 Semarang siang ini, akan kami sajikan untuk Anda satu siniar ya, atau podcast yang nanti akan menyajikan satu obrolan dengan topik pembahasan heart rate untuk hasil maksimal saat olahraga. Ini sangat cocok untuk Anda yang saat ini sedang menekuni dunia olahraga, terutama aerobik ya, yang suka running, suka lari ya, atau jalan cepat, atau mungkin renang begitu. Ini silahkan saja kita simak, pendengar, satu podcast orkestra obrolan kesehatan terpercaya RRI Semarang dengan topik pembahasan heart rate untuk hasil maksimal saat olahraga.
1: Saat ini kita bisa pakai rumus. Jadi angkanya pakai 220 dikurangi usia kita. Lari cepat, aktivitas yang terlalu berat, itu kita udah bukan menggunakan lemak lagi, tapi menggunakan karbohidrat.

0: Hai, apa kabar pendengar dan pemirsa podcast Orkestra, obrolan kesehatan terpercaya RRI Semarang. Hai juga para pelari culture, atau mungkin teman-teman yang suka nge-gym, karena pada kesempatan kali ini kita akan bincangkan mengenai heart rate ya. Akhir-akhir ini, banyak masyarakat yang sedang melakukan olahraga berbondong-bondong membeli jam digital untuk mengecek heart rate. Tapi kalau kita tengok dulu, sepertinya masyarakat juga biasa-biasa aja gitu ya. Yang mau lari maraton, yang mau olahraga lain, sepertinya belum ada teknologi itu. Nah, kita akan tanyakan kepada dokter yang sudah hadir di studio podcast kami kali ini, Dr. Novira Larasati MM ya, dari Rumah Sakit Banyumanik Semarang. Oke, saya sapa dulu. Selamat pagi, Dr. Novira.
1: Halo, selamat pagi, Bu.
0: Apa kabar, sehat ya, dokter?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Ini kali pertama ke RRI Semarang?
1: Yes, saya baru pertama kali ke sini.
0: Oke, Dr. Novira, ketika kita melihat banyaknya pelari culture atau teman-teman yang suka berolahraga, berbondong-bondong membeli jam digital untuk mengecek detak jantung begitu ya, atau HR biasanya kita sebutnya. Sebetulnya HR itu apa dulu sih, dokter? Silahkan.
1: Oke, heart rate atau sederhananya kita sebut denyut jantung. Itu heart rate sebenarnya jumlah berapa kali detak jantung kita dalam 1 menit. Jadi contohnya heart rate-nya 80. Berarti artinya dalam 1 menit ini jantung kita berdetak sebanyak 80 kali per menit.
0: Yang normal kalau kita tidak beraktivitas lebih itu berapa, dokter?
1: Untuk normalnya heart rate-nya 60 sampai 100 kali per menit.
0: 60 sampai 100. Ya. Kalau olahraga yang masih batas aman itu berapa, dok?
1: Kalau untuk olahraga sebenarnya itu kan tidak ada batas aman maupun bahaya. Untuk heart rate itu sendiri bisa dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya olahraga. Nah, saat kita olahraga, heart rate itu bisa meningkat. Jadi olahraga kita semakin berat, heart rate pun semakin meningkat.
0: Jadi tidak ada batasnya ya, tergantung masing-masing seseorang dalam beban berolahraganya ya.
1: Yes.
0: Oke, dokter, kenapa sebetulnya memantau HR itu penting dilakukan?
1: Ya, kenapa heart rate itu penting untuk dipantau? Karena heart rate bisa membantu kita menggambarkan seberapa ringan atau beratnya aktivitas yang kita lakukan. Gitu.
0: Oke, dipantaunya kira-kira bagaimana caranya, dok? Selain memang ada jarak tempuhnya 10 menit kah, 20 menit kah, atau gimana?
1: Sederhananya, yang sering dipakai saat ini, kita bisa pakai rumus. Jadi, angkanya pakai 220 dikurangi usia kita.
0: Oh, oke. Ya. 220 berarti kalau saya dikurangi 25 tahun begitu berarti 195 gitu ya. Ya,
1: jadi untuk heart rate maksimalnya kita kira-kira segitu.
0: Oh, oke. Jadi memang harus rumusnya digunakan ya, pendengar ya. 220 dikurangi usia Anda. Jadi sebetulnya semakin dewasa atau semakin banyak umurnya HR-nya harusnya semakin turun juga.
1: Ya, sebenarnya itu bukan angka mutlak. Untuk angka yang kita dapatkan itu jangan dijadikan patokan mutlak, tapi untuk mengetahui untuk aktivitas kita ini masih ringan, masih sedang atau berat. Karena kan ada beberapa orang yang tidak boleh melakukan aktivitas yang terlalu berat.
0: Contohnya seperti apa, dok?
1: Kayak ada misalnya pada orang punya penyakit jantung tertentu, kan tidak boleh aktivitas jantungnya tidak boleh berlebih. Nah, itu kan kita bisa tahu dari intensitas aktivitasnya. Kalau misalkan aktivitasnya sedang, kita bisa ngitung yang tadi 220 dikurangi usia. Didapatkan angka sekian. Nah, kalau kita perlu aktivitas yang sedang, itu kita bisa menggunakan persentase 50-70% dari heart rate maksimal itu.
0: Oke. Ada rumusnya lagi. Itu yang sedang. Kalau yang berat?
1: Kalau yang berat itu 70-85%. Itu sudah termasuknya aktivitas yang berat.
0: Oke. Tapi kemungkinan ada tidak dok kalau dari segi medis begitu ya, HR-nya terlalu tinggi nih ketika berolahraga, walaupun memang bisa dikatakan rutin berolahraga, tapi HR-nya tinggi terus, ada permasalahan tidak di kemudian hari?
1: Nah, untuk kalau HR yang terlalu tinggi, itu sebenarnya kita bisa lihat dari 4 faktor. Dari usia, dari aktivitas yang dilakukan, lalu kondisi yang menyertai, dan keluhan yang timbul, apakah ada keluhan atau tidak. Gitu.
0: Oke, jadi memang harus ada kondisi-kondisi tertentu ya yang harus dibenahi masyarakat dulu agar HR-nya tidak tinggi.
1: Iya.
0: Tapi ketika sudah terlanjur tinggi dokter, bisa tidak diturunkan? Apa yang harus dilakukan untuk menurunkan HR tersebut?
1: Oke, kalau kita merasa head rate-nya itu terlalu tinggi, kita bisa mencoba istirahat sebentar. Kita bisa duduk sebentar sambil dipantau. Setelah kita istirahat 5-10 menit, apakah head rate-nya itu turun atau tidak. Sembari dilihat apakah ada keluhan yang timbul atau tidak. Keluhannya bisa seperti nyeri dada.
0: Nyeri dada, oke. Okay.
1: Ya, dada terasa berat. Lalu apakah ada sesak. Terus rasanya seperti mau pingsan. Seperti itu.
0: Oke, berarti kalau pusing atau tiba-tiba apa sih kalau kita sebut berkunang-kunang, itu juga termasuk salah satunya ya?
1: Iya, termasuk salah satu keluhan itu. Jadi sebaiknya aktivitasnya kita kurangi pelan-pelan, lalu berhenti, istirahat dulu. Jangan dipaksakan.
0: Jadi dari lari pun tidak bisa langsung berhenti ya dok? Harus pelan-pelan, yang tadinya lari yang kenceng kita kurangin dulu sampai akhirnya jalan kaki baru berhenti dok?
1: Iya, harus bertahap, jangan langsung berhenti gitu saja.
0: Itu tadi yang tinggi.
1: Iya.
0: Tapi kalau HR yang rendah, ada tidak mungkin secara medis yang harus dikhawatirkan?
1: Sebenarnya kan untuk HR yang terlalu tinggi, tadi kan bisa dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya olahraga. Nah kalau HR yang rendah, itu sebenarnya kan belum tentu berbahaya. Itu kan bisa dipengaruhi beberapa faktor. Misalnya orang itu sudah terbiasa aktivitas yang berat. Jadi jantungnya sudah adaptasi dengan aktivitas tersebut. Jadi jantungnya tidak perlu bekerja lebih keras untuk memompa darah. Darah itu kan isinya oksigen dan energi. Orang olahraga itu kan membutuhkan banyak oksigen dan energi. Otomatis harus dibantu sama jantung, dipompa darah seluruh tubuh supaya oksigen dan dan energi itu cepat masuk. Gitu. Nah, kalau untuk yang sudah terbiasa, jantung kan lama-kelamaan terbiasa. Oh, tidak perlu nih bekerja keras untuk mengirim oksigen maupun energi ke seluruh tubuh. Jadi tidak melulu berbahaya. Jadi bisa dipengaruhi beberapa faktor.
0: Oke, berarti memang teman-teman yang mau olahraganya kenceng harus dilakukan secara bertahap begitu ya. Dan nanti pada akhirnya jantungnya akan beradaptasi secara sendiri. Butuh waktu berapa lama dok untuk beradaptasi itu? 2 bulan, 3 bulan atau gimana? Atau tergantung orangnya masing-masing?
1: Kalau untuk waktu kita tidak bisa tentukan. Kembali kepada kondisi orang tersebut. Dan tergantung seberapa konsisten orang melakukan kegiatan itu.
0: Tergantung olahraganya seminggu sekali, seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali gitu ya dok. Tapi kalau kita ingin edukasi lebih kepada pendengar dan pemirsa podcast RRI, sebetulnya ada tidak kondisi berbahaya selain jantung ya, di mana HR itu terlalu tinggi secara terus menerus dok?
1: Kalau untuk kondisi berbahaya, tentunya kita harus lihat seperti yang saya sebutkan tadi, ada 4, usia, lalu aktivitas yang sedang dilakukan, kondisi yang menyertai, dan keluhan yang timbul seperti apa. Karena kan ada, saya kasih contoh, ada 2 orang, yang pertama usia 20 tahun, sedang melakukan aktivitas lari cepat, head rate-nya 170, tidak ada keluhan. Lalu yang kedua, usia 60 tahun, jalan santai. Jadi kan termasuknya aktivitas ringan. Kok head rate-nya bisa 170? Nah itu kita harus memperhatikan itu. Jadi head rate-nya cepat tapi kok tidak sebanding dengan aktivitas yang dilakukan.
0: Tapi ada penyakit-penyakit bawaan tidak mungkin? Darah tinggi kah? Kalau tadi kan dokter mengatakan jantung begitu ya, darah tinggi atau penyakit-penyakit lain yang bisa membuat HR itu tinggi tiba-tiba gitu dok?
1: Sederhananya bisa dimulai dari tubuh kita kurang minum.
0: Oh, kurang minum.
1: Iya, dehidrasi ya. Bisa mempengaruhi heart rate-nya terlalu cepat.
0: Iya. Jadi dehidrasi berarti kalau olahraga minumnya harus banyak agar bisa juga mengontrol HR yang ada begitu ya, Dok.
1: Iya.
0: Tapi kalau kita kategorikan dari anak-anak itu berapa sih, Dok, HR-nya, Dok?
1: Anak-anak standar sama seperti tadi.
0: Sama persis ya. Yang membedakan memang beban-beban yang dilakukan ya, dokter ya.
1: Beban-beban yang dilakukan tadi.
0: Beberapa waktu ini, dokter, ada tidak kasus-kasus yang dokter Novi hadapi terkait dengan HR, Dok? Boleh diceritakan kali ini.
1: Kalau itu saya pernah dapat, jadi masih muda, usia 25 tahun, datang ke rumah sakit, itu habis lari cepat, dadanya terasa berdebar-debar. Nah, dada saat dicek heart rate itu 170 sekian. Sebenarnya kan kalau tidak ada keluhan itu tidak apa-apa, masih aman. Tapi ternyata orang tersebut ada keluhan, dadanya terasa berdebar-debar, tidak nyaman, sesek. Jadi seperti ada yang mau keluar dari dada. Itu kan berarti ada sesuatu di dalam. Berarti itu sebenarnya kondisi yang perlu diwaspadai.

0: itu membantu kan untuk minum air putih atau teh hangat sebenarnya bisa membantu tapi tidak signifikan. Mm-hmm. Karena kan seperti tadi untuk head rate tinggi kan bisa dipengaruhi salah satunya kita kurang minum. Nah, itu juga bisa membantu.
1: Mm-hmm. Jadi bukan pertolongan pertama ya, tapi bisa membantu. Alangkah baiknya air putih aja gitu ya, Dok.
0: Air putih saja.
2: Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah, Mar. Aku kru salammu, tombo kangen.
4: Sambo-sambo.
5: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Nah, kalau teman-teman tadi pelari, pemain badminton, voli, bola, begitu ya, itu kan juga bisa mengalami heart rate yang tinggi, begitu dok. Saya pernah dengar ketika merasa atau di tengah-tengah pertandingan dengan heart rate yang tinggi, tidak boleh mengambil bola, shuttlecock itu sampai membungkuk, begitu, ketika kepalanya lebih rendah daripada jantung. Itu gimana, dokter?
1: Oh, jadi saat sedang berolahraga, heart rate tinggi, tidak...
0: Ngambilnya tuh langsung dari bawahnya tuh kayak nungging atau membungkuk terlalu dalam gitu loh dok.
1: Oh, kalau untuk itu sebenarnya apa ya, tidak dipengaruhi dengan posisi kok.
0: Oh, malah tidak dari posisi.
1: Iya, ya kita harus perhatikan ada keluhan atau tidak, itu saja. Tapi kalau untuk posisi tidak mempengaruhi. Posisi membungkuk itu.
0: Oh, berarti aliran darahnya yang tidak lancar begitu juga tidak termasuk ya dok ya?
1: Untuk posisi tidak pengaruh oleh posisi.
0: Oh oke, okay. Jadi itu ya teman-teman ya. Tapi alangkah baiknya mungkin belajar badmintonnya ngambil koknya pakai raket kali ya.
1: Ya jangan mendadak.
0: Iya ya, jangan itu. Mendadak.
1: Perlahan-lahan.
0: Baik, dokter. Ada yang mengatakan bahwa heart rate yang tinggi itu ada kaitannya dengan darah tinggi. Heart rate yang rendah ada kaitannya dengan darah rendah. Mitos atau fakta atau gimana dokter? Silakan.
1: Sebenarnya untuk heart rate dan tekanan darah itu bisa saling mempengaruhi. Tapi dibalik itu kan ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Bisa aja heart rate yang terlalu tinggi, tekanan darahnya malah turun. Itu biasanya pada kasus orang yang kurang minum. Biasanya kalau untuk orang yang sedang dehidrasi, itu bisa tekanan darahnya rendah dan heart rate-nya tinggi, seperti itu.
0: Tapi kalau makanan-makanan dokter, apakah juga bisa berpengaruh atau gimana dok?
1: Kalau makanan itu lebih berpengaruh ke tekanan darah. Tapi kalau cairan atau minum itu berpengaruh ke heart rate itu sendiri.
0: Jadi dua hal yang berbeda ya, yes. Pendengar dan pemirsa ya. Jangan disamakan kalau HR-nya tinggi berarti darah tinggi. Enggak, malah tadi dokter mengatakan itu ada perbedaan. Ketika HR-nya tinggi kemungkinan malah darah rendah tadi ya, tekanan darah rendah. Atau mungkin dokter, ketika kita merasakan HR tinggi tidak mungkin langsung mendapatkan bantuan medis begitu, ada kaitannya dengan bantuan oksigen dan lain sebagainya nggak dok? Kan tadi dokter mengatakan dadanya sesak tuh ya kan, apakah bisa tuh menolong yang namanya bantuan oksigen?
1: Ya kan, kalau heart rate-nya tinggi itu berarti artinya kan jantung sedang memompa lebih cepat, lebih keras. Tujuannya memompa apa? Itu untuk mengirimkan oksigen dan energi. Karena kan oksigen dan energi itu ada di dalam darah. Nah, kalau orang yang merasa sesak berarti kan ada yang kurang di dalam. Kalau kita pakai oksigen itu bisa membantu supaya jantungnya tidak bekerja terlalu keras. Nah, kalau tidak terlalu keras bekerja ya, heart rate-nya bisa sedikit turun.
0: Oke, kalau kita berbincang mengenai olahraga dokter, olahraga yang cocok apa sih dengan HR-HR mungkin kondisi di usia produktif saat ini yang sangat cocok mungkin? Nanti kita coba juga olahraga untuk lansia juga nih dok.
1: Oh oke, okay. Untuk olahraga sendiri yang aman ya. Nah, tujuan untuk olahraga kan untuk membuat tubuh kita lebih sehat. Bukan kita mengejar heart rate maksimalnya berapa. Jadi untuk heart rate, misalnya kita olahraga, heart rate-nya sudah maksimal, berarti olahraga kita sudah efektif. Oh, belum tentu.
0: Oh, okay.
1: Ya, justru yang efektif itu olahraganya aman, terus untuk kita juga menjalaninya konsisten. Hanya yang penting konsisten olahraganya.
0: Jadi betul ya, ketika teman-teman pelari itu melakukan latihan setiap hari, mengejar HR-nya senyamannya itu betul ya dok ya?
1: Ya betul, tidak harus mengejar heart rate tinggi.
0: Bukan berarti ketika HR Anda tinggi, itu kalori yang dibakar juga ikut tinggi, belum tentu juga ya dok
1: belum
0: ya?
1: Belum tentu, justru kalau heart rate-nya terlalu tinggi, itu dibantunya sama karbohidrat. Kenapa? Karena kalau karbohidrat itu mengirim energi ke tubuh kita tuh lebih cepat dibanding lemak. Malah lebih efektifnya olahraga yang santai, seperti jalan santai, jalannya agak cepat. Itu kan menggunakan lemak. Nah kalau lari cepat, aktivitas yang terlalu berat, itu kita udah bukan menggunakan lemak lagi, tapi menggunakan karbohidrat.
0: Nah tuh ya, jadi teman-teman yang diet lebih baik olahraganya santai, konsisten, senyaman HR-nya saja setiap kali dicek, jangan ngoyo ya kan. Apalagi yang perutnya buncit-buncit macam saya nih. Mau menghilangkan lemak harus lebih santai dan konsisten.
1: Iya.
0: Kalau untuk lansia ada perbedaan atau tidak dokter?
1: Kalau lansia itu ya seperti tadi kita ngelihat dari angka 220 dikurangi usia, misalnya dikurangi 60 berarti kan angkanya berapa. Nanti biasanya kalau lansia kan aktivitasnya yang ringan sampai sedang saja.
0: Olahraganya berarti mungkin berenang begitu ya.
1: Jalan santai. Jalan santai bisa 15 sampai 30 menit saja sudah cukup. Seminggu 5 kali.
0: Kalau berenang masih kategori aman dokter?
1: Kalau berenang itu sebenarnya kan sudah termasuk ya aktivitas yang sedang.
0: Oh sedang ya.
1: Iya.
0: Apalagi kalau padel atau tenis ya.
1: Yeah.
0: Oke, tinggal Anda pilih-pilih dulu pendengar olahraga mana yang paling nyaman. Jadi kalau kuncinya menggunakan smartwatch, itu apakah sudah ideal untuk mengecek HR, dokter?
1: Oke, kalau untuk smartwatch itu sebenarnya sangat membantu ya. Tapi kembali lagi, smartwatch hanya alat bantu, bukan alat untuk mendiagnosa. Gitu. Jadi kalau untuk smartwatch sebenarnya tidak wajib. Gitu. Kita misalnya tidak punya smartwatch, kita bisa melakukan tes bicara.
0: Oh, tes bicara?
1: Iya.
0: Oh, seperti apa itu, Dok?
1: Untuk tes bicara sendiri kita bisa melihat aktivitasnya ringan, sedang, atau berat. Kalau ringan itu kita masih bisa bicara dan masih bisa nyanyi. Jadi kan ada orang olahraga enjoy bisa nyanyi. Itu kan berarti aktivitasnya masih ringan untuk orang tersebut. Kalau sudah sedang masih bisa bicara, tapi kalau untuk bernyanyi udah kesulitan.
0: Oke.
1: Iya.
0: Itu yang
1: lalu
0: sedang.
1: Untuk berat, untuk bicara pun sudah ngos-ngosan.
0: Wow.
1: Karena kan harus mengatur nafas. Gitu. Dari situ kita sudah bisa melihat aktivitas kita itu termasuk ringan, sedang, atau berat.
0: Walaupun suaranya sumbang ya, dok ya. Oke, itu bisa dicek ya pendengar dan pemirsa ya. Ketika Anda berolahraga bersama teman-teman, alangkah baiknya nanti ngobrol ya kan. Apakah masih bisa nyanyi saut-sautan dan lain sebagainya. Boleh nanti ya dijelaskan juga kepada teman-teman. Tidak perlu berbondong-bondong dong beli smartwatch, apalagi kalau belum punya dananya begitu.
1: Iya,
0: ya. Tapi sebenarnya kalau smartwatch itu bisa dikatakan tepat tidak, dok? Heart rate yang digunakan, dok?
1: Kalau untuk smartwatch itu kan sebenarnya angkanya itu kita tidak boleh jadikan angka mutlak. Itu untuk di smartwatch itu bukan untuk menentukan angka aman, antara batas aman atau berbahaya. Hanya untuk membantu kita melihat seberapa ringan atau berat aktivitas yang kita lakukan.
0: Oh, jadi hanya memantau saja ya.
1: Iya.
0: Nanti kalau periksa lagi ke rumah sakit, pasti HR-nya akan berbeda. Kemungkinan, ada kemungkinan berbeda ya?
1: Ada beberapa kemungkinan.
0: Karena tesnya berbeda.
1: Iya.
0: Oke. Kalau ingin merujuk HR yang nyaman untuk masyarakat, mengeceknya itu sebetulnya berapa lama sekali, dokter, kalau mau ke rumah sakit nih?
1: Seperti tadi, kalau nggak punya smartwatch, bisa dengan tes bicara.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau udah terasa.
0: Tapi kan kalau udah terasa begitu, kita kan nggak punya smartwatch nih. Yeah. Kan nggak tahu HR-nya di angka berapa, dok?
1: Ya, memang kita nggak bisa tahu heart rate-nya berapa. Tapi untuk heart rate itu sendiri, kita bisa memperkirakan dengan tes bicara seperti tadi. Jadi kalau kita bicara sudah ngos-ngosan, itu kan berarti kemungkinan besar heart rate-nya sudah sangat tinggi.
0: Oh, udah ada di peak-nya begitu ya.
1: Iya.
0: Makanya harus mulai berangsur-angsur diturunkan begitu ya, dok.
1: Iya,
0: Pak. Oke. Nah, dokter, bicara mengenai HR yang saat ini juga sedang ramai di masyarakat. Ada yang mengatakan ketika HR-nya tinggi, minum-minum apa ya itu ya, berkarbonasi ya, itu disarankan agar bisa menurunkan HR. Apakah iya, dok? Atau memang sebetulnya tidak disarankan dari dunia medis? Soda, lalu minuman manis, dan lain sebagainya, dokter?
1: Sebenarnya kalau untuk minuman seperti itu tidak membantu. Itu kan minuman berkarbonasi, kenapa banyak orang-orang minum, mm-hmm. biasanya minuman berkarbonasi kandungan gulanya itu sangat tinggi. Mm-hmm. Nah itu kan memang ada beberapa orang membutuhkan gula lebih tinggi untuk memasukkan energi.
0: Energi, betul.
1: Iya, mm-hmm. tapi kan itu tidak wajib sebenarnya.
0: Mm-hmm. Jadi sebetulnya boleh begitu ya. Tidak dilarang.
1: Tidak dilarang.
0: Tidak dilarang. Tapi sebaiknya dihindari.
1: Iya, sebaiknya begitu dihindari. Ya, ya. Utamakan air putih saja.
0: Utamakan air putih. Berarti kalau yang lari-lari kilometernya cukup banyak tuh air putih aja itu sudah cukup, dokter?
1: Sudah sangat cukup.
0: Sudah sangat cukup.
1: Yang penting okay. tubuhnya terpenuhi cairannya.
0: Mm-hmm. Berapa sih, dok? Kalau mungkin kita gunakan skala saat berolahraga begitu ya, berapa liter yang dibutuhkan? Semisal 5 kilo, 10 kilo itu perlu berapa liter air?
1: Kalau untuk patokan sebenarnya nggak ada. Mm-hmm. Tapi kan untuk orang sehat pada umumnya, itu kan membutuhkan cairan 2 liter per hari. Mm-hmm. Nah, kalau orang sedang melakukan aktivitas olahraga seperti tadi kan mengeluarkan keringatnya lebih banyak.
0: Yeah.
1: Berarti cairan yang dikeluarkan oleh tubuh otomatis lebih banyak. Berarti mm-hmm. kita minumnya harus lebih banyak dari 2 liter tadi.
0: Oh ya, jadi yeah. bukan dari 2 liter seharinya dipotong untuk olahraga, tapi kalau bisa ditambahi gitu ya, dok ya?
1: Maksudnya, kan kalau pada umumnya kita minum 2 liter mm-hmm, per hari mm-hmm. untuk yang tidak sedang melakukan aktivitas pun harus minum 2 liter
0: ya. Per hari.
1: Untuk orang yang melakukan aktivitas olahraga kan cairan yang keluar dari tubuh lebih banyak mm-hmm. melalui keringat. Mm-hmm. Ya berarti yang diminum harus lebih banyak
0: dari 2 liter gitu ya. Ya. Oke. Dokter, karena kesempatan kali ini waktu kita tidak cukup banyak, boleh disampaikan kepada pendengar dan pemirsa kali ini tips atau himbauan antisipasi agar kita berolahraga dengan HR yang nyaman. Silahkan, dokter.
1: Oke, untuk masyarakat jangan takut berolahraga karena heart rate-nya tinggi. Karena normal kok untuk olahraga itu bikin heart rate tinggi. Mm-hmm. Tidak apa-apa, jadi jangan khawatir untuk olahraga karena itu wajar heart rate-nya tinggi. Mm-hmm. Lalu yang kedua, jangan lupa penuhi asupan cairan dengan minum air putih, lalu lakukan olahraga yang aman, mm-hmm. terus kita nyaman menjalaninya, dan yang paling penting konsisten. Karena kan tujuan konsisten. Olahraga bukan mencapai heart rate maksimal. Mm-hmm. Gitu. Jadi olahraga membuat tubuh kita makin sehat, bisa dengan konsisten.
0: Baik, terima kasih Dr. Novi sudah hadir di studio kami pada kesempatan kali ini. Tapi tambahan dokter, mungkin tadi dokter juga menyinggung terkait jantung ya. Cara menguatkan jantung dari segi medis dengan berolahraga ini seperti apa, dokter?
1: Berolahraga, saran saya dari aktivitas pelan dulu, seperti jalan santai.
0: Oke, jalan santai dulu. Itu tipsnya ya, pendengar dan pemirsa. Terima kasih, kapan-kapan kita ngobrol lagi, dokter. Iya, pendengar, demikian tadi obrolan kesehatan terpercaya RRI Semarang kali ini ya. Saya Sylvia Ansari mengucapkan terima kasih. Bagi Anda mungkin yang ingin membahas topik-topik tertentu bersama dokter-dokter kesayangan, boleh tinggalkan jejak di komen kali ini, pada kesempatan kali ini. Saya Sylvia Ansari bersama Dr. Novira Larasati MM dari Rumah Sakit Banyumanik Semarang mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi dalam kebersamaan Semarang siang ini. Setelah Anda simak bersama tadi terkait dengan orkestra ya, atau obrolan kesehatan terpercaya dengan topik heart rate atau detak jantung yang baik untuk hasil maksimal saat olahraga. Berikutnya kami informasikan pendengar, tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti, seperti biasa, akan kami siarkan melalui dengan program 3 acara atau siaran dinamika olahraga yang nanti akan menyampaikan beragam informasi olahraga baik dalam atau dari luar negeri ya. Tetap bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Portugal raih kemenangan atas Denmark di grup A 4 UEFA Nations League. Tim nasional Jerman tundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League. Indonesia taklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 2 Oktober 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar dan pikir olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Portugal tetap tampil gemilang tanpa Cristiano Ronaldo dengan meraih kemenangan 4-2 atas Denmark dalam matchday ketiga UEFA Nations League Grup A4 di Parken dini hari tadi. Laporan disampaikan Nur Diansyah.
1: Portugal melanjutkan rekor sempurna di Liga A Grup 4 UEFA Nations League 2026-2027 setelah meraih kemenangan 4-2 atas Denmark di Copenhagen dini hari tadi. Portugal yang tidak diperkuat Cristiano Ronaldo memecah kebuntuan gol dengan cepat. Gonçalo Ramos membuka keunggulan lewat kombinasi bersama João Cancelo pada menit ke-13. Meskipun Denmark mampu menyamakan kedudukan melalui Mikkel Damsgaard pada menit ke-23, Ramos kembali membawa Portugal unggul 3 menit kemudian melalui asis Bruno Fernandes. Tuan rumah Denmark mampu kembali menyamakan kedudukan pada menit ke-53 lewat gol kedua Damsgaard. Tim tabuh Portugal merayakan gol ketiga pada menit ke-67 melalui Vicinha yang menyundul bola umpan Fernandes. João Félix menutup kemenangan dengan penyelesaian dari umpan Diogo Dalot, mengokohkan Portugal di puncak grup A dengan 3 kemenangan dari 3 pertandingan. Selesai pertandingan, gelandang pertahan tim nasional Portugal dan Paris Saint-Germain, Vicinha, menyebut bahwa semakin banyak waktu yang dihabiskan bersama pelatih Jorge Jesus, semakin dinamis pula tim bermain. Kami terus berkembang dalam 3 pertandingan ini. Semakin banyak waktu yang kami habiskan bersama pelatih, semakin kami memahami strateginya dan semakin dinamis permainan kami. Dan kenyataannya, secara pertahanan kami selalu mumpuni dan tangguh. Dan menurut saya hari ini kami telah mengambil langkah maju dalam hal serangan dan saya berharap kami terus melakukannya. Namun ini adalah kemenangan yang sangat sulit, perlu diakui bahwa bermain di sini memanglah sulit. Sementara itu, sang pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa perkembangan baik dari timnya merupakan hasil dari analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Yang paling saya sukai tentu saja adalah kemenangan itu sendiri. Pada pertandingan ketiga kami ini, saya benar-benar merasa bahwa tim ini dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya terus membaik. Kami terus berkembang berkat analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan kemudian saat kami melangkah ke pertandingan berikutnya, tim ini biasanya tampil lebih baik, baik dalam hal pertahanan maupun serangan. Meski bermain tanpa Cristiano Ronaldo, keputusan taktis Jesus terbukti ampuh karena Portugal tetap tampil tajam. Para pemain muda Portugal menunjukkan kualitas dan mentalitas juara di laga tandang yang sulit ini. Kini Portugal kokoh memuncaki klasemen sementara grup A4 dengan 9 poin dari 3 pertandingan. Disusul di posisi kedua Denmark dengan 3 poin, lalu Norwegia 3 poin, dan Wales di dasar klasemen dengan 3 poin, hanya berbeda agregat gol saja. Portugal akan menghadapi Norwegia di laga berikutnya. Mereka bertekad mempertahankan posisi puncak klasemen grup A4 dan pelatih Jorge Jesus memastikan akan menurunkan Cristiano Ronaldo dalam pertandingan ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim nasional Jerman memetik poin penuh usai menundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League di Allianz Arena München dini hari tadi. Keunggulan Der Panzer dipastikan lewat gol gelandang muda Tom Bischoff pada menit ke-39, serta sepakan terukur Florian Wirtz di babak kedua pada menit ke-61. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp meluapkan kepuasannya atas intensitas gegenpressing anak asuhnya yang sukses meredam tim tamu sejak detik pertama. Kendati melewatkan beberapa peluang tambahan untuk memperlebar skor, Jurgen Klopp justru mengapresiasi kedisiplinan dan ketenangan para pemainnya yang tidak terburu-buru serta mampu menjaga fokus hingga peluit panjang dibunyikan.
1: Dann ist das kein Problem, dann sind Ballverluste kein Thema und kein Problem. Die hat man gegen tiefen Block. Die Jungs waren offensiv taktisch dahingehend diszipliniert, dass sie in den richtigen Räumen sind.
2: Kami bisa mengambil resiko apapun di dunia ini jika counter-pressing, kami bekerja secara luar biasa. Sehingga kehilangan bola tidak lagi jadi masalah saat melawan blok rendah. Gegenpressing kami malam ini berjalan luar biasa bagus. Kami memang bisa mencetak gol lebih banyak. Tapi yang terpenting, kami melihat tim tetap fokus penuh di laga yang ketat ini. Ini adalah malam yang sempurna.
1: Direkt im Spiel zu bleiben, einfach zu bleiben, in dem was wichtig ist und richtig ist, war ein perfekter Abend.
0: Kemenangan 2-0 berkat gol Tom Bischoff dan Florian Wirtz tidak hanya mengamankan posisi Jerman di papan atas klasemen UEFA Nations League, tetapi juga membuktikan efektivitas sistem tekanan tinggi yang diterapkan Jurgen Klopp dalam membongkar pertahanan rapat. Masih dari ajang UEFA Nations League, Yunani berhasil menahan imbang Belanda di Tomba Stadium. Tuan rumah membuka gol di menit ke-23. Fotis Ioannidis mendapatkan ruang di sisi kiri kotak penalti. Tembakan mendatarnya tak terjangkau kiper Belanda Bert Verbruggen. Yunani menggandakan keunggulan di menit akhir babak pertama. Umpan Ioannidis dari sisi kanan bisa disontek Georgios Masoras jadi gol di menit 45 plus 2. Belanda bangkit selepas jeda, Virgil van Dijk memperkecil ketertinggalan tim tamu di menit ke-59. Ia bisa menanduk bola kiriman sepak pojok Joey Veerman menjadi gol. De Oranje selamat dari kekalahan berkat gol Tiani Reinders di menit ke-89. Mendapatkan bola liar di kotak penalti, Reinders langsung menyambarnya menjadi gol. Laga Yunani versus Belanda berakhir imbang 2-2. Yunani kini berada di puncak klasemen dengan 7 poin. Sementara Belanda dan Jerman di posisi kedua dan ketiga dengan 5 dan 4 angka. Serta Serbia menjadi juru kunci dengan belum meraih poin.

0: Dari Liga Champions Wanita, pendengar, Manchester City dan Real Madrid harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions Wanita musim 2026-2027. Hasil di Joy Stadium dini hari tadi memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Manchester City quick to pounce. Into Bunny Shaw on the turn, equalizes. 1-1.
2: Manchester City dan Real Madrid gagal meraih poin penuh setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions Wanita musim 2026-2027. Hasil tersebut memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Bermain di Joy Stadium Manchester dini hari tadi, City tampil agresif sejak awal dan mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Namun, kelemahan di lini pertahanan kembali terlihat ketika Linda Caicedo membawa Real Madrid unggul pada menit ke-29. Tuan rumah baru mampu menyamakan kedudukan pada awal babak kedua melalui Khadija Shaw. Penyerang asal Jamaika tersebut memutar badan di dalam kotak penalti sebelum melepaskan tembakan keras ke sudut jauh gawang. City terus berusaha mencari gol kemenangan melalui sejumlah peluang, namun gagal dikonversi menjadi gol tambahan. Usai pertandingan, pencetak gol Manchester City, Khadija Shaw, menilai timnya menunjukkan perkembangan permainan setelah turun minum meski belum mampu mengamankan kemenangan.
3: Menurut saya, jika melihat jalannya pertandingan, kami memulai babak kedua jauh lebih baik dibandingkan babak pertama. Hal itu menjadi sesuatu yang perlu kami evaluasi sebagai sebuah tim. Kami kecewa karena tidak berhasil memenangkan pertandingan, tetapi kami tetap berjuang hingga menit akhir dan itu juga menjadi hal yang positif.
2: Di kubu Real Madrid, Linda Caicedo menjadi salah satu pemain paling merepotkan pertahanan City. Pemain asal Kolombia tersebut beberapa kali mengancam melalui kerjasamanya dengan penyerang Swedia Felicia Schörder. Caicedo bahkan hampir menggandakan keunggulan setelah Real Madrid memanfaatkan kesalahan pemain pengganti Grace Clinton. Namun, tembakannya masih melebar dari gawang Ayakaya Mashita. Kontroversi terjadi pada menit-menit akhir ketika Badmit bertabrakan dengan wasit saat Real Madrid melancarkan serangan. Wasit kemudian menghentikan permainan sebelum Silvia Cristobal mencetak gol sehingga memicu protes dari bangku cadangan tim tamu. Pemain Real Madrid Bella Anderson mengaku kecewa karena timnya gagal membawa pulang kemenangan meski menilai pertahanan mereka tampil baik sepanjang pertandingan.
3: Saya tidak tahu. Saya sedikit frustasi karena kami tidak bisa pulang dengan kemenangan. Menurut saya, kami bertahan dengan sangat baik sepanjang pertandingan. Jadi, saat ini saya merasa sedikit kecewa. Tetapi saya rasa satu poin ini masih cukup baik.
2: Hasil imbang ini membuat Manchester City harus kembali gagal meraih kemenangan di Liga Champions Wanita. City selanjutnya dijadwalkan menghadapi Arsenal dalam lanjutan Women's Super League pada hari Minggu mendatang dengan misi mempertahankan rekor sempurna sekaligus posisi puncak klasemen. Sementara itu, Real Madrid akan menjalani laga Women's Clasico menghadapi Barcelona Femini dalam lanjutan Liga F Spanyol. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Spotify Camp Nou pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, tim rekuf beregu putri Indonesia gagal meraih medali Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah kalah 2-6 dari Tiongkok pada perebutan medali perunggu di Okazaki Cho Sogo Park Multipurpose Square, Jepang hari ini. Trio Reza Octavia, Diananda Khairunisa, dan Fathia Erista Maharani sempat mengimbangi Tiongkok 2-2 setelah 2 set. Namun gagal mempertahankan momentum setelah lawan mengambil 2 set berikutnya untuk memastikan kemenangan 6-2. Hasil tersebut membuat Indonesia harus puas menempati peringkat keempat nomor recurve beregu putri. Indonesia tampil dalam perebutan perunggu setelah langkahnya dihentikan Korea Selatan pada semifinal dengan 0-6. Sementara Tiongkok turun ke laga perebutan tempat ketiga setelah kalah dari India pada semifinal lainnya dengan 1-5. Kontingen Indonesia melanjutkan perjuangannya dalam perolehan medali pada Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 hari ini. Dari cabang sepak takraw, tim putra Indonesia yang diperkuat Jelki Ladada, Yuda Aswinatama, Andri Trisandi, Capitradan, dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam pada semifinal kuadran putra. Indonesia juga menempatkan Kusnelia, Dini Mitasari, Nisa Rahmadi, dan Fujian pada semifinal kuadran putri. Cabang panjat tebing juga mengirimkan wakil Indonesia ke semifinal. Sukma Lintang Cahyani dan Alma Ariela Sani dijadwalkan tampil pada semifinal lead putri. Sementara pada nomor lead putra, Aviandi Ramadhani akan bertanding di semifinal. Di cabang bola voli, tim putra Indonesia yang diperkuat Farhan Halim dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam dalam pertandingan klasifikasi posisi 9 hingga 12. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada pukul 19 di Park Arena Komaki. Kemudian dari klaster Gifu, tim hoki putri Indonesia dijadwalkan menghadapi Taipei pada pertandingan klasifikasi posisi 5 hingga 8 di Gifu Prefectural Green Stadium. Selain pertandingan-pertandingan tersebut, kontingen Indonesia juga akan turun pada cabang golf dan kayak cross. Dan pendengar, berikut kami update perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Di posisi pertama ditempati oleh Tiongkok dengan perolehan 291 medali. Kemudian posisi kedua dengan Jepang dengan perolehan 219 medali. Posisi ketiga ada Korea Selatan dengan 116 medali. Kemudian posisi keempat Uzbekistan dengan perolehan 57 medali. Dan posisi kelima ditempati oleh Iran dengan 42 medali. Sementara Indonesia saat ini berada di posisi ke-13 dengan perolehan 34 medali. Terdiri dari 5 emas, kemudian 8 perak, dan 21 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Indonesia menaklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Michel Bagor. Gol untuk tim Indonesia dicetak oleh pemain nomor 9, Michel Bagor.
2: Timnas Indonesia menumbangkan Bangladesh dengan skor 9-2 pada

0: Kevin Dix. Drama 11 gol ini sekaligus mengantarkan skuad Garuda mencapai fase final. Usai laga, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan, keberhasilan tim Merah Putih tidak terlepas dari dukungan supporter yang tidak berhenti hingga menit akhir.
1: Ya, pertama-tama ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para supporter yang hadir malam ini. Dukungan mereka sungguh luar biasa. Dalam 20 menit terakhir, saat para pemain harus berjuang keras, mereka mendorong kami melaluinya dan bisa merayakannya bersama mereka di akhir pertandingan. Ini adalah final pertama saya, final pertama Michel, dan juga bagi banyak pemain ini adalah final pertama mereka.
0: Melalui kesempatan yang sama, sang pencetak point trick Michel Liebecker juga menyampaikan rasa syukurnya. Seperti sang pelatih, Michel juga menyampaikan apresiasi untuk supporter. Pemain 19 tahun ini menuturkan supporter menjadi salah satu alasan seluruh tim berjuang hingga menit akhir pertandingan.
1: Ya gila rasanya, saya rasa tidak ada hal gila lain yang pernah saya alami. Tetapi seperti yang dikatakan coach, para supporter sangat luar biasa. Mereka mendorong kami hingga garis akhir. Dan itulah alasan kami bermain untuk negara ini. Itulah alasan kami bekerja keras untuk menang bagi negara ini. Itu motivasi kami di lapangan dan semua orang menikmatinya malam ini.
0: Hasil pertandingan ini membuat Indonesia memuncaki klasemen akhir grup A dengan total 11 gol dan 7 poin. Malaysia yang memiliki poin sama dengan Indonesia harus rela berada di peringkat kedua karena kalah produktivitas gol. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand yang sudah dipastikan melangkah ke final sebagai juara grup B. Dari Jakarta, Mira Bulitiloli, Pro 3 RRI, terus

0: Sementara itu pendengar, Timnas Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 meski meraih kemenangan telak 6 gol tanpa balas atas Singapura di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Malaysia sempat berharap pesta gol tersebut cukup untuk mengungguli Indonesia dalam perebutan tiket final. Namun, 2 gol Indonesia pada masa tambahan waktu membuat Harimau Malaya harus puas melanjutkan perjuangan di perebutan tempat ketiga. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Timnas Malaysia menutup pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan besar 6-0 atas Singapura kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan tersebut sempat membuka peluang Malaysia untuk lolos ke final sebab Harimau Malaya membutuhkan kemenangan dengan margin sebanyak mungkin untuk bersaing dengan Indonesia yang juga menjalani pertandingan terakhir Grup A pada waktu bersamaan. Sejak awal pertandingan, Malaysia tampil agresif dan terus menekan pertahanan Singapura. Strategi tersebut membuahkan hasil dengan terciptanya 6 gol termasuk hat-trick yang dicetak oleh Bergson. Saril Basah juga ikut menyumbangkan gol untuk Malaysia. 3 gol tambahan pada 17 menit terakhir membuat para pemain Harimau Malaya semakin percaya diri bisa mengamankan tiket ke partai puncak. Namun ketika pertandingan Malaysia sudah berakhir, para pemain masih harus menunggu hasil pertandingan Indonesia kontra Bangladesh di Jakarta. Harapan Malaysia akhirnya pupus setelah Indonesia mencetak 2 gol pada masa tambahan waktu, masing-masing pada menit ke-96 dan 97. Hasil tersebut membuat Indonesia mengungguli Malaysia dalam persaingan menuju final. Setelah pertandingan, pelatih Malaysia Tan Chen Ho mengapresiasi perjuangan para pemainnya, meski mengaku kecewa karena kemenangan 6-0 tersebut belum cukup membawa timnya ke final.
2: Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh pemain. Kita memenangkan pertandingan hari ini, sungguh perasaan yang baik, atmosfer yang baik, dan kami tentu saja ingin melanjutkan perjalanan ini. Saat yang sama sebagai pelatih saya sedikit kecewa karena kami tidak lolos ke final.
1: Sedangkan sang lawan pelatih Singapura Gavin Lee mengakui kekalahan telak tersebut menjadi hasil yang mengecewakan bagi timnya. Menurut Gavin, pertandingan sebenarnya tidak terasa seperti laga yang berakhir dengan skor 6-0. Namun Singapura dinilai tidak melakukan cukup banyak hal untuk bisa bersaing dan melanjutkan langkah di turnamen ini.
2: Ini pertandingan babak kualifikasi, tapi sekali lagi saya pikirnya terasa bukan seperti pertandingan 6-0 jika harus jujur. Tapi kami tidak berbuat cukup untuk bisa lolos dan itu sangat memalukan bagi kami.
1: Maka dengan hasil tersebut, Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 dan akan tampil dalam pertandingan perebutan tempat ketiga menghadapi peringkat grup B. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung Senin 5 Oktober 2026. Sementara itu, tiket final grup A menjadi milik Indonesia yang akan bertemu Thailand di partai puncak di waktu yang sama.

0: Pecinta olahraga, program High Performance Training Levante 2026 berjalan cukup sukses. Training ini memberikan kesempatan pemain muda Indonesia merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa dan akan berlanjut di 2027. Laporan Putu Nirawati.
1: Jadi melakukan seleksi, baik itu di Indonesia, di Malaysia maupun di Filipina dengan harapan tahun depan kami bisa membawa setidaknya 96 pemain.
2: Program High Performance Training Levante tahun 2026 berjalan cukup sukses. Training ini tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktik sepak bola, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa. Konder Maitisi Go Bola Bali, Igusti Agung Putu Nuabe kepada RRI mengatakan program High Performance Training Levante UD Spain menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Meski tahun 2026 program ini telah berakhir, namun tahun 2027 program ini akan kembali bergulir, bahkan jadwal pelaksanaannya juga akan dimajukan awal tahun.
1: Mulai tahun depan kita akan pindahkan ke bulan April sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain yang harapan kami tentu bisa menghadirkan lebih banyak pemain-pemain bertalenta. Jadi memang khusus program ini kami buat memang benar-benar untuk pemain yang bertalenta, bukan hanya yang mampu bayar, tapi yang mereka punya kemampuan.
2: Gusti Agung Putu Nuabe mengatakan tryout dan seleksi pemain akan mulai dilakukan pada Desember, menyasar sejumlah negara dan sejumlah provinsi di Indonesia.
1: Jadi kami akan melakukan seleksi untuk Indonesia sendiri, mungkin kami akan melakukan di 8 regional. Jadi Indonesia kami akan bagi 8 regional. Regional 1 Sumatera, 2 Jakarta, Tangerang, 3 Jawa Barat, 4 Jawa Tengah dan DIY, 5 Jawa Timur, 6 Bali Nusra, 7 Kalimantan, 8-nya Indonesia Timur. Nah, sedangkan untuk di Malaysia-nya sendiri kami akan melakukan di 3 negara bagian mereka. Dan di Filipina kita juga akan melakukan di 3 pulau besar mereka. Jadi itu di pelaksanaan untuk tryout-nya mulai dari bulan Desember.
2: Sementara itu, partisipan UD Levante dari Filipina, Patrick Rafael Mirano Ocampo, mengatakan tujuan mengikuti program ini bukan hanya mengembangkan kemampuan dalam sepak bola, tetapi juga hal lain dalam kehidupan.
3: My goals are not just in,
2: tujuan saya
3: not
2: just bukan hanya untuk berkembang dalam sepak bola, tetapi juga dalam aspek-aspek lain dalam kehidupan yang saya pelajari di perjalanan ini, seperti disiplin, kebersamaan, menjalin pertemanan baru dengan orang lain, dan juga kebaikan.
3: Making new friends with other people and kindness.
2: Seperti diketahui, program High Performance Training Levante dilaksanakan untuk membantu anak-anak yang mendapatkan beasiswa yang harusnya ke Spanyol, namun tidak berangkat dengan beberapa kendala, mulai dari biaya yang cukup mahal, perjalanan yang terlalu lama, dan khususnya bagi Indonesia hambatannya adalah visa. Mulai tahun 2027, program ini akan dipindahkan ke bulan April, sehingga tidak berbenturan dengan agenda-agenda yang ada, sehingga lebih banyak menghadirkan pemain-pemain bertalenta. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Kabar lainnya pendengar, Special Olympics Indonesia Soina siap menggelar pekan Special Olympics Nasional kedua di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 14 hingga 18 Oktober 2026. Ajang 4 tahunan ini tidak hanya menjadi kompetisi olahraga bagi anak-anak bertalenta khusus, tapi juga sebagai panggung inklusivitas serta ajang seleksi nasional menuju panggung internasional. Alotani melaporkan.
4: Kali ini Pesona NTT sebagai tuan rumah untuk Pesonas 2, pekan olahraga spesial nasional ini untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus.
5: Ketua Panitia Pesonas 2 NTT tahun 2026, Reni Marlina Un, kepada RRI di Kupang, Kamis kemarin menyampaikan, pekan spesial Olimpik Nasional kedua akan diikuti 1.280-an peserta dari 25 provinsi di Indonesia. Yang menjelaskan, event 4 tahunan ini melibatkan 7 cabang olahraga yakni sepak bola mini, renang, tenis meja, bulu tangkis, atletik, senam ritmik, dan bounce. Kategori atlet disabilitas yang mengikuti Pesonas adalah anak-anak autis merupakan gangguan saraf multifaktorial, sedangkan Down syndrome disebabkan oleh kelebihan kromosom.
4: persiapan kami sebagai panitia sampai dengan hari ini kurang lebih sudah 80%. Untuk kontingen sampai dengan saat ini kita sudah menutup pendaftaran dan terdaftar 25 provinsi dengan jumlah secara keseluruhan ada 1.280-an. Itu ada atlet, ada ofisial, ada pelatih, pendamping, bahkan juga ada orang tua yang mendampingi anak-anak.
5: Sekretaris Dispora NTT, Karel Muskanan, selaku Sekretaris Panitia Pelaksana

0: pada 7 cabang olahraga ini.
1: Ketua Harian Soina NTT, Hamdan Salebajo, menambahkan 7 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di NTT menjadi pilihan dari 17 cabur para spesial Olimpik Indonesia atau Soina yang akan dipertandingkan dan dilombakan pada multi-event Olympic World Summer Games di Santiago, Chile tahun 2027. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari NTT tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Gula merupakan salah satu sumber energi bagi tubuh. Namun, tahukah Anda bahwa ada batasan dalam mengkonsumsi gula setiap harinya? Batasan konsumsi gula setiap harinya ialah pada orang dewasa tidak lebih dari 30 gram. Anak-anak umur 7 sampai 10 tahun tidak lebih dari 24 gram. Dan anak-anak umur 2 sampai 6 tahun tidak lebih dari 19 gram. Dengan membatasi asupan gula harian akan membuat Anda terhindar dari risiko diabetes, kenaikan berat badan, dan obesitas. Maka dari itu, sayangilah tubuh Anda dengan menjaga asupan makanan setiap harinya.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 Semarang Kanal Informasi dan Inspirasi. Setelah Anda ikuti kebersamaan dalam acara Dinamika Olahraga bersama dengan program 3 RRI. Berikutnya kembali bersama Pro 1 Semarang akan kami update satu informasi untuk Anda. Ada himbauan atau arahan dari Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng yang mengingatkan kita semua pendengar ya, atau meminta warga Kota Semarang ini untuk semakin mewaspadai terhadap paparan asap akibat kebakaran yang baru-baru ini terjadi di TPA Jatibarang ya. Informasi selengkapnya ini kami lansir dari laman rri.co.id Semarang. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng meminta warga atau masyarakat Kota Semarang untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap paparan asap menyusul kebakaran tempat pemrosesan akhir atau TPA Jatibarang. Pemerintah Kota Semarang saat ini tengah memprioritaskan pengendalian sumber api, ini sekaligus memantau kualitas udara dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Dari sisi kesehatan, pendengar, disebutkan bahwasannya asap kebakaran TPA ini mengandung partikulat halus PM2.5 yang dapat masuk jauh ke saluran pernafasan ya. Material ini terbakar di TPA yang juga beragam begitu ya. Ini bisa mengakibatkan nantinya berbagai permasalahan pernafasan ya, atau ISPA begitu. Jadi alangkah baik untuk masyarakat Kota Semarang, ini memang sudah dihimbau oleh Wali Kota untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama aktivitas fisik yang berat, yang biasanya jogging begitu ya, atau mungkin lari-lari bersepeda di dekat kawasan TPA Jatibarang, ini ya silakan saja untuk bisa dikurangi intensitasnya ya, atau dihindari terlebih dahulu karena ya tadi ada paparan material halus yang ini sangat berbahaya untuk kesehatan pernafasan, pendengar. Dan selain itu, ini Wali Kota juga menghimbau warga untuk nantinya bisa menutup ya pintu atau mungkin jendela agar asap dari dampak kebakaran yang terjadi di TPA Jatibarang ini tidak sampai masuk ke dalam rumah, pendengar. Dan jika menggunakan AC atau air conditioner ya, warga ini dapat memilih mode resirkulasi. Sedangkan saat harus beraktivitas di luar ruangan ya, dalam kondisi yang berasap, ya silakan saja maskernya jangan sampai tertinggal ya, harus dipakai. Syukur ini menggunakan masker yang memang berstandar medis begitu ya, supaya nanti lebih aman dan lebih nyaman juga untuk beraktivitas di luar ruangan atau di luar rumah jika memang itu diperlukan. Terlebih lagi untuk kelompok rentan, pendengar, seperti anak-anak ya, lansia juga, ibu hamil, nah ini yang perlu memperhatikan kesehatannya, dan penderita asma atau mungkin yang punya riwayat penyakit paru, ya jantung, dan penyakit kronis di saluran pernafasan lain, ini silahkan saja untuk nanti bisa lebih mewaspadai ya, untuk beraktivitas di luar ruangan supaya nanti kita bisa semuanya terhindar dari skenario terburuk ya, terutama akibat dampak dari kebakaran TPA Jatibarang.

0: Kira-kira berikutnya akan kami update informasi ya terkait dengan produksi jagung di Provinsi Jawa Tengah yang melimpah pendengar di musim kemarau ini mencapai 2,68 juta ton ya. Informasi selengkapnya seperti apa akan disampaikan oleh reporter kami Tika Budiman. Silahkan Tika, selengkapnya.
1: Ya, baik, produksi jagung Jawa Tengah tetap melimpah meski berada di tengah musim kemarau saat ini, di mana hingga September 2026 produksi jagung telah mencapai 2,68 juta ton dan diperkirakan akan terus bertambah hingga akhir tahun nanti. Capaian tersebut semakin mengukuhkan posisi Jawa Tengah sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan bahwa produksi jagung Jawa Tengah pada tahun 2025 ini juga mencapai sekitar 3,7 juta ton pipilan kering dengan kadar air 28% menurut data BPS. Jumlah tersebut berkontribusi sekitar 17,2% terhadap total produksi jagung nasional dan menempatkan Jawa Tengah sebagai produsen terbesar kedua di Indonesia. Lutfi mengatakan bahwa keberhasilan menjaga produksi jagung di tengah musim kemarau tidak lepas dari upaya memastikan kebutuhan dasar pertanian tetap terpenuhi, mulai dari pelindungan lahan pertanian, ketersediaan air hingga pasokan pupuk dan distribusi nya juga saat ini terus diperhatikan. Adapun dari capaian hingga September kemarin, sekitar 72% ini sudah tercapai dari target di tahun 2026 yang sebesar 3,7 juta ton dan di mana saat ini wilayah Kabupaten Sukoharjo ini menjadi salah satu daerah yang berkontribusi paling besar dalam capaian produksi jagung di wilayah Jawa Tengah. Demikian informasi yang bisa saya laporkan, kembali ke studio.
0: Terima kasih Tika, selamat melanjutkan aktivitas ya. Demikian tadi pendengar, informasi berkaitan dengan produksi jagung di Provinsi Jawa Tengah yang cukup melimpah ya di musim kemarau ini mencapai total 2,68 juta ton. Ini semoga nantinya bisa mencukupi ya kebutuhan jagung di Provinsi Jawa Tengah dan syukur nanti bisa didistribusikan ke daerah yang lain. Sebelum kembali ke lagu, pendengar, kami beritahukan untuk siaran pelaksanaan ibadah sholat Jumat pada Jumat siang ini, edisi 2 Oktober 2026, nanti akan kami siarkan pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Jawa Tengah atau MAJT. Tetap bersama kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة.

0: Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal imana bil ghaibi nuran lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanuttaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jum'ah yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang senantiasa dicurahkan oleh Allah kepada kita. Salah satu bentuk syukur itu adalah dengan terus-menerus kita berikhtiar meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan berupaya menjalankan apa yang menjadi perintahnya dan menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketakwaan adalah satu-satunya perisai terbaik bagi seorang mukmin dalam mengarungi ombak kehidupan, terlebih di zaman yang penuh dengan fitnah dan ketidakpastian ini. Dalam khutbah yang singkat ini, saya akan menyampaikan satu tema dengan judul Menyikapi Fitnah Akhir Zaman. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, lebih dari 14 abad yang lalu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peta navigasi dan peringatan dini kepada kita melalui nubuat-nubuat beliau tentang kondisi akhir zaman. Salah satu peringatan yang nyata dan relevan dengan realitas kita hari ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunan Ibni Majah, kitab Al-Fitan, bab tentang Siddatuz Zaman atau tentang kerasnya zaman. Dalam kitab itu beliau menukil sebuah riwayat an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiku fiha ar-ruwaybidah. Qila, wa mar ruwaybidah? Qala, ar-rajulu tafih fi amril ammah. Rawahu Ibnu Majah. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Pada waktu itu orang yang berdusta akan dianggap jujur, sedangkan orang-orang yang jujur akan dianggap sebagai pendusta. Orang yang khianat akan diberi amanah, sedangkan orang-orang yang memiliki amanah justru dikhianati. Dan pada saat itu Ruwaibidah akan ikut berbicara. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa yang disebut dengan Ruwaibidah itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu orang bodoh, rajulun tafih, yang turut campur berbicara dalam urusan publik atau masalah yang meliputi orang banyak. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, kalau kita merenungkan hadis ini secara mendalam, maka setidaknya ada tiga fenomena besar yang sedang terjadi di tengah-tengah akhir zaman ini. Apa saja itu? Yang pertama, yaitu fenomena jungkir baliknya nilai kebenaran, atau yang Rasulullah menyebutnya sanawatun khudda'at. Di waktu-waktu sekarang inilah muncul apa yang disebut dengan tipu daya yang mengecoh pikiran dan pandangan kita. Hari ini, hadirin sekalian, batas antara kebenaran dan kebohongan menjadi sangat kabur. Di era informasi dan media sosial, di mana hoax, fitnah, dan pencitraan palsu yang terus diproduksi secara masif bisa seketika dianggap sebagai sebuah kebenaran oleh masyarakat. Sebaliknya, kita juga melihat kebenaran yang sejati yang disampaikan dengan jujur dan tulus itu justru seringkali disingkirkan, dicurigai, bahkan itu kadang-kadang dianggap sebagai sebuah kejahatan. Memang hidup dan kehidupan kini telah berubah dengan sangat cepat. Kemajuan teknologi informasi membuat manusia mengalami apa yang disebut dengan tsunami informasi, banjir informasi paling kecilnya. Arus informasi terus menghantam alam pikiran manusia, sehingga terkadang manusia tertipu oleh informasi-informasi palsu. Namun demikian, yang disayangkan, saking derasnya informasi itu, lalu kadang-kadang informasi yang salah itu justru kemudian dianggap sebagai sebuah kebenaran. Inilah yang oleh para pakar di era ini, era sekarang disebut dengan era post-truth, atau dalam istilah dalam bahasa Arab, asru ma ba'dal haqiqah, di mana opini publik yang begitu menggema di media sosial dan lain-lainnya lebih dipercaya daripada fakta-fakta objektif. Setiap orang yang ngomong, apapun omongan itu, asal yang ngomong orang banyak, lalu kemudian dianggap sebagai sebuah kebenaran. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, fenomena yang kedua tak kalah ngerinya, yaitu adanya krisis kepercayaan dan integritas. Orang-orang yang tidak memiliki rekam jejak yang baik, bahkan terbiasa berkhianat dan hanya mementingkan kepentingan pribadinya. Bahkan kita melihat, hadirin sekalian, koruptor sekalipun justru hari ini dengan mudah mendapatkan panggung, jabatan, dan amanah yang besar. Sebaliknya, orang-orang yang dikenal jujur, takut kepada Allah, dan memiliki sifat amanah, justru kadang-kadang diposisikan di pinggiran, dijauhi, dan bahkan dianggap aneh, lalu kemudian ditinggalkan oleh orang lain. Inilah yang disinyalir oleh Rasulullah dalam sabdanya, yusaddaku fihal kadhib wa yukadzabu fihal shadiq wa yu'tamanu fihal kha'in wa yukhawwanu fihal amin. Pernyataan Rasulullah ini bukanlah sekedar ramalan atau prediksi semata, Ini adalah sebuah bagian dari informasi nubuah yang pada hari ini telah terbukti kebenarannya. Fenomena krisis kepercayaan dan integritas ini terjadi hampir di semua bidang kehidupan. Di bidang politik, kita melihat betapa banyak manusia-manusia yang tak bermoral bertengger dalam panggung kekuasaan. Dalam bidang sosial, betapa banyak orang yang begitu dihormati bukan karena integritasnya, bukan karena ilmunya, bukan karena amanahnya, melainkan karena sekedar melimpahnya sumber daya yang mereka miliki. Orang lebih tertarik kepada orang-orang yang punya ornamen-ornamen yang sebenarnya itu bukan kesejatian kehidupan, daripada memilih kesejatian kepribadian manusia. Yang ketiga, fenomena yang disebut dengan lahirnya ruwaibidhah. Siapakah ruwaibidhah itu? Rasulullah mendefinisikan ruwaibidhah sebagai ar-rajul at-tafih, yaitu secara bahasa maknanya orang yang remeh, dangkal ilmunya, tidak memiliki kompetensi dan tidak memiliki kapasitas moral maupun intelektual. Namun orang-orang seperti ini justru menjadi bahan perbincangan ketika kata-kata muncul dari mereka. Dia bisa mengarahkan opini publik dan menentukan kebijakan atas urusan kaum muslimin yang begitu penting. Ketika orang-orang bodoh mengendalikan pembicaraan publik dan orang-orang berilmu justru memilih diam, maka tunggulah saat kehancuran tatanan masyarakat dan bangsa ini. Dalam bahasa lain, dunia kini dilanda apa yang disebut dengan istilah krisis otoritas. Krisis otoritas ini yang paling berbahaya adalah krisis otoritas dalam bidang agama, di mana di zaman sekarang setiap orang bisa mengangkat dirinya menjadi narasumber informasi keagamaan melalui akun-akun medsos, meskipun mereka tidak memiliki otoritas, tidak memiliki kewenangan, tidak memiliki keahlian dalam bidang kajian agama, tapi mereka membuat akun-akun medsos untuk menyiarkan agama, sehingga tidak banyak kemudian yang menyesatkan masyarakat. Ini tentu disebabkan karena masyarakat itu sendiri kadang-kadang lebih memilih kepopuleran narasumber daripada memilih keintelektualitasan dan otoritas narasumber. Jamaah yang dirahmati Allah, lantas pertanyaannya, bagaimana cara kita menyikapi zaman yang sudah penuh dengan tipu daya dan penuh dengan fitnah seperti ini? Setidaknya ada 3 langkah konkret yang perlu kita lakukan untuk menyikapi persoalan hari ini. Yang pertama, kita harus selektif dalam menerima informasi, yaitu dalam bahasa Al-Quran adalah kita harus selalu tabayyun. Jangan mudah menelan mentah-mentah apa yang sekedar viral atau apa yang dikatakan oleh banyak orang. Dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-6, Allah memberikan pelajaran kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu antusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah jika datang kepadamu orang yang fasik membawa berita, hendaklah kamu melakukan proses validasi. Apakah informasi benar atau salah? Kenapa ini penting? Karena ketika kita sudah mengetahui kebenaran atau kesalahan informasi, kita tidak akan salah mengambil sikap mengambil keputusan sikap yang akan kita lakukan berikutnya. Kalau kita salah mengambil ketentuan atau sikap, maka boleh jadi Anda akan menjadi orang-orang yang kemudian menyesal. Yang kedua, hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, mari kita bersama-sama biasakan, kembalikan semua urusan itu kepada ahlinya. Jangan bersandar kepada para pembuat konten atau figur yang hanya sekedar populer. Kita ikuti kajian-kajian agama dari orang-orang yang memiliki kompetensi, memiliki otoritas yang bisa dipertanggungjawabkan. Inilah yang dalam bahasa agama, mengapa urusan agama itu, ilmu agama itu dipentingkan adanya sanad atau adanya ketersambungan antara satu guru dengan guru yang lain, antara guru dengan murid, sampai kepada sumber utamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika menyangkut urusan agama, bertanyalah kepada ulama yang memang benar-benar memiliki otoritas dalam bidang agama. Inilah yang oleh Al-Quran surah An-Nahl ayat 43 dikatakan, Fas'alu ahladzikri ing kuntum la ta'lamun. Yang terakhir, sikap kita yang perlu kita lakukan adalah pegang teguh integritas pribadi. Di tengah zaman di mana ketidakjujuran kadang-kadang justru mendatangkan keuntungan duniawi, jadilah manusia yang tetap mempertahankan sifat jujur dan amanah. Rasulullah berpesan bahwa kebaikan sekecil apapun yang kita pertahankan akan menjadi penyelamat kita nanti di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga hati kita, menyelamatkan keluarga kita, lingkungan kita dari fitnah, sanawat, khuda'ah, dan juga bisa mengumpulkan kita semuanya bersama orang-orang yang jujur, amanah di dunia sampai di surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.
1: اللهم صل وسلم وزد وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك سيدنا ومولانا محمد.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

kasih pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Setelah Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat yang kami siarkan dari Masjid Agung Jawa Tengah, berikutnya akan kami terus update dan terus kami sajikan beragam informasi, musik, lagu yang sudah disiapkan juga di Semarang siang ini bersama dengan Pro 1 RRI Semarang ya. Untuk Anda yang nanti mau bergabung, silahkan saja mendengar, masih kami tunggu atensinya. Barangkali ada yang mau berbagi aktivitas ya, sharing aktivitas di siang hari ini setelah Jumatan apa atau mungkin mau request lagu, silahkan saja, nanti kami tunggu atensinya di line telepon 024-8316-686 atau di WhatsApp 081-6666-886 ya. Via aplikasi RRI Digital juga silahkan saja, monggo bisa diramaikan live chat kanal Pro 1 RRI Semarang.

0: Minggu depan reunian, enaknya kita pakai baju apa ya?
1: Pakai batik aja.
0: Ih, tua tahu.
1: Batik bukan identik dengan orang tua. Sekarang banyak anak muda pakai batik juga loh.
0: Masa?
1: Iya. Kita harus bangga dengan batik asli Indonesia. Orang asing aja pakai batik. Masa kita malah enggak?
0: Tapi batik kan modelnya gitu-gitu aja.
1: Jangan salah. Ada batik Semarangan, batik Solo, batik Pekalongan, batik Cirebon, dan masih banyak lagi.
0: Oke deh. Tapi ada juga lagunya loh, Mas.
1: Yang mana?
0: Tapi ku batik-batik saja. Selamat Hari Batik Nasional. Bangga berbatik.

0: Pendengar, berikutnya akan kami update ya untuk informasi Harekam Tipmas. Dan kali ini kita sudah tersambung bersama dengan Babin Kam Tipmas, Kelurahan Candirejo. Beliau adalah Aibda Ibnu Surya Aksanti BAMD dari Polsek Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Assalamualaikum, selamat siang Aibda Ibnu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak.
0: Selamat siang. Ini suaranya sedikit lebih pelan ya, Aibda Ibnu ya. Barangkali bisa lebih ditingkatkan lagi untuk suaranya atau volumenya, audio. Halo, selamat siang.
1: Oke. Selamat siang.
0: Iya, baik. Sedikit lebih mendingan. Kabar baik, kabar sehat, Aibda Ibnu ya?
1: Kabar sehat, alhamdulillah. Baru sambil makan ini.
0: Oh, boleh.
1: Kampus Muti Waluyo.
0: Siap.
1: Gedong Songo.
0: Jalan Gedong Songo ya, baik. Ini sembari makan siang, mohon izin nuwun sewu Aibda Ibnu, kami ganggu waktunya sebentar ya. Untuk panjenengan bisa menyampaikan informasi Harekam Tipmas berkaitan dengan situasi dan kondisi di Kelurahan Candirejo. Untuk saat ini seperti apa, Aibda Ibnu?
1: Saat ini jamaah sholat Jumat ya, dari Masjid Kampus, Masjid Arafah, baru saja keluar dari masjid, sehingga arus lalu lintas sedikit acak. Tapi sebentar saja, dan cuaca sangat panas dan angin masih berhembus kencang. Khawatir kalau ada yang buang puntung rokok sembarangan atau buang membakar sampah tidak ditunggu, itu bisa apa namanya, rawan kejadian kebakaran lahan. Karena beberapa tempat di wilayah Ungaran kejadian seperti itu, Pak. Untuk situasi secara umum aman, baik, kondusif. Nah, dan masyarakat tetap aktif dalam kegiatan siang, yaitu aktivitas bekerja. Untuk malam harinya, sebagian yang terjadwal di setiap-tiap RT ataupun RW, sebagian besar melaksanakan kegiatan ronda malam. Jadi secara umum wilayah Kelurahan Candirejo sampai saat ini aman kondusif, begitu Pak.
0: Aman kondusif ya, Aibda Ibnu. Tapi kalau untuk potensi kerawanan ya, ini ya, ada tidak di wilayah Candirejo untuk potensi kerawanan atau mungkin risiko adanya kriminalitas begitu?
1: Kriminalitas alhamdulillah masih landai-landai sampai saat ini. Hanya saja melihat dari apa namanya, cuaca yang anginnya kencang, kemudian ada kemarin kejadian lahan yang terbakar sehingga asap mengganggu, dan untungnya itu jauh dari pemukiman, Pak. Jadi mungkin kerawanan untuk kaitannya dengan cuaca, untuk kriminalitas, alhamdulillah sampai saat ini aman-aman, Pak.
0: Baik, jadi berkaitan untuk ancamannya ini di musim kemarau ya, Aibda Ibnu, di cuaca yang semakin panas semuanya mudah terbakar begitu. Baik, terakhir Aibda Ibnu, adakah himbauan untuk masyarakat di wilayah Kelurahan Candirejo dan sekitarnya untuk nanti bisa mereka terus mempertahankan situasi Kamtipmas yang kondusif di wilayah setempat? Silakan.
1: Baik, terkhusus untuk masyarakat Kelurahan Candirejo, saya selaku Babin Kamtipmas mengimbau terkait cuaca yang panas dan angin berhembus kencang, sekiranya untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan di area-area terbuka seperti lahan-lahan yang alang-alang itu sudah mulai kering. Kemudian untuk jam-jam rawan, jam-jam sepi, sekitar jam 2 sampai jam 3, kemudian menjelang maghrib dan setelah maghrib, itu agar waspada, tidak menutup kemungkinan kejadian kriminal bisa terjadi dimanapun. Nah, kemudian untuk kegiatan ronda malam dan aktivitas PAM Sulakarsa, mohon selalu ditingkatkan dan jangan ragu-ragu seandainya membutuhkan membutuhkan bantuan terkait kejadian-kejadian menonjol yang membutuhkan kehadiran polisi, segera bisa menghubungi layanan call center 110. Demikian, Pak.
0: Baik, 110 ini selalu standby ya, Aibda Ibnu ya. Baik. Terima kasih atas informasi dan laporannya. Selamat melanjutkan aktivitas makan siangnya, Aibda Ibnu. Semoga sehat selalu, sukses untuk Anda ya. Terima kasih, sampai jumpa. Selamat siang. Salam presisi, Aibda Ibnu.
1: Terima kasih, selamat siang.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi laporan Babin Kamtipmas, Aibda Ibnu Surya Aksanti BAMD. Babin Kamtipmas dari Kelurahan Candirejo, Polsek Ungaran Barat, Kabupaten Semarang.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Setelah minum susu sama teman-temannya terus kerasa, terus dibawa pihak sekolah.
3: Tapi ibunya tahu nggak langsung.
4: Makanya kita upayakan semuanya unit kita kerahkan ke situ, dan tadi juga dibantu sama PMI. PMI kirim satu unit.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, 21 siswa di Kabupaten Pati merasa mual dan muntah setelah mengonsumsi menu makan bergizi gratis MBG. Tepat pemrosesan akhir atau TPA Landoh, Kabupaten Rembang, seluas 1,9 hektar mengalami kebakaran. Saya Fahri Marlian menyampaikan berita lintas yang selengkapnya. Pendengar, sebanyak 21 siswa sebuah sekolah dasar di Kecamatan Cakenan, Kabupaten Pati merasa mual dan muntah setelah meminum susu kemasan program makan bergizi gratis atau MBG. Petugas puskesmas menelusuri sekolah dan mengamankan sampel susu kemasan MBG, dan selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Agus Pambuti.
5: Sebanyak 21 siswa sebuah sekolah dasar di Kecamatan Cakenan, Kabupaten Pati mengalami mual dan pusing seusai meminum susu MBG. Gejala lemas hingga muntah itu muncul setelah para siswa menyantap paket makanan bergizi gratis pada Rabu 30 September 2026. Pihak sekolah melarikan 6 siswa ke puskesmas Cakenan, sedangkan 15 lainnya memilih beristirahat di rumah masing-masing. Petugas puskesmas menelusuri sekolah dan menemukan seluruh siswa yang mengeluhkan mengalami gejala serupa seusai meminum susu MBG. Septi, orang tua siswa kelas 5, mengaku anaknya sudah berada di puskesmas saat ia tiba di sekolah. Ia menuturkan anaknya merasakan pusing, mual, serta rasa susu pahit dan kecut.
2: Mulai jam 10-an.
6: Langsung setelah minum susu
2: setelah
6: tadi?
2: Setelah minum susu sama teman-temannya terus kerasa, terus dibawa pihak sekolah.
3: Tapi ibunya tahu nggak langsung.
2: Setengah 12.
3: Dan itu katanya dibawa ke sana, tapi bukunya nggak bilang sama ibunya.
2: Mungkin bukurnya telepon.
5: Perawat puskesmas Cakenan, Juriati, menyatakan keenam pasien sudah stabil dan pulang setelah 2 jam menjalani observasi medis. Ia menegaskan kemasan susu masih utuh, kedaluwarsa Juni 2027, dan petugas sudah mengirimkan sampelnya ke dinas terkait.
7: Dari keterangan anak-anak itu tadi, ada yang bilang katanya rasanya kurang enak. Ya, seperti itu. Enggak, untuk kemasan masih tetap bagus, tidak ada yang rusak. Ya, alhamdulillah semua sudah teratasi.
5: Sekolah tersebut menerima suplai MBG dari SPPG di wilayah tersebut, dan orang tua berharap evaluasi mencegah kejadian berulang. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, polisi dalami kasus kematian seorang bocah berusia 7 tahun di Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Bocah kelas 2 sekolah dasar itu meninggal dunia diduga usai mendapatkan bullying di sekolah. Selengkapnya disampaikan oleh reporter Luki Setiawan.
8: Tim laboratorium forensik Labfor dan bidang kedokteran kepolisian Bidokes Polda Jawa Tengah melakukan autopsi terhadap jenazah seorang anak kelas 2 sekolah dasar yang meninggal dunia di Kabupaten Pemalang. Autopsi dilakukan untuk mengetahui penyebab kematian, sementara polisi masih melakukan pendalaman terhadap kejadian itu. Autopsi dilaksanakan di Rumah Sakit Daerah RSUD Ashari, Pemalang. Pada Rabu 30 September 2026, setelah proses autopsi selesai, jenazah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Kasat Reskrim Polres Pemalang AKP M. Faisal Wildan Umar mengatakan autopsi dilakukan setelah pihak kepolisian menerima laporan dari warga terkait meninggalnya anak itu. Polisi kemudian meminta keterangan dari keluarga korban sebelum melakukan autopsi atas persetujuan keluarga. Menurut AKP M. Faisal Wildan, pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui rangkaian kejadian yang menyebabkan korban meninggal dunia.
9: Ada seorang meninggal dunia yang diduga terjadinya tindak kekerasan terhadap anak, dan untuk saat ini hal-hal yang sudah kami lakukan, semalam kami sudah datang ke rumah kita, kami sudah melaksanakan interogasi awal kepada orang tua atau orang-orang terdekat dari korban, dan hari ini, pagi ini, kami sudah melaksanakan otopsi kepada korban untuk mengetahui penyebab kematian dari korban.
8: Polres Pemalang memastikan penanganan kasus itu dilakukan secara profesional dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Polisi masih menunggu hasil pendalaman untuk menentukan langkah selanjutnya dalam penanganan kasus ini. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bullying di sekolah bukan hanya persoalan perilaku, tetapi juga dapat memberikan dampak serius terhadap kondisi psikologis korban. Untuk memahami bahaya bullying dari perspektif psikologi, berikut kami hadirkan wawancara bersama narasumber Aulia Ulil Irsyadia, seorang psikolog klinis dan juga dosen praktisi dari UIN Salatiga, yang akan dipandu oleh host Arisu.
1: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
10: Selamat siang, Bu Aulia.
11: Halo, selamat siang.
10: Iya, Bu Aulia, kalau kita melihat dari perspektif psikologi ini, kenapa sih sebenarnya seseorang ini dapat melakukan bullying terhadap orang lain? Faktor psikologis dan lingkungan apa ini yang biasanya mendorong perilaku tersebut, Ibu?
11: Oke, baik. Biasanya memang cukup banyak ya kalau kita berbicara tentang faktor psikologis gitu. Cuman biasanya memang untuk yang utama itu kenapa bisa jadi perilaku ya, berarti kalau kita POV-nya adalah melakukan bullying, berarti kan artinya dia pelaku. Nah, itu memang biasanya tuh didahului dari dia adalah korban gitu. Entah dari lingkungan keluarga, misalnya dia juga misalnya dari orang tua yang cukup abusive gitu. Kemudian dia melampiaskan itu ke misalnya lingkungan di luar keluarga. Entah ke konteks sekolah atau misalnya di pertemanannya gitu.
10: Iya.
11: Itu mungkin salah satunya.
10: Mm-hmm. Kalau melihat bullying sendiri, ini bagaimana sebenarnya bullying bisa mempengaruhi kondisi psikologis korban ini? Baik, mungkin dalam jangka pendek maupun jangka panjang, Bu Aulia.
11: Oke, salah satunya biasanya akan menimbulkan luka psikologis ya, atau yang sering kita sebut dengan trauma gitu, trauma psikologis gitu. Kalau misalnya jangka pendek, yang paling terlihat adalah ketakutan atau penghindaran biasanya. Jangka panjangnya ya berarti biasanya akan ada trauma atau luka psikologis gitu. Yang penyembuhannya kadang-kadang tidak cukup hanya sekedar di luar dari lingkungan yang biasanya dia membuli dia gitu. Jadi tidak cukup dengan dijauhkan dari lingkungan di mana dia jadi korban. Tapi mungkin butuh ada konseling lanjutan atau terapi tertentu begitu.
10: Iya. Baik, kemudian kalau kita melihat ini ya Bu Aulia, untuk korban sendiri, sebagian korban bullying ini biasanya mereka memilih diam, tidak menceritakan pengalamannya kepada orang tua atau guru. Apa biasanya ini alasannya, Bu Aulia?
11: Oke, biasanya ada trust issue-nya juga gitu ya untuk korban ini. Pertama, biasanya karena dia merasa kalaupun lapor nanti akan ada tindakan lebih lanjut nggak? Akan sekolah misalnya, sekolah akan benar-benar melindungi enggak? Atau orang tua akan percaya enggak? Atau justru aku yang akan disalahkan? Biasanya itu yang pertama. Lalu yang kedua, biasanya juga ada pengancaman dari si pelaku bullyingnya. Kalau sampai kamu nanti lapor gitu ya, terus justru dia akan melakukan tindakan yang justru makin berani gitu, atau makin menyakitkan buat si korbannya gitu. Dan sekali lagi, biasanya minim gitu untuk korban ini merasa aman atau mendapat perlindungan, sehingga dia memilih untuk ya udahlah diam aja gitu. Biasanya itu sih yang terjadi di lapangan gitu.
10: Baik, terakhir ini Bu Aulia, apa sebenarnya langkah psikologis yang paling tepat untuk membantu korban memulihkan rasa aman dan juga kepercayaan dirinya setelah mungkin mengalami bullying ini, Bu?
11: Oke. Pertama, kalau sebenarnya ada dua yang perlu kita tolong, pembulinya dan korbannya gitu. Jadi bukan hanya korbannya sebenarnya. Dan korban ini perlu kita tolong juga untuk satu, pasti memberikan rasa aman. Misalnya, validasi perasaan dia di mana dia merasa takut, dia merasa khawatir, dia merasa cemas, atau panik ketika ketemu orang yang mirip dengan pembuli misalnya. Jadi divalidasi dulu rasanya dia, ketakutan dan lain sebagainya itu. Yang kedua, setelah dia merasa aman, dia safe, dia percaya dengan lingkungan, maka langkah berikutnya adalah biasanya edukasi supaya dia tidak menjadi pembuli berikutnya gitu. Itu secara singkat seperti itu ya. Tapi kalau misalnya dia ada trauma-trauma tertentu yang sampai berdampak cukup signifikan, berarti perlu untuk dibawa ke psikolog, melakukan konseling misalnya atau terapi tertentu misalnya. Nah, untuk pembulinya sendiri, kita juga harus edukasi. Kita juga harus tolong, gitu. Karena dia, biasanya seseorang bisa menjadi pembuli, itu juga pasti punya luka sebelumnya, gitu. Yang artinya kita juga perlu bantu di situnya. Entah bagaimana hubungan dengan orang tuanya, atau dia punya pengalaman dulu, dia dibully, gitu. Itu juga kita perlu sembuhkan. Entah dengan konseling, ke profesional, atau mungkin konselor dari sekolah, guru BK berperan cukup tinggi gitu ya dalam proses itu akan cukup membantu gitu.
10: Baik ya, terima kasih banyak Bu Olia untuk waktunya siang hari ini sudah berbagi bersama RRI.
11: Ya,
10: selamat siang ya. Ibu.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Serapan lulusan Polines di dunia industri mencapai 83% dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter Bahtiar Rifai.
12: Kalau Polines, alhamdulillah sampai saat ini itu sekitar 80.
13: Tingkat serapan lulusan perguruan tinggi vokasi ke dunia industri menjadi salah satu indikator keberhasilan pendidikan dalam menyiapkan sumber daya manusia sesuai kebutuhan pasar kerja. Politeknik Negeri Semarang, Polines mencatat, sekitar 83% lulusannya terserap langsung di dunia industri dalam waktu kurang dari 6 bulan setelah menyelesaikan pendidikan. Direktur Polines Dr. Garup Lambanggoro mengatakan, tingginya serapan lulusan tersebut tidak terlepas dari upaya kampus mendekatkan proses pendidikan dengan perkembangan industri. Menurut Garup, angka serapan lulusan dapat mengalami perubahan mengikuti dinamika dan kondisi dunia kerja. Karena itu menurutnya Polines terus berupaya memperkuat hubungan dengan industri agar kompetensi lulusan semakin sesuai dengan kebutuhan pengguna tenaga kerja.
12: Kalau Polines, alhamdulillah sampai saat ini itu sekitar 83% itu terserap di industri secara langsung di bawah 6 bulan lulusan. Tapi itu kan juga tergantung masa kan.
13: Garup menjelaskan sebagai perguruan tinggi vokasi, Polines juga melibatkan industri, stakeholder, dan pengguna lulusan dalam menyusun kurikulum. Langkah tersebut menurutnya dilakukan untuk memastikan materi pembelajaran tetap relevan dengan perkembangan kebutuhan dunia kerja. Sementara itu, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Kawasan Ekonomi Khusus KEK Industropolis Batang Angga Ari Saputra menilai, kesiapan mahasiswa juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan peluang terserap di dunia kerja. Menurutnya, mahasiswa perlu memiliki keterbukaan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berubah.
14: Kuncinya adalah open mind dan harus selalu mau belajar seperti itu. Karena saat ini kita ketahui teknologi sudah berkembang, semua hal-hal baru banyak terjadi di sekitar kita. Ada AI, ada otomasi, ada IT, segala macam. Ini semua harus dipelajari. Dan
13: ia menyebut perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, otomasi, dan teknologi informasi membuat kebutuhan kompetensi di dunia industri terus berkembang. Karena itu menurutnya mahasiswa didorong tidak berhenti belajar setelah menguasai kompetensi yang diperoleh di bangku kuliah. Bahtiar Rifai melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Keterbatasan ekonomi tidak menghalangi semangat untuk berprestasi. Seorang siswa sekolah rakyat di Kota Semarang berhasil berprestasi dengan kondisi ekonomi yang terbatas. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Mahfiro.
15: Prestasi yang pernah saya raih di sini itu saya...
16: Program Sekolah Rakyat di Kota Semarang menjadi sarana penting dalam mewujudkan prestasi siswa dari keluarga kurang mampu. Dengan mengikuti salah satu ekstrakurikuler pencaksilat, Sadam Aruf Alif, siswa kelas 11 SMA IPA Sekolah Rakyat Kota Semarang, mengatakan telah menorehkan beberapa prestasi. Salah satunya yakni juara 1 Udinus Cup, juara 1 Paku Bumi Championship di UGM, bahkan hingga pernah menjuarai PBB dalam tim bergu.
15: Prestasi yang pernah saya raih di sini itu saya pernah menjuarai Udinus Cup. Saya alhamdulillah juara 1. Kemudian saya juga pernah menjuarai di event UGM yaitu Paku Bumi Championship. Saya alhamdulillah juga juara 1. Kalau di kelompok mungkin saya pernah juara PBB dapat 3 piala, tapi saya lupa itu kategori apa, Kak.
16: Kepala Sekolah Rakyat Kota Semarang, Rido Irwanto, SPD, mengatakan ia berharap agar siswa selalu tetap semangat dan berusaha. Menurutnya, siswa perlu usaha untuk beradaptasi dengan lingkungan asrama yang baru dan memanfaatkan fasilitas yang ada dengan sebaik mungkin. Fasilitas dari negara ini menjadi pijakan bagi mereka untuk berprestasi dan mewujudkan mimpi.
17: Harapannya ya tetap semangat dan berusaha ya, karena saya memang meyakini mereka butuh effort juga untuk tinggal di asrama ini dengan ekosistem yang baru yang pasti, tapi sarana prasarana yang ada, fasilitas yang ada itu dimaksimalkan, karena ini sebuah privilege negara untuk mereka yang pasti untuk menggapai cita-citanya.
16: Sadam Aruf Alif, siswa dari Sekolah Rakyat, menambahkan bahwa jangan pernah takut untuk bermimpi. Keterbatasan ekonomi harus dijadikan bahan bakar untuk semangat mengejar mimpi di masa depan. Ia meyakini dengan usaha, doa, dan kemauan untuk terus belajar, maka setiap anak punya kesempatan yang sama untuk berprestasi. Siti Makfiro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Magelang mendorong para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM terus berkembang. Salah satunya menjajaki pasar retail modern. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Witias Cahyono.
18: Kurasi produk UMKM Kabupaten Magelang.
19: Pemerintah Kabupaten Magelang mendorong para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah terus berkembang. Salah satunya menjajaki pasar retail modern. Namun produknya harus memenuhi standar pasar dan menjangkau lebih banyak konsumen. Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Magelang, Agung Purwadi, kemarin mengatakan produk UMKM yang lolos kurasi berpeluang pasarkan melalui gerai-gerai pasar retail yang ada di Kabupaten Magelang. Produk tersebut menjadi bagian upaya mempertemukan produk lokal dengan pasar yang lebih luas. Menurutnya, kurasi yang menjadi tahapan penting agar produk UMKM semakin siap masuk ke pasar yang lebih luas. Pelaku usaha juga perlu memahami standar produk dan kebutuhan pasar. Ia berharap pelatihan kewirausahaan mandiri dan kurasi produk UMKM yang digelar Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Magelang tersebut jadi langkah nyata dalam mendorong UMKM Kabupaten Magelang semakin berkembang, mandiri, daya saing, dan naik kelas.
18: Pelatihan kewirausahaan mandiri UMKM yang dirangkai dengan kurasi produk ini menjadi momentum yang sangat baik dan memiliki nilai strategis.
19: Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Magelang, Edi Wasono, mengatakan kerjasama dengan salah satu usaha retail tersebut diarahkan untuk membuka akses pemasaran produk UMKM. Tidak terhenti pada kurasi saja, melainkan aku UMKM juga mendapat pelatihan dari narasumber yang kompeten.
18: Tidak hanya untuk mengikuti proses kurasi, tetapi juga untuk menambah wawasan dan meningkatkan kualitas usaha melalui pelatihan yang diberikan.
19: Ia menambahkan tujuan dari pelatihan tersebut memberikan peningkatan pengetahuan kualitas produk serta membuka peluang pemasaran bagi UMKM lokal agar mampu naik kelas dan bersaing lebih kuat di pasar. Dari Magelang, Widya Sayono melaporkan dari Tersemudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya, pendengar, kebakaran terjadi di sisi tenggara tempat pemrosesan sampah atau TPA Landoh, Kabupaten Rembang. Timbunan sampah menyulitkan proses pemadaman di lahan seluas 1,9 hektar tersebut. Selengkapnya disampaikan oleh Miftahuddin Teddy.
4: Semua unit kita keluarkan ditambah TP88 1 pemadam 1 tangki.
20: Tempat pembuangan akhir TPA Landoh di Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang terbakar pada Kamis pagi sekitar pukul 5.50 waktu Indonesia Barat dan baru benar-benar padam sekitar pukul 15.45 menit. Kebakaran terjadi di sisi tenggara TPA Landoh dan area penimbunan sampah ini memiliki luas sekitar 1,9 hektar. Kondisi timbunan sampah yang cukup banyak membuat api berpotensi sulit dipadamkan secara cepat. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Rembang, M. Lutfi Hakim, mengatakan pihaknya menerima laporan. Pihaknya harus mengeluarkan semua unit damkar yang ada, itu masih dibantu TP Batalion Yonif 888. Penanganan kebakaran di TPA membutuhkan upaya ekstra karena api dapat merambat dan menyala kembali di dalam timbunan sampah.
4: Khawatirkan kayak yang di kabupaten yang lain itu, kita tahu ada TPA membakar bisa sampai seminggu bahkan lebih untuk pemadaman. Makanya kita upayakan semuanya unit kita kerahkan ke situ dan tadi juga dibantu sama PMI. PMI kirim satu unit tangki sama paramedis. Paramedisnya kita dibantu sama sama PMI, sama bawa tabung oksigen untuk teman-teman ya, soalnya asapnya itu yang bahaya, Mas.
6: Dalam proses pemadaman, satu petugas dilaporkan mengalami luka akibat terkena api. Sementara satu petugas lainnya terluka karena menginjak pecahan kaca. Petugas PMI Taufik mengatakan salah satu petugas damkar bernama Yusuf ini mengalami luka bakar pada bagian kaki setelah api masuk ke dalam sepatu.
21: Tugas damkar yang bernama Yusuf itu kena ini apa namanya, bara api masuk ke sepatu, tapi sudah tertangani. Soalnya sepatunya tadi katanya bolong gitu loh, tadi masuk. Soalnya kan sampah-sampah itu, Mas.
6: Kebakaran diduga berasal dari sampah baru yang masuk ke area TPA. Salah satu kemungkinan pemicunya adalah puntung rokok yang terbawa bersama sampah. Dari Rembang, Miftah melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng siapkan solusi jangka panjang pasca kebakaran tempat pemrosesan akhir atau TPA sampah Jatibarang kembali terjadi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Rahma Purwanto.
22: PSL ini bisa jalan dengan benar.
23: Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menaruh perhatian serius terhadap kebakaran tempat pemrosesan akhir TPA Jatibarang dan potensi penyebaran kabut asap ke permukiman warga. Agustina meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan selama asap masih berada di sekitar permukiman. Agustina mengatakan karakter tumpukan sampah di TPA Jatibarang membutuhkan penanganan khusus karena terdapat potensi gas metan yang tersimpan di bawah timbunan sampah lama. Kondisi kering dan angin kencang dapat meningkatkan risiko munculnya api. Agustina mengatakan setelah api berhasil dikendalikan, pendinginan dan evaluasi kondisi TPA Jatibarang akan dilanjutkan sebagai dasar menentukan langkah pencegahan berikutnya. Ia juga mengingatkan warga agar mengikuti informasi dari kanal resmi pemerintah dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Di sisi lain, Agustina menyampaikan bahwa penanganan persoalan di sampah di Kota Semarang juga disiapkan dalam skema jangka panjang hingga 2028. Dua pendekatan yang berjalan beriringan yakni pengolahan sampah menjadi energi listrik PSEL untuk mengolah sampah baru dan teknologi pirolisis untuk menangani deposit sampah lama.
22: PSEL ini bisa jalan dengan benar. Dan yang dari kasat, itu pirolisis dapat mengurangi jumlah deposit sampah. Nah, sementara itu apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita berjaga. Apapun itu, kita masih akan menanggung timbunan sampah sampai tahun 2028.
23: Saat ini pemerintah Kota Semarang fokus pada 4 hal, yakni mengendalikan sumber kebakaran, memantau kualitas udara, melindungi kesehatan masyarakat, serta memastikan informasi yang cepat dan akurat tersampaikan. Kebakaran TPA Jatibarang terjadi pada Rabu 30 September dan dilaporkan kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Semarang sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. 10 menit kemudian petugas tiba di lokasi mendapati api membakar area zona 1, zona 2, dan zona 3 dengan luasan sementara sekitar 10 hektar. Rahma Puanto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi tersebut sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam berita lintas siang kali ini. Pada akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fahri Marlian menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan tetap bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikian berita lintas siang Pro 1 RRI Semarang. Berita lintas siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Kita berjumpa kembali dalam acara 100% Indonesia. Ada Aldi juga di siang hari ini ya. Gimana kabar Aldi? Panas?
1: Sehat, Juk. Sangat dingin sekali di
0: sangat
1: studio ya.
0: Sangat dingin di
1: tapi
0: studio
1: kalau keluar,
0: ya.
1: Pusing rasanya ya.
0: Pusing. Apalagi baru-baru ini kan kebakaran juga ya.
1: Iya, di mana tuh yang viral tuh?
0: Jatibarang.
1: Jatibarang. Ah. Ya. Sebelumnya juga di Marina.
0: Itu Marina.
1: Kan di mall juga kebakar juga.
0: Jadi emang ya, musim kemarau ini lagi musim kebakaran emang ya. Tapi ya harus jaga-jaga lah ya. Jangan
1: kita
0: lupa pakai masker.
1: Sama-sama hati-hati. Jangan
0: betul
1: bakar sampah dan lain-lain juga ya.
0: Iya. Kita di siang hari ini mau bahas yang lagi dirayakan.
1: Iya dong. Ini hari Jumat. Kebetulan tuh hari Jumat tuh kita di kantor seragamnya batik ya.
0: Betul.
1: Ini, dan memang hari ini tanggal 1 Oktober itu
0: dua
1: juga
0: dong.
1: Dua
0: ya.
1: Oktober ya. Itu diingatnya sebagai hari batik.
0: Betul. Nah ini dia yang mau kita bahas ya.
1: Kenapa sampai harus ada harinya sih? Atau gimana?
0: Karena kenapa harus ada harinya? Ini sudah diakui dunia soalnya.
1: Ya, UNESCO bahkan sudah menetapkan batik itu kan cara buatnya ya.
0: Iya, iya,
1: itu
0: iya
1: adalah membatik. Jadi menggunakan canting, menggunakan malam juga atau
0: jadi termasuk
1: itu,
0: warisan
1: ya
0: budaya tak benda karena yang dinilai adalah cara membuatnya. Jadi proses membatiknya ya.
1: Gimana pendengar termasuk yang masih menggunakan batik atau mungkin malah justru kayak bosen lah sekarang kayaknya
0: kuno
1: batik aja kan gaya style culture kan ada di banyak daerah yang kayak Korean style atau juga kayak yang sekarang tuh Japanese American style gitu.
0: Iya ya, ada kombinasinya dengan kimono juga.
1: Bukan kimono. Tapi model atau mungkin yang kayak
0: outer,
1: cewek-cewek apa tuh bumi, terus juga apa panther, apa tuh yang hitam tuh panther atau apa tuh?
0: Apa?
1: Yang bajunya hitam semua tuh.
0: Black Mamba,
1: astaga. Ya, boleh sharing ya pendengar?
0: Boleh sharing ya untuk style batik yang biasanya Anda gunakan seperti apa, yang Anda kenakan seperti apa ya, atau mau sharing juga batikannya hanya di acara formal, Mas. Nah,
1: khusus itu aja.
0: Khusus aja atau saya setiap hari pakai batik. Nah, ini juga bagus ya, silakan saja.
1: Batiknya cuma Jawa loh ya. Ada
0: Iya. Berbagai motif di Nusantara ini silakan bisa di sharing ya atau bisa dibagikan di 100% Indonesia. Kami tunggu sampai dengan jam 3 sore ya di line telepon 0248316686 atau di WhatsApp 0816666886 ya. Aplikasi RRI Digital juga silakan saja. Kami tunggu di live chat Pro 1 Semarang 100% Indonesia.

0: Minggu depan reunian enaknya kita pakai baju apa ya?
1: Pakai batik aja.
0: Ih, tua tahu.
1: Batik bukan identik dengan orang tua. Sekarang banyak anak muda pakai batik juga loh.
0: Masa?
1: Iya. Kita harus bangga dengan batik asli Indonesia. Orang asing aja pakai batik. Masa kita malah enggak?
0: Tapi batik kan modelnya gitu-gitu aja.
1: Jangan salah. Ada batik Semarangan, batik Solo, batik Pekalongan, batik Cirebon, dan masih banyak lagi.
0: Oke deh. Tapi ada juga lagunya loh, Mas.
1: Yang mana?
0: Tapi ku batik-batik saja. Selamat Hari Batik Nasional. Bangga berbatik.
2: 100% Indonesia.

0: Masih di 100% Indonesia, kita ngobrol, kita berbagi informasi tentang batik, hari ya. Batik ya. 2 Oktober Aldila. Iya. Kalau dari dirimu dulu.
1: Apa nih?
0: Biasanya pakai batik pas kapan?
1: Jujur kan sekarang banyak pilihan batik ya. Kalau mungkin zaman dulu tuh cuman kayak apa kemeja buat apa kondangan. Sekarang tuh udah banyak gitu. Bahkan juga kayaknya sudah motifnya itu bisa dimasukin ke apa aja. Tapi kalau aku memang kadang tuh nggak tahu ya, laki-laki tuh terlihat mapan tuh ketika pakai batik.
0: Iya, dan terlihat ada auranya tuh.
1: Terlihat aura bapak-bapak, aura-aura mas-mas Jawanya tuh muncul tuh ketika pakai batik ya kan?
0: Iya. Tapi sukanya yang lengan panjang atau pendek stylemu?
1: Lengan panjang.
0: Lengan
1: panjang pakai furing.
0: Itu wah, lebih suka. Itu kelas sih. Ya, itu gitu. Kayak langsung, saya Aldila.
1: kayak berasa juragan gitu ya.
0: Iya, kayak berasa udah mapan nih ya kan. Ini ada nih? Satu pendengar yang bergabung, boleh kita terima ya. Selamat siang, halo.
2: Selamat siang.
0: Halo.
1: Boleh dikecilkan suara radionya?
2: Oh, oke.
0: Iya, Mas Yosi ini ya?
2: Sudah.
0: Mendingan. Gimana nih Mas Yosi nih? Hari batik, ucapannya dulu dong, boleh dong.
2: Ya, semoga ini tetap menjadi milik kita.
0: Amin, siap. Kalau dari stylenya ya, Mas Yosi gimana batiknya?
2: Kalau aku baru punya batik itu ini ya, apa? Udah fusion, maksudnya kayak ini bikinan gereja.
0: Oke.
2: Ya, semacam kayak ya lambang apa, kayak motif-motifnya dari gereja juga, macam dibuat gitu.
0: Berarti dipakainya pas lagi ibadah ke gereja atau gimana?
2: Enggak. Soalnya kemeja.
0: Oke.
2: Jadi yang terakhir kemarin aku pakai ke nikahan temen. Tapi maaf kata, kemungkinan bakal enggak aku pakai lagi deh.
0: Kenapa?
2: Soalnya ada 2 kancingnya yang lupa.
0: Ya kan tinggal dipasang kancing lagi ya.
2: Iya sih. Okay. Soalnya enak kak. Soalnya enaknya enaknya tuh gitu pak. Aku nggak ngerti ini sebutannya apa ya. Kak Aldi bisa tau nggak ya?
1: Kenapa tuh?
0: Kenapa?
2: Kalau kita semacam pakai jas, ada yang untuk yang pundaknya tuh apa sih yang?
1: Oh, yang apa? Kayak busa-busa itu ya?
2: Iya, itu juga ada di kemeja ya. Juga gitu.
1: Itu di baju-baju Jawa iya, biasanya, baju-baju kondangan itu. Tuh banyak tuh.
2: Iya.
1: Pet apa gitu deh? Shoulder pet ya namanya.
0: Iya.
2: Ya itu kayak ada itu
0: jas. Bikin nyaman ya?
2: Enak aja, tengkep aja.
1: Gitu. Okay. Auranya keluar gitu ya.
0: Oke, ya udah Mas Yosi, ini lagunya mau request apa siang ini?
2: Asmara Nusantara. Budi Doremi.
0: Oke, nanti kami siapkan ya. Terima kasih Mas Yosi ya.
2: Terima kasih.
0: Baik, ini langsung saja kita putarkan ya Aldi ya. Asmara Nusantara, Budi Doremi untuk Anda semuanya di 100% Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Presiden Prabowo teken SK pembubaran partai politik. Benarkah informasi tersebut? Mari kita cek faktanya. Beredar unggahan video di media sosial yang menarasikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menandatangani surat keputusan atau SK untuk membubarkan partai politik yang disebut terlibat dalam aksi demonstrasi dan kerusuhan. Faktanya, klaim Presiden Prabowo Subianto menandatangani SK pembubaran partai politik adalah hoax. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan pernyataan resmi bahwa Presiden Prabowo mengenai penandatanganan SK pembubaran partai politik. Video yang beredar tidak menunjukkan pernyataan Prabowo mengenai penandatanganan SK pembubaran partai politik, dan Presiden Prabowo memang berbicara tentang pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan penggunaan kewenangan sesuai dengan UUD 1945, tetapi tidak secara spesifik menyatakan akan membubarkan partai politik. Selain itu, secara hukum, pembubaran partai politik diputus oleh Mahkamah Konstitusi atau MK melalui mekanisme yang berlaku, bukan dilakukan langsung oleh Presiden. Demikian pendengar cek fakta dari laman komdigi.co.id siang hari ini.
0: Pastikan berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Masih di 100% Indonesia. Kita masih berbincang terkait dengan hari batik ya. Jadi memang tren batik sekarang ini apa ya, mix and match-nya itu variatif.
1: Bahkan
0: Aldi,
1: juga berkain itu sesuatu yang sekarang tuh normal ya. Kayak batik kan taunya kita cuma baju, padahal itu bisa dipakai bawahan loh. Kamu aku pernah lihat tren gini, kalau milenial pakai batik itu di mana adalah bajunya batik, celananya kain.
0: Aduh.
1: Celananya hitam gitu ya.
0: Celana
1: tapi kalau Gen Z itu adalah atasannya itu baju biasa.
0: Ya.
1: Tapi bawahannya kain batik yang dipakai sebagai kain gitu.
0: Iya, ya, itu ada trennya. Terus sekarang juga ada yang namanya outer.
1: Iya.
0: Outer itu juga banyak, terutama yang perempuan-perempuan ya. Mulai banyak yang ya percaya diri kalau semisal outernya itu batik.
1: Iya.
0: Dikombinasikan dengan jeans.
1: Normal aja gitu ya, ya dipakai untuk acara selain kondangan ya. Kalau dulu kan image-nya batik itu buat kondangan aja.
0: Betul. Jadi sekarang sudah semakin banyak. Terus untuk yang bawahan ini sekarang ada tren kulot batik.
1: Iya,
0: kulot batik gitu ya. Jadi celana gombrang lah gitu, cuman batik, tapi ya cocok untuk digunakan sehari-hari.
1: Tapi selain buat fashion, ini dampaknya apa nih buat Indonesia? Karena ini kan satu sesuatu yang diwariskan ya, sudah masuk UNESCO, artinya diakui dunia. Kenapa sampai harus ada seperti itu?
0: Harus ada seperti itu karena Indonesia butuh identitas nggak sih? Butuh identitas, butuh satu hal, satu barang yang memang kalau semisal orang mancanegara mengingat Indonesia atau melihat batik, ya tahu Indonesia. Begitu juga
1: dan
0: dengan kalau semisal Indonesia ya batik begitu.
1: Punya identitas budaya, kayak itu bisa kita jual untuk meningkatkan ekonomi pasti ada. Gitu
0: ya
1: kan.
0: Itu tentu.
1: Orang kan pasti juga tertarik dengan keindahan desain batik ya. Itu memang punya banyak makna. Kayak kamu nggak boleh loh pakai motif ini ketika ke keraton apa.
0: Wah.
1: Ternyata ilmunya itu ada, jadi batik itu bukan sekedar teknik tapi juga kayak ungkapan
0: filosofinya
1: juga,
0: ada juga. Dan sekarang ya kalau misal kita membahas tentang itu, wah luar biasa, banyak, bisa berapa SKS itu SKS, ya. Jadi kita ada atensi masuk di WhatsApp Aldi, tapi sepertinya request lagu ya ini ya. Mas Fahri, Mas Aldi, request lagunya Tik Ben, Perbedaan.
1: Tik Ben kayaknya ada tapi bukan yang itu deh.
0: Nanti coba kita coba carikan ya. Kalau tidak masuk playlist boleh diganti yang lain. Terima kasih dari Mas Wahyu di Manyaran. Manyaran dekat sini juga.
1: Jauh kali Ri Manyaran.
0: Masih kota Semarang.
1: Tapi kalau siang-siang kayak gini agak-agak effort ya kalau ke Manyaran ya.
0: Oke, nanti kita carikan ya. Kalau misal tidak perbedaan ya yang lain.
1: Persamaan berarti.
0: Ada juga request lagunya Fabio Acer. Tiba CC apa ini?
1: Enggak tahu.
0: Waduh, kurang tahu juga ini. Pakaian batik daerah mana yang kalian senang? Waduh, malah kasih pertanyaan.
1: Kalau saya sih semuanya suka sih. Jadi berbagai motif. Kalau dulu kan hanya ada Jawa ya, tapi sekarang kalau kita lihat di bahkan juga di marketplace sudah kayak batik Kalimantan, batik Papua juga bagus, colorful. Cuman kalau aku tuh sekarang lebih suka yang warna-warna selain warna gelap deh.
0: Oh,
1: kalau
0: yang
1: dulu kan
0: colorful,
1: cuma hitam, tapi sekarang aku lebih suka kayak warna muda, warna muda gitu.
0: Kalau saya jujur spesifik ada satu motif ya, motif burung. Gak tahu kenapa, peksi gitu,
1: burung,
0: itu kan apa ya kayak kesan
1: di
0: bawahnya
1: ada.
0: Warna bebas sih, tapi emang lebih banyak mengoleksi yang gelap-gelap gitu ya.
1: Kalau warna gelap itu tuh ibarat itu kayak bapak gitu kan, kayak
0: betul.
1: Wah ini bapak. Tapi kalau yang sekarang kan anak muda banyak pakai ya.
0: Betul.
1: Warna putih atau warna-warna muda, terus kayak motifnya tuh motif-motif kaya gitu. Itu kayak, wih ini kayak
0: rich.
1: Mas rich dari mana nih gitu ya.
0: Dari mana. Tapi emang penggunaan warna itu... ada etikanya
1: ada
0: juga Aldi. Jadi kalau misal kita pakai batik di siang hari emang disarankan ya batik-batik yang cerah gitu ya. Kalau misal acara malam dan cenderung formal ya batik-batik
1: gelap,
0: yang warnanya gelap. Dan jangan lupa lengan panjang.
1: Dan mungkin juga sekarang pilihannya banyak banget. Kalau dulu kan kayak patternnya hampir sama ya. Kayak kadang kita sering ketemu temen, ih sama nih. Tapi kalau sekarang sekarang tuh semakin banyak pengusaha-pengusaha nggak cuma dari Pekalongan, tapi juga semuanya tuh kalau beli, aku kemarin beli di Jogja nih. Di Jogja kan termasuk yang punya motif
0: khusus. Sentralnya lah, sana lah.
1: Ya emang mahal sih, tapi bagus sih. Itu kan batik yang halus ya.
0: Iya, batik yang beneran batik ya.
1: Bukan yang cetak ya.
0: Betul, itu dia. Tapi yang jelas ya sekarang varian motifnya makin banyak ya. Dan bahkan masing-masing produsen atau pemilik ini punya motif sendiri-sendiri ya. Masih kami tunggu atensinya pendengar hingga nanti jam 3 sore dalam acara 100% Indonesia.

0: kondangan banget nih hari ini. Lagi mau kondangan.
1: Is, bukan. Hari ini kan hari batik nasional. Masa gak tahu sih?
0: Oh, iya ya, kirain kamu lagi cosplay jadi bapak-bapak ngisi seminar.
1: Jangan salah. Batik tuh sekarang fashion statement. Bukan cuma buat kondangan aja.
0: Iya sih, tapi jujur, tadi pas aku lihat kamu dari belakang, sempat mikir, kamu anak magang senior gak sih?
1: Daripada pakai hoodie bolong tulisannya No Sleep Club, mending batik. At least budaya asli Indonesia gitu.
0: Oke deh, besok aku ikutan. Biar gak dibilang fashion victim, tapi pejuang budaya.
1: Nah gitu dong, kita tuh boleh up to date masalah fashion. Tapi jangan lupain sama tradisi budaya sendiri.

0: pekerjaan batik ya, pendengar semuanya ya, di 100% Indonesia siang ini. Ada atensi masuk Aldi di WhatsApp-nya Pro 1 Semarang. Selamat siang menjelang sore, Kak. Aku Jasmine di Magelang. Batik adalah karya seni ukir yang tidak ternilai harganya.
1: Ukir?
0: Iya, mungkin ukir di baju.
1: Oh, bisa ya.
0: Tapi ya, tidak juga sebenarnya. Lukis ya.
1: Lukis
0: mungkin
1: ya. Ya,
0: mungkin ya. Serta setiap ukirannya ini mempunyai filosofi yang berbeda. Pokoknya batik tuh gak ternilai saking indahnya, dan aku tipe yang suka sekali dengan batik ya. Kalau boleh request lagunya Keila, Terlalu Cepat.
1: Lagunya belum bisa diputarkan.
0: Belum
1: ya.
0: Bisa diputarkan.
1: Lagu-lagu populer saja, lagu-lagu top 40 aja yang bisa di request. Tapi makasih, bagus Kak. Nih filosofinya batik. Memang indah ya. Itu kan satu dibuat oleh tangan. Jadi kayak istilahnya ada goresan, ada gerakannya, ada figur-figurnya kayak hewan juga ada ya.
0: Yeah.
1: Selain burung tuh apa sih biasanya kalau untuk batik?
0: Ada warangendok itu termasuk.
1: Iya, iya, iya. Tapi kalau hewan-hewan ya? Lain ada enggak kayak sapi atau memang hanya untuk hewan-hewan cantik aja kayak merak gitu.
0: Biasanya merak, paksi atau burung ya. Terus juga macan itu
1: naga
0: juga ada
1: itu
0: kan.
1: Ada gak sih naga?
0: Naga itu ya ada mungkin kalau ya. Misal kita kombinasikan dengan motif Tiongkok ya, itu ada. Tapi biasanya macan gitu ya, harimau, terus juga apa namanya?
1: Simbol-simbol
0: kebanyakan
1: ya.
0: burung begitu.
1: Kenapa burung? Ada filosofi apa nih dari Pro 4 mungkin?
0: Iya. Kalau untuk burungnya itu emang dari dulu ada ya,
1: mungkin
0: filosofinya,
1: keindahan bulunya kali
0: keindahannya.
1: Ya, maka ditransformasikan ke kain batik tadi mungkin.
0: Ya, atau kalau misal kita mau otak-atik gatuk begitu ya, itu ya untuk nantinya yang memakai atau mengenakan itu bisa mumbul duwur.
1: Iya. Dan mungkin juga dulu kan ada yang kasih di benang emas juga mungkin ya, di baju-bajunya sultan atau apa. Jadi kayak ya memang kelihatan bagus karena mungkin orang dulu punya tes yang sudah tinggi ya, orang-orang kerajaan, orang-orang keraton, pasti mereka memikirkan motif apa yang boleh dipakai untuk raja, motif mana yang hanya dipakai boleh untuk ajudannya.
0: Dan bahkan ada motif larangan sebenarnya, kalau misal kita berkunjung ke keraton itu biasanya tidak boleh pakai yang motif parang gitu ya, karena itu adalah ageman dari ya ngarso dalemnya atau yang punya
1: itu
0: kuasa
1: harus
0: di situ.
1: Ya.
0: Betul.
1: Tapi yang seru tuh hari ini kayaknya banyak sekolah yang juga menggunakan hari batik untuk mempopulerkan batik untuk anak-anaknya, kayak anak-anak sekolah. Mungkin juga hari ini seragaman batik semua, guru-guru juga pada batikan semua juga mungkin ya.
0: Iya, bahkan di salah satu SMP di daerah Yogyakarta itu kalau setiap Kamis
1: kayaknya. Semarang juga enggak sih Semarang?
0: Kak, Semarang belum
1: tapi enggak sampai yang pakai baju adat sih.
0: Oh, okay.
1: Kalau enggak salah ya. Kayak batik lokal aja gitu.
0: Batik lokal aja ya. Tapi emang ya sekarang sudah banyak ya, bahkan instansi kantor-kantor pun ya setiap
1: Jumat,
0: hari
1: batik.
0: Jumat sekarang. Kalau dulu Kamis ya.
1: Sekarang tuh hari Jumat RRI pada bagi batik.
0: Betul. Jadi ya harus mulai membudayakan memang.
1: Mulai beli minimal 3 batik lah untuk stok ya, tidak hanya
0: minimal
1: satu.
0: Tiga tuh
1: minimal 3
0: ya.
1: Lengan panjangnya 1, pendeknya 2 gitu.
0: Selamat sore Kak. Ini saya Kosim dari Blora. Salam batik daun jati. Kakak berdua memang penyiar yang selalu di hati.
1: Terima
0: kasih ya. Mau nitip salam Kak buat Mukodimah yang ada di Gresik, Jawa Timur. Sehat selalu ya. Siap. Terima kasih untuk
1: semoga
0: Kak Kosim ya. Requestnya lagu apa kami tunggu ya.
1: Boleh.
0: Baik, pendengar, kita kembali ke lagu tadi yang diminta ini apa? Belum bisa ya.
1: Belum
0: ya.
1: Ya
0: udah, kita ganti Putus atau Terus. Nah, ini Judika untuk Anda semuanya di 100% Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Lagunya diganti dari Ungu yang lain saja kan, judulnya Terserah. Oke,
1: terserah
0: boleh.
1: Kali
0: judulnya
1: ini
0: itu maksudnya bebas.
1: Yaudah kita jadikan lagunya Ungu lagu penutup.
0: Lagu penutup
1: ya.
0: Ini masih ada beberapa tensi tapi ya nanti biar Aldi saja yang bacakan.
1: Siapa?
0: Ada Pak Budi Santoso.
1: Bacain aja deh soalnya abis okay. Ini kita gabung sama Purwokerto
0: oh,
1: nih.
0: Oh iya, ya, kan? Abis ini ada Purwokerto ya. Halo, assalamualaikum dari Wonogiri mas. Kalau masih ada waktu request lagunya Vira. Ya okay, Vira mungkin nanti
1: coba
0: sore ya.
1: Nanti ya.
0: Kesepian. Terima kasih Pak Budi Santoso ya. Terima kasih atensinya. Ada juga tadi dari Mas Kosim jadinya lagunya Elo.
1: Oke.
0: Ya nanti sore ya. Karena waktunya sudah
1: nanti
0: tidak
1: coba kita hadirkan ya. Makanya dari awal nih setengah yeah. Dua langsung di alarm.
0: Langsung di alarm ya, langsung gas gabung ya yeah. Di 100% Indonesia. Kita akhiri dengan satu lagu dari Ungu tadi ya. Di sini untukmu untuk Anda semuanya. Terima kasih atas segala atensi dan Safari pamit undur diri. Terima kasih.

Bawaslu Magelang Jawa Tengah menyebutkan desa dan masyarakat harus menjadi benteng pertama untuk menjaga agar suara pemilih tidak berubah menjadi komoditas transaksi atau politik uang. Ketua Bawaslu Magelang pada hari Kamis mengatakan pengawasan pemilu tidak mungkin sepenuhnya dilakukan oleh Bawaslu karena memiliki keterbatasan untuk melihat seluruh peristiwa yang terjadi di tengah masyarakat. Pemkab Batang Jawa Tengah meminta makanan FBG mencantumkan batas waktu layak konsumsi sebagai upaya mencegah terjadinya keracunan. Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Batang, Bambang Suryantoro, mengatakan pencantuman batas waktu ini bertujuan untuk memastikan kualitas dan ketahanan sajian sebelum program makanan ini dikonsumsi oleh penerima.

Selamat sore, pendengar Prosatu. Ada saya Aldi yang menemani Anda di hari Jumat ya. Semoga Jumatnya banyak berkah, amin ya. Sore ini kita akan bergabung bersama dengan Prosatu Purwokerto untuk mendengarkan bersama-sama Branda Astacita. Kita nantikan bersama pukul 15 lebih 15. Tetap bersama kami pendengar

0: saya, Bapak Warso, selaku owner The Bantar Bamboo Craft. Selamat sore, Pak Warso.
1: Selamat sore, Mas.
0: Ya, kabar baik, sehat, Bapak?
1: Alhamdulillah. Masih semangat.
0: Luar biasa. Ini jauh-jauh dari Banjarnegara.
1: Dari Mandira, ya? Banjarnegara.
0: Masya Allah, luar biasa. Ini perjalanan aman, Bapak?
1: Aman, aman, aman.
0: Aman ya, Pak, ya?
1: Beberapa kali singgah.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Baik, ya, pendengar dan juga pemirsa, nanti kita akan menghadirkan talk show spesial ya pada sore hari ini terkait dengan bambu lokal menembus pasar ekspor. Namun sebelumnya kami informasikan kepada Anda bahwa sore hari ini program Beranda Astacita Ekonomi Digital disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Purwokerto dan juga dirilai oleh RRI Pro 1 Semarang, Yogyakarta, dan juga Surakarta. Dan Anda juga dapat mendengarkan melalui seluruh frekuensi RRI Pro 1 Semarang, Purwokerto, Yogyakarta, dan juga Surakarta, ataupun melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda unduh melalui Play Store dan juga App Store. Serta kami juga tayangkan secara langsung melalui YouTube channel kami, RRI Purwokerto. Pendengar dan juga pemirsa, ini tema kita sore hari ini juga menarik sekali ya, terkait dengan bambu lokal yang menembus pasar ekspor. Nah, ini nanti kita akan cari tahu lebih lanjut nih ya bersama Pak Warso. Pak Warso, tapi sebelumnya ini saya mau tanya dulu nih terkait dengan awal mula bambu craft ya. Ini menjadi potensi bambu lokal sebagai produk yang bernilai ekspor nih, Pak Warso.
1: Terima kasih. Kenalkan, nama saya Suwarso. Saya dari Rumah Seni The Bantar Bambu Craft.
0: Ya.
1: Mengapa kami menekuni di kerajinan bambu? Kebetulan di tempat kami, lingkungan kami itu hampir 80% warga masyarakatnya hasil tambahannya itu kerajinan bambu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nah, ya, di tempat kami pun ada pasar bambunya.
0: Baik.
1: Ada pasar kerajinannya, hasil kerajinannya. Jadi kami mencoba melebih menghidup lagi ya. Artinya kami mencoba membuat kreasi-kreasi yang sudah ada di masyarakat. Jadi seperti itu, awalnya kami tidak merecoki yang sudah dibuat oleh masyarakat.
0: Oh, okay.
1: Kami hanya ya kami membuat kreativitas yang sudah ada ditingkatkan. Jadi bisa bahasanya kalau kita bisa diekspor lah gitu.
0: Baik. Baik. Ini kalau awal mulanya dari tahun berapa nih Pak Warso ini menekuni usaha bambu craft ini?
1: Alhamdulillah saya dari tahun 1995.
0: Wah, udah lama sekali, Bapak.
1: Iya.
0: Udah 30 tahun lebih ya, Pak. Wah, luar biasa. Ini berarti awal dari mulai bujangan atau masih kecil ya, Pak?
1: Saya dari SMA selesai 92 mulai melihat lingkungan ini. Karena saya harus tidak harus keluar kota, kata orang tua. Ciptakan sendiri di lingkungan Panjenengan gitu. Orang tuanya gitu. Ya, jadi kita coba itu melihat dengan ada pasar, dengan pasar bambu, ada pasar apa? Pasar hasil kerajinan yang tadinya masih kalau orang dulu kalau bambu itu pengrajin masih ditebang sendiri, potong sendiri, jual sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Ah gitu. Tapi sekarang enggak. Sekarang sudah masing-masing sendiri-sendiri. Bambunya ada, tempat yang menganyamnya ada, yang itu ada. Jadi asal kayak pabrik, tapi pabrik di masyarakat.
0: Oke. Okay. Jadi bisa bambunya sendiri juga ada, kemudian yang rajin sendiri juga ada. Yang memasarkan sendiri
1: sudah
0: juga ada. Oh, luar biasa. Baik, ini kan Pak Warso berarti udah kurang lebih 30 tahunan ya, Pak ya. Dari awal mulanya gitu. Nah, ini apakah melihat bahwa produk bambu Indonesia khususnya mungkin di wilayah Banjarnegara ini apa sih yang membuat produk bambu Indonesia ini mampu menarik perhatian pasar internasional nih?
1: Iya, karena dari kemarin dari Eropa, di Amerika, itu kan senangnya handmade, kerajinan tangan ya.
0: Oke, okay, baik.
1: Jadi kebetulan kita semua dari tangan, gitu. Masih tradisional gitu. Iya. Tinggal mengkreatiskan saja sebenarnya.
0: Oke, okay, baik. Nah, kalau prosesnya seperti apa nih Pak? Dari bambu lokal yang memenuhi standar pasar ekspor itu seperti apa?
1: Minimal 2 tahun lah. Minimal 2 tahun.
0: Okay.
1: Kalau itu kalau minta perlakuan, kalau perlakuan misalnya dari sana minta di apa, diawetkan atau di itu ya pakai ada asap, atau pakai di asap. Kalau kalau orang dua orang tuaku dulu itu di apa, dianginkan di para lah, dikasih para itu.
0: Oh, nah,
1: kalau dulu caranya.
0: Baik.
1: Tapi sekarang kalau sekarang kan harusnya pakai kimia lah, itu kadang untuk makanan nggak bisa ini kan itu.
0: Oh.
1: Iya, okay. Harus pakai pakai apa yang natural.
0: Oh, oke. Okay. Oh, ya. Jadi memang produk bambu ini juga ada perlakuan khususnya gitu ya, Pak?
1: Ya.
0: Apalagi terkait misalnya untuk buat tempat makanan.
1: Ya, makan itu. Itu harus steril, steril dari zat-zat kimia gitu.
0: Oh,
1: kalau untuk ekspor udah pasti kelihatan itu, nggak bisa. Gitu.
0: Oh, wah menarik ya. Ini awal mula Pak Warso ini dari sebelum... Nah, Pak, saya pengen tahu nih, Pak, sebelum apa namanya merambah ke pasar ekspor, ini dulu Bapak awalnya seperti apa nih? Ceritanya ini seperti apa?
1: Iya, dulu tadi melihat apa? Terus kita coba kita catat apa pergerakannya. Ternyata tidak ada orang anak muda di situ. Rata-rata orang-orang tua sendiri dulu sih di lingkungan kami. Akhirnya kita ada motivasi untuk lah coba deh anak muda mau menekuni kan itu pertama. Kedua kalinya ternyata ketika kita mau membantu para pengrajin itu memang harus ada orang-orang yang berani berpikir bebas.
0: Okay.
1: Dalam arti ini bebas misalnya kayak gini. Kalau dulu di tempat kita ya produknya ya tampah dan besek aja.
0: Okay.
1: Itu pun satu ukuran tampah itu. Nah ketika kita masuk, kita mulai kita buat ada tampah yang diameter 25, 2 meter 30, 35, 45, sampai... sesuai standar sampai yang besar sampai yang 2 meter lah itu.
0: Oh.
1: Iya, sesuai
0: sampai 2 meter,
1: iya,
0: Pak.
1: Ada untuk hiasan.
0: Oh,
1: untuk hiasan dilukis di apa itu.
0: Saya kira buat napeni beras sih. Agak gitu. Susah.
1: Enggak. Artinya itu jadi kita mencoba itu membuat hal baru jadi harga yang dibuat oleh masyarakat, yang dibuat oleh masyarakat harganya enggak bisa turun karena di ada adiknya yang lebih. Ada adiknya, ada standar harganya. Jadi yang kakaknya itu enggak turun. Kalau dulu enggak ada saingannya, ya udah bisa kalau musim hujan, musim apa, enggak laku dia. Pasti ke pasar dibawa pulang lagi. Nunggu hari Kamis karena di pasti tempat kami pasarannya adalah pasar hari Senin dan Kamis. Itu dari masih tradisional masih dari jam 3 sampai jam 6 udah selesai.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya, pembelinya ya dari Tegal, Bumiayu, dari apa? Jogja, dari Tasik gitu.
0: Wah, ini menarik sekali ya. Jadi pada saat itu juga ikut bersaing dengan produk lokal untuk menjangkau pasar lokal dulu ya, Pak ya.
1: Betul.
0: Oke, tapi tanpa tanpa merusak harga.
1: Iya, harga
0: gitu.
1: Iya.
0: Wah, ini
1: jadi, ini yang kadang
0: masih susah ya, Pak.
1: Iya, masih susah.
0: Apalagi orang-orang yang baru merintis ini tidak berpikir ke sana, ya, Pak. Gitu. Ya?
1: Makanya ada teman-teman yang punya potensi budaya, misalnya kayak batik, ayah apa itu nggak dipikirkan bahwa di situ ada ini loh, harus punya style sendiri untuk biar itu bertahan.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Dan bisa dibilang tanpa merusak harga orang lain.
1: Gitu,
0: ya?
1: Ini
0: menarik.
1: Gitu.
0: Baik.
1: Itu, jadi.
0: Wah, ini etika bisnisnya. Memang harus terbentuk dari awal sebenarnya Pak ya. Kadang
1: butuh lama waktunya tadi makanya sampai
0: tiga.
1: Dan kebetulan kami saya dari rumah sendiri Bantar Bawurah, polanya memang pola tidak ready stock. Tapi pesanan, semua pesan dari dulu.
0: Baik,
1: kalau pesan baik kita baik, kalau pesan kita buat. Kalau dulu seringnya kan bawa barang nggak dikasih dibayar. Nah kita mencoba hal baru. Pokoknya kalau pesan baru kita buatkan. Buatkan. Tadi biar nggak merusak yang sudah ada. Di masyarakat. Kalau pesan berarti dia niat temenan, betul kan?
0: Oh, oke. Okay.
1: Iya kan itu.
0: Betul.
1: Jadi nggak butuh apa? Nggak butuh sih butuh, tapi nggak untuk pendanaan kita nggak terlalu sulit lah karena dikasih uang muka dulu.
0: Baik. Yeah. Oh, menarik.
1: Dan alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan seperti itu. Ini teman-teman kami yang buru tadinya awalnya buru langsung apa ya? Produksi massal, terus ekspor, semua sudah jatuh.
0: Baik. Ini kalau Pak Warso sendiri, ini produksinya apa aja nih? Mungkin kan di depan juga mungkin sudah bisa terlihat gitu ya, Pak. Nah, ini masih sebagian kecil yang dibawa ya, Pak.
1: Iya. Okay. Masih ada ratusan
0: sewol
1: di galeri ada saya ini.
0: Luar biasa. Mungkin bisa dikenalin satu-satu nih, Pak. Yang mulai dari yang pertama dulu deh, yang mana nih, Pak?
1: Ini ya biasa kalau di tempat kami beda warna. Itu tutup nasi atau tutup saji.
0: Ya. Oke.
1: Ini sudah. Ini pasarnya ke apa ke Aceh, ke Medan, Kalimantan ini ya udah.
0: Oh,
1: itu rutin.
0: Udah rutin ya, Pak.
1: Sudah luar sudah enggak bisa di apa ya. Udahlah pokoknya ada kan itu.
0: Okay,
1: itu
0: betul. Baik.
1: Ini misalnya produk biasa, produk masyarakat.
0: Mm-hmm.
1: Besek kan udah biasa.
0: Ya, besek.
1: Tapi kita buat sendiri nih. Dikasih tangga, dikasih okay. Itu. Ini yang kadang apa ya? Ya kan tadi kita mencobakan kreativitas. Baik. Ternyata
0: ya.
1: Itu.
0: Baik, ini jadi peruntukannya kayak bisa buat ini ya Pak ya, kayak buat hamper,
1: ya,
0: lebaran gitu ya.
1: Lebaran
0: ya,
1: bisa. Kalau sekarang yang apa orang-orang tasyakuran
0: ya kita gitu kan. Ya, kalau tasyakuran pagi ini mewah sekali ya, Pak.
1: Iya. Ada gitu.
0: Baik. Terus kemudian nah ini yang paling depan ini Pak yang apa namanya? Kayak dawet banjar.
1: Souvenir.
0: Oh ini souvenir
1: ya, souvenir Dawet Ayu.
0: Cantik sekali ini.
1: Banjarnegara
0: ya?
1: Khususnya Dawet Ayu dari Banjarnegara. Jadi kita buat ini.
0: Oh jadi ada souvenirnya juga ya Pak?
1: Ada nih.
0: Oke. Wah ini souvenir yang cukup besar ya, Pak?
1: Souvenir besar. Sebenarnya ada adiknya karena kita pakai tangan sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi semua anak terlalu kecil juga lama waktunya. Nanti kalau dipesanin banyak ini ya kadang sekitar. Hebatnya itu.
0: Baik. Ya. Wah, ini menarik sekali ya. Nah, kemudian yang di belakangnya ini apa ini, Bapak? Nah, keranjang apa ini?
1: Ini sama sebenarnya untuk hamper
0: ya, juga gitu ya.
1: Sama. Tapi ini ada ini plastik jadi kelihatan. Oh, apa isinya ya? Wah, ada amplopnya dia. Kan itu jadi kelihatan gitu. Kadang ini kan enggak kelihatan isinya apa. Kan ini kelihatan ada.
0: Oke, jadi yang
1: jadi varian-varian ya, sama.
0: Besek pun ada. Dibikin banyak varian gitu ya Pak ya?
1: Banyak sekali. Ukurannya juga banyak
0: tergantung gitu. Ini bisa buat ini juga ya, seserahan nikahan.
1: Iya,
0: seserahan
1: nikahan gitu ya. Khusus ya.
0: Menarik.
1: Itu harus berani itu.
0: Baik.
1: Harus berani.
0: Kalau yang
1: ini sama. Ini kebetulan tempat tisu. Awalnya gini sebenarnya membuat tempat salak.
0: Oke.
1: Okay. Tempat salak tapi nanti habisnya salak habis ini bisa dipakai.
0: Nah,
1: akhirnya timbul kreativitas bahwa nanti salaknya habis, ini tempat tisu.
0: Begitu.
1: Iya. Nah, ini
0: awalnya tempat salak nih Pak.
1: Sebenarnya ya tempat salak.
0: Tapi bagus sekali.
1: Salak itu karena emang premium. Jadi salak itu organik, milik ukurannya sama, rasanya sama. Kalau di sana bahasanya satu janjang itu diambil yang paling baik lah. Gitu. Jadi rasanya pasti sama, besarnya sama. Jadi itu ya
0: udah salak premium ya Pak ya.
1: Ke sana.
0: Udah beda.
1: Makanya harus saya ada gitu. Tadi. Nah, itu. Ini bukan yang teman-teman apa? Pangan. Kalau pemerintah ikut pangan ya kita ngikut lah.
0: Menarik.
1: Menarik.
0: Nah, satunya lagi nih Pak yang besar. Nah,
1: ini yang besar ini love lah. Ini sama sebenarnya. Ini juga ini kebetulan dari Amerika. Ini pesan untuk saya sama, minta dari rotan dan bambu sebenarnya. Ya ini lagi sampel dan masuk sebenarnya. Cuman mintanya kurang rapi, kurang apa, itu biasa lah itu seperti itu. Itu bisa diatur sebenarnya. Tapi kalau terlalu bagus terus kita nanti HPP-nya tidak sama dengan jualannya juga ngapain kan gitu. Perjalanannya gitu.
0: Itu baik. Itu yang di pesan Amerika yang itu ya Pak?
1: Sama ini sebenarnya, yang tisu. Tisu kerjasama dengan PT apa yang dari Amerika. Jadi nanti PT apa yang buat tisu itu sudah otomatis pesan kita gitu. Ini lagi bolak-balik buat sampel balik biar pas saat ini gitu. Udah itu.
0: Ini menarik sekali ya dan cantik-cantik sekali yang dibikin. Pak kalau boleh tahu nih proses pengerjaannya untuk ya mungkin kurang lebih deh dari produk yang paling susah sampai yang paling gampang ini proses pengerjaannya berapa lama nih Pak?
1: Ini misalnya jumlahnya 100. 100 berarti ada bang ada apa ya? Kita butuh sekitar 5 orang itu untuk 1 minggu selesai.
0: 1 minggu selesai.
1: Nah, tapi bahan sudah siap membuat. Tapi itu tidak dari tebang sudah tersedia baru itu.
0: Wah, cepat juga ya Pak ya enggak kurang lebih seminggu lah ya, seminggu untuk 100 piece untuk yang mana nih? Ini yang paling sulit atau yang paling gampang?
1: Ini yang paling sulit.
0: Ini paling sulit segitu Pak?
1: Ya karena anyamannya sebenarnya sulitnya nih anyaman.
0: Oke iya betul.
1: Tapi sudah anyamannya
0: yang berarti cepat sekali ya Pak termasuknya ya?
1: Karena anyaman ini kan sebenarnya kalau sudah ada kan tinggal gunting aja.
0: Yang
1: buat badannya kan sebenarnya sempatnya itu. Anyaman tadi makanya kalau dari nol aduh kita enggak bisa. Makanya kalau bahan bakunya sudah ada, sudah apa itulah tinggal ngerangkai ya. kebutuhannya itu bisa dikondisikan waktunya lah.
0: Oke, nah, baik. Nah, tadi disebutkan ada beberapa negara nih ya, Pak, ya yang sudah menjadi tujuan ekspor. Nah, negara atau pasar mana aja nih, Pak, yang menjadi tujuan ekspor dan produk apa yang paling diminati?
1: Kalau orang-orang sana, orang itu semua sebenarnya kalau produk natural itu mereka suka semuanya. Enggak ada yang tidak sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kadang di kitanya yang tidak mau mengikuti irama ke sana kan itu. Lah nyong wis iki wis payu ngapain harus ini lah ini. Kadang sulitnya itu membuka apa mindsetnya yang untuk merubah itu enggak mau saja. Sebenarnya bisa masuk semuanya.
0: Oke. Okay.
1: Dari besek pun masuk. Dulu pernah kan sahabat apa yang tampah itu kan viral dulu. Eropa ya kan yang kecil besar itu kan pernah viral kan?
0: Oke. Okay.
1: Itu pernah sana itu. Nah, tapi kan tadi setelah masuk viral dan diterima, nah kontinuitas ke apa kualitasnya semakin turun karena banyak yang garap. Biasanya itu kalau di apa UMKM kita ya biasa gitu. Beda kalau pabrikan itulah.
0: Iya. Udah ini apa ya ada QC-nya juga gitu ya, Pak. Oke, Bapak dari awal pertama menekuni usaha kerajinan bambu nih. Ini awal mulanya berapa orang atau dari Bapak sendirian, kemudian sampai sekarang udah ada berapa orang yang ikut sama Bapak?
1: Ya, dulu awal saya tuh malah langsung ngumpulin sekitar orang 30. Untuk tapi untuk ekspor dulu buat nampan, tempat payung, box file gitu. Langsung ngumpulin mengontrak gitu kerjakan itu. Wow. Tapi berjalannya karena itu tadi kan masih muda, masih apa?
0: Semangat
1: ya, nggak mikir apa kan itu.
0: Nggak mikir capek ya Pak.
1: Ternyata ada tahapan-tahapan itu tadi yang kita belum siap untuk itu. Makanya memang butuh waktu untuk mempersiapkan kita diri kita sendiri untuk berubah sesuai pola mereka.
0: Baik, gitu. Wah menarik sekali ya Pak. Wah ini tadi terkait dengan yang Bapak sampaikan. Gimana sih Pak buat menjaga kualitas dan konsistensi produk dari Bapak ini ketika permintaan dari luar ini meningkat? Nah, seperti yang tadi Bapak sampaikan ini seperti apa nih Pak dulu?
1: Kalau para buyer itu sebenarnya kalau sudah cocok dengan kita misalnya, itu pun nggak ada telatnya, pasti ada terus barang tiap hari pasti ada.
0: Oke.
1: Iya, kalau sudah chemistry-nya terbangun, mereka nggak mikir nanti apa bahasa agak jelek pun nggak masalah gitu. Jadi kalau memang itu sudah mereka percaya masih ada, ini belum selesai kasih lagi, belum selesai kasih lagi, itu ya kadang kita membuat apa ya tadi harus kuat, harus kuat segalanya itu.
0: Baik.
1: Itu jadi.
0: Oke. Okay. Jadi untuk memastikannya ya salah satunya dengan ini apa ya membangun kepercayaan terlebih dahulu gitu ya.
1: Iya betul.
0: Oke. Okay. Tapi kan controlling tetap ya Pak ya.
1: Oh pasti. QC-nya itu memang harus kuat. Tapi kadang kita dilihat cerewet apa gitu. Karena masyarakat gitu. Kalau pabrikan sih udah kena ini jelas. Kita berurusan dengan masyarakat banyak yang sing cerewet, sing apa, sing itu bener ya gitu. Itu yang kadang ya harus sabar.
0: Oke. Okay. Berarti tantangannya juga sabar gitu.
1: Sabar. Sabar tapi ada penekanan.
0: Oke. Tetap ya Pak ya. Iya, soalnya kalau enggak kayak gitu juga enggak akan selesai, Pak.
1: Enggak selesai. Sabar ya ada penekanan.
0: Oke. Bapak kalau terkait desain dan juga inovasi nih, seberapa penting sih Pak desain sama inovasi dalam membuat produk bambu lokal biar bisa bersaing juga nih secara global nih?
1: Itu desain dan itu sangat penting. Kalau kami itu justru didesain dulu di itu dulu, baru kita baru ke produksi. Rata-rata kan kita banyak teman-teman yang langsung produksi nggak tahu desainnya seperti apa, diangan-angan. Kalau kita udah desain kan ukurannya, kapasitasnya untuk apa itu sudah jelas.
0: Oke. Okay.
1: Untuk HP pun sudah bisa dilihat. Ya ini yang kadang teman-teman masih yang penting gawe ini lah, ini yang kadang tidak itu. Makanya awal mula ketika mau mengeluarkan apa produk ya harus digambar lah pasannya, digambar, dicoret-coret, ukurannya jelas, sebenarnya baru. Oh iya nanti kan ketemu di situ, kuncinya, oh ini harus seperti ini, seperti seperti ini.
0: Oke, jadi untuk mempermudah produksi juga ya Pak. Ternyata desain itu tidak hanya sekedar bagian dari inovasi agar laku, tapi memang bisa apa ya?
1: Menyusun nanti kuncinya ini loh. Kunci untuk anyam ini loh, ini dari sini biar cepet gitu.
0: Oke.
1: Tapi kalau awang-awang itu justru ternyata jadi lama itu. Itu yang sering kita seperti itu, tak pasrahkan, enggak ya. Sudah. Tapi sudah didesain, digambar ya. Dengan pola ini langsung tes gitu.
0: Oke. Okay. Nah,
1: ternyata ya. Pengrajin itu mereka sudah terampil semuanya. Yang di desa-desa itu udah mahir bahasanya lah, mahir enggak bisa, malah saya bisa kalah gitu okay. dengan itu. Tapi tadi apa ya? Pola yang harus dibangun apa ya? Nganggo bukan sekarang video kayak
0: okay.
1: ya,
0: ngis
1: udah laku lah ini aja.
0: Iya, gitu. Yeah, oke. Okay. Jadi harus by design gitu, yeah, Pak. Karena desain itu juga bisa menentukan terkait dengan modal berapa, kemudian teknis produksinya Benarnya seperti apa gitu ya, Pak ya.
1: Bisa menghitung HPP kan gitu.
0: Baik. Wah, ini menarik sekali. Dan tentunya perbincangan kita pada sore hari ini Pak Warso ya, ini mungkin kita akan lanjutkan kembali okay, karena ini menarik sekali ya untuk kita bedah terkait dengan produk-produk yang sudah ditampilkan juga ya di depan kami gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi sebelumnya kita akan ke lagu terlebih dahulu dan nanti kita akan kembali selepas siang berikut ini.

0: Pendengar, kita kembali dalam program Beranda Asta Cita Ekonomi Digital, yang mana kita masih membahas terkait dengan kerajinan bambu lokal yang menembus pasar ekspor. Iya, kita masih bersama dengan Pak Warso. Ya, tadi kita sudah berbincang cukup banyak terkait dengan apa saja produk yang dibuat, kemudian pemasarannya gitu-gitu ya. Dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita pada sore hari ini bersama Pak Warso. Pak Warso, ini ya, tadi sudah cukup disebutkan ya, sudah diceritakan juga terkait dengan perjalanan Pak Warso ya, ini mulai dari awal tahun 1995 ya Pak ya.
1: 95.
0: Sampai saat ini gitu ya. Nah, ini tantangannya apa saja nih Pak yang dihadapi saat pertama kali, khususnya mungkin lebih ke pertama kali masuk ekspor gini Pak.
1: Ya, ya tantangannya sebenarnya tadi pola kita untuk merubah tantangannya satu. Okay. Itu tantangan. Kedua kalinya mengikuti irama sana, berarti irama yang ditetapkan dari teman-teman buyer. Nah, ya kita yang di kita ini belum terbiasa okay, dengan pola itu tantangannya. Kita harus sabar dan sebagainya.
0: Baik. Oke, jadi lalu kalau Pak Warso menghadapi atau apa namanya menghadapi tantangannya tersebut seperti apa nih Pak?
1: Kadang kita makanya kadang tidur kita kadang sampai malam sampai ya. Enggak, artinya harus kita datang ke tempat perajin ngobrol, di bawah ngobrol itu, masih ngobrol ngalung itu, dihidungi ya, baru itu terus kita masukkan pola pikir model ini, cerita ini, cerita ini. Itu baru 2-3 kali ya. Tiga orang, empat orang cek ngobrol itu. Kadang seperti itu dulu ketika mulai untuk mau ekspor. Jadi kecil-kecil dulu dirubah, biar mindsetnya berubah. Ini loh gitu.
0: Jadi memang ada pendekatan persuasif dulu gitu ya Pak terhadap teman-teman pengrajin. Ya,
1: karena
0: gitu,
1: pemberdayaan gitu. UMKM, pemberdayaan masyarakat.
0: Baik.
1: Kalau pabrik nggak untung itu, langsung eksekusi kali.
0: Pak Warso, ini tadi terkait dengan pemasaran gitu ya Pak. Ini kalau Pak Warso sendiri pemasarannya seperti apa nih?
1: Ya, kalau saat ini alhamdulillah sekali. Artinya dunia digital itu sudah banyak sekali.
0: Ya.
1: Kalau dulu kan dari mulut ke mulut, ya kan? bisa satu di sini misalnya di tempat kami ada produk baru sampai ke luar pulau itu satu bulan baru ada kabar.
0: Okay.
1: Kan itu. Nah, kalau

0: sekarang kan sudah sangat canggih sekali. Ya. Peluangnya harus diambil itu dengan dunia digital itu. Di situ ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, ada marketplace dan semua itu harus dimanfaat oleh teman-teman pengrajin.
1: Okay.
0: Tapi tadi manfaatnya ini mau untuk kelas ekspor, kelas apa ini? Karena untuk ekspor nggak bisa, hanya itu kalau ekspor nggak bisa harus ketemu dan bayar dengan apa kan? Banyak beberapa harus harus punya spesifikasi sendiri, jadi harus ketemu dengan mereka. Makanya tadi kalau untuk marketplace ya yang standar lah, maksudnya kapasitasnya yang bisa kita mampu gitu.
1: Oke. Okay. Baik, berarti Pak Warso juga sudah mengalami banyak era, banyak zaman gitu ya Pak.
0: Awal zaman gelap.
1: Zaman dulu sebelum ada internet, sebelum ada handphone bahkan ya Pak. Luar biasa.
0: Alhamdulillah sekarang gitu. Makanya bagi saya kadang bukan, enggak seharusnya. Ayo ini loh anak muda ini, dunia sudah di tangan Anda. Maksudnya gitu loh. Kalau saya pun ke luar pulau, ke luar negeri pun harus meratap-ratap bahasanya gitu. Sekarang sangat mudah sekali di genggaman kita. Mengapa dia lebih sukses? Nah, ini kendalanya.
1: Okay.
0: Mental tarung. Generasi muda yang bukan mengerti kendala. Mentalnya yang kadang hauslah gantilah. Nah, kalau kita ganti lagi tidak istiqomah, kan berarti dari nol lagi.
1: Okay,
0: misalnya dulu saya tidak istiqomah. Dari bambu, gintalnya, dari nol terus ya kan. Bahkan bagaimana akan meningkat kan?
1: Iya, betul. Gitu. Wah, jadi konsistensi ini yang paling penting dalam usaha gitu ya Pak ya.
0: Dua kali itu baru menyerah. Tadi awal saya ngumpulin 30 orang, membuat nyewa gedung, ya tanpa kalau pada saat itu saya udah kenal, ya udah. Pasti gak sampai sekarang gitu.
1: Betul.
0: Makanya itu tadi.
1: Daya juangnya ya,
0: Juangnya terus itu. Tadi sebenarnya semuanya, di bidang semuanya ya. Siapa yang daya juangnya, mentalnya kuat, ya di situ mereka pasti dapat.
1: Wah. Ini nih yang harus dicontoh gitu ya Pak, dan harus ada dalam setiap orang gitu ya, apalagi yang memang punya keinginan untuk berbisnis sendiri gitu ya.
0: Ya kalau dulu anak muda menjadi masa depan, ya anak muda di sekarang, masa sekarang anak muda, itu maksudnya gitu.
1: Betul.
0: Anak muda sekarang, jangan masa akan datang.
1: Jadi nggak usah nunggu ya Pak.
0: Iya, sekarang ini masanya.
1: Mulai harus gerak gitu ya Pak.
0: Itu.
1: Apalagi kita tahu di kondisi ekonomi saat ini memang lagi cukup.
0: Harus kreativitas, harus ada juangnya gitu. Kalau ngomong lu terus kayaknya
1: setuju. Setuju Pak. Ngeluh terus gak akan ada solusi ya Pak. Betul.
0: Harus tangan bergerak.
1: Iya sih, benar sih. Oke, Pak Warso ini tadi kan juga sempat disampaikan juga bahwa Pak Warso dari awal juga sempat merangkul teman-teman pengrajin. Nah ini pada saat itu seperti apa Pak? Memberdayakan pengrajin atau masyarakat lokal dalam proses produksi ini Bapak seperti apa?
0: Ya. Dulu kan karena ini sosial, jadi tanpa seleksi, wus yuk ayo ikut, kan gitu. Di situ ya, jadi kendalanya. Nah sekarang ini dia seleksi, dia mampu enggak, dia ahli enggak, baru kita, ini mampu di ini mampu dibilang ini, mampu dibilang ini kerajinannya, itu baru. Agak sedikit mengurangi pengeluaran, bahan baku, pengeluaran apa, karena udah bidangnya.
1: Jadi itu juga berpengaruh sekali ya Pak ya?
0: Iya, sangat solid. Itu hampir 60% dia. Kebiasaan mereka, misalnya ini bambu satu itu bisa, tapi guling irat, guling apa sembarangannya udah buang. Nah, padahal itu kan kalau dihitung-hitung banyak juga. Nah, ini yang kadang tidak kepikir oleh mereka bahwa lawang bambu ini lawang bambu ya kan itu. Padahal itu.
1: Jadi ini juga berpengaruh ke manajemen produksi satu produk itu ya Pak ya?
0: Iya, betul.
1: Karena
0: itu.
1: Satu bambu itu kalau dihitung bisa menghasilkan lebih dari dua produk misalkan gitu. Tapi kalau cara
0: penanganannya dari awal nggak bagus ya, cara ngetoknya nggak beda, jadi pemikiran gitu.
1: Oke, jadi bahkan satu pun malah masih kurang
0: itu.
1: Wah menarik sekali ya Pak ya. Nah ini berarti sekarang manajemen
0: harus dirubah ya Pak.
1: Itu
0: nanti karena kita kan pemberdayaan, harus ada perubahan masyarakat itu.
1: Baik. Pak, pernah nggak ada penolakan dari calon buyer luar negeri nih? Atau mungkin ada sesuatu kegagalan yang mungkin bisa diceritakan untuk kita bisa saling mengambil pelajaran nih, Pak?
0: Itu pastilah semua orang berusaha harus mengalami itu. Tapi mengalami itu untuk kita semakin koreksi diri. Saya kurangnya sini, kurangnya sini. Pernah yang lampu ke Amerika dulu, gitu kan?
1: Okay.
0: Jadi besinya, lampunya itu kan sudah terukur dari sana. Terukur dari sana, dikirim dari sana.
1: Yeah.
0: Untuk canelan bambunya, lampunya aja udah pesan ke pabrik mereka bayarnya. Nah, kita kan kadang pokoknya ukuran gini kan ini. Nah, di situ ada selisih misalnya 2 mili, 3 mili kan enggak bisa sudah. Harus diamplas. Nah, itu lagi menghabiskan tenaga, waktu lagi, otomatis biaya ngeluar lagi. Nah, ini yang kadang tanpa sesuai tahapan mereka yang tidak itu. Gagalannya itu, yaudah. Satu. Terus kalau untuk bahan kan harus pengawetan. Nah, ini kan diawetan. Luas lah, berapa pas itu waiki. Nah, padahal itu enggak sebesar itu. Harus diawetkan emang. Biar biar tadi tidak kena bubuk banyaknya. Padahal ilmu tentang bahasanya kalau kita dibilang klinik, apa sebenarnya itu wadah klin yang...
1: Ada
0: yang
1: ilmiahnya.
0: Ada ilmiahnya itu. Kadang saya pun, ya Allah, mengapa itu? Ini hilang, bukan hilang oleh kita. Ini memang dihilangkan oleh bukan penjajah, oleh orang-orang dulu di situ sebelum kita. Artinya kayak Belanda, kayak apa, gitu kan? Kembali misalnya, mengapa bambu dulu paling ditakuti oleh penjajah? Bambu loh ya. Nah. Ternyata setelah diteliti bahwa kekuatan bambu itu kalau menusuk itu busuk. Diobati enggak bisa. Itu jadi ternyata itu mengapa mereka orang-orang dulu orang-orang pasukan dari Belanda takutnya itu. Jadi bambu itu sistemnya membusuk di tubuh manusia. Enggak ada obatnya. Artinya berarti dia mati perlahan-lahan. Kan itu. Mereka tuh ngirim-ngirimnya seperti itu. Mengapa kita kok tahu sampai ke situ gitu kan? Mengapa dulu bambu runcing? Nah, ini sebenarnya harus dipelajari oleh generasi sekarang, mengapa itu? Itu pun belum saya coba kita
1: gali
0: pun
1: ya,
0: di literasinya nggak ada ini loh. Kemana ya kan?
1: Wow, menarik sekali ya Pak ya.
0: Sebenarnya bambu itu indah sekali dari bawah sampai daunnya itu kena semuanya kalau mau untuk usaha kan itu. Mau itu untuk komposnya, daunnya itu kompos paling baik sekali sebenarnya.
1: Itu katanya juga salah satu tanaman yang bagus juga itu ya Pak. Apalagi kalau ada tanah, terus kemudian di situ ada pohon bambu, tanahnya jauh itu lebih bagus
0: semua,
1: ya Pak.
0: Gak ada yang mau ngambil itu, gitu loh. Dia gak mau bagian itu, barang dia uang. Taruhlah misalnya kita ambil, ada yang mau ambil sampahnya, daunnya difermentasi dari kompos, yakin itu jadi uang itu pasti. Tapi emang harus ada teknologi di situ kan. Tapi itu aduh malu yang pasti itu.
1: Baik, wah menarik ya Pak. Pak Warso, ini bicara tentang bambu. Nah, tadi kalau usia bambu kan sudah di ini ya. Nah, kalau bicara bambu kan banyak banget nih Pak. Ada bambu yang kecil, terus ada bambu yang besar. Kalau kita mungkin nyebutnya pring petung apa ya Pak?
0: Kalau besar itu pring petung. Itu pring petung pun ada dua macam. Ada pring petung yang putih, terus ada yang hitam juga ada.
1: Ini biasanya bambu jenis apa nih Pak yang biasanya untuk dipakai untuk kerajinan? Apakah memang harus ada bambu khusus atau hampir semua bambu sebenarnya bisa?
0: Ya, semua bambu karakternya masing-masing. Artinya karakter gini. Kalau bambu wulung untuk kerajinan, anyaman bagus. Tapi untuk lebih detailnya lagi kekuatannya kalau bambu wulung enggak. Kan itu.
1: Tadi karena dia lembek
0: sekali gitu ya. Untuk anyaman itu bagusnya bambu bambu tali, maksudnya bambu apus lah itu. Itu kan lebih baik kan itu. Kalau bambu petung ya biasanya untuk konstruksi lah, rumah-rumah bambu dan sebagainya itu bagus. Tapi untuk kursi pun bagus, kuat dia itu. Dan kebetulan untuk paling mahal ya tuh bambu petung gitu. Tapi sekarang juga banyak yang sudah jarang yang bambu petung. Kita kangelen pasangan goleti ya. Sudah jauh.
1: Justru itu malah sekarang langka ya Pak ya. Cukup sulit ya Pak.
0: Sulit. Karena tadi bambu satu grup besi, gatel dan sebagainya. Tapi enggak seperti itu sebenarnya. Karena orang di rumah sebenarnya Mas.
1: Iya kan? Jadi memang
0: dibiarin.
1: Emang ada penanganan khusus dari cara nanamnya juga beda ya Pak.
0: Pemeliharaannya gitu. Kalau di kita kan kalau dulu orang-orang tua kita itu kalau bambu itu kan rantingnya diputus kan. Rantingnya dibuangin, itu jadi lurus besar. Tapi kalau kita sekarang kan setelah tanam sujurne, gitu kan? Itu yang lah kalau dulu orang-orang kita, orang tua dulu juga sama pemeliharaan bambunya ya. Apa di apa daunnya dikumpulkan di itu terus ditutup tanah, daunnya tutup tanah. Lah itu kalau dulu gitu, orang tua tuh gitu saya itu. Dan sekarang enggak mau. Oh, sekarang enggak mau. Ya udah bambunya kecil.
1: Baik.
0: Pendek, rosnya pendek gitu. Jadi ini yang kadang kita pun coba itu kembali. Yuk, ini ilmu yang dari nenek moyang kita harus dibuka lagi, dipelajari lagi, lebih dalam sebenarnya.
1: Wow, saya baru tahu kalau ternyata penanganan bambu cukup serumit itu ya Pak untuk menghasilkan bambu yang bagus ya. Oke, saya kira memang bambu itu udah tinggal dibiarkan aja dia tumbuh gitu.
0: Oh, ternyata ya benar tumbuh, betul. Tapi ya kualitasnya enggak baik lah. Makanya kalau dulu itu pasti satu rampung bambu pasti ada bahasanya tangganya, anda untuk itu. Untuk ngerempeli pucukannya biar lurus biar itu.
1: Dan kayak tadi Bapak sebutkan juga bahwa untuk biar bambu ini kuat terus tidak gampang kena rayap atau bubuk ini juga ada treatmentnya juga ya
0: tadi,
1: Pak. Tanpa harus pakai kimia ya Pak.
0: Iya. Makanya tadi misalnya kompos tadi daun bambu dikumpulin di lingkaran itu dibuat lingkaran terus ditutup tanah. Udah itu jadi kaliumnya sangat kuat bambunya.
1: Oh gitu. Wow,
0: itu ya kan.
1: Oke, jadi ternyata memang treatmentnya dari penanaman ya.
0: Iya, dari penanaman.
1: Tidak hanya bambu jadi terus dibikin kerajinan, tapi dari proses penanamannya juga harus di ini apa ya?
0: Iya.
1: Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya Pak. Ini terkait dengan selera konsumen. Nah, kalau selera konsumen lokal sama luar negeri terhadap produk bambu apa sih Pak?
0: Sebenarnya seleranya sebenarnya sama.
1: Sama ya Pak.
0: Cuman
1: ya?
0: Mereka kadang kalau ngomong mahal akhirnya yang dalam negeri itu masa larang kayak gitu. Sebenarnya seleranya sama, ingin apa?
1: Ya.
0: Ingin kembali lagi pakai apa? Pakai kerajinan dari bambu gitu. Jadi kalau orang-orang sana, orang hobi itu enggak menawar tentang apa ya, tentang harganya. Mereka okay lah, sudah kalau udah sesuai perspektif mereka, ya udah ACC gitu.
1: Okay.
0: Tapi kalau kita sudah sesuai kita ya timbok bisa diturunkan lagi luar kali selarangan ya. Oh. Ini ya gitu selera bedanya kadang seperti itu.
1: Jadi mental buyernya beda ya Pak.
0: Iya benar itu.
1: Jadi baik. Oke, Pak Warso ini terkait dengan gimana sih Pak Warso untuk bisa membangun kepercayaan dengan buyer internasional biar terjadi kerjasama jangka panjang ini yang mungkin saat ini juga sudah dilakukan oleh Pak Warso nih Pak.
0: Ya, dulu kita nggak langsung ekspor banyak gitu. Kita hanya sampel-sampel 200-150 itu masuk ke toko-toko souvenir di luar negeri. Kebetulan dulu kita punya apa? Freelance. Orang-orang yang sering kirim ke luar negeri, itu yang kecil-kecil lah kita dulu. Mulai ketika pertama kita long saver, nanti jatuh lah kita mulai berubah konsepnya masuk ke apa ke toko-toko souvenir yang di apa di luar negeri baru ini Bali masuk ini masuk biasanya 1-2 tahun baru ada yang nanya makanya tidak harus ini masih enggak karena masuk ke toko-toko souvenir di sana kan ngelihat dulu demand-nya mereka ya kan gitu baru ini masuk yang ini kadang saya sudah lupa hingga yang apa ya itu ya kadang juga kita dulu ya perbendarannya juga lupa registrasi band apa itu kadang lupa juga harus ngoto dulu yang sudah di sana seperti ini baru itu yang dulu seperti itu
1: itu jadi memang untuk menembus pasar ekspor tidak seinstan itu
0: ya
1: Pak. Bahkan kayak Pak Warso juga harus ada proses mungkin setahun atau berapa bulan gitu ya Pak untuk mendapatkan calon buyer gitu di sana ya Pak ya dan komunikasi
0: itu, komunikasi itu dulu kalau sekarang kan sudah udah sakit ya, udah ada apa ya teknologi yang lagi ngetel ya teknologi yang bisa tanya nama alamat bayar udah ada sirat keluarnya itu ada itu kan tinggal itu
1: jadi kalau untuk membangun kepercayaannya juga selain komunikasi juga ini apa ya terkait dengan kualitas produk
0: kalau orang-orang sana itu itu kalau datang ke kita anggap saja dia saudara kita. Kasih minum ada apa adanya, enggak usah diadadain, maksudnya gitu. Mereka seneng natural aja. Nah itu yang kadang salah, apa teman-teman di desa itu, orang-orang gawe apa ya, enggak sebenarnya dia ingin ada, natural aja kamu. Mau ngasih pisang kek, pisang godok, sudah dikasih aja gitu. Karena dia dari sana kan pinginnya yang itu sebenarnya. Nah ini yang kadang dibuat-buat malah aja lah. Mereka sudah apa punya insting lah, berarti kan itu. Iya. Makanya saya kadang itu saya dulu banyak teman-teman bawa freelance ke orang di seluruh Bali ke tempat kita, dari Itali, Inggris ke tempat kita. Udah apa adanya aja, kasih minum, kasih minum. Ada itu dikasih itu aja. Mereka 2-3 kali datang lagi, ya nggak beli nggak masalah kan itu. Tapi suatu saat pasti dia akan ingat lagi. Oh iya Mas Warso, ya itu kalau Indonesia.
1: Minimal ingat ya Pak.
0: Iya kan itu pasti itu. Itu membangun itu dulu lah. Nah saya itu memang butuh waktu.
1: Baik, berarti membangun kepercayaan apa namanya komunikasi yang baik ya Pak ya. Ini yang menjadi kunci juga ya untuk membangun kepercayaan. Oke, kalau potensi industri bambu terbesar di pasar global ini apa nih Pak, kurang lebih Pak?
0: Jadi dari apa global itu dari apa, dari anyaman sampai konsumsi itu semuanya terserap semuanya.
1: Oke.
0: Dari rumah tangga sampai hotel, spa-spa banyak gitu, udah mereka butuh semua sebenarnya. Tinggal kita mau ahlinya di mana ini loh. Di di besek udah. Besek itu di up yang baik, yang premium. Oh pasti di sana ada. Buat googling lah. Okay. Negara-negara mana aja itu pasti ada cerita di situ. Udah baru kita catat referensi, baru masuk ke sana, nggak usah pusing sana naik apa dunia sekarang, kan itu jangan dibuat susah.
1: Baik, jadi sebenarnya potensinya sangat besar dan tinggal kita bagaimana cara mengolahnya agar bisa masuk sesuai dengan apa yang dibutuhkan gitu
0: itu,
1: ya Pak.
0: Buyer itu kalau ngasih sampel itu nggak 1-2 sekalian bleng 10.
1: Okay.
0: Lu bisa berat yang mana itu.
1: Oke. Okay.
0: Itu jadi tinggal kita mau aja. Kalau saya di tempat sekali tiap minggunya itu pasti ada apa sampel-sampel harus dibuat. Sampel-sampel harus dibuat tiap minggu gitu kalau mau. Kadang tadi enggak usah lah. Biarin aja kira-kira kita lempar ke teman ada. Kita lempar ke teman gitu. Jadi itu. Makanya kan kita harus punya teman-teman yang memang satu frame dengan kita. Karena sudah terkasihkan malah yang kadang ini yang harus memang harus sering ngobrol duduk. Berarti dasarnya sama. Okay. Ini yang harus membangun. Nah kebetulan ini belum mereka. Jadi pasti usah. Soal apa? Monggo. Roba gampang. Nah ini yang kadang jadinya kita ikut terbawa. Loh. Jendengan terkasih ini malah jadinya gak apa ya. Gak serius gak apa. Malah mental itu. Okay. Itu jadi kekurangan. Mereka pun akhirnya. Kadang akhirnya kita pun lah. Aduh lah. Nah tahan dulu lah. Lebih baik kita sekarang untuk sekarang. Ah gak bisa gitu. Kalau mangga gak bisa. Karena pernah ada terkasihkan teman. Ini digarap. Oh. Udah dikarep betul, tapi tidak sesuai
1: spesifikasi.
0: Ya, spesifikasi sesuai yang kita lakukan seringnya seperti ini, ini enggak. Akhirnya enggak itu yang sering aja.
1: Oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya, Pak. Salah satu tantangan juga ya, Pak ya, dalam itu ya. Oke. Okay. Mungkin karena waktu juga terbatas ini ya, Pak. Ya. Terakhir ini apa yang atau pesan dari Pak Warso nih untuk para pelaku UMKM agar produknya bisa bertahan atau mungkin bisa punya nilai jual di pasar lokal maupun internasional, silakan.
0: Oke, terima kasih. Terakhir teman-teman semua UMKM harus diingat satu, jangan membuat untuk dijual di lingkungan sendiri, jangan.
1: Oke.
0: Tapi kuasai dulu lingkungan itu, percaya dengan kita. Itu satu. Jadi kalau terus yang saya amati teman-teman kan nek ora payu nang lingkungannya sudah, gitu kan itu.
1: Oke.
0: Nah kita udah pokoknya ini saya buat produk ini akan saya jual luar. Itu aja udah. Pasti dengan standar, kalau luar pasti ada standarnya. Yeah. Tapi kalau di dalam itu gak ada standarnya. Itu makanya itu tadi teman-teman harus apa? Harus membuat cara berpikirnya, ini barang saya mau saya jual keluar, bukan di lingkungan kita.
1: Oke. Okay. Baik, wah ini menarik sekali ya. Terima kasih Pak Warso atas waktunya di sore hari ini dari The Bantar
0: Bambu Craft,
1: luar biasa. Ini semoga sukses selalu Bapak usahanya, semoga lancar-lancar terus dan insya Allah kita bisa ketemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan untuk ngobrol lebih jauh lagi ya Pak ya.
0: Siap.
1: Baik. Terima kasih Pak ya. Bapak sehat selalu. Iya, pendengar dan juga pemirsa, itu tadi obrolan kita dengan Pak Warso dari The Bantar Bambu Craft terkait dengan bambu lokal menembus pasar ekspor dalam segmen Brand Astacita Ekonomi Digital. Terima kasih banyak atas waktunya dan selepas ini akan kami hadirkan Lintas DIY Jateng yang disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Purwokerto. Saya Febri Onik dan seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
2: Brand Astacita disiarkan Pro1 RRI Yogyakarta, Pro1 RRI Semarang, Pro1 RRI Purwokerto, dan Pro1 RRI Surakarta.

0: Selamat sore pendengar, info lintas DIY Jateng kembali hadir menyapa Anda, menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan juga Purwokerto. Di antaranya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi bersama jajaran Forkopimda di lingkungan Pemkab Sukoharjo kemarin melakukan panen raya jagung di lahan Gapoktan Krido Darmo, Desa Karanganyar, Kecamatan Weru. Dinas Pariwisata DIY berkolaborasi dengan Balai Besar Kerajinan dan Batik menguatkan kompetensi dan kualitas produk batik, terutama batik cap. Upaya ini untuk menggeliatkan aktivitas para perajin di tengah maraknya serbuan produk tekstil printing bermotif batik. Inilah Buletin Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Febrionik. Informasi pertama kita awali dari rekan-rekan RRI Surakarta. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi bersama jajaran Forkopimda di lingkungan Pemkab Sukoharjo kemarin melakukan panen raya jagung di lahan Gapoktan Krido Darmo, Desa Karanganyar, Kecamatan Weru. Panen raya tersebut juga turut dihadiri Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah, De Francisco da Silva Tavares. Kemudian Kepala Dispertan Pemkab Sukoharjo Bagas Windaryanto, Bagas Windaryatno, dan juga sejumlah pimpinan OPD dan pemangku kepentingan pemerintahan. Berikut laporan Edwi Puryono.
1: Yang tidak kalah pentingnya bagaimana mengaktifkan kembali bahwa tidak hanya jagung, potensi di wilayah Sukoharjo ada juga tembakau, kemudian tembakunya.
2: Saudara Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi bersama jajaran Forkopimda di lingkungan Pemkab Sukoharjo melakukan panen raya jagung di lahan Gapoktan Krido Darmo, Desa Karanganyar, Kecamatan Weru. Panen raya tersebut juga turut dihadiri Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah, De Francisco da Silva, Kepala Dispertan Pemkab Sukoharjo Bagas Vitaryatno, sejumlah pimpinan OPD dan pemangku kepentingan pemerintahan. Gubernur Ahmad Lutfi mengatakan produksi jagung di Jawa Tengah pada tahun 2025 mencapai sekitar 3,7 juta ton. Hingga bulan September 2026 ini, produksi jagung Jawa Tengah telah mencapai 2,68 juta ton. Besarnya produksi tersebut menjadikan Jawa Tengah sebagai salah satu daerah penting dalam memasok kebutuhan jagung nasional. Angka tersebut menurut Ahmad Lutfi menempatkan Jawa Tengah sebagai produsen jagung kedua terbesar secara nasional.
1: Jadi jagung di Jawa Tengah tetap kita meneguhkan Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional terkait tidak hanya padi tapi jagung. 2025 kemarin kita 3,7 juta ton. Ini 17,5% jagung nasional dari Jawa Tengah. Kemudian untuk tahun 2026 ini dari bulan Januari sampai dengan September sudah 2,68 juta ton. Artinya insya Allah kita sanggup nanti bulan Oktober memenuhi target nasional.
2: Lebih lanjut disampaikan Gubernur Ahmad Lutfi, guna menjaga capaian tersebut tidak hanya dilakukan dengan meningkatkan produksi, namun pemerintah juga harus memastikan petani mendapatkan dukungan dari sisi lahan, air, pupuk, benih, hingga alat dan mesin pertanian Alsintan. Gubernur juga mengakui jika persoalan air menjadi salah satu perhatian, karena produktivitas lahan sangat bergantung pada kepastian pasokan air, terutama ketika petani harus berproduksi di tengah perubahan musim. Kendati demikian, pemerintah juga memastikan ketersediaan pupuk agar petani tidak mengalami kendala saat memasuki musim tanam. PLT Bupati Sukoharjo Eko Sabto Purnomo menyebut jagung menjadi salah satu komoditas yang memberikan harapan baru bagi sektor pertanian di Sukoharjo. Untuk panen jagung bulan Januari hingga September ini, luasan panen 747 hektar dengan perkiraan produksi 6.449 ton atau produktivitas 86,33%. Menurut Eko Sabto, capaian tersebut tidak terlepas dari kerja bersama Pemkab Sukoharjo melalui Dispertan serta dukungan dari berbagai pemangku kepentingan lainnya. Pihaknya berharap dukungan tersebut terus diberikan guna mendorong peningkatan luas tanam jagung di Sukoharjo.
3: Apapun panen jagung adalah harapan baru dari Kabupaten Sukoharjo. Untuk panen Januari sampai dengan September, kita luasan panen kita 747 hektar dengan perkiraan produksi 6.449 ton atau profitas 86,33.
2: Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah, De Francisco da Silva mengatakan panen di Sukoharjo menjadi bagian dari strategi guna menjaga produksi jagung jagung di Jawa Tengah. Hingga saat ini, capaian produksi jagung berada di kisaran 72% dari target 3,7 juta ton. Kabupaten Sukoharjo menjadi salah satu daerah yang ikut menopang produksi tersebut, sehingga peningkatan produksi tidak cukup hanya dilakukan dari sisi budidaya. Infrastruktur pertanian, mekanisasi, benih hingga penanganan pasca panen juga perlu diperkuat agar hasil panen memberikan nilai ekonomi lebih besar bagi petani. RRI Surakarta, Edwi Poryono melaporkan.
0: Akses jalan Kapten Mulyadi dari Simpang Pasar Kliwon hingga Simpang Batu Rono, Kota Surakarta ditutup total mulai Jumat siang. Penutupan dilakukan untuk mendukung pelaksanaan Haul Solo Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi 2026 hingga Minggu siang. Berikut laporan Muhammad Reza.
4: Setelah Jumatan, perkiraan sekitar jam 14.00, itu akan dilakukan pengalian arus lalu lintas penutupan jalan di kawasan Kapten Mulyadi.
5: Akses jalan Kapten Mulyadi dari Simpang Pasar Kliwon hingga Simpang Batu Rono ditutup total mulai Jumat 2 Oktober 2026 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Penutupan diperkirakan berlangsung hingga Minggu 4 Oktober 2026 siang setelah seluruh rangkaian Haul Solo berakhir. Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Surakarta, Andri Wahyudi mengatakan, rekayasa lalu lintas disiapkan untuk mengantisipasi peningkatan volume kendaraan selama kegiatan haul. Arus kendaraan dari sisi utara Jalan Kapten Mulyadi atau kawasan Pasar Kliwon akan dialihkan melalui Bundaran Geladak. Selama penutupan, Jalan Slamet Riyadi dari Geladak hingga Nonongan diberlakukan sistem kontraflow.
4: Setelah Jumatan, perkiraan sekitar jam 14.00, itu akan dilakukan pengalian arus lalu lintas penutupan jalan di kawasan Kapten Mulyadi. Tepatnya mulai dari Simpang Tiga Loji Wetan, Loji Wetan akan dibuang ke barat, Mayor Kusmanto, nanti menuju ke Jalan Jenderal Sudirman, Simpang Mat PI ke kiri, menuju Bundaran Geladak, menuju ke kanan langsung kontraflow ke Jalan Slamet Riyadi, mulai dari Bundaran Geladak sampai dengan Simpang 4 Nonongan. Simpang Nonongan menuju ke kiri Jalan Yosudarso.
5: Pengguna jalan dari sisi utara yang hendak menuju Sukoharjo dapat menggunakan Jalan Yosudarso, sedangkan dari sisi selatan menuju utara dapat melalui Jalan Mojo dan sejumlah ruas di sekitarnya. Dinas Perhubungan Kota Surakarta juga menyiapkan rambu informasi dan petugas di lapangan untuk membantu mengarahkan kendaraan. Sejumlah titik yang diperkirakan mengalami kepadatan antara lain Simpang Batu Rono, Simpang Pasar Kliwon, Jalan Mojo, Sampangan, Loji Wetan, Geladak, Nonongan, Geblekan, dan sekitarnya. Masyarakat yang hendak menuju Sukoharjo, Wonogiri, dan Karanganyar dihimbau menghindari kawasan Jalan Kapten Mulyadi atau wilayah Semanggi Pasar Kliwon selama rekayasa berlangsung. Masyarakat juga diminta memilih waktu dan rute alternatif untuk menghindari kepadatan. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta, Taufik Muhammad mengatakan, manajemen dan rekayasa lalu lintas disiapkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Haul Solo. Peserta dan tamu haul diarahkan menggunakan lokasi parkir yang telah ditentukan.
6: Dari pengalaman tahun-tahun yang ada kan, Solo menjadi kedatangan tamu yang luar biasa. Ya intinya kami mohon pada para tamu yang berkunjung di acara Haul Habib, mohon patuhi regulasi aturan lalu lintasnya sama tempat-tempat parkir yang sudah ditetapkan. Okay. Nanti untuk masalah titik parkirnya nanti akan kami share di medsos. Nanti monggo tamu-tamu yang luar kota yang menggunakan bis semuanya bisa mengikuti aturan ketentuan yang kami rancang seperti itu.
5: Dinas Perhubungan Kota Surakarta bersama pemerintah kota akan menyampaikan informasi mengenai pengalian arus, titik parkir, dan ketentuan lalu lintas melalui media sosial resmi. Masyarakat diimbau memantau informasi tersebut sebelum melakukan perjalanan menuju kawasan yang terdampak rekayasa lalu lintas. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Dari RRI Yogyakarta, Dinas Pariwisata DIY berkolaborasi dengan Balai Besar Kerajinan dan Batik menguatkan kompetensi dan kualitas produk batik, terutama batik cap. Upaya ini untuk menggeliatkan aktivitas para perajin di tengah maraknya serbuan produk tekstil printing bermotif batik. Reporter Wahyu Suryo melaporkan berikut ini.
7: Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta memperkuat kapasitas perajin batik agar memiliki kompetensi memadai untuk mendukung sektor pariwisata. Penguatan kapasitas dilakukan melalui berbagai pelatihan, salah satunya penguatan kompetensi untuk produksi batik cap. Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, Iwan Pramana ingin meningkatkan kualitas produksi para perajin batik melalui cara ini.
8: Kalau batik cap ini kan masing-masing daerah punya ya, punya. Jadi untuk DIY sendiri, kami di Aircraft itu kan kreativitas. Jadi kami mendorong mereka untuk menciptakan batik-batik yang ada pakemnya, tetapi juga untuk selera pasarnya juga. Jadi di sini kami yang pas berbasis kompetensi ini sertifikasi, tetapi keahliannya juga, kreativitas mereka untuk mendesain batik juga yang cap nanti.
7: Selain mendorong kualitas desain batik melalui berbagai pelatihan, Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta juga menekankan dukungan berbagai pihak untuk melakukan edukasi publik serta perlindungan ekosistem batik asli. Upaya ini untuk menyikapi maraknya produk tekstil printing berlabel batik.
8: Yang printing itu bukan batik, jadi paling nggak minimal mereka pakai batik cap, kalaupun nggak tulis ya. Jadi karena seperti itu ada kebijakan daerah, nanti kami mungkin bersama dari OPD Dinas Pariwisata, Bina Pengembangan Ekonomi Kreatif juga akan mencoba berkolaborasi dengan beberapa OPD, kemudian bisa mengusulkan ke pimpinan daerah kita maupun DPRD juga nanti bagaimana menyiapkan satu regulasi agar benar-benar produk DIY bisa bersaing dan printing yang banyak dari luar itu yang milik Cina ya, itu bisa apa namanya ya tidak mengganggu lah ekosistem batik kita di DIY nantinya.
7: Selain memberi pembekalan pelatihan teknis, Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta berkolaborasi dengan Balai Batik juga membekali para perajin batik di DIY dengan kemampuan pemasaran digital seperti pembuatan konten video dan fotografi produk yang ingin dipasarkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bantul memastikan belum ada kegagalan panen di wilayahnya saat musim kemarau saat ini. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Permono.
9: Kami juga muter-muter itu tidak ada kegagalan panen karena tani sudah
10: panen. Musim kemarau panjang yang melanda Kabupaten Bantul belum memiliki dampak signifikan terhadap sektor pertanian. Hingga kini, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul belum menerima laporan terkait adanya kegagalan panen. Kepala DKPP Bantul Joko Waluyo menyatakan, pihaknya telah melakukan pemantauan langsung di sejumlah lahan pertanian di wilayah Bumi Projo Taman Sari. Ia pun memastikan bahwa belum ada area persawahan yang mengalami gagal panen pada kemarau tahun ini. Menurutnya, kondisi tersebut tidak terlepas dari antisipasi yang telah dilakukan oleh petani sejak jauh-jauh hari. Selain itu, DKPP Bantul juga sudah mendorong para petani untuk menanam komoditas yang dapat bertahan dengan kondisi kekeringan.
9: Jadi petani sudah sejak awal sudah ngomong istilahnya, karena kan kita sudah sosialisasi sejak bulan-bulan Juni, April, Mei itu kan sudah sosialisasi bahwa akan terjadi kemarau panjang. Makanya petani sudah mengantisipasi dengan tanaman, kalau yang daerah itu tidak ada sumber air, dia menanam palawijo. Yeah. Kalau ada, ada juga tanaman padi, dia mencari umur pendek.
10: Di sisi lain, Joko menyebut ketersediaan air di sektor pertanian terbilang masih mencukupi. Sebab kondisi sejumlah sungai yang melintas di Kabupaten Bantul masih relatif mendukung.
9: Alhamdulillah kita itu kan Bantul ada 6 sungai yang melintas di Bantul. Dari 6 sungai itu yang dikeringnya hanya 1 loh. Itu kan sungai Opa, Oyo, Progo, Codo masih semua masih mengalir. Yeah. Yang kedua, adanya bantuan IRPOM-IRPIM, kita dapat IRPOM-IRPIM 21 titik, itu kan sudah mengalir. Insya Allah kita tidak ada kegagalan panen, makanya sampai sekarang petani juga belum ada laporan.
10: Sebagai informasi, DKPP Bantul menargetkan surplus padi pada panen tahun ini berada di angka 100.000 ton. Jumlah tersebut berdasarkan luas tanam yang mencapai 35.000 hektar.
0: Informasi selanjutnya dari rekan-rekan RRI Semarang. Cuaca panas bukan menjadi alasan berhenti berolahraga, tetapi mengharuskan penyesuaian waktu, intensitas, dan persiapan. Selengkapnya disampaikan Ima Arya.
11: Gimana cara biar bisa olahraga di tengah cuaca yang panas banget?
12: Pendengar, cuaca panas yang terjadi belakangan ini tidak harus menjadi alasan untuk menghentikan aktivitas olahraga. Namun kondisi tersebut perlu diantisipasi dengan menyesuaikan waktu, jenis, dan intensitas olahraga agar tubuh tetap nyaman dan terhindar dari resiko kelelahan berlebih. Yosua, warga Ambarawa yang rutin berolahraga, mengatakan aktivitas fisik tetap perlu dilakukan karena tubuh pada dasarnya dirancang untuk bergerak. Ia memilih waktu olahraga ketika suhu udara lebih bersahabat, seperti pagi atau sore hingga malam hari.
11: Misal pagi lari, atau sore juga bisa tuh, sore ke malam kan banyak juga tuh yang night run gitu.
12: Ia menambahkan, masyarakat juga dapat memilih jenis olahraga yang mudah dan disukai agar aktivitas tersebut dapat dilakukan secara konsisten. Sementara bagi yang hanya memiliki waktu berolahraga pada siang hari, olahraga di dalam ruangan seperti gym atau pilates dapat menjadi pilihan. Hal serupa dikatakan oleh personal trainer di Semarang, Rara, mengatakan cuaca panas dapat mempengaruhi kondisi tubuh saat berolahraga. Menurutnya, suhu panas membuat tubuh lebih cepat lelah dan haus, sekaligus dapat menurunkan konsentrasi serta performa saat berolahraga.
13: Yang perlu dipersiapkan saat kita berolahraga, yang jelas minum. Air minum itu, mineral itu penting banget. Terus kalau bisa menggunakan pakaian tuh yang nggak panas gitu loh, yang lebih kayak longgar gitu.
12: Ia menyebut persiapan sebelum olahraga menjadi penting ketika cuaca sedang panas. Selain mencukupi kebutuhan air, masyarakat disarankan mengenakan pakaian yang nyaman dan tidak terlalu panas. Menggunakan sunscreen untuk aktivitas di luar ruangan, serta memastikan kondisi tubuh dan pola tidur tetap baik. Dengan penyesuaian tersebut, olahraga tetap dapat dilakukan secara rutin tanpa memaksakan kondisi tubuh. Intensitas olahraga juga sebaiknya dilakukan dengan kemampuan masing-masing, terutama ketika suhu udara sedang tinggi. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melalui gerakan Rise and Speak, Berani Bicara, Selamatkan Sesama, Polri mendorong masyarakat untuk berani melaporkan kekerasan dan memperkuat sinergi dalam melindungi korban. Selengkapnya dilaporkan Luki Setiawan.
14: Berani bicara, selamatkan sesama, jangan lagi takut untuk melapor. Kemudian yang kedua,
15: upaya mencegah kekerasan terhadap perempuan, anak dan kelompok rentan serta tindak pidana perdagangan orang atau TPPO membutuhkan keterlibatan dari banyak pihak. Direktur Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Dirtipit PPA PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol Nurul Asisa mengatakan penanganan kekerasan dan TPPO tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum, diperlukan pendekatan terpadu yang mencakup pencegahan, perlindungan, pemulihan korban hingga partisipasi aktif masyarakat. Hal itu disampaikan Nurul dalam dialog publik wilayah hukum Polda Jawa Tengah bertema sinergi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan, serta pemberantasan perdagangan orang melalui penguatan kerjasama lintas sektor. Brigjen Pol Nurul menyebut masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam mendeteksi kekerasan dan TPPO sejak dini. Atas dasar itu, Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO menginisiasi gerakan Rise and Speak yang diwujudkan melalui diskusi, layanan konsultasi, pelaporan kepada polisi wanita atau polwan, talkshow, deklarasi, serta kampanye melalui media digital.
14: Sekarang kan sudah ada Rise and Speak, berani bicara, selamatkan sesama, kita tidak lagi sendiri, tetapi kita ada kepolisian, kemudian ada lembaga masyarakat berbasis komunitas yang juga bisa menerima laporan dan wajib dalam waktu 3 kali 24 jam itu dilaporkan kepada kami. Khususnya Jawa Tengah juga sudah mempunyai Safe House 110 yang mana siapapun yang ingin melaporkan, ingin curhat bisa ke situ. Seperti itu, dan nanti tentu akan dikonsultasikan, dikomunikasikan kepada kepolisian terdekat.
15: Sementara itu, Kapolda Jawa Tengah diwakili Direktur Reserse PPA PPO Polda Jawa Tengah Kombespol Nunuk Setiawati menyebut ancaman kekerasan terhadap perempuan, anak dan kelompok rentan semakin kompleks. Kekerasan kini tidak hanya terjadi secara fisik tetapi melalui ruang digital, eksploitasi ekonomi, kekerasan seksual, perundungan hingga praktik perekrutan yang menjerat korban TPPO. Kerentanan pekerja migran Indonesia juga menjadi perhatian dalam upaya pencegahan TPPO di Jawa Tengah. Sepanjang tahun 2025 tercatat 118 kasus pekerja migran Indonesia PMI bermasalah, termasuk 19 kasus yang berkaitan dengan TPPO.
16: Kekerasan terhadap anak 469, kekerasan terhadap perempuan 313, kemudian TPPO ada 14. Ini periode 1 Januari sampai dengan 25 September 2025.
15: Kalau daerah atau main kota yang berani banyak melaporkan kasus-kasus
16: rata. Semua kasus ini rata di setiap kabupaten kota. Jadi seperti KS, semua kabupaten kota pasti ada. Tertinggi masih kekerasan seksual.
15: Oh, kekerasan seksual.
16: Iya. Kalau tertinggi laporannya di Polrestabes Semarang.
15: Kombespol Nunuk juga mengajak masyarakat tidak takut melapor apabila mengalami atau mengetahui dugaan kekerasan maupun TPPO. Informasi yang disampaikan masyarakat dapat membantu kepolisian melakukan penanganan lebih cepat sekaligus mencegah bertambahnya korban. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi berikutnya dari rekan-rekan RRI Purwokerto. Persiapan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT di Kabupaten Purbalingga mulai memasuki tahap pengujian kondisi tanah. Uji sondir dilakukan untuk mengetahui kedalaman tanah keras sebagai dasar menentukan jenis pondasi bangunan. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
17: Meski tidak ada alokasi anggaran untuk pengadaan cadangan pangan baru pada 2026 karena keterbatasan APBD tahun 2026 ini, Pemkab Purbalingga masih memiliki cadangan pangan pemerintah daerah CPPD sebanyak 28,44 ton setara beras. Kepala Bidang Pangan Dinas Pertanian Pangan Perikanan Kabupaten Purbalingga Naning Purwanti mengatakan cadangan tersebut disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat seperti bencana alam dan ancaman krisis pangan akibat masa paceklik. Dijelaskan Naning, saat ini cadangan pangan tersebut disimpan dalam bentuk gabah di gudang Puspahastama dan akan dikonversi menjadi beras ketika disalurkan. Pihaknya merinci sekitar 75% stok dititipkan di BUMD Puspahastama, sedangkan 25% lainnya dipinjamkan dan dikelola gabungan kelompok tani Gapoktan sebagai aset.
18: Karena gudang kita tuh di Puspa itu ada yang di Gapoktan, cadangan pangan pemerintah nih, kan nggak mungkin aku nyimpen di sini nih. Puspa itu kan juga kerjasama sama Gapoktan. Nah, Gapoktan itu ada yang pinjamkan, sistemnya namanya pinjaman gabah. Gabah itu sebagai aset kita kan. Itu kan cadangan pangan pemerintah daerah. Iya, misalkan ada bencana gitu. Ada 28,4 ya. Bencana kan kita nggak tahu ya, apalagi kan udah kayak gini bencana di mana-mana. Kekeringan kan juga nanti takutnya kan paceklik apa-apa. Itu kan untuk paceklik cadangan pangan penting. CPPD-nya ini punya kabupaten.
17: Naning menambahkan, meski stok masih tersedia, Pemkab Purbalingga tidak memiliki anggaran untuk pengadaan cadangan pangan baru hingga 2026. Adapun untuk memenuhi kebutuhan apabila terjadi kondisi darurat, Pemkab Purbalingga juga akan mengandalkan pasokan cadangan pangan pemerintah CPP dari pusat. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Komisi 3 DPRD Banjarnegara mengapresiasi Bank Sampah Banjarnegara yang berhasil mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak alternatif. Inovasi ini dinilai bisa menjadi salah satu solusi penanganan sampah, sekaligus mengurangi sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
19: Bank Sampah Banjarnegara atau BSB di Desa Kasilip, Kecamatan Wanadati, Kabupaten Banjarnegara, mengubah sampah plastik low value menjadi bahan bakar minyak alternatif. Inovasi ini dinilai bisa menjadi salah satu solusi penanganan sampah, sekaligus mengurangi sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Hal tersebut terungkap saat Komisi 3 DPRD Banjarnegara melakukan kunjungan kerja ke Bank Sampah Banjarnegara. Di tempat ini, sampah plastik low value yang selama ini kurang memiliki nilai ekonomi diolah menjadi bahan bakar minyak alternatif jenis solar atau petasol. Rata-rata, Bank Sampah Banjarnegara mampu mengolah sekitar 300 kg sampah plastik setiap hari. Anggota Komisi 3 DPRD Banjarnegara Ahmad Arya Yakaria mengapresiasi inovasi tersebut. Menurutnya, Bank Sampah Banjarnegara dapat menjadi pilot proyek penanganan sampah plastik mengingat pengelolaan sampah menjadi salah satu perhatian masyarakat.
20: Yang pertama, kami sangat bahagia dan mengapresiasi. Ini ada putra daerah, sudah menemukan, sebetulnya sudah cukup lama. Sudah cukup lama masalah sampah plastik menjadi BBM. Dan ada salah satu kebanggaan bagi kami, ini hanya dimiliki di Banjarnegara. Itu poin yang pertama. Yang kedua, memang Banjarnegara salah satu pemikiran masyarakat saat ini masalah sampah. Dan ini sebagai dasar bisa menjadi bagian pilot project penanganan sampah, khususnya sampah plastik.
19: Ketua Bank Sampah Banjarnegara Budi Trisno Aji menjelaskan proses pengolahan dimulai dari pengumpulan sampah dari masyarakat. Sampah kemudian dipilah sebelum diolah menggunakan mesin pirolisis. Selanjutnya hasil pengolahan dimurnikan hingga menjadi produk bahan bakar yang dapat dimanfaatkan. Bahan baku tidak hanya diperoleh dari Desa Kasilip, namun juga dari sejumlah desa dan komunitas di sekitar, termasuk Desa Luwung, Kecamatan Rakit, dan Desa Karangjambe. Dari proses tersebut, hasil produksi disebut bisa mencapai sekitar 80% dari bahan baku yang diolah, yakni 300 kg sampah plastik per hari. Pemasaran petasol dilakukan dengan sistem antar badan usaha. Anggota komunitas Bank Sampah Banjarnegara dapat memperoleh produk secara langsung, sementara masyarakat umum dapat melakukan barter menggunakan sampah plastik. Untuk petasol grade solar petani, harganya sekitar Rp11.000 per liter. Sedangkan petasol untuk kendaraan disebut dibanderol sekitar Rp13.000 per liter.
21: Bahan baku
1: kita ambil dari warga sekitar, khususnya di desa kami. Kemudian kita kerjasama dengan beberapa desa di Lubung, Kecamatan Rakit, kemudian desa sebelah juga, desa Karangkumbi, dan beberapa komunitas di desa-desa. Sementara ini yang kita proses per hari itu 300 kilo sampah plastik rovelu yang sudah dibawa menjadi BPL.
21: Menghasilkan berapa untuk
1: Pak? Hasilnya rata-rata di tempat kami 80%, Pak. 80% dari total bahan baku yang dihasilkan. Dari 200 kilogram sampah plastik sekitar 180 liter lebih setiap hari.
21: Setiap hari ya?
1: Setiap hari.
21: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Banjarnegara Herina Indri menyebut sekitar 30% dari total sampah merupakan sampah plastik dan sebagian besar diantaranya tergolong low value. Menurutnya, tantangan berikutnya adalah membangun ekosistem pengelolaan sampah agar sampah low value maupun high value dapat diolah secara optimal.
22: Ya, kita ingin bahwa ini bisa diaplikasikan di tempat yang lainnya di Banjarnegara untuk lebih bisa memaksimalkan pengelolaan sampah plastik terutama di Banjarnegara.
21: Selama ini memang plastik menjadi persoalan tersendiri ya Bu di Banjarnegara ya Bu ya?
22: Iya betul, karena 30% dari sampah itu adalah sampah plastik dan tentunya sekitar 60% ya Mas Budi itu adalah sampah yang lokal.
21: Pengelolaan sampah dari hulu diharapkan dapat mengurangi volume sampah yang dikirim ke tempat pembuangan akhir, sekaligus membuka peluang agar sampah plastik yang selama ini dianggap tidak bernilai dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Pendengar, laporan dari Joko Winarno mengakhiri buletin lintas DIY Jateng sore hari ini yang disiarkan RRI Purwokerto dan dirilai oleh RRI Pro 1 Semarang, Yogyakarta dan juga Surakarta. Saya Febronik dan seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah, karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini

Selamat sore pendengar Pro 1 dari Purwokerto kembali ya. Ada saya Aldi yang masih menemani Anda di Semarang sore ini. Sore harinya bagaimana nih ya? Tapi kalau kita melihat beberapa wilayah di Semarang ya, dari kemarin kan pasti pengen kita mengharapkan yang aman-aman aja. Ada berita kebakaran ya, kemudian juga kebutuhan air juga masih meningkat. Ini memang musim kemarau yang membutuhkan banyak persiapan pendengar. Kalau di Batang sendiri, ini Pemkab sendiri meminta makanan program MBG gratis ya. Tadi sudah disampaikan harus sesuai dengan porsinya, karena memang kesehatan anak-anak sangat diperlukan pendengar. Tidak hanya makanan, ini juga kondisi air ya, yang sekarang sedang dipersiapkan banyak teman-teman kita di berbagai wilayah. Di Demak sendiri, ya kita geser ke Demak pendengar, Polres Demak ini kembali membangun sumur bor untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih warga di Desa Ngaluran, tepatnya di Karanganyar Demak. Dan sumur bor kedua desa itu pendengar diresmikan hari ini ya, di siang tadi, dan merupakan kerjasama hasil dari Polres Demak dengan CV Jasa Setia Plastik Demak. Ini sebelumnya

Sumber Bor Pertama Desa Ngaluran itu diresmikan pada Agustus kemarin, dan keberadaan dua fasilitas ini, ya, berenggar yang paling baru ini, juga diharapkan bisa membantu masyarakat memperoleh air bersih, terutama ketika musim kemarau saat ini banyak masalah kekeringan yang menjadi tantangan untuk masyarakat di sana, pendengar. Jadi tidak hanya itu, ya, tapi pembangunannya juga harapannya masyarakat bisa menggunakan secara bijak bersama-sama. Jadi sudah dibuatkan sumur bukan berarti boleh dihambur-hamburkan air, yang tetap dipakai sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah, semoga ini mencukupi kebutuhan teman-teman kita yang sedang membutuhkan air di musim kemarau ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Mendingan kita akan coba cek ya bagaimana perkiraan untuk nanti cuacanya seperti apa bersama dengan BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang, perkirawan Rani siap melaporkan. Rekan Rani, silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih Mas Aldi. Selamat sore para pendengar. Kami akan memberikan informasi kondisi cuaca untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah lainnya yang berlaku hingga nanti malam pukul 7 malam. Untuk di wilayah Semarang, di sore hingga awal malam nanti, secara umum kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk arah anginnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian suhu udaranya berkisar antara 27 hingga 33 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 75%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah lainnya, di sore hingga awal malam nanti, secara umum kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Namun ada potensi hujan ringan hingga sedang, terutama di wilayah pegunungan hingga dataran tinggi dan sekitarnya. Tetapi perlu diwaspadai juga untuk adanya potensi kemudahan kebakaran lahan maupun hutan di beberapa wilayah, karena masih ada beberapa wilayah dengan kondisi yang cukup kering. Dengan menghindari membakar sampah atau tidak membakar sampah dan juga tidak membuang puntung rokok secara sembarangan. Dan kami juga menginformasikan untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah, ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Aldi.
0: Baik, terima kasih informasinya rekan Rani, selamat kembali bertugas.
1: Terima kasih, selamat sore.
0: Demikian pendengar, perakiraan cuaca disampaikan oleh BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ada informasi Pengadilan Negeri Surakarta menyatakan ijazah Jokowi palsu. Kita cek faktanya terlebih dahulu. Beredar di media sosial Facebook yang mengklaim PN Surakarta menyatakan ijazah Jokowi palsu. Unggahan tersebut disertai dengan narasi Sindo Today, sidang gugatan Jokowi, breaking news, Hakim Surakarta nyatakan ijazah Jokowi palsu. Faktanya, klaim tersebut adalah benar. Setelah dilakukan penelusuran dengan kata kunci tersebut di hasil Google, hasilnya ditemukan pemberitaan kredibel yang menyebut PN Surakarta telah menyatakan ijazah Jokowi palsu. Dilansir dari kompas.com, putusan PN Surakarta dalam perkara citizen lawsuit terkait dengan keabsahan ijazah Jokowi disebutkan dalam perkara nomor 211 PDTG 2025 PN Surakarta. Majelis Hakim PN Surakarta menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima atau night of verdict fact. Selanjutnya dilakukan penelusuran dengan menggunakan Google Lens. Hasilnya, foto yang digunakan adalah gambar yang dimuat dalam artikel rri.co.id dengan judul Sidang Kedua Gugatan CLS Ijazah Jokowi dikembali ditunda. Diterbitkan pada Selasa 30 September 2025. Demikian cek fakta Komdigi untuk hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar kawasan Simpang 5 Semarang, Jalan Ahmad Yani untuk lalu lintas sore ini agak sedikit lengang ya. Tadi sempat ramai, tapi sekarang sudah mulai ramai terurai gitu kan ya. Kita akan coba cek bagaimana lintas atau mungkin juga lalin di daerah lain. Kami ajak Anda ke Cilacap ya. KBU Satlantas Polresta Cilacap, Ibtu M. Yudi WZ, siap melaporkan live traffic sore hari ini. Pak Yudi, selamat sore.
1: Selamat sore, Mas.
0: Ini yang bisa disampaikan di salam wilayah mana, Pak? Di sebelah Cilacap ini.
1: Saya di Jalan Tentara Pelajar menuju ke wilayah luar kota dari arah Semarang menuju arah Bandung, namun demikian lewat Kabupaten Cilacap dan lewat Jalan Tentara Pelajar, baik dari arah Jogja maupun dari arah Semarang gitu.
0: Bagaimana situasi terkini, Pak? Keramaiannya seperti apa ini?
1: Untuk situasi arus lalu lintas mulai ramai lancar karena kembalinya masyarakat pengguna jalan dari para pegawai ataupun para masyarakat yang pulang kerja dan lain sebagainya. Jadi lalu lintas masih cukup ramai gitu.
0: Ada pesan apa untuk pengendara motor dan juga kendaraan sore ini, Pak?
1: Ya, tentunya kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalan, khususnya yang di jalur Tentara Pelajar yang melintasi wilayah Kabupaten Cilacap atau yang dari arah luar kota, untuk selalu berhati-hati dan waspada. Pastikan mematuhi peraturan lalu lintas tentunya, Mas. Hati-hati di jalan. Kemudian kalau memang lelah, silakan istirahat. Gitu, Mas.
0: Baik, terima kasih informasinya, Pak. Salam presisi.
1: Ya, salam presisi, Mas.
0: Baik, demikian pendengar dari wilayah Cilacap ya, disampaikan oleh KBO Satlantas Polresta Cilacap. Anda boleh melaporkan bagaimana situasi wilayah Anda. Kami tunggu di Semarang sore ini.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
2: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
2: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti, bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iyalah, apa lebih semangat lagi, aduh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

0: Dari Semarang, pendengar, saya ajak Anda untuk melihat ke wilayah Jawa Tengah lainnya ya. Dan dari Bawen, tepatnya dari Polsek Bawen, seperti apa nih kondisi masyarakat di sana, tepatnya di Desa Asinan? Ini ada informasi apa dari Babin ya, kita akan dengarkan dulu laporannya bersama dengan Aibtu Dwi Suharyanto. Pak Dwi, selamat sore.
1: Selamat sore Bapak.
0: Ya, terkait dengan kegiatan masyarakat di wilayah Desa Asinan ya, ini ada pesan apa yang sedang disampaikan kepada warga di sana Pak?
1: Terima kasih, selamat sore sebelumnya. Mohon izin, saya Babin Kaptimas Desa Asinan untuk memberikan informasi bahwa di sekitar Desa Asinan, terutama di Dusun Sumurup Bapak. Jadi di Dusun Sumurup ada aktivitas dari sewaan perahu wisata. Perahu wisata, di situ ada warung apung yang komunitas masyarakatnya menggunakan masakan jenis ikan bakar Bapak atau ikan goreng. Kemudian di situ juga ada wisata perahunya, wisata perahu apung ya, sampai wilayah ke Ambarawa dengan Bukit Cinta.
0: Ini yang disampaikan kepada masyarakat, himbauannya seperti apa nih Pak? Apakah sebelumnya juga sudah ada kejadian yang mengakibatkan resiko kebahayaan?
1: Oh ya, untuk himbauan ke masyarakat yaitu dengan kemarin sudah mengumpul dengan kelompok komunitas perahu wisata, jadi dari kelompok perahu wisata ada namanya kelompok Jembatan Biru Indah, jadi dengan jumlah 32 orang yang aktif sekitar 28 atau 29, himbauannya menggunakan pelampung Bapak. Jadi untuk driver dan penumpangnya kita wajibkan menggunakan pelampung untuk kegiatan perahu wisata dengan antisipasi dengan kejadian yang seperti di Cilacap gitu.
0: Tapi sampai sekarang masih nihil kejadian kecelakaan ya Pak ya?
1: Alhamdulillah sampai saat ini untuk perahu wisata nihil Bapak, aman.
0: Baik, semoga besok akhir pekan semakin ramai ya, kami ucapkan. Terima kasih laporannya dan semoga aman terus ya Pak ya. Salam presisi Pak.
1: Salam presisi, terima kasih Bapak.
0: Demikian pendengar Babin Kaptimas Desa Asinan dari Bawen ya. Untuk Anda juga yang mau jalan-jalan wisata ke Bawen tuh ada apa? Wisata perahu. Jadi silakan bisa menggunakan seatnya sebelum Anda naik ke perahu, menggunakan itu ya life jacketnya ya. Kami informasikan azan Kota Semarang pendengar nanti berkumandang pada pukul 17.36. Kami juga akan menghadirkan kultum ya bersama dengan Ustadz Multazam sebelum azan. Dari

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Para pendengar program 1 RRI Semarang di seluruh Nusantara yang saya hormati, yang saya banggakan. Alhamdulillah, marilah kita syukuri Allah masih memberikan nikmatan dalam kehidupan kita, termasuk kita bisa untuk ngaji bersama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini membawa hikmah, membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar, rahimakumullah. Kebanyakan manusia itu untuk mengambil atau membuka rezeki itu biasanya orang itu bekerja keras. Namun di dalam kesempatan ini kita tidak seperti itu ya. Jadi ada sebuah konsep di dalam agama yang cukup bagus itu ya, menurut saya. Jadi rezeki itu tidak hanya dicari melalui kerja keras secara fisik gitu ya, tetapi juga dimulai dengan menyapa Allah terlebih dahulu di awal hari, atau dalam hal ini adalah waktu subuh gitu ya. Jadi menyapa, atau dengan kata lain kita berdoa atau sholat, kita melakukan sholat subuh itu. Ini penting. Ada beberapa hikmah yang harus kita ambil di dalam kesempatan ini. Jadi zikir pagi pada syukur kita setelah sholat subuh itu menjadi pembuka keran gitu ya. Membuka keran keberkahan untuk seluruh urusan hari ini gitu ya. Maka ada sebuah hadis yang cukup menarik yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud itu. Intinya dalam hadis ini menerangkan, wahai anak Adam, rukuklah untukku 4 rakaat di awal siang, yaitu maksudnya adalah surat subuh dan sunnah subuh atau duha awal itu ya. Niscaya aku akan mencukupi kebutuhanmu di akhir siang itu ya. Jadi selama 1 hari penuh itu. Nah ini luar biasa di dalam satu hadis ini, yang kadangkala orang itu tidak memperhatikan di dalam hal ini. Pesan utama di dalam hadis ini adalah kita dianjurkan jangan sampai berburu-buru mengejar dunia setelah salam itu. Artinya setelah sholat subuh itu kita untuk duduk sejenak, berikan waktu 5-10 menit untuk berzikir dan berdoa agar rezeki yang didapat itu bukan sekedar banyak ya, melainkan memiliki sebuah keberkahan. Ini kan penting. Ada orang yang kita dapati mendapati rezeki yang banyak tapi tidak memiliki keberkahan. Jadi banyak tapi cepat hilang. Itu banyak sekali. Nah, 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya. Maka kita diingatkan kembali tentang keutamaan sholat sunnah fajar atau qabliyah subuh itu ya. Ini penting ya yang kita sampaikan pagi hari ini, karena kebanyakan orang itu sholat subuh telat terus itu, ya kan repot itu kalau gitu. Jadi kita harus menggapai untuk apa? Bukan sebaik-baik mungkin itu ya. Nah ini amalan yang ringan sebenarnya, tapi memiliki pahala yang melampaui seluruh kemewahan materi di bumi ini. 2 rakaat
sholat sunnah fajar lebih baik daripada dunia seisinya. Ini juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, para pendengar, ada pesan di dalam hal ini. Intinya begini, jika manusia itu rela, sekali lagi, jika manusia itu rela, ikhlas, bangun pagi untuk mengejar materi duniawi, seorang mukmin sejati itu justru mengejar ridho Allah lewat amalan sunnah sebelum subuh.

0: ke pasar itu, wah itu kan repot itu. Itu kan kesel, ya saya yakin kesel itu, ya. Capek itu ya. Jam telu semangkat untuk mengais rezeki. Tapi yang kita harapkan tidak hanya mengais rezeki, tetapi keberkahan. Ini yang kita cari. Ya maka tidak boleh kita lupakan di dalam hal ini. Yang berikutnya adalah yang tidak kalah penting, bahwa sholat subuh itu diawali itu adalah sebagai bentuk sikap seseorang itu memiliki kedisiplinan. Ya, betapa indahnya orang bisa berdisiplin bangun pagi dengan rela untuk kita menyapa Allah itu di awal hari itu. Maka ini sangat penting kalau kita ini ingin membuka rezeki, ya, tidak hanya rezeki yang kita ikhtiarkan, tetapi juga yang diharapkan mendapatkan sebuah keberkahan. Ini sangat penting. Maka kalau kita rela dan ikhlas untuk bangun pagi-pagi dan untuk meraih sebuah kemenangan pada hari pagi itu, maka insya Allah kita juga akan kemenangan selama sehari itu. Nah ini sangat penting kita sampaikan supaya orang itu tidak lengah dan mengabaikan di dalam hal ini. Ini dalam konteks agama bahwa mencari rezeki itu ada pintu-pintu banyak, ya. Tetapi tidak kita kejar terus-menerus, ya. Tapi ternyata tidak memiliki keberkahan. Yang kita kejar itu harus membawa kebaikan. Artinya bahwa kita kejar dapat rezeki dan keberkahan. Nah, keberkahan ini ada yang dibuka secara langsung oleh Allah tatkala manusia itu bisa duduk 5-10 menit untuk zikir kepada Allah apa yang kita minta itu. Jadi setelah kita salam itu jangan sampai kita pergi gitu, ya. Apalagi malah meninggalkan. Kita lihat itu kalau transaksi di pasar-pasar itu kan capek banget itu. Dengan kata lain, oh Pak, kalau enggak pagi enggak kebagian. Oh gitu itu caranya. Cara itu wis menyimpang, dia pagi terus itu, ya. Jam telu mangkat, wis meninggalkan apa sholat subuh barangkali. Nah, terus dari mana dia? Dia mendapat untung banyak, tapi apakah ada keberkahan? Nah, itu yang perlu kita renungkan di dalam hal ini. Jadi kita tetap, ya, harus tidak boleh kita mengabaikan atau meninggalkan di dalam hal ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Warga, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda warga Semarang dan sekitarnya. Kami informasikan ada beberapa surat kehilangan pendengar. Yang pertama, telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK sepeda motor merek Honda tahun 2024, nomor polisi H2427QR, warna hijau, nomor rangka MH1JMF212RK255407, nomor mesin JMF2E12552529 atas nama Sakia Anjani, yang hilang di kawasan Tembalang, Semarang pada 30 September 2026 pukul 9 pagi. Kemudian juga ada, telah kehilangan surat penting atau barang STNK Honda tahun 2024, nomor polisi H4556AAA, warna merah, nomor rangka MH1KF8113RK3-66706, nomor mesinnya KF81E13065298 atas nama Ismi Sari Asih, dengan alamat Jalan Bangetayu Wetan RT7 RW3 Genuk Semarang, yang hilang di kawasan Dr. Cipto pada tanggal 1 Oktober 2026 sekitar pukul 9 pagi.

0: Info pro zadu.
1: Pemkab Batang Jawa Tengah melakukan integrasi infrastruktur dan ekonomi kreatif dalam upaya memacu pengembangan sektor pariwisata daerah hingga 2031. Bupati Batang Fes Kurniawan mengatakan akselerasi pengembangan wisata daerah akan membutuhkan keterpaduan antara potensi alam, infrastruktur, dan kesiapan masyarakat lokal. Wali Kota Magelang Damar Prasetyo meminta warga lebih waspada terhadap risiko kebakaran, terutama di kawasan pemukiman padat penduduk. Dia menyampaikan pernyataan itu menyusul cuaca panas yang diprediksi akan berlangsung cukup lama, ditambah dengan kepadatan bangunan dan aktivitas rumah tangga yang bisa meningkatkan risiko kebakaran.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, kalau kita melihat batik ya, di Jawa Tengah tuh banyak tempat-tempat yang menghasilkan batik yang sudah diakui. Termasuk juga Pekalongan itu disebut sebagai kota batik karena banyak ya pengusaha pengrajin batik di sana. Nah, hari ini pemerintah kota Pekalongan ini menggelar lomba membatik dan juga pameran kolaborasi serta memberikan tiket masuk museum secara gratis pada tanggal 2 Oktober sebagai peringatan Hari Batik Nasional untuk wilayah Pekalongan. Jadi, ada lomba dari mulai tanggal 5 sampai 8 Oktober dengan tingkat dari mulai SMP, SMA, bahkan juga umum gitu ya. Dan kuotanya itu ditambah menjadi 100 orang, dari sebelumnya hanya 50 orang karena ini banyak antusias masyarakat. Bahkan tidak hanya dari Pekalongan, tapi juga dari daerah Jepara, Yogyakarta juga tertarik buat ikutan lomba ya. Kemudian pesertanya akan dibagi dalam dua sesi, nanti dari mulai lomba umum SMP SMA mereka boleh berkreasi sendiri ya. Dan yang tercatat ini pesertanya dari Brebes, Kendal, Tegar, Surakarta, Blora, Semarang komplit ya, sampai di Rembang, Wonogiri, Pemalang. Jadi ini menunjukkan bagaimana generasi muda termasuk anak-anak sekolah ya, mereka adalah salah satu anak-anak muda yang pastinya punya banyak inovasi bagaimana bisa menggambarkan batik dengan cara yang luar biasa.

0: ya.
1: Betul.
0: Nah, makanya supaya tidak mengutik-utik upil dengan droplet, nah, cuci tangan sebelum ngutik-ngutik upil
1: dan sesudahnya juga ya.
0: Nah, kalau mau cuci, kalau kemudian juga makanan tuh kalau kita mau makan juga harus cuci tangan ya. Mm-hmm. Kan udah diajarin tuh pada saat kena COVID.
1: PHBS itu ya.
0: Kita harus cuci tangan sebelum makan, sebelum menyentuh bagian tubuh kita yang lain.

Sore ini pendengar, kalau Anda masih mendengarkan siaran Pro 1, masih ada saya Aldi yang menemani Anda ya. Gak tau kenapa, kayaknya musim-musim ini semakin banyak nyamuk ya. Gak tau deh, beberapa teman juga menginformasikan nih, kayaknya banyak nyamuk nih, kayaknya mulai harus kita rajin untuk bersih-bersih ya. Apalagi jelang musim penghujan yang akan datang, gak boleh ada lagi tempat-tempat untuk bisa membuat nyamuk DB itu muncul pendengar. Tapi pernah gak sih Anda melihat nyamuk kenapa kok sering terbang di kepala gitu ya, bukan di tangan atau di mana gitu ya? Jadi secara teknis dan secara sains ya, ini ada sebuah penelitian pendengar. Jadi serangga seperti nyamuk itu menggunakan beberapa petunjuk dari tubuh manusia, terutama CO2 atau karbon dioksida, bau tubuh, bahkan juga panas yang dikeluarkan ketika bernapas. Jadi dalam sebuah penelitian, nyamuk itu menggabungkan CO2 dengan berbagai sinyal lain dari tubuh untuk menemukan inangnya. Jadi mereka nggak bisa mengandalkan satu petunjuk aja. Nah, makanya mereka mencari sebuah bagian tubuh yang dekat dengan hidung dan juga mulut. Dan pasti CO2 kan munculnya dari hidung ya. Nah, makanya banyak nyamuk itu apa ya, ngumpreng kalau orang Semarang bilang ya, ngumpulnya di atas kepala karena mereka sedang mencari target seperti itu pendengar. Jadi berdasarkan studi dari Current Biology perilaku Anopheles jambia, salah satu jenis nyamuk yang bisa mengeluarkan malaria gitu ya, itu pada hidupnya mereka tertarik ketika melihat suhu yang menyerupai suhu kulit manusia. Dan biasanya ketika sudah menemukan suhu tersebut, mereka bakal mencari CO2 dan bau tubuh manusia yang pasti didapatkan di sekitar area kepala. Nah, makanya kalau ada nyamuk, mungkin tahan napas kuncinya ya pendengar ya.

Terima kasih pendengar yang masih mendengarkan Semarang sore ini. Saya segera pamit ya, dan saya akan segera menghadirkan Semarang malam ini untuk Anda semuanya. Tetap bersama dengan Pro 1. Nanti kita akan jeda dulu bersama dengan Warta Berita pukul 19. Dan untuk Anda semuanya bisa lanjut mendengarkan Semarang malam ini bersama rekan saya Agil. Saya pamit dulu pendengar. Selamat malam, sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka, kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang.
2: Mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara.
0: Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Demi Allah, saya bersumpah.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press di Istana Negara Jakarta sore tadi. Ketua One Team Press Pratikno mengatakan anggota-anggota yang baru saja dilantik merupakan tokoh nasional dari berbagai bidang, tokoh agama, dan profesi yang sudah berpengalaman membaktikan diri untuk bangsa Indonesia. One Team Press akan memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Penjelasan Pratikno disampaikan usai dilantik di Istana Negara Jakarta sore tadi.
1: Dengan kekayaan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa dari para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Jadi tugas kami memang khusus dengan satu beneficiary, ya, yaitu Bapak Presiden.
4: Selain melantik anggota One Team Press, Presiden Prabowo juga melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI menggantikan M. Kodari. Adapun M. Kodari dilantik sebagai Sekretaris One Team Press. Syahganda mengatakan akan meneruskan program Bakom sebelumnya.
5: Soal AI dan lain-lain, jadi kita akan masuk juga ke sana. Mungkin kita akan mengembangkan satu kelompok tim khusus mempelajari bagaimana algoritma itu bisa merusak atau memberi jarak antara pikiran-pikiran presiden dengan masyarakat.
4: Anggota One Team Press dari berbagai latar belakang seperti pengusaha, tokoh agama, politisi, dan lain sebagainya. Sejumlah nama diantaranya Shinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari mantan Presiden Republik Indonesia Gus Dur. Kemudian ada nama Rocky Gerung, Muhammad Quraisyab yang merupakan tokoh Muslim Indonesia, pengusaha Khairul Tanjung, dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: Karena itu kami minta saya minta kepada
6: Muhammad Sarmuji resmi menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian atau Menperin. Serah terima jabatan atau sertijab dilakukan setelah Sarmuji dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menperin baru pada Kamis kemarin. Dalam sertijab yang dilaksanakan di Jakarta hari ini, Sarmuji menyampaikan akan melanjutkan pekerjaan yang telah dirintis Agus selama menjabat Menperin. Ia juga meminta jajaran Kemenperin bekerja sama untuk memperkuat sektor industri sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
2: Karena itu, kami minta saya minta kepada Bapak-Bapak Ibu seluruh untuk mencapai tujuan kita bernegara untuk mesejahterakan masyarakat Indonesia melalui sektor industri.
6: Sebelumnya, berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden atau Kepres nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024 hingga 2029. Sarmuji kemudian mengucapkan sumpah jabatan yang dipandu oleh Presiden Prabowo.
3: Harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
7: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3: Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Dengan seluruh-seluruhnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya. Dalam menjalankan tugas jabatan. Akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab.
6: Selain melanjutkan pekerjaan sebelumnya, Sarmuji meminta jajaran Kemenperin melihat peluang pengembangan sektor industri dan membangun target yang lebih besar. Ia mengatakan pembahasan mengenai langkah, pihak yang perlu ditemui, hingga kolaborasi akan ditentukan setelahnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Laporannya selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
8: Rancangan undang-undang kawasan industri ini ya semakin banyak masukan dari masyarakat akan semakin cepat selesai.
9: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang atau RUU Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Menurut Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partonan Daulay menjelaskan, kunjungan kerja Komisi 7 dilakukan untuk menggali informasi secara komprehensif tentang pengelolaan kawasan industri kepada pihak pengelola yang nantinya akan dijadikan masukan.
8: Jadi kalau ada payung hukumnya, kita berharap nanti investasi dan investor akan lebih yakin untuk datang ke tempat ini dan ke Indonesia secara umum untuk menanamkan modal. Dengan begitu, semakin banyak investor yang masuk, investasi masuk, maka terbuka lapangan pekerjaan bagi warga negara kita.
9: Sementara itu, Operation Director PT Pura Delta Lestari TBK Robertus Satrio Utama menyambut baik kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI. Pasalnya dalam kesempatan tersebut, pihaknya bisa menyampaikan langsung aspirasi, kendala, atau tantangan dan keinginan selaku pihak pengelola kawasan industri.
8: Kawasan itu. Jadi, saya sangat berterima kasih Pan dari Komisi 7 DPR sudah mau berkunjung, mau mendengarkan aspirasi kami dan juga mendapatkan beberapa solusi. Kami sangat berharap kedepannya kami tetap dibimbing Pak, diberikan pengarahan juga, kami terus dapat berdiskusi apa yang menjadi tempat kami, yang menjadi keinginan kami gitu Pak. Tentunya mengelola ini kawasan 3.200 hektar ini tidak mudah, banyak sekali kendala, tapi kendala-kendala itu bisa diselesaikan jika adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga investasi, investor, dan kami sebagai pengembang.
9: Direktur Industri Regional Kementerian Perindustrian Winardi berharap RUU Kawasan Industri diharapkan memperkuat regulasi pengelolaan kawasan industri di Indonesia, sehingga berbagai macam tantangan dan hambatan yang selama ini dihadapi bisa diselesaikan dengan lahirnya peraturan tersebut.
8: Dari Kementerian Perindustrian sebagai pembina kawasan industri menyampaikan dukungan dan terima kasih kepada Komisi 7 atas kunjungan ini, dan ini akan memperkuat regulasi kawasan industri kan selama ini masih PP, peraturan pemerintah paling tinggi, sehingga
2: permasalahan tantangan yang sifatnya lintas kementerian lembaga itu bisa diatasi oleh undang-undang kawasan industri.
9: Dengan lahirnya Undang-Undang Kawasan Industri, Komisi 7 DPR RI berharap investasi maupun investor akan berdatangan ke Indonesia sehingga bisa membuka lapangan kerja yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dari kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi gratifikasi dan TPPU ex Wali Kota Madiun Maidi. Berikut laporan Khairul Umam.
10: Mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kota Madiun, Jawa Timur. Kali ini penyidik mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang diduga melibatkan penyelenggara negara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK hingga kini memang belum menetapkan tersangka dalam pengembangan perkara tersebut, di mana penyidik masih melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan dalam kasus ini. Penyidik sendiri telah melakukan penggeledahan di dua lokasi di lingkungan Pemkot Kota Madiun. Kedua lokasi tersebut yakni Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait dugaan penerimaan oleh oknum penyelenggara negara di sejumlah OPD. Budi menjelaskan pengembangan perkara ini tidak hanya menyasar dinas PUPR yang menjadi pokok perkara sebelumnya, tetapi juga sejumlah dinas lainnya di Pemkot Kota Madiun.
10: Penyidik ada kebutuhan untuk mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara di Kota Madiun, ya, di luar PUPR, ya, karena pokok perkara itu kan di dinas PUPR, ya, sekarang menyasar di dinas-dinas lainnya, termasuk juga soal unsur pencucian uangnya, bahwa dari uang-uang yang diterima dari sejumlah OPD tersebut ada dugaan kemudian di alih bentuk, ada disembunyikan, diatasnamakan kepada pihak-pihak lain.
11: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun Fransiskus Bagus Panuntun yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu lalu memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media.
12: Ya Pak, gimana bisa disampaikan dulu dikit Pak Bagus?
13: Apa Pak hasil pemeriksaannya Pak? Tadi Pak bongkin dikit aja Pak.
12: Dikit Pak.
13: Tanya penyidik ya.
12: Boleh Pak, pelan aja Pak.
14: Jawabannya ada yang lain Pak.
11: Selain mendalami dugaan penerimaan dari sejumlah OPD, KPK juga menelusuri dugaan upaya menyamarkan atau mengalihkan hasil penerimaan tersebut. Budi mengatakan penyidik menduga uang yang diterima dari sejumlah OPD kemudian dialihkan bentuk disembunyikan, bahkan diduga dialihkan atas nama pihak lain. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus penyidik dalam menelusuri aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang pernah menjerat mantan Wali Kota Madiun, yaitu Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan atau P2 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal, membantah barang yang disita penyidik KPK merupakan barang yang perolehannya berasal dari usaha di luar kedinasan dan dari warisan keluarga. Hal tersebut disampaikan Rizal saat memberikan keterangan sebagai terdakwa dugaan kasus tindak pidana korupsi dan suap pengurusan kepabeanan di Ditjen Bea Cukai. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
15: Ini merupakan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh terdakwa melalui advokatnya, Yang Mulia. Ini disampaikan pada tanggal 12 Februari, artinya masih dalam rentang waktu 30 hari.
16: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniardian Wardihaskori mendengarkan keterangan terdakwa Rijal. Dalam keterangannya, terdakwa Rijal mengaku uang dan barang bermerek yang disita penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT bukan berasal dari uang suap pengaturan impor barang ilegal asal swasta tanpa pemeriksaan fisik melalui manipulasi jalur hijau. Menurutnya, uang dan barang yang disita murni kepemilikannya berasal dari usaha yang legal dan warisan dari orang tua.
17: Ada uang yang memang saya dapatkan karena saya sering dulu di BNN maupun di Dir B2 itu melaksanakan perjalanan luar negeri dinas, dan itu saya mendapatkan uang-uang dolar maupun falas.
15: Ada uang ringgit, ada uang pecahan rupiah, ada beberapa mungkin perhiasan, ada juga logam batangan 500 dan 99 ini. Saudara jelaskan ini apa dan mungkin sumber dananya serta kapan saudara peroleh?
17: Seluruh emas yang ada di situ, perhiasan maupun emas yang lain yang ada di situ, itu milik istri saya. Baik yang dari tabungan yang saya berikan maupun dari orang tuanya.
16: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir menilai barang dan uang yang disita berasal dari suap yang dilakukan pemilik Blu-ray Cargo, John Firth, melalui anak buahnya Orlando Hamonangan, Bayu Prasojo, dan Sisprian Subiaksono.
18: Karena sejak awal penyidikan diduga bahwa aset-aset itu memiliki keterkaitan dengan perkara ini. Jadi kami semua yang disita itu yang menjadi barang bukti tentunya adalah penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum, dan itu sudah kami ajukan di sidang. Dan sejauh ini pun bagi kami apa yang kami tampilkan kaitan beberapa barang bukti yang memang disita dari terdakwa, ada tadi tas, ada jam dan sebagainya, itu pun diakui oleh terdakwa ya.
16: Jaksa Muhammad Takdir mengatakan tindakan penyitaan saat operasi tangkap tangan OTT KPK di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terjadi pada tanggal 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung. Uang dan barang bukti yang disita senilai 40 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari Batik Nasional tahun ini diperingati dengan nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, menjadi pusat perayaan nasional dengan berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan batik dan wastra Nusantara. Selengkapnya disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
19: Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober sebagai momentum untuk meneguhkan batik sebagai bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Tahun ini perayaan Hari Batik Nasional memiliki nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, dipercaya menjadi pusat perayaan nasional yang sebelumnya lebih sering dipusatkan di Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengapresiasi kepercayaan tersebut. Menurutnya, Jawa Timur memiliki kekayaan batik yang sangat beragam dengan motif dan tradisi yang tersebar di berbagai daerah. Adi Karyono menekankan pelestarian batik tidak cukup hanya dengan meningkatkan kecintaan masyarakat untuk mengenakan batik.
20: Sama dengan tahun lalu kita temanya juga ngambil batik Tuban, sekarang batik Tulungagung. Jadi terima kasih, mudah-mudahan dengan Hari Batik Nasional tidak hanya ya orang cinta batik memakai batik, tapi pekerjanya juga sejahtera, industrinya juga maju, dan juga banyak anak-anak yang bisa ikut meramaikan ya, untuk bisa menjadi entrepreneur yang sudah batik gitu ya.
19: Hal senada disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Faisal Riza. Ia menyebut meningkatnya permintaan batik perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, khususnya regenerasi perajin.
21: Ingin juga agar pasar batik kita ini makin meluas ke daerah-daerah. Kita tahu ada banyak daerah yang sebenarnya memiliki kekayaan Nusantara, wastra dan apa motif batik yang sudah lama nggak diaktifkan. Dan melalui kegiatan semacam ini di workshop, di pameran, bisa kita ajak untuk aktif kembali.
19: Perayaan Hari Batik Nasional 2026 ditandai dengan pameran HBN di Atrium Kunjungan Plaza 3 Surabaya. Pameran yang untuk pertama kalinya digelar di luar Jakarta ini berlangsung 30 September hingga 4 Oktober, menghadirkan batik dari berbagai daerah, talk show, serta parade wastra Nusantara di sepanjang Kalimas Surabaya. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, bangunan liar di komplek lapas kelas 2A Cibinong terus diselidiki oleh Irjen Imipas untuk ditindaklanjuti proses hukum. Berikut laporan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
1: Drama Lapas Cibinong yang menyediakan fasilitas VVIP untuk warga binaannya belum berakhir. Pasca pembongkaran, 10 dari 13 bangunan di area lapas tersebut juga masih menyisakan persoalan, yakni legalitas izin bangunan dan juga peruntukan lahan yang digunakan. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengungkapkan, apabila lahan yang digunakan untuk membangun komplek rumah peristirahatan yang baru saja dibongkar adalah tanah pinjaman aset Pemkab Bogor. Lokasinya berada di bantaran Kali Ciliwung yang dipastikan tidak diperbolehkan untuk dibangun. Lahan yang dibangun lapas kelas 2 Cibinong dipinjamkan kepada instansi vertikal sejak 2023. Pemkab Bogor masih menghormati proses hukum yang berjalan dan akan memastikan penggunaan aset daerah tetap sesuai aturan.
5: Jadi segala hal yang terjadi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tentu mereka memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri yang diatur oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hanya lapas Pondok Rajab lokasinya berada di wilayah administratif Kabupaten Bogor. Kalau bicara perizinan bangunan, tentunya karena wilayah administratifnya ada di Kabupaten Bogor, maka perizinannya melalui pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, maka nanti kami akan pastikan kepada dinas terkait mekanisme pembangunan tersebut, kita bicara dari sisi perizinan, bukan dari sisi pembangunannya oleh siapa.
1: Sebanyak 10 dari 13 bangunan di kawasan Lapas Cibinong yang dibongkar pada 30 September 2026 itu pun kini sudah rata dengan tanah. Namun yang masih menjadi pertanyaan, siapa saja warga binaan elit yang menikmati fasilitas VVIP di lapas tersebut. Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengungkapkan, ada bukti kunci yang akan mengungkap aktivitas semuanya di komplek bangunan tersebut, yakni rekaman kamera CCTV yang terpasang di bangunan sebelum dibongkar.
22: Waktu itu ada di rumah yang putih itu ada CCTV ya, ada sebenarnya. Tapi apakah CCTV itu berfungsi atau tidak, kami tidak mengetahui. Itu soal Jimmy, ya kami mengkonfirmasi sebenarnya iya, ya, karena itu berdasarkan keterangan ya, dan itu kan fotonya ada dan memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami. Alhamdulillah kami semua dalam keadaan selamat, tidak ada teror yang kami alami, pimpinan maupun seluruh jajaran. Kami mohon doanya, semoga kami tetap selamat.
1: Ombudsman RI juga mendorong Kementerian Imipas mengevaluasi secara menyeluruh, termasuk soal regulasi kesejahteraan pegawai dan tata kelola pemasyarakatan di seluruh Indonesia, termasuk dugaan pungli yang banyak dilaporkan warga binaan, yang mereka istilahkan turun kamar, menggunakan HP, hingga setoran setiap kali ada keluarga yang menjenguk ke lapas. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Unifikasi Korea Selatan Chong Dong-yong mengusulkan kepada Korea Utara untuk memulai perundingan terkait ledakan ranjau di dalam zona demilitarisasi DMZ pekan lalu yang melukai 3 personel militer Korea Selatan. Hal itu menurut kantor berita Yonhap Jumat hari ini sebagaimana dikutip dari Antara. Pada 21 September, 3 orang termasuk 2 tentara Korsel terluka dalam ledakan yang diduga berasal dari 2 ranjau di zona demilitarisasi, sebuah ranjau lain yang belum meledak kemudian ditemukan di area yang sama. Militer Korsel menyatakan bahwa ranjau yang meledak tersebut dipasang oleh Korut dan menyebut insiden itu sebagai pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata serta menuntut permintaan maaf dan langkah yang sesuai dari Pyongyang. Korut membantah terlibat dalam insiden tersebut dan menyebut tuduhan Seoul sebagai tindakan provokasi. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Pelatih John Hartman menyatakan wasit keempat mengakui ada kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua pada laga Indonesia kontra Bangladesh. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
23: For Indonesia, scored by player number 23, Justin Hunger. Go untuk Indonesia.
3: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan adanya kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua saat menghadapi Bangladesh. Tambahan waktu yang semula ditampilkan 2 menit kemudian berubah menjadi 7 menit pada laga matchday ketiga grup A FIFA ASEAN Cup 2026 itu. Hal tersebut disampaikan Hartman usai laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Hartman mengatakan dirinya langsung mempertanyakan tambahan waktu 2 menit tersebut kepada wasit keempat. Karena sepanjang babak kedua berlangsung, pertandingan beberapa kali terhenti akibat pemeriksaan video asisten referee atau VAR. Menurut Hartman, situasi tersebut membuat nilai tambahan waktu yang ditampilkan tidak sesuai dengan jalannya pertandingan.
4: Ya, saya tidak yakin ketika mereka menunjukkan angka 2 menit. Saya rasa setiap orang di stadion tahu itu adalah sebuah kesalahan. Ada beberapa kali pengecekan VAR. Jadi saat bertanya kepada ofisial keempat, apakah ini kesalahan? Dia menjawab, ya.
3: Sementara itu, penggawa Garuda Justin Huebner juga mengisahkan, semula ia sempat mengira mereka tidak lolos ke fase final karena Malaysia sudah lebih dulu melakukan selebrasi. Karenanya, begitu pertandingan berakhir, ia dan rekan-rekannya masih menunggu kepastian klasemen akhir grup A.
4: Ya, itu gila. Kami sempat melihat dan berpikir seperti, apa yang kamu lakukan dengan 2 menit? Apakah kita memainkan pertandingan yang berbeda atau bagaimana? Lalu kemudian diubah menjadi 7 menit. Dan kami seperti, okay, kami terima. Tapi kita masih harus mencetak 2 gol, kan? 2 gol. Jika Anda melihat mentalitas grup ini, ya, sangat gila.
3: Indonesia melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 usai menumbangkan Bangladesh 9-2 pada partai pamungkas grup A. Hasil ini membuat Indonesia memecahkan klasemen akhir grup dengan total 11 gol dan 7 poin. Malaysia yang memiliki poin sama dengan Indonesia harus rela berada di peringkat kedua karena kalah produktivitas gol. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi juara grup B di mana saat ini Thailand mendiami puncak klasemen sementara. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Untuk

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Yanto Wiswata. Semoga pikiran baik datang dari segala arah. Umat Sedharma yang berbahagia, pendengar radio dimanapun Anda berada, kembali berjumpa dengan saya, Retta Wahyu Sri Pamungkas, penyuluh agama Hindu Kabupaten Boyolali. Umat Sedharma yang saya hormati dan para pendengar yang berbahagia, semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Ida Sang Hyang Widiwasa, diberikan kesehatan, ketentraman, serta kekuatan untuk menjalani proses kehidupan. Umat Sedharma dimanapun berada, pernahkah kita tersenyum di hadapan orang lain, tetapi sebenarnya hati sedang lelah? Pernahkah tubuh kita tetap menjalankan aktivitas seperti biasa, tetapi pikiran terus dipenuhi kekhawatiran tentang pekerjaan, keluarga, ekonomi, masa depan, pendidikan anak, hubungan dengan orang lain, bahkan tentang sesuatu yang belum tentu terjadi? Inilah salah satu wajah kehidupan manusia hari ini. Kita hidup di tengah dunia yang bergerak sangat cepat. Informasi datang tanpa henti. Media sosial membuat kita mudah membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Tuntutan untuk berhasil sekian besar. Kita ingin menjadi orang tua yang baik, pekerja yang berhasil, pasangan yang sempurna, dan pribadi yang selalu terlihat kuat. Namun di balik semua itu, ada manusia-manusia yang diam-diam sedang berjuang dengan dirinya sendiri. Ada yang mengalami kegagalan lalu merasa dirinya tidak berharga. Ada yang kehilangan seseorang lalu merasa hidupnya tidak lagi sama. Ada yang terus memikirkan masa lalu. Ada pula yang begitu takut menghadapi masa depan. Maka pertanyaannya adalah, ketika badai kehidupan datang, bagaimana kita tetap memiliki ketahanan jiwa? Menariknya, pertanyaan ini bukan hanya persoalan manusia modern. Ribuan tahun yang lalu, pertanyaan yang sama telah muncul dalam medan perang Kurusetra. Seorang kesatria bernama Arjuna mengalami keguncangan batin yang luar biasa. Dalam Bhagavad Gita, bab 1 sloka 28-30, Arjuna melihat orang-orang yang akan menjadi lawannya. Ia melihat guru, saudara, sahabat, dan keluarganya. Seketika tubuhnya gemetar, mulutnya terasa kering, tubuhnya menjadi lemah, pikirannya kacau, dan busurnya terlepas dari tangannya. Arjuna yang selama ini dikenal sebagai seorang pejuang, ternyata juga memiliki titik rapuh. Disinilah kita mendapatkan pelajaran pertama. Menjadi kuat bukan berarti tidak pernah merasa takut, sedih, atau bingung. Arjuna tidak sedang kekurangan keberanian. Ia sedang menghadapi krisis batin. Dan bukankah kita pun demikian? Ada kalanya kita kuat untuk orang lain, tetapi lupa menguatkan diri sendiri. Kita mampu memberikan nasihat kepada orang lain, tetapi ketika masalah datang kepada diri kita, kita sendiri kebingungan. Saudara Sedharma yang berbahagia, Krishna kemudian tidak sekedar menyuruh Arjuna meluapkan masalahnya.
Krishna mengajarkan Arjuna untuk mengubah cara pandangnya.

Dalam Bhagavad Gita bab 2 sloka 11, Krishna memulai mengarahkan Arjuna untuk melihat persoalannya dengan bijaksana dan lebih luas. Ini mengajarkan kepada kita bahwa ketahanan jiwa tidak selalu berarti menghilangkan masalah. Kadang-kadang ketahanan jiwa tumbuh ketika kita mengubah cara memandang masalah. Peristiwa yang sama dapat menghasilkan respon yang berbeda karena cara pandang kita berbeda. Kegagalan dapat kita lihat sebagai akhir, tetapi dapat pula kita lihat sebagai pembelajaran. Kehilangan dapat membuat kita merasa hidup berhenti, tetapi dapat pula menjadi momentum untuk memahami bahwa segala sesuatu di dunia ini tidaklah kekal. Karena itu, ketika menghadapi masalah, jangan hanya bertanya, "Kenapa ini terjadi kepada saya?" Tetapi cobalah bertanya, "Apa yang dapat saya pelajari dari keadaan ini? Apa dharma yang harus saya jalankan? Apa yang masih dapat saya lakukan?" Pertanyaan-pertanyaan tersebut membantu kita berpindah dari posisi sebagai korban keadaan menuju manusia yang mampu mengambil tindakan. Umat sedharma dimanapun Anda berada. Selanjutnya Bhagavad Gita bab 2 sloka 14 mengajarkan tentang suka dan duka. Suka dan duka, Krishna mengingatkan bahwa pengamalan kehidupan datang dan pergi. Ada kebahagiaan, ada kesedihan. Ada keberhasilan, ada kegagalan. Ada pertemuan, ada perpisahan. Tidak ada keadaan duniawi yang benar-benar permanen. Kadang ketika sedang mengalami kesedihan, kita merasa bahwa kesedihan itu akan berlangsung selamanya. Ketika gagal, kita merasa hidup kita telah berakhir. Padahal, sebagaimana malam berganti pagi, kehidupan juga terus bergerak. Karena itu, jangan membuat keputusan besar hanya berdasarkan emosi sesaat. Perasaan boleh datang, tetapi jangan biarkan perasaan menentukan seluruh arah kehidupan kita. Kemudian Bhagavad Gita bab 2 sloka 47 memberikan pelajaran yang sangat relevan dengan kecemasan manusia modern. Krishna mengajarkan agar manusia berfokus pada tindakan dan tidak terkait secara berlebihan pada hasil. Inilah sumber kecemasan kita yang sering tidak kita sadari. Kita terlalu banyak memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Bagaimana kalau saya gagal? Bagaimana kalau orang lain tidak menyukai saya? Bagaimana kalau usaha saya tidak berhasil? Dan bagaimana kalau masa depan saya buruk? Padahal masa depan belum terjadi. Yang ada di hadapan kita adalah hari ini. Maka lakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, mendidik anak dengan kasih, melayani dengan tulus, berbuat baik kepada sesama. Setelah itu, hasilnya kita serahkan kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Kita bertanggung jawab atas usaha, tetapi tidak selalu mampu mengendalikan hasil. Umat sedharma yang berbahagia, disinilah kita sampai pada salah satu ajaran penting Bhagavad Gita bab 2 sloka 48. Samatvam Yoga Ucyate. Keseimbangan disebut yoga. Inilah salah satu rahasia ketahanan jiwa. Manusia yang kuat bukanlah manusia yang tidak pernah sedih. Manusia yang kuat adalah manusia yang mampu kembali kepada keseimbangan setelah mengalami kesedihan. Kita boleh menangis. Kita boleh kecewa. Kita boleh merasa lelah. Tetapi jangan berhenti selamanya di dalam kesedihan.
seperti pohon yang kuat. Pohon yang kuat bukanlah pohon yang tidak pernah diterpa angin. Pohon yang kuat adalah pohon yang tetap memiliki akar ketika angin datang. Demikian pula kehidupan kita. Badai boleh datang, tetapi akar Dharma harus tetap kuat. Selanjutnya, Bhagavad Gita bab 2 sloka 54-72 memperkenalkan konsep stita prajna, manusia yang memiliki kebijaksanaan yang teguh. Ia tidak mudah dikuasai oleh suka dan duka. Ia tidak mudah berubah hanya karena pujian atau celaan. Ia mampu mengendalikan indria dan pikirannya. Ini bukan berarti manusia harus menjadi pribadi yang tidak memiliki emosi. Justru sebaliknya, kita belajar mengenali emosi tanpa diperbudak oleh emosi. Kita belajar merasakan kesedihan tanpa kehilangan arah. Kita menerima kegembiraan tanpa menjadi sombong. Kita menerima kritik tanpa langsung membenci. Kita menerima keberhasilan tanpa lupa diri. Itulah keseimbangan. Umat sederma dimanapun Anda berada, namun ada satu medan perang yang jauh lebih dekat dengan kita daripada Kurusetra. Medan perang itu adalah pikiran kita sendiri. Bhagavad Gita bab 6 sloka 5-6 mengajarkan bahwa diri dapat menjadi sahabat, tetapi juga dapat menjadi musuh bagi diri sendiri. Kadang orang lain belum mengatakan kita tidak mampu, tetapi pikiran kita sudah lebih dahulu mengatakan, aku tidak bisa, aku pasti gagal, aku tidak cukup baik, dan aku tidak berharga. Kalimat-kalimat seperti ini dapat menjadi beban terus kita bawa. Karena itu mari kita belajar menjadi sahabat bagi diri sendiri. Bukan dengan memanjakan diri, tetapi dengan berbicara kepada diri secara bijaksana. Jika gagal, katakan, aku gagal dalam satu hal, tetapi aku bukan manusia gagal. Jika mengalami kesulitan, katakan, aku sedang menghadapi masalah, tetapi aku masih memiliki kesempatan untuk berusaha. Saudaraku umat sedharma, lalu bagaimana ketika pikiran terus berputar? Bhagavad Gita bab 6 sloka 26 memberikan sebuah latihan yang sederhana tetapi sangat dalam. Ketika pikiran mengembara, kembalikanlah ia kembali. Pikiran kita memang akan pergi ke masa lalu. Ia juga akan melompat ke masa depan. Yang penting bukan membuat pikiran tidak pernah mengembara. Yang penting adalah kemampuan untuk menyadari bahwa pikiran telah pergi dan membawanya kembali. Ketika sedang bekerja, kembalikan perhatian kepada pekerjaan. Ketika sedang berbicara dengan keluarga, hadir sepenuhnya untuk keluarga. Ketika bersembahyang, hadirkan pikiran kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Ketika menghadapi masalah, selesaikan satu demi satu. Jangan memikul seluruh masa depan sekaligus. Umat sedharma yang berbahagia, ketahanan jiwa juga tidak dibangun sendirian. Bhagavad Gita bab 12 sloka 13-14 mengajarkan kualitas manusia yang dekat dengan Tuhan. Tidak membenci, memiliki kasih sayang, sabar, terkendali, dan tidak mudah terguncang. Artinya, kesehatan batin kita juga dipengaruhi oleh bagaimana kita memperlakukan orang lain. Mari menjadi orang yang tidak mudah menghakimi. Sebab, mungkin seseorang yang terlihat baik-baik saja sebenarnya tidak berjuang. Dia sedang berjuang. Jangan buru-buru berkata, kamu kurang kuat. Mungkin yang ia butuhkan bukan nasihat panjang. Mungkin ia hanya membutuhkan seseorang yang mau mendengarkan. Inilah kesempatan kita menghidupkan nilai tatwam asih.
Aku adalah engkau, engkau adalah aku. Ketika melihat orang lain menderita, tumbuhkan kepedulian. Dan pada akhirnya, Bhagavad Gita bab 18 sloka 58 mengingatkan kita tentang pentingnya bersandar kepada Tuhan. Ada saat ketika kemampuan manusia terbatas. Kita sudah berusaha, tetapi hasilnya belum sesuai harapan. Kita sudah berdoa, tetapi jawaban belum datang. Kita sudah melakukan yang terbaik, tetapi keadaan tetap sulit. Pada saat itulah kita belajar satu hal yang sangat penting. Berserah bukan berarti menyerah. Menyerah berkata, saya tidak mampu melakukan apa-apa. Tetapi berserah berkata, saya telah melakukan yang terbaik. Kini saya serahkan hasilnya kepada Sang Hyang Widi. Inilah spiritualitas yang menguatkan. Umat Sedharma yang berbahagia, jika seluruh ajaran Bhagavad Gita ini kita rangkum, maka ketahanan jiwa dapat kita bangun melalui beberapa langkah. Pertama, sadari ketika diri sedang terluka. Kedua, ubah cara pandang terhadap persoalan. Ketiga, terima bahwa suka dan duka akan datang dan pergi. Keempat, lakukan apa yang menjadi dharma dan tanggung jawab kita. Dan kelima, jaga keseimbangan batin dan samatwa. Keenam, setelah berusaha, berserah kepada Sang Hyang Widi. Karena itu, jika hari ini ada di antara kita yang sedang merasa lelah, jangan buru-buru mengatakan bahwa diri kita lemah. Mungkin kita hanya sedang berada di tengah badai. Beristirahatlah. Berdoa, tenangkan pikiran. Kembalikan perhatian kepada apa yang dapat kita lakukan. Laksanakan dharma dan percaya badai tidak selamanya. Ketenangan bukan berarti hidup tanpa masalah. Ketenangan adalah kemampuan menjaga kedamaian di dalam diri ketika masalah datang. Semoga kita semua mampu menjadi pribadi yang samatwa, teguh seperti Stita Prajna, mampu menjadikan diri sebagai sahabat bagi diri sendiri, dan senantiasa bersandar kepada Sang Hyang Widiwasa. Mari kita tutup acara pada hari ini dengan berdoa. Om Asato Masat Gamaya Tamaso Majote Gamaya Mercyor Mamritam Gamaya. Ya Tuhan Yang Maha Esa, tuntunlah kami dari ketidakbenaran menuju kebenaran, dari kegelapan menuju cahaya, dari keterikatan menuju kebebasan. Berikanlah kepada kami pikiran yang jernih, hati yang tenang, jiwa yang kuat, serta keteguhan dalam menjalankan dharma. Ketika kami menghadapi kesulitan, berikanlah kesabaran. Ketika kami mengalami kegagalan, berikanlah kekuatan untuk bangkit. Ketika pikiran kami gelisah, tuntunlah kami kembali kepada ketenangan. Dan ketika kami tidak mampu mengendalikan keadaan, ajarkan kami untuk berserah dengan penuh keikhlasan kepada-Mu. Semoga semua makhluk berbahagia. Om Sarve Bhavantu Sukhinah, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pasyantu, Makasih Duka Bhagpawe. Om Santi Santi Santi Om. Semoga damai di hati, damai di dunia, dan damai selama-lamanya. Sampai jumpa kembali dengan saya, Retta Wahyu Sri Pamungkas, dalam acara selanjutnya.

0: Info Pro 1.
1: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong ekonomi syariah menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Tengah. Potensi tersebut dinilai besar karena mayoritas penduduk Jawa Tengah beragama Islam. Hal itu disampaikan Ahmad Lutfi seusai menghadiri pelantikan pengurus masyarakat ekonomi syariah di Padma Hotel Semarang Jumat 2 Oktober 2026. Menurutnya keberadaan MES sangat strategis dalam mengembangkan ekosistem ekonomi syariah dengan melibatkan berbagai potensi masyarakat termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Lapas Semarang, Jawa Tengah memanen puluhan kilogram kangkung yang merupakan bagian dari program kemandirian ketahanan pangan oleh warga binaan pemasyarakatan. Kepala Lapas Semarang Ahmad Tohari di Semarang Jumat mengatakan bahan pangan yang dipanen tersebut ditanam di area beranggang luar antara sel hunian dan tembok lapas. Dirinya menuturkan sekitar 60 kilogram kangkung hasil panen tersebut akan dijual kepada penyedia bahan makanan untuk lapas.
0: Info

Pada zaman dahulu, terdapat sebuah wilayah hutan liar dan angker, Tandu Selagi, yang dikenal dengan nama Hutan Kandawa. Hutan itu bukan sekadar kumpulan pepohonan, melainkan dunia hidup yang dijaga oleh makhluk-makhluk halus, salah satunya raksasa, raja ular yang ditakuti sekaligus dihormati.

0: Adik-adikku, inilah yang dinamakan hutan Kandawa. Tempat ini yang diberikan kepada kita sebagai ganti hak kita atas kerajaan Astina yang dikuasai oleh Kurawa.
1: Apa ini? Hutan liar, tandus. Ini yang akan kita jadikan tempat tinggal. Aku tidak setuju, kakak.
2: Mau gimana lagi, Kak Bima? Memang tidak mudah, tapi kita akan berusaha. Pasti bisa.
3: Tolong! Tolong! Aku tidak makan dari 3 hari.

0: bisa kami lakukan, Brahmana? Kami baru saja sampai di tempat ini.
1: Aku mau makan. Makan hutan itu.
2: Apa? Memakan hutan?
3: Brahmana itu tersenyum dan seketika berubah menjadi Dewa Agni.

0: Arjuna Putra Pandu, aku Dewa Agni. Aku ingin memakan hutan Kandawa ini. Namun setiap kali mencobanya, Dewa Indra selalu menurunkan hujan untuk memadamkan apiku.
1: Ampun Dewa, kalau memang ini adalah tugasmu sebagai Dewa, aku akan membantumu.

0: Dan Dewa Agni membakar hutan itu. Dengan cepat kobaran api menyebar ke seluruh kandang. Pohon-pohon besar terbakar. Asap memubung tinggi dan suara makhluk hutan terdengar panik.
1: Tak pernah kapok-kapoknya Dewa Agni. Untuk apa dia memakan hutan itu? Rasakan ini. Hiya!
0: Langit tiba-tiba gelap. Hujan turun sangat deras, disertai petir menggelegar. Namun, Sang Arjuna sudah janji akan menolong Dewa Agni. Ia langsung membentangkan busurnya dan melepaskan panah-panah membentuk atap di langit, menahan hujan agar tidak menyentuh api. Tiba-tiba, bayangan pohon-pohon tampak bergerak tidak wajar. Muncullah si Raja Ular Raksasa.
2: Manusia, apa yang kau telah lakukan?
3: Aku tidak bermaksud menghancurkan.
2: Diam! Di tempat ini, anak-anak kami lahir. Di tempat ini, kami hidup tanpa pernah mengganggu kalian. Lalu, kalian datang membawa api, membawa kapak, dan menyebutnya tidak menghancurkan.
3: Kami tidak ingin perang, Taksaka. Kami ingin membangun kehidupan.
2: Kehidupan yang kalian bangun dari kematian kami, begitu. Aku tidak tinggal diam. Rasakan ini, manusia-manusia serakah. Hai, rakyatku, bangsa ular, serang mereka, serang mereka.
0: Para ular menyerang dengan bisa beracunnya yang membuat banyak rakyat terluka dan banyak juga meninggal.
4: Taksaka, jika ada yang harus disalahkan, maka salahkanlah aku. Awalnya kami datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membangun kehidupan.
2: Lihat, lihat kehancuran yang kalian ciptakan. Banyak manusia berkata seperti itu, tapi apa begitu? Karena keserakahan kalian menghancurkan semuanya.
4: Kami janji akan membuka hutan ini seperlunya dan menghormati hak setiap makhluk hidup yang ada di sini.
2: Kalau kalian ingkar janji, tempat ini tidak akan menerima kalian dan kehancuran yang kalian akan terima seperti yang aku rasakan saat ini.
0: Kemudian Arjuna, Nakula, dan Sadewa membantu menyelamatkan penghuni hutan Kandawa itu dari api. Api mulai padam, Taksaka dan pasukan ularnya menghilang. Rakyat yang terkena racun ular kembali sadarkan diri. Hari demi hari, hutan mulai dibuka dan sebagian besar masih lestari. Satu persatu bibit pohon ditanam. Seiring waktu, dari hutan Kandawa lahirlah sebuah kerajaan besar dinamakan Kerajaan Indraprastha. Kerajaan yang dibangun dengan kesadaran alam, di mana manusia dan alam hidup berdampingan.

Demikian drama radio persembahan LPP RRI Denpasar dalam judul Janji Untuk Bumi. Sampai jumpa.

0: Pendengar Pro 1 RRI Semarang, dimanapun Anda masih mendengarkan siaran kami, baik melalui 89 FM, streaming, dan juga aplikasi RRI Digital. Terima kasih yang selalu menunggu, yang selalu standby ya, untuk menyimak informasi dan lagu-lagu terbaik ya, yang siap kami hadirkan Semarang malam ini. Pendengar, sampai jam 12 malam nanti, kami akan temani Anda ya, edisi siar hari Jumat, pendengar, 2 Oktober 2026. Apa kabarnya ini? Saya harap juga masih sehat semuanya, bahagia terus pendengar. Pokoknya siap menyambut Oktober ini dengan berbagai target, dengan misi-misi baru ya, dan harus dituntaskan dengan baik pendengar. Yang sudah seharian kerja ya, sudah berkegiatan, bisa nyantai dulu sambil mendengarkan Pro 1, karena malam hari ini pendengar saya akan ajak Anda berbincang ya, menyimak perbincangan dalam Ngobras. Topiknya adalah pesisir tidak bisa sendiri, merajut sinergi untuk pantai yang lestari, pendengar. Dan saya berkesempatan berbincang bersama anggota bidang kemitraan dan hubungan antar lembaga Karang Taruna Provinsi Jawa Tengah, Rahmat Zainal Abidin, yang sudah tersambung di ujung telepon. Saya akan coba sapa terlebih dahulu, pendengar. Pak Rahmat, selamat malam.
1: Selamat malam, Mas.
0: Apa kabar, Pak Rahmat?
1: Sehat-sehat selalu.
0: Luar biasa. Baik, Pak Rahmat, terima kasih banyak nih sudah meluangkan waktunya untuk bisa berbagi pengalaman, memberikan informasi juga kepada pendengar Pro 1. Nanti Anda juga dapat bergabung ya, pendengar, silahkan line telepon, WhatsApp, SMS, ataupun komentar lewat aplikasi RRI Digital. Kami akan tunggu, ada waktu sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Baik, Pak Rahmat, mungkin bisa diberikan prolog terlebih dahulu, mengapa topik ini menjadi penting untuk bisa kita bincangkan pada kesempatan kali ini.
1: Topik ini adalah topik yang bermanfaat untuk hubungan antara bilateral antara nelayan, lembaga-lembaga khusus di bidang pesisir, mulai dari petani garam, mulai petani ikan, mulai dari petani tambak, mulai petani-petani bioflok atau nelayan-nelayan yang khusus itu. Terima kasih.
0: Oke, baik. Jadi memang yang sesuai judulnya ya, Pak Rahmat, pesisir tidak bisa sendiri, melainkan semuanya harus terkoneksi, ada perannya, sehingga ya nanti pantai itu goalsnya tetap lestari, begitu ya, Pak Rahmat?
1: Ya, tetap lestari dan tetap kita bisa diberdayakan untuk berdaya untuk majunya Indonesia dan di kabupaten-kabupaten yang memang memiliki garis pantai pesisirnya gitu, Mas.
0: Oke, baik. Pak Rahmat, ini kan sebagai anggota bidang kemitraan dan hubungan antar lembaga Karang Taruna Provinsi Jawa Tengah, mungkin bisa cerita dulu lembaga ini atau Karang Taruna Provinsi Jawa Tengah ini bergeraknya di bidang apa, kapan terbentuk, dan tugas dan fungsinya ini seperti apa, Pak Rahmat?
1: Wah, kalau terbentuknya itu memang dari SK terbaru kepemimpinan ketua yang terbaru, Mas Atta. Ya, bidang ini juga melibatkan beberapa pihak, terwujudnya kolaborasi antara beberapa elemen, wabil khusus elemen pesisir, mulai dari kelompok usaha bersama, KUBE atau KUD, kelompok usaha daerah, dan beberapa aliansi-aliansi nelayan yang memang itu membutuhkan wadah antara kemitraan antara beberapa organisasi ini bisalah didengar oleh pemerintah maupun lembaga DPR RI maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan, ngoten, Mas.
0: Oke. Tapi kondisinya kalau di wilayah pesisir ini, menurut pengamatan Pak Rahmat, sebenarnya potensinya seperti apa? Terus yang dihadapi ini tantangannya di tahun 2026 ini seperti apa, Pak Rahmat?
1: Ya, untuk 2026 ini tantangannya itu hanyalah di bidang petani garam, itu harga garam ini mulai turun. Kalau di bidang pertanian bioflok untuk bidang nila dan lele dan bandeng, itu cuaca, Mas, untuk cuaca. Kalau di bidang nelayan, nelayan wabil khusus, nelayan tradisional maupun nelayan kapal besar itu ombak, Mas. Ombaknya sekarang itu cuacanya terlalu tinggi. Harga ikan memang notabene kalau ikan laut itu stabil. Kalau notabene. Tapi cara kita mendapatkan kan juga sulit, Mas. Dari solar juga sulit, mulai. Jadi kita mikirlah ini cuma kan cuaca mempengaruhi dalam kegiatan nelayan, mulai petani dan lain-lain gitu, Mas.
0: Oke, baik. Apa ya, biasanya kan belum banyak lah anak muda atau generasi muda ini yang ikut terlibat, Pak Rahmat. Apakah kondisinya juga demikian atau ternyata sudah mulai banyak sebenarnya anak-anak muda yang ikut turun untuk bisa membantu memberikan inovasi agar masalah-masalah yang ada di pesisir ini dari petambak garam, ya kan, nelayan ini bisa terangkat atau ternyata masih kurang ini untuk SDM-nya, Pak Rahmat?
1: Untuk SDM-nya, untuk gen-gen yang baru, mulai gen Z maupun gen G, untuk yang peka untuk pesisir ini memang kategorinya itu minim lah. Tapi untuk keberlanjungan saat ini itu banyak lah gen Z yang mulai dia peka bahwasannya ini persaingannya itu cuma sedikit. Contoh petani garam. Sekarang itu anak-anak muda regenerasi kedua dari bapaknya sekarang sudah ada yang inovasi lagi, lebih dimajukan lewat aplikasi-aplikasi lainnya. Juga sekarang di perikanan mulai dagang ikan ya, Mas. Dulunya itu kan masih tradisional. Sekarang gensi-gensi sekarang itu banyak, Mas. Mari mulai ikan marinasi, mulai ikan bandeng marinasi, nila marinasi, juga ikan kakap, kerapu marinasi, yang itu dijalankan dengan pola digitalisasi saat ini, Mas. Mulai dijual di aplikasi TikTok lah, Instagram, nanti di live langsung jual, jadi ODR kita ke kabupaten mana,
0: betul,
1: nanti kita jual ini. Ya, digitalisasi genset sekarang banyak, Mas. Notabene untuk di ekonomi ini, Mas.
0: Sebenarnya
1: menggiurkan ini.
0: Iya, betul, menggiurkan dan bisa sangat membantu. Tapi saya berbincang bersama kelompok petani garam atau penambak garam, nelayan-nelayan di beberapa wilayah yang ada di Jawa Tengah ini, memang ada yang sudah apa ya, dibantu oleh anak-anak muda atau generasi selanjutnya, entah itu anaknya atau kerabat begitu. Tapi ada juga wilayah-wilayah yang belum paham begitu, Pak Rahmat. Ini untuk menghadapi wilayah-wilayah yang belum terpapar oleh apa ya, inovasi anak muda atau bantuan dari anak muda ini, bagaimana mereka bisa mengejar ketertinggalan ini, Pak Rahmat?
1: Ya, kalau asumsi mengejar ketinggalan di beberapa daerah ya, memang yang belum ya, Mas ya. Mungkin itu rata-rata orang tradisional belum peka lah dia itu tentang digitalisasi. Tapi kita sebagai anak muda yang notabene dihidup di Karang Taruna Jawa Tengah bidang kemitraan, tetap kita menggaungkan, Mas, kampanyekan tentang digitalisasi, tentang kita mendorong lah nelayan atau petani garam, petani tambak untuk memakai kegiatan-kegiatan yang notabene digitalisasinya itu dimajukan. Tetap kita mendorong, terus kita ngobrol santai ke satu lain untuk mengkampanyekan, walaupun bukan dengan kampanye besar, dengan door-to-door untuk petani satu, petani dua, misal di Jawa Tengah itu ada di Pati, di contoh desa Growong Lor, Bakaran Lor, itu kan ada beberapa petani-petani yang tradisional kan, Mas, memang itu orang-orang sepuh. Tapi kita sebagai Karang Taruna, pribadi kita teguh untuk membantu, Mas, mengkampanyekan gini loh, Pak, caranya, Pak. Kalau kita berpanen, nggak usah nanti kita besar dulu ikannya, Pak. Ini kan ada model baru, Pak, sekarang yang diminati, Pak, oleh nilai ini kan ada. Namanya tuh diminati, bisa disuplayerkan di MBG. Kan ukurannya kan lebih kecil. Misal, sekilo isi 8. Itu kan masuk di MBG, Mas. Tidak harus menunggu ikan itu besar dulu.
0: Betul.
1: Nah, kita kasih solusi-solusi lah untuk ini. Mas, kita harga pakan ini lebih mahal, Mas, di toko ini lah. Kita bantu juga untuk petani, Pak, ini ada beberapa yang memang ini ada peta pakan ikan yang memang ada bonusnya, ada diskonnya, ini tempat ini kita bantu dorong, kita kasih tahu. Dan kita juga sebagai anak muda, Mas, untuk petani garam mau panenin tambak, kita membantu juga, Mas, menjualkan. Semisal ini si A, si B untuk hari ini panen, ya kita juga bantu di aplikasi. Mungkin sebagai mewadahi itu dulu lah, Mas. Jangan belum bisa besar, tapi kita juga komunikasi, Mas. Itu
0: betul
1: aja.
0: By proses ya, Pak Rahmat. Jadi sebisa mungkin tetap berdampak begitu ya. Dan barangkali pendengar Anda yang ada di wilayah pesisir manapun ya kan, bisa mendapatkan inspirasi, bisa menyontoh juga apa yang sudah dilakukan Pak Rahmat bersama timnya ya kan, untuk pemberdayaan anak muda dan juga digitalisasi, karena sekarang eranya semuanya serba digital ya. Baik, Pak Rahmat, tapi kalau kita lihat tantangannya dengan apa yang sudah disampaikan, semuanya harus berkolaborasi di sini. Tapi kalau misal pertanyaannya adalah siapa yang sebenarnya perlu dilibatkan dalam membangun pesisir yang lebih lestari dan masyarakat yang lebih berdaya ini, apakah pemerintah harus turun atau sebenarnya masyarakat saja itu sudah bisa, atau menurut Pak Rahmat kondisi idealnya seperti apa ini?
1: Kondisi idealnya itu harusnya itu ya pemerintah turun langsung, Mas. Tapi kan pemerintah itu juga tidak secara langsung itu bisa, Mas. Tahu mana kebutuhan-kebutuhan yang memang kita dibantu, kan gitu, Mas. Tapi untuk pemuda itu pengen pemerintah itu hadir di tengah-tengah nelayan, petani, mulai petani garam, petani tambak ini, tambak air tawar, pengenlah hadir. Terkadang kita juga kita udah berusaha, Mas, kuat tenaga dengan kelompok-kelompok teman-teman, kelompok-kelompok itu. Namun kita kan belum bisa besar kalau pemerintah itu belum bisa mendukung secara penuh. Pengen kita kan ada dinas-dinas terkait mendukung, mulai dari dinas perikanan, dinas perindustrian, membimbinglah untuk kita dan ini untuk lebih besar lagi, untuk kepentingan bersama dan untuk masyarakat yang lebih baik lagi, kan gitu kan, Mas?
0: Betul. Dah, dalam prakteknya gimana ini? Apakah mungkin Pak Rahmat dan juga tim ini sudah pernah sounding ke dinas agar mendapatkan bantuan entah apapun itu, ya kan? Atau masih ada permasalahan yang belum bisa mendapatkan solusi, dan cara menanganinya ini gimana, Pak Rahmat?
1: Untuk kita sudah seringlah berkomunikasi. Ada beberapa juga kan, ada pemerintah-pemerintah, mulai DPR, mulai pemerintah pusat maupun daerah maupun provinsi, kita sudah dibantu. Namun kan juga jumlah petani-petani ini juga banyak, Mas. Tidak bisa kita membuat tersenyum banyak orang, kan gitu, Mas. Mungkin hanya beberapa KUP-KUP yang terbantu, KUP satu. Tapi kan namanya itu tidak bisa dikategorikan dengan orang-orang seperti kayak petani, kan nggak adil gitu loh, Mas. Tapi kan ini juga ada prosesnya kan, Mas, gitu.
0: Betul. Ya, dan harapannya memang bisa segera merata ya. Itu yang masih ditunggu juga ya, Pak Rahmat, untuk prosesnya ya. Baik, Pak Rahmat, kita masih ada dua segmen, kita akan bagi begitu ya, segmen selanjutnya dan segmen terakhir. Kita akan tahan dulu, Pak Rahmat, dan kita buka kesempatan juga untuk pendengar. Silahkan, Anda bisa bergabung, pendengar, bertanya ya ke Pak Rahmat langsung melalui line telepon 024-8316-686 atau berkirim pesan lewat WhatsApp 081-6666-886. Komentar lewat aplikasi RRI Digital, kami akan tunggu pendengar sampai jam 9 malam ini, jadi jangan kemana-mana.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding

0: Kalau tadi kita sudah berbicara banyak begitu ya, tapi terkait goalsnya Pantai yang Lestari, mungkin bisa diberikan gambaran juga kepada pendengar Pro 1 yang dimaksud Pantai yang Lestari. Ini sebenarnya lestari yang seperti apa ini, Pak Rahmat?
1: Oh, selamat malam. Wah, untuk pantai yang lestari itu memanglah indah. Pantai Lestari itu pantai, mulai pantainya dari garis wisatanya itu tertata dengan baik, ekosistemnya itu ekonominya berjalan dengan yang diinginkan oleh masyarakat yang berada di situ, membawa dampak ekonomi dan membawa perubahan. Dan pesisir-pesisir itu memiliki mutiara-mutiara, mutiara yang memang mempunyai keindahan tersendiri bagi warga-warga sekitar, mulai dari pesisir pantai untuk wisata, pesisir pantai mulai untuk petani tambak, mulai dari petani ikan, itu hanyalah memang-memang untuk lestarinya itu luar biasa. Itu dimiliki oleh warga sekitar tuh memanglah baik, Mas, untuk membantu ekonomi. Wafil khusus saya juga anak yang terlahir dari pesisir pantai, Mas. Saya juga bersyukur dalam kehidupan saya. Kehidupan di pesisir membuat saya lebih tangguh, lebih saya mandiri, karena memang mendapatkan manfaat dari pesisir itu. Yang dikatakan lestari adalah lestari alamnya dan lestari ekonominya. Ngoten, Mas.
0: Oke, lestari alamnya, lestari ekonominya. Kalau kita melihat alam terlebih dahulu ini, Pak Rahmat, sebenarnya persoalan sampah, kerusakan ekosistem, terus juga
1: Betul,
0: pencemaran di wilayah pantai ini kan masih menjadi PR begitu ya. Bagaimana sebenarnya pemuda, mungkin Pak Rahmat dan juga tim, bisa mengambil peran dalam persoalan lingkungan tersebut secara berkelanjutan nantinya?
1: Untuk berkelanjutannya itu, untuk sistem yang berkelanjutan itu memang harus dibantu dengan pemerintah.
0: Oke.
1: Tapi dengan jiwa karang taruna, jiwa pemuda yang peduli dengan lingkungannya, saya sendiri sudah pernah mempraktekannya, Mas. Kami dari pesisir asli, Mas, dari Rembang.
0: Oke.
1: Asli, pantai garis pantai. Dulunya itu di pesisir kami itu sampahnya sangat banyak, Mas. Jadi itu warga sekitar itu membuang sampah itu di pinggir kali, di pinggir pantai, terus menerus jadi numpuk. Tapi dengan tekad, Mas, tekad bulat kami sebagai warga pesisir juga, pemuda pesisir juga, ingin merubah dalam ekonomi, terbentuknya ekonomi tersebut, bagaimana merubah sampah ini menjadi ekonomi. Lah, kebetulan saya mempunyai gagasan yaitu watu tahu. Watu tahu adalah watu untuk pemecah ombak, Mas. Itu saya warnai, warnai. Warnanya itu seperti pelangi, Mas, rubah-rubah. Dan di
0: Oke.
1: tempat sampah itu kami umbuk dengan pasir dan itu berguna untuk parkir, Mas. Jadi sekarang itu untuk karang taruna di kabupaten-kabupaten lain mungkin itu sudah dilakukan di pesisir-pesisir, mulai dari Rembang Timur, Rembang Selatan, Pati, mulai Jepara juga sudah ada beberapa karang taruna yang memiliki garis pantai yang juga aktif dalam di bidang ekonomi pesisir dan lestarinya pesisir.
0: Oke, ini menarik. Jadi ide kreatif bisa menyulap bebatuan di sana menjadi pemecah ombak dan juga tadi menjadi lahan parkir itu sebenarnya bisa dilakukan asalkan memang mau berpikir dengan di luar batas ya sebenarnya Pak Rahmat, dan harapannya memang bisa dicontoh begitu ya. Tapi saya kembali lagi ke poin di mana awalnya di wilayah Rembang tadi Pak Rahmat bercerita bahwa masyarakatnya masih sering buang sampah begitu. Nah, ini kan barangkali di wilayah lain juga masih ada yang ngeyel. Kadang kan masyarakat kalau semisal sudah budaya buang sampahnya itu di sana, merubahnya susah. Nah, ini dulu gimana caranya agar masyarakat di sana juga bisa paham bahwa ya ini harus dijaga secara bareng-bareng wilayah pesisir ini, bukan malah apa ya, budaya yang jelek dalam tanda kutip membuang sampah sembarangan ini masih dilakukan. Dulu titik baliknya gimana, Pak Rahmat?
1: Baliknya itu kalau diceritakan, Mas, itu panjang. Kadang itu perbuatan yang baik, perbuatan yang memang membuat alamnya itu senang tersenyum, tapi masyarakat sekitar kadang tuh membuat yang senyumnya itu tidak, malah merengut kadang. Wah, apa-apaan sih ini? Apa-apaan ini? Karena itu udah budaya mereka, Mas. Tapi dengan pola berpikir kita majukan, biar kita buktikan secara nyata ini loh.

0: hasilnya jika kamu tidak membuang sampah di tempat ini. Ini bisa dibuat perkembangan ekonominya, bisa dibentuk dengan kreatif-kreatif, mulai dari minggu pagi kita buat senam, bisa nanti bisa ada UMKM yang di sekitar lah, jangan jauh-jauh dulu, terdekat misal tiga rumah dari jarak dari tiga rumah dua rumah kita jual-jual dulu bisa. Tapi namun namanya perjuangan kita harus, mah namanya pemuda itu harus, tapi tidak semua sih, kadang pemuda juga membuat itu, wah apa sih kadang gitu. Tapi kalau memang itu butuh namanya leadership yang memang itu peka dengan lestari, mas. Kalau tidak memiliki kata leadership untuk merubah perubahan dari wujud kecil dari sampah menjadi ekonomi juga berat, mas. Kadang itu.
1: Baik. Ini poin menarik, pendengar. Jadi bagaimana ternyata lingkungan pesisir itu juga bisa menjadi pintu masuk untuk menciptakan usaha atau ekonomi kreatif yang bisa dikelola, ya, Pak Rahmat. Wow, ini keren banget. Oke, Pak Rahmat, saya coba bacakan dulu. Ini ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Yang pertama dari Pak Darmanto di Gerobokan. Assalamualaikum, Mas Agil dan juga Bapak Narasumber. Yang saya ingin tanyakan adalah, kalau semisal tadi di segmen awal disampaikan bahwa cuaca itu menjadi persoalan, sebenarnya bagaimana kalau semisal warga masyarakat di sana itu diberdayakan agar ketika cuacanya tidak bagus, sudah ada stok ikan yang bisa diolah dengan aneka ragamnya, itu kan juga bisa menambah pundi-pundi penghasilan untuk masyarakat di sana. Oke, baik. Terima kasih Pak Darmanto. Ini gimana Pak Rahmat? Mungkin ada tanggapan, silakan.
0: Ya, selamat malam Pak Darmanto yang saya cintai dan saya sayangi. Wah, idenya Pak Darmanto itu memang bagus. Untuk menyiasati cuaca ekstrim atau cuaca buruk di pesisir pantai, untuk memberdayakan masyarakat sekitar. Ini untuk saat ini itu sudah ada, mas. Namanya itu cow storage, tempat penyimpanan ikan. Untuk hari-hari, untuk bulan-bulan yang memang notabene itu ombak besar, cuaca ekstrim, ada. Namun juga itu warga sekitar juga kadang itu ngeluh juga. Sewaktu cuaca ekstrim, ombak besar, ikan di cow storage itu naik. Bukan naiknya itu bukan 1, 2, atau berapa ribu, enggak. Kadang naiknya itu 5 ribu, 6 ribu. Dan itu bisa membuat daya beli masyarakat di pasar itu, misal ikan pindang, ikan panggang, ya, panggang, pindang, itu menjadi naik. Dan masyarakat itu membelinya itu, wah kok mahal ya, harganya kok sama dengan harga sapi, harga ayam. Kadang itu, namun juga terlalu mepet juga. Kadang kan ada beberapa daerah memang yang konsumsi ikannya itu tinggi. Ya juga kita diterbas, memang kita udah ada sistemnya itu namanya cow storage untuk penyimpanan ikan dan untuk diberdayakan waktu ada cuaca ekstrim, ngoten mas.
1: Jadi memang sudah ada begitu ya. Tapi untuk aneka ragam olahan, semisal dari ikan tangkapan dari wilayah-wilayah kan, itu kan biasanya macam-macam ya. Ada yang udang, ada yang bandeng begitu. Ini juga bisa menjadi salah satu unique selling begitu ya, Pak Rahmat.
0: Mencampur. Kalau laut sepi kita bisa tambak, kalau tambak sepi kita bisa laut. Ya, ini win-win solution lah intinya itu. Tapi kan tetap tujuannya satu, protein ikan itu memang untuk membaiki gizi itu baik, tegas stunting.
1: Baik, terima kasih Pak Darmanto. Selanjutnya ada Mbak Herlina, ini dari Surabaya ya. Selamat malam Mbak Herlina, katanya beda kasus kalau semisal dengan pantai yang ada di wilayahnya Mbak Herlina, namanya Pantai Kenjeran. Katanya sepi kecuali pas momen tertentu saja wisatawan turis lokal itu ada. Nah, ini juga menarik Pak Rahmat. Kadang kan tidak selalu pantai-pantai atau garis di pinggiran itu selalu ramai begitu ya. Dan ini gimana menyiasatinya kalau semisal tidak pas momen libur sekolah gitu. Apa yang bisa diberdayakan oleh masyarakat di sana sehingga ekonominya terus berputar ini, Pak Rahmat?
0: Ini saya memberi saran ya. Ini saran. Bukan berarti kita ini namanya juga hidup kan juga saling belajar kan.
1: Betul.
0: Saling belajar. saling mengevaluasi. Nek menurut saya itu bukan karena sepi kadang itu mas. Kadang itu kita kurang dimulai dari hal kecil dulu. Dulu beberapa wisata di Kabupaten Rembang juga sepi mas, tidak ada yang tertarik. Tapi hal kecil kita lakukan untuk membuat kegiatan, mulai event kecil, mulai-mulai bersih-bersih dulu, kita di-up terus di sosial media, kita promosikan terus, menerus, kita kan tetap kan namanya sekarang digitalisasi. Contoh, kita buat acara di hari Minggu pagi, melakukan senam, makan apa. Ada kan, nanti kan ada beberapa yang tahu, di sini ada senam. Nanti kita ada lagi mengadakan event, mulai dari bakar ikan, apapun. Kita awali dulu lah dengan hal kecil dulu. Momen apa kita bersihkan dulu garis pantainya untuk biar kita terlihat indah pantainya. Kan bisa juga mas untuk
1: Betul.
0: event-event yang kecil dulu. Jangan terlalu, wah kita rame dulu, biar rame. Kan hal yang rame sekarang itu di pantai-pantai kan dulunya juga itu sepi juga. Ya, mulai diawali dari hal kecil-kecil dulu lah. Nek saya menurut saya dulu saya menjalankan kegiatan itu tersebut. Setiap hari Minggu pagi saya lakukan. Tidak ada pengunjung, kita saya promosikan, kita chat. Itu ada kita kadang malah ngundang penjual jajan. Jajannya itu kita beli, malah kita kan suruh jualan di situ. Kadang gitu. Jadi kita itu kadang penjualan. Kalau sudah rame, malah kita nah kalau sudah rame, kita gontok-gontokan tentang tempat. Aku di sini kan gitu kadang itu, Pak. Tapi kalau ngawali dulu mesti itu tidak ada, ngoten.
1: Ya.
0: Ngoten, Pak.
1: Oke, ini menarik juga. Jadi sebenarnya hal-hal sederhana membuat keramaian di pesisir pantai atau garisnya itu yang paling sederhana ya tempatnya pasti harus bersih dulu tadi disampaikan. Terus, semisal katakanlah setiap hari Minggu itu ada senam bersama dan sudah menjadi ikon, ya lama-kelamaan masyarakat akan ingat, oh kalau di sini setiap hari Minggu ada senam, makanya di sana akan ramai terus gitu ya Pak Rahmat. Ini jarang loh dilakukan pendengar. Mungkin Anda juga bisa meniru atau mencontohnya. Terima kasih tadi Berlina jauh-jauh ini mengirimkan pesan dari Surabaya, Pantai Kenjeran katanya ya. Silakan Berlina, barangkali tertarik dengan satu idenya ya tadi yang sudah dikemukakan, nanti monggo bisa ditanggapi kembali ya. Baik, Pak Rahmat, kita masih ada satu segmen lagi nanti yang sudah bergabung, saya akan bacakan di segmen terakhir pendengar. Ada yang mau lewat dulu jadi jangan kemana-mana.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Baik pendengar Pro 1, satu segmen terakhir untuk malam hari ini masih bersama Pak Rahmat ya. Pesisir tidak bisa sendiri merajut sinergi untuk pantai yang lestari. Pak Rahmat, kalau di segmen sebelumnya tadi menyinggung soal digitalisasi atau media sosial, ini juga perannya sangat luar biasa dan mau gak mau semuanya harus belajar karena dampaknya bisa luar biasa. Dan ini katakanlah ada di wilayah lain yang belum memulai tapi ingin bergerak juga memulai bagaimana untuk memanage sosial media atau menggunakan aplikasi untuk membantu penjualan atau apapun itu, langkah pertama yang sebaiknya mereka lakukan ini gambarnya seperti apa Pak Rahmat?
1: Untuk cara digitalisasi penggambaran untuk memperdayakan dan berdayakan itu, kita harusnya itu tahu produk mana yang kita jual dulu, yang memang itu laris di pasaran. Bukan FOMO ya, tapi itu untuk keberlangsungan hal yang lebih baik lagi. Semisal nggih garam. Garam itu kalau dikemas secara ekonomis, kan semua masyarakat di Indonesia itu butuh namanya garam.
0: Betul.
1: Untuk apapun lah, garam itu memang dibutuhkan. Mulai dari makanan, masakan kan juga. Mulai dari maem comboran sapi, itu garam juga kan mulai dibuat untuk perasa sapi kan Mas. Mungkin itu dari segi-segi kita dikemas secara kemasan yang lebih baik, iklan dan kadang menarik, itu lebih baik. Contoh karo marinasi, kita didesain gambar yang baik, harga yang memang harga yang tidak terlalu tinggi keuntungannya, tapi kita mengejar kuantitasnya. Mungkin dari beberapa petani-petani tambak yang air tawar sekarang ini mengejar kuantitas, Mas.
0: Okay.
1: Untuk digitalisasi itu. Kan ini era-eranya, era pemerintahan Prabowo untuk gencar-gencarnya untuk memperbaiki gizi lah. Yang dalam kutip, tanda kutipnya itu kan garis merahnya itu gizi nasional. Rata-rata itu ikan yang masuk di dalam programnya Pak Prabowo, ini ikan air tawar. Yang
0: Okay.
1: notabene mulai lele, mulai nila, mulai ikan-ikan yang memang bisa dibuat marinasi, buat chicken dan lain-lain lah. Bisa itu. Kan kita untuk problem-problem itu untuk yang menaikkan itu memang harus kita sering, Mas. Jangan sampai sering mengiklankan, jangan patah arang. Walaupun itu hanya iklan, dilihat saja, belum ada yang beli. Kita sering, Mas. Kado itu kan kadang si A, si Bapak si A, misal si Supri nggak doyan ikan, dia hanya lihat aja. Misal kalau Supri kenal sama Yanto yang memang itu posisinya Yanto itu anaknya suka makan ikan, pastikan Supri itu rekomendasi. Ini loh Mas, saya tahu
0: Betul.
1: nama nama pedagangnya, nama nomor HP-nya, nama ini Mas produknya ini lengkap di aplikasi ini Mas yang jual ini. Mungkin jika Supri ini tidak membeli, tidak suka ikan, mungkin kan Supri bisa menjadi pelantar Yanto untuk membeli ikan. Wontenan Mas. Jadi kita yang
0: Betul.
1: solusinya itu tidak patah arang, tidak patah semangat untuk mempromosikan itu. Bisnis dan usaha digitalisasi maupun non-digitalisasi itu tidak gampang. Tidak, intinya tidak bisa dinikmati hanya langsung laris, bukan gitu. Tapi kita butuh proses untuk meyakinkan konsumen bahwasanya ini loh produk kita. Memang baik pesisir, baik UMKM pesisir untuk meningkatkan ekonomi daerah, itu meningkatkan ekonomi pribadinya masyarakat sekitar pesisir itu, Mas. Ngoten.
0: Baik. Nah ini Pak Rahmat, mungkin yang di wilayahnya Pak Rahmat yang menjadi ikon apa, mungkin bisa diperkenalkan juga kepada pendengar Pro 1, cari informasinya di sosial medianya juga apa ini Pak Rahmat?
1: Untuk wilayah kami itu dan wilayah usaha pesisir yang dekat dengan kami itu Juwana dengan Pati. Juwana itu terkenal dengan bandengnya. Kalau Rembang itu terkenal dengan masakan mericonya. Lah, untuk bandeng itu bisa olahan mulai bandeng presto, mulai bandeng bakar juwana, otak-otak bandeng kan bisa. Itu ada di beberapa wisata-wisata, mulai wisata Pantura, mulai wisata mana. Kita sering sekarang menjumpai bandeng presto.
0: Betul.
1: Kelihatannya itu kelihatan sekarang udah oleh-oleh nasional ya bandeng presto itu.
0: Betul. Iya,
1: Kalau di
0: oke.
1: Rembang itu memang sekarang itu udah ada mas, namanya itu di Desa Dasun kelihatannya itu wisata malah wisata ikan panggang mas. Jadi ikan dipanggang di tempat kita dinikmati langsung. Wah itu
0: Wow.
1: menarik, menarik itu.
0: Oke.
1: Tambah lagi itu sambelnya sambel tomat sama sambel kecap. Waduh enak sekali.
0: Jos ya.
1: Pangan siang-siang itu sasianget jos jos.
0: Betul. Oke, jadi silakan mendengar itu mungkin bisa menjadi rekomendasi Anda semisal mau liburan ke wilayah Rembang bisa langsung ke sana ya. Para Mat, terakhir ini mungkin tadi ada yang terlewat atau pesan yang ingin disampaikan juga kepada pendengar Pro 1 terkait apa yang sudah kita bincangkan pada malam hari ini. Pesisir tak bisa sendiri merajut sinergi untuk pantai yang lestari. Sebagai penutup, silakan.
1: Pesisir. Pesisir dalam arti adalah gotong royong untuk membangkitkan ekonomi daerah pesisir, untuk merawat pesisir, untuk melestarikan pesisir, mulai dari kita menanam pohon di pesisir, untuk menikmati kehidupan selanjutnya, untuk lagi ekonomi pesisir, kita rawat pesisirnya, kita jaga pesisirnya, kita hitskan, kita naikkan untuk ekonomi pariwisatanya. Pesisir yang ada di kabupaten-kabupaten yang memang garisnya pesisir, ada tambaknya, ada tambak garam, tambak ikan, ada nelayannya. Kita langsung, kita ikut promosikan. Karena itu mutiara-mutiara yang bisa dikembangkan di area pesisir. Pesisir adalah rezeki, pesisir adalah kehidupan, pesisir adalah nadi-nadi-nadi untuk wilayah di Indonesia. Pesisir hanyalah wilayah-wilayah yang bisa melestarikan pesisir hanyalah pemuda. Siapa lagi kalau bukan kita yang bisa melestarikan pesisir? Bukan anak muda. Kapan lagi? Ayo anak muda, kita rawat pesisir, ayo lestarikan pesisir, ayolah kita guyup dan saling kita kolaborasi membangun dan melestarikan pesisir untuk hal yang lebih baik lagi. Manusia hidup itu cuma sekali, jadilah pemuda yang berarti. Terima kasih, Mas.
0: Baik, luar biasa ini. Terima kasih juga Pak Rahmat untuk apa yang sudah disampaikan. Kita harapkan semuanya nanti ketika setelah mendengarkan ini juga termotivasi, terinspirasi juga, dan bareng-bareng lah ya kita rawat pantai atau pesisir agar tetap lestari ke depannya. Sekali lagi Pak Rahmat, terima kasih untuk apa yang sudah disampaikan. Selamat melanjutkan aktivitas atau istirahat. Sukses ya selalu. Selamat malam Pak Rahmat.
1: Selamat malam Mas, sehat selalu, panjang umur untuk Masnya dan untuk pendengar-pendengar semuanya, semua panjang umur, sehat selalu, dijauhkan dari mara musibah, dibanyakan uangnya. Terima kasih.
0: Amin. Baik, demikian tadi pendengar untuk Ngobras edisi hari Jumat ini ya, bersama anggota bidang kemitraan dan hubungan antar lembaga Karang Taruna Provinsi Jawa Tengah, Rahmat Zainal Abidin, yang sudah berbicara terkait pesisir tidak bisa sendiri merajut sinergi untuk pantai yang lestari.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Anda kembali kepada memori masa lalu. Lagu-lagu terbaik dari dekade 80-an.

90-an. Sampai yang paling baru. Ruang Rindu setiap hari jam 9 sampai 11 malam hanya di Pro 1 Semarang.

Terima kasih pendengar Pro 1 bagi Anda yang terus bersama kami, Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Sudah terdengar backsound yang satu ini pendengar? Itu artinya Ruang Rindu siap saya hadirkan selama kurang lebih 2 jam ke depan ya. Lagu-lagu terbaik dekade 80-an, 90-an, dan awal 2000-an siap saya hadirkan untuk Jumat malam ini pendengar. Telepon boleh silakan request lagu 0248316686 ya. Berkirim pesan lewat WhatsApp 0816666886 aplikasi RRI Digital. Komentar di sana juga boleh berdengar, kami ada waktu sampai jam 11 malam ya. Sekalian bercerita yang mau berbagi informasi target-targetnya bulan Oktober ini, kira-kira ada rencana apa? Boleh, kita bikin santai saja pokoknya untuk malam hari ini, karena besok juga akhir pekan libur pendengar. Jadi nyantai bareng Pro 1 ya. Salam-salam juga kami akan buka pendengar, jadi silakan nongkrongnya di Pro 1 RRI Semarang. Dari Bayerlina sudah mengawali katanya Malik Ed Esensial kumpul bocah. Ini kumpul bocahnya adanya Vina Panduwinata, Mbak Erlina, gimana? Saya putarkan yang versi Vina Panduwinata boleh ya? Kalau Malik Ed Esensialnya versi terbaru kayaknya belum masuk deh Mbak Erlina. Jadi gimana, nanti silakan bisa komentar saja ya. Sambil nanti informasi seputar musik kami akan perbarui untuk Anda pendengar. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Ruang Rindu Pro 1 RRI Semarang bersama saya Agil.

0: Menghilangkan penyakit masyarakat, bagaimana ya caranya? Inilah penjelasan dari pengamat sosial Hermawan Pancasiwi.
1: Pendidikan kepada masyarakat ini harus menegaskan bahwa yang namanya penyakit masyarakat itu mengganggu dan bersifat adiktif dan menghancurkan. Itu sesuatu yang tidak bisa kita tolak dan ini harus terus menerus kita sosialisasikan kepada masyarakat. Kemudian langkah-langkah konkret untuk memberantas penyakit masyarakat ini, apakah itu judi, apakah itu prostitusi, apa macam-macam dan yang lain itu harus dilakukan, tidak hanya bersifat insidensial, tetapi terus menerus dilakukan supaya apa? Supaya ujungnya masyarakat itu punya efek, punya semua ujungnya itu semua ini punya efek jera bagi masyarakat. Dan syukur-syukur kalau kemudian kesadaran itu bersifat primer, artinya bukan dari tekanan aparat, tetapi dari dalam masyarakat sendiri muncul kesadaran untuk itu. Jujur saja kita harus akui bahwa kita itu kalah dengan bangsa-bangsa barat yang katanya ateis macam-macam itu, ketika mereka tahu bahwa apa namanya aspek sosial dari kehidupan kita itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Kadang-kadang kita terlalu egois, apa namanya, EGP, emang gue pikirin dan sebagainya. Maka ini yang harus kita terus-menerus

0: pendengar Pro 1 RRI Semarang, yang satu ini dari salah satu penyanyi kenamaan asal Amerika Serikat, pendengar, yang dimana dirinya sudah dikenal sejak era 90-an awal 2000-an, karya-karyanya melegenda lah, pendengar. Jennifer Lopez atau yang akrab dipanggil J-Lo ya, sudah tidak muda lagi, pendengar. Senior lah bahasanya, bukan tua ya, tapi senior aja, pendengar. Karena dirinya lahir itu 24 Juli 1969, pendengar. Jadi lumayan lah ya. Dan dirinya memang sudah mengawali karir di industri musik itu jauh, pendengar, sebelum terkenal. Dirinya sudah apa ya, debut lewat beberapa tari atau industri-industri sebelum nyanyi. Itu ada industri hiburan ya kan, lebih ke dancer sih, pendengar, dirinya itu terkenalnya. Karena kalau misal Anda cek di video-video musiknya, banyak sekali yang menampilkan J-Lo ini berdansa dengan penari latar yang bagus banget, pendengar ya. Dan dirinya terbukti sukses melalui album debutnya On The Six yang dirilis tahun 99, pendengar. Gaya musiknya memadukan genre pop, R&B, Latin ya, menjadikannya salah satu figur penting dalam perkembangan musik pop Latin di era 2000-an awal ya. Yang barusan saya putarkan itu judulnya Love Don't Cost a Thing, merupakan salah satu lagu Jennifer Lopez yang paling terkenal, rilisnya tahun 2001, pendengar, sebagai single dari album keduanya J-Lo. Lagu ini ditulis oleh beberapa penulis sebenarnya, pendengar, tidak hanya dirinya sendiri. Ada Damon Sharp ya, Greg Lawson dan juga LaShawn Daniel, pendengar. Sementara produksiannya itu melibatkan Rick Wake ya. Dan lagu ini mengusung tema bahwa cinta sejati tidak seharusnya diukur dari uang, hadiah atau kemewahan. Nah, ini yang menjadikan lagu ini relate gitu ya. Kalau biasanya banyak sekali yang apa ya bahasanya, pendengar, lebih mementingkan materi. Materi penting, tapi cinta itu tidak diukur dari sana, melainkan dari ketulusan, pendengar. Nah, inilah yang diangkat oleh Jennifer Lopez melalui lagu Love Don't Cost a Thing ya. Oke, saya sapa dulu yang sudah bergabung lewat pendengar Pro 1 ini, WhatsApp-nya ya, 081 666 6886 ya. Terima kasih banyak. Ada ini yang pertama, oh tadi Mbak Erlina bercerita bahwa Jennifer Lopez itu pas zaman SMK ya, lost contact, terus sempat kerja di Semarang juga katanya. Oke, baik. Request lagunya nanti Kumpul Bocah versinya Vina Panduwinata nanti saya putarkan ya. Oke, lewat telepon saya akan angkat dulu. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Apa kabar Mas Agus?
1: Akhir.
0: Betul.
1: Ya.
0: Kabarnya baik. Gimana Mas Agus?
1: Baik kabarnya, Mas Akhil gimana?
0: Luar biasa, baik juga. Awal bulan soalnya Mas Agus.
1: Ya, kecernya.
0: Ya kan? Sumringah bawaannya. Gimana Mas Agus, Oktober kira-kira ada target apa ini Mas Agus?
1: Oktober.
0: Oktober, pengen ngapain deh, liburan atau ada misi-misi yang lain gitu?
1: Oh, kalau besok pagi malah ke Salatiga.
0: Ke Salatiga, oh acara keluarga kah ini?
1: Anu, apa tuh, prestasi.
0: Wih, keren, oke. Okay. Baik, salam-salam dulu dong Mas Agus.
1: Oke, okay, siap. Salam buat Mas Hasan.
0: Mm-hmm.
1: Mas Yosi.
0: Mm-hmm.
1: Pak Takim.
0: Oke. Okay.
1: Mas Lutfi.
0: Betul. Mbak Herlina tadi gak disalamin.
1: Ibu Herlina.
0: Nah, itu dia. Siapa lagi ya? Mas Yosi sudah tadi?
1: Sudah.
0: Sudah, oke. Okay. Absennya semua sudah lengkap ya?
1: Ya, kanu sama semua penyiarnya RRI lah.
0: Oke, okay, baik. Lagunya apa ini Mas Agus?
1: Lagunya dari Nike Ardila aja nih Mas.
0: Nike Ardila, ada beberapa, mau yang mana ini?
1: Yang mana?
0: Sandiwara Cinta, Tinggallah Aku Sendiri, Panggung Sandiwara, Biarlah Aku Mengalah, Bintang Kehidupan, Cintaku Padamu, Nyalakan Api, Katakan Padaku Kembali Padaku. Banyak.
1: Nyalakan Api ya aja deh.
0: Nyalakan api, siap.
1: Nah, ini agak biar
0: sangat kademen ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Ditunggu lagunya Mas Agus. Terima kasih banyak.
1: Ya, terima kasih ya.
0: Oke, selamat malam. Amin, amin, amin. Sehat selalu juga untuk Mas Agus ya. Dari Bagendis, selamat malam. Ini Bagendis di Boja ya. Request lagunya Dewa 19 yang Kirana. Oke, karena Bagendis tadi sudah requestnya sedari jam berapa tadi ya? 9 lebih 15. Saya putarkan sekarang dulu Dewa 19 disusul lagu-lagu yang lain yang sudah request ya.

0: Minggu depan reunian enaknya kita pakai baju apa ya?
1: Pakai batik aja.
0: Ih, tua tahu.
1: Batik bukan identik dengan orang tua. Sekarang banyak anak muda pakai batik juga loh.
0: Masa?
1: Iya. Kita harus bangga dengan batik asli Indonesia. Orang asing aja pakai batik. Masa kita malah enggak?
0: Tapi batik kan modelnya gitu-gitu aja.
1: Jangan salah. Ada batik Semarangan, batik Solo, batik Pekalongan, batik Cirebon, dan masih banyak lagi.
0: Oke deh. Tapi ada juga lagunya loh, Mas.
1: Yang mana?
0: Tapi ku batik-batik saja. Selamat Hari Batik Nasional. Bangga berbatik.

merupakan seorang penyanyi Indonesia keturunan Sunda dan Minahasa. Ia diketahui sudah mulai berkarya sejak tahun 80-an, tepatnya di tahun 1981.

0: kerap disapa Mama Ina itu mengeluarkan lagu fenomenalnya yang berjudul Burung Camar. Lagu tersebut kemudian meledak di pasaran dan kian disukai oleh berbagai kalangan. Bahkan, lagu itu juga berhasil tercatat oleh Rolling Stone Indonesia sebagai lagu Indonesia terbaik ke-28 sepanjang masa.
1: Tiba-tiba ku tak takut lubuk, hatiku tersentuh, perahu kecil.

Sebelum terkenal seperti sekarang, Vina sempat belajar selama 4 tahun di sekolah musik Yamaha. Vina pun pernah membuat rekaman single di perusahaan rekaman RCA Hamburg yang ada di Jerman. Di luar album Cinta Biru di tahun 81, Citra Pesona di tahun 82, dan Citra Ceria di tahun 1984, Vina juga berjaya di ajang festival. 3 kali beruntun, ia mendapatkan gelar penyanyi berpenampilan terbaik pada Festival Lagu Populer Nasional.

1987, Vina tetap prima lewat album Cium Pipiku yang memuat lagu populer seperti Cium Pipiku, Surat Cinta, Biru, dan Logika. Untuk era 90-an, Vina tetap populer lewat lagu seperti Rasa Sayang Itu Ada pada 91. Vina juga memopulerkan lagu ciptaan Loka M. Prawiro, Aku Makin Cinta. Musik

Di tahun-tahun berikutnya, Vina Panduwinata terus mengeluarkan banyak lagu lainnya dan kembali membawa berbagai penghargaan musik bergengsi. Di usia 25 tahun karirnya, ia kemudian menggelar konser tunggal bertajuk Viva Vina pada tahun 2006.

Perjalanan panjang Vina Paduwinata selama berkarir di dunia musik membuat Anugerah Musik Indonesia memberikan penghargaan Lifetime Achievement. Penghargaan tersebut diberikan atas segala dedikasi dan prestasi memukau yang ia raih untuk memajukan industri musik Indonesia.

Dari Vina Paduwinata, pendengar Kumpul Bocah. Tadi Mbak Herlina yang sudah minta lagunya, walaupun sebenarnya ada versi Malika Desensial, tapi karena ini Ruang Rindu, saya putarkannya yang versi Vina Paduwinata ya. Terima kasih Mbak Herlina tadi yang sudah request lagunya. Katanya, apakah RRI Semarang open TikTok? Ada Mbak Herlina, jadi silakan bisa kunjungi TikTok resmi kami juga di @RRI Semarang ya. Nanti informasi atau update-update event-event semua di sana ada, Berlina bisa di-follow juga ya. Terima kasih banyak. Dan pendengar Pro 1, saya ingatkan kembali, Anda juga bisa mendownload terlebih dahulu aplikasi RRI Digital ya. Jadi dimanapun Anda berada, kapanpun, asalkan ada koneksi internet, tinggal cari RRI Semarang, Anda bisa mendengarkan siaran kami dan ada konten-konten menarik yang sudah kami up di sana juga. Anda bisa cek download ya atau unduh melalui Play Store dan juga App Store, pendengar, silakan. Dan saya sapa lagi yang sudah bergabung dalam Ruang Rindu malam hari ini, dari Mas Lutfi Sembung Harjo ya. Katanya, selamat malam Mas Agil ya, siaran nonstop 3 headpool. Katanya, saya doakan dari sini semoga sehat selalu jasmani serta rohani dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin. Terima kasih Mas Lutfi, juga sehat bahagia selalu ya. Salamnya untuk Pak Bayu di Meranggen, Pak Eko Ketileng, Pak Wahyu Tembalang, tidak lupa juga Pak Agus di Tlogosari, Rahayu Temanggung, lagunya Ikut Saja. Baik, terima kasih banyak Mas Lutfi. Tumben ini Mas Lutfi kok tidak request lagu. Ya udah, nanti saya putarkan yang asik-asik pokoknya ya. Seperti yang satu ini dari Vina Paduwinata, pendengar. Kali ini setelah Kumpul Bocah, kita nostalgia dulu Sahabat Kecil ya. Ada Ipang, pendengar. Kira-kira siapa sahabat kecil Anda yang masih ingat atau barangkali masih temenan sampai sekarang, pendengar? Kasih tahu saya sekalian request lagu di Ruang Rindu Pro 1 RRI Semarang.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah, dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang, kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

pendengar Pro 1 RRI Semarang, yang satu ini sudah jelas favorit saya dan barangkali menjadi favorit Anda juga ya. Shania Twain tidak pernah gagal dengan lagu-lagunya pendengar, apalagi yang You're Still The One ya. Rilis di tahun 98 dan sebagai salah satu single dari albumnya yang bertajuk Come On Over ya. Lagu ini pendengar Pro 1 ditulis oleh Shania Twain bersama Robert John Mute Longs ya. Dan saat itu Robert ini merupakan suami Shania Twain pendengar. Jadi memang apa ya, sesuai liriknya, dimana liriknya ini bercerita soal hubungan ya pendengar. Dan hubungannya terasa adem banget, anget banget ya kan. Jadi lirik aslinya itu tentang sebuah hubungan yang berhasil bertahan meskipun sebelumnya banyak orang yang meragukan mereka pendengar. Aransemennya romantis banget ya kan. Lagu ini menonjolkan sisi Shania Twain yang berbeda dari lagu-lagu country pop yang lebih upbeat pendengar. Kemudian You're Still The One menjadi salah satu lagu cinta yang paling dikenal dalam katalog musik dari sosok Shania Twain. Kesuksesan besar juga diraih oleh Shania Twain lewat lagu ini pendengar. Lagunya di komunitas musik country meledak ya, dan memenangkan 2 Grammy Award di tahun 99, yaitu Best Country Song dan Best Female Country Vocal Performance ya. Keren banget pendengar, dimana dirinya juga sudah berkarir sejak era 90-an melalui album-album keren lainnya, The Woman In Me dan juga Come On Over pendengar. Yang paling baru ya, 24 Juli lalu pendengar 2026 melalui Republic Records, Shania Twain merilis sebuah album ke-7 ya yang bertajuk Little Miss Twain pendengar. Ada 15 lagu, durasinya total sekitar 49 menit pendengar. Country-nya tetap ada, lagu pop-nya tetap ada, rock, soul dan bluegrass pendengar. Jadi konsepnya adalah album ini merupakan personal yang mengenang perjalanan hidup serta awal mulai kecintaannya pada musik sebelum meraih ketenaran besar. Kalau lagu ini membawa karirnya besar, nah album terbarunya di tahun 2026 lagu-lagunya itu membawa masa-masa sebelum Shania Twain terkenal intinya pendengar. Barangkali Anda sudah cek ya lagu baru atau album barunya Shania Twain, kasih tahu saya pendengar bagaimana pertama kali mendengarkannya, apa yang ada di pikiran Anda. Counternya tetap ada atau jangan-jangan malah lebih eksperimental pendengar. Dari Shania Twain sudah saya putarkan. Terima kasih. Tadi yang sudah request lagunya itu Mas Bagus ya. Saya geser, ini tidak menyebutkan nama. Katanya request lagunya Coldplay yang Don't Panic, nanti tolong diputarkan. Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 saja. Oke, baik, sudah saya masukkan di playlist. Ditunggu ya, dan yang lain pendengar, saya masih ada waktu sampai jam 11 malam ini. Lagu-lagu terbaik tahun 80-an, 90-an, awal 2000-an Indonesia, mancanegara, boleh Anda bisa bergabung request di Ruang Rindu Pro 1 RRI Semarang.

0: Bagaimana hukuman untuk kenakalan remaja yang terlibat judi online? Berikut penjelasan Vidi Pradinata SHMH, Kepala Seksi Intelijen Kejari Kabupaten Magelang.
1: Terkait anak-anak yang terkena apa dia ketergantungan dengan judi. Ini judi online ini sebenarnya termasuk golongan dengan ya judi ya. Kalau udah kena pidana hukum pidana ya dia kena pasal juga kan. Di sini kena pasal 427 ayat 1 KUHP. Pelaku judi diancam pidana penjara 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 atau 50 juta. Nah, di sini kalau misalnya kita ngomongin anak yang namanya 3 tahun itu pasti dikurangi separuh ya untuk anak ya. Jadi 1 tahun setengah. Gitu. Nah, terkait dengan pasal 45 ayat 3 yaitu pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE, pelaku judi online pidana penjara paling lama 10

Vokal wanita asal Indonesia yang terkenal pendengar era 90-an hingga awal 2000-an, ya. Bening, Dita, Ria, dan Vera yang waktu itu dikenal melalui karakter vokalnya pendengar yang super harmonis, ya. Lagu-lagu pop tema percintaan yang dekat dengan kehidupan anak-anak muda, ya, pada masanya menjadi keunikan tersendiri dari grup Bening, ya. Dan bisa dibilang lagu-lagu pop waktu itu terasa lebih apa ya, lebih beragam aja sih pendengar dengan kemunculan Bening di industri musik tanah air, ya. Apalagi lagu yang barusan saya putarkan, Apa Yang Kau Rasakan, menjadi salah satu lagu yang dikenal dari Bening dan memperlihatkan ciri khas mereka, pendengar. Lagu ini mengangkat tema tentang perasaan dan hubungan asmara, khususnya rasa penasaran terhadap apa yang sebenarnya dirasakan oleh seseorang dalam sebuah hubungan, ya. Aransemennya apa ya, lembut saja, pendengar, gak usah yang neko-neko, ringan, mudah dinikmati, dan kemampuan vokalnya yang paling ditonjolkan, ya. Dari Bening, Apa Yang Kau Rasakan. Kalau saya tanya pendengar, apa yang Anda rasakan sekarang? Sudah memasuki bulan Oktober tahun 2026, apakah sudah banyak resolusi-resolusi yang terceklis, atau jangan-jangan masih belum terceklis semua? Aduh, bahaya ya. Tapi ya mau gimana lagi, pendengar, kalaupun memang belum bisa terlaksana semua, nggak apa-apa. Berproses, ya kan? Yang penting tetap ada progresnya, walaupun sedikit, disyukuri, karena itu yang paling penting, pendengar. Atau malam hari ini Anda merasakan yang lain, silakan bisa cerita, pendengar. Salam-salam juga boleh, ya. Ruang Rindu malam hari ini saya memutarkan lagu-lagu terbaik sampai jam 11 malam era 80-an, 90-an, awal 2000-an, ya. Oke, saya geser dulu. Kali ini ada Emilia, pendengar, Big Big World. Nanti disusul Nindi. Dan ada satu lagu requestan dari Mas Joko, ya. Pengen dengerin lagunya Bon Jovi yang It's My Life. Kita sedikit rock nanti, pendengar, gak apa-apa. Saya putarkan, yang jelas Anda tetap bersama kami.

0: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
1: Apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya, perih?
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

dari John Bon Jovi beringar. Ini salah satu ikon musik rock juga di era 90-an ya. Lagu-lagu seperti It's My Life, Living on a Prayer, dan juga masih banyak lagi lainnya beringar Always ya kan, menjadi salah satu anthem yang dikenang oleh pecinta lagu-lagu rock kala itu, pendengar. Bahkan sampai sekarang pun jujur masih enak-enak saja ya pendengar didengarkan. Dan itu mungkin ya memang karena John Bon Jovi memiliki ciri khasnya sendiri, memiliki karakteristiknya tersendiri, dan juga karya-karyanya timeless sih pendengar. Sampai kapanpun itu saya rasa masih banyak fans yang akan mendengarkan lagu-lagunya ya. Jadi dalam segmen Ruang Rindu, Anda tidak hanya mendengarkan lagu-lagu kenangan saja pendengar, melainkan semisal ingin mendengarkan lagu-lagu rock seperti Bon Jovi, mungkin ada beberapa dari Aerosmith ya kan, boleh silakan. Saya malah menunggu karena mana nih tim yang mirip dengan saya, suka lagu-lagu rock tahun 80-an, 90-an, belum merapat. Dari tadi lagu-lagunya pop terus loh pendengar. Tapi gak apa-apa ya, lagu-lagu pop juga bagus. Jangan dikira lagu pop juga jelek. Pokoknya menurut saya lagu-lagu dari tahun 80-an, 90-an itu selalu memiliki kisahnya sendiri sih pendengar. Keren ya. Dan saya masih ada satu segmen, nanti silahkan bagi Anda yang ingin bergabung, masih ada ya 1-4 lagu pendengar, 3-4 lagu yang bisa saya putarkan. Jadi silahkan melalui telepon 0248316686 atau lewat WhatsApp 0816666886, Ruang Rindu Pro 1 RRI Semarang.

adalah salah satu boyband ngetop kelas dunia yang berjaya di era 90-an akhir hingga 2000-an. Boyband ini dibentuk pada tahun 1998 dan sebenarnya telah bubar pada tahun 2012. Tetapi akhirnya mengumumkan reuni dan comeback pada tahun 2019.

beranggotakan Shane, Brian, Kian, Nikki, dan Mark sukses usai mengeluarkan single Swear It Again di tahun 1999. Single itu langsung memuncaki chart di British dan Irlandia, serta memecahkan rekor lagu debut dengan penjualan terbesar lebih dari 600 ribu kopi di Inggris dan Amerika Serikat. Musikopedia.

setelahnya, boyband ini kembali hadir dengan mengeluarkan album bertajuk Westlife di tahun 99 yang berisi double title track, I Have a Dream, dan Season in the Sun.

Tingkat popularitas mereka semakin menanjak setelah mengeluarkan album kedua yang diberi judul Coast to Coast. Album ini disebut oleh sebuah media di Britania Raya sebagai album nomor satu di United Kingdom kala itu. Bahkan, karya tersebut juga menjadi salah satu album dengan penjualan tertinggi pada tahun 2000 di Britania Raya. Musik Kobe.

dirilisnya beberapa album baru seperti Unbreakable di tahun 2002 dan Turnaround di tahun 2003. Sayang pada tahun 2004, Brian memutuskan keluar beberapa pekan sebelum tur dunia keempat mereka. Sejak itu, Westlife melanjutkan promosi hanya dengan 4 anggota. Tahun 2004 sampai 2008, grup pelantun Soledad itu terus aktif merilis karya berupa single maupun album.

Westlife secara resmi mengumumkan bubar. Masing-masing member lebih banyak menghabiskan waktu untuk keluarga dan bersolo karir. Pada tahun 2018, secara mengejutkan, para pelantun Flying Without Wings itu reuni dan melakukan comeback. Single perdana yang mereka rilis pasca bubar selama kurang lebih 7 tahun adalah Hello My Love.

Pendengar Pro 1 RRI Semarang dari Westlife ya. Saya tidak usah banyak berbicara karena tadi dalam musiklopedia sudah dijelaskan semua bagaimana Westlife ini bisa terbentuk ya kan, sampai dengan album-album terbaru ya kan, dan juga comeback mereka pendengar dan melaksanakan sebuah tour ya. Dan memang tidak semuanya lengkap, tapi paling tidak bisa mengobati kerinduan fans yang sudah kangen dengan lagu-lagu dari Westlife ya. Saya putarkan untuk Anda pendengar tadi. Terima kasih banyak yang sudah request tidak menyertakan nama. Ini 085606 sekian-sekian-sekian requestnya Season in the Sun dari Westlife sudah hadir ya. Baik, untuk Anda pendengar yang masih ingin bernostalgia dengan lagu-lagu dekade 80-an-90-an, jangan khawatir ya, karena Pro 1 selalu hadir dengan segmen Ruang Rindu pendengar setiap jam 9 malam sampai jam 11 malam. Nah, ini berhubung sudah mendekati jam 11 malam, itu artinya Ruang Rindu saya tutup pendengar. Tapi kalau saya masih menemani Anda sampai jam 12 malam. Kita kembali ke Semarang malam ini ya. Informasi lagu-lagu pilihan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Jadi tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Neneng, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Semarang, nampaknya kondisi kota Semarang sekarang memang sedang tidak baik-baik saja karena TPA Jatibarang yang kebakaran pendengar diakibatkan oleh musim kemarau saat ini. Dinas Kesehatan Kota Semarang mencatat kualitas udara di radius 2 km sekitar kawasan TPA Jatibarang Semarang Jawa Tengah yang dilanda kebakaran sejak Rabu 30 September pendengar dinyatakan tidak memenuhi syarat bagi kesehatan masyarakat ya. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Abdul Hakam di Semarang Jumat mengatakan pengukuran udara ambien dilakukan di beberapa titik sekitar TPA dengan radius hingga 2 km. Dirinya menjelaskan pengukuran yang dilakukan pada Kamis 1 Oktober pendengar antara lain dilakukan di SMA Negeri 7 Semarang serta kantor kelurahan Beban Kerep ya. Menurutnya kadar sulfur dioksida di SMA 7 Semarang yang berjarak sekitar 1,9 km dari TPA Jatibarang mencapai 258,26 mikrogram per meter kubik pendengar. Untuk batas normal ambang batas baku mutu udara ambien yakni di 150 mikrogram per meter kubik pendengar. Dirinya juga menjelaskan risiko kesehatan terhadap masyarakat yang terdampak asap kebakaran TPA Jatibarang yakni gangguan pernapasan. Oleh karena itu, Hakam merekomendasikan penggunaan masker terutama bagi masyarakat dari kelompok rentan seperti bayi, ibu hamil, orang lanjut usia, hingga penderita komorbid. Dirinya juga menuturkan petugas kesehatan di puskesmas sekitar wilayah TPA Jatibarang sudah disiagakan serta memantau kondisi dampak dari asap kebakaran tersebut. Tentu ini bukan yang kita inginkan pendengar, tapi mengingat yang ada memang demikian, sedang mengalami musibah begitu ya. Jadi Anda yang sekiranya berlalu lalang di sekitar TPA Jatibarang atau tinggal di sana, silakan himbauan-himbauan tadi bisa dilakukan pendengar. Atau kalau sudah merasakan gejala-gejala gangguan pernapasan bisa langsung berobat.

19 Oktober 1945, pemuda dan pejuang Indonesia tak gentar melawan tentara Jepang yang masih menduduki Indonesia. 400 orang veteran Angkatan Laut Jepang memberontak dan melarikan diri saat dipindahkan ke Semarang. Penyerangan pun terjadi, hingga ada desas-desus peracunan cadangan air minum warga kota Semarang. Dokter Karyadi yang memeriksa cadangan air di Candi ditembak oleh tentara Jepang hingga wafat. Peristiwa beruntun ini memicu kemarahan rakyat Semarang dan meletuskan pertempuran. Untuk menghentikan kejadian tersebut, Gubernur Wongsonegoro dan pemimpin TKR berunding dengan komandan tentara Jepang. Proses gencatan senjata dipercepat setelah Brigadir Jenderal Battle dari pasukan Sekutu ikut terlibat dalam perundingan pada tanggal 20 Oktober 1945. Pasukan Sekutu akhirnya melucuti senjata Jepang dan menawan pasukan Jepang. Untuk mengenang pertempuran 5 hari di Semarang, maka didirikan Monumen Perjuangan Tugu Muda yang saat ini terkenal sebagai salah satu

Enciclopedia. Enciclopedia. Hip-hop, soul, R&B, dan pencipta lagu ini lahir di Honolulu, Hawaii, 8 Oktober 1985. Ia adalah Peter Gene Hernandez atau yang populer dengan

akrab Bruno Mars merupakan anak dari keluarga seniman. Bahkan musik Bruno sudah terlihat sejak kecil. Ia kerap tampil membawakan lagu-lagu Michael Jackson dan juga terinspirasi gaya penampilan serta musikalitas King of Rock and Roll, Elvis Presley. Sempat gonta-ganti perusahaan rekaman, akhirnya Bruno mantap dengan label Atlantic Record dan namanya mulai dikenal dengan lagu Nothing on You dan

album studio debutnya, The Whoops and Hooligans di tahun 2010, berada di nomor 3 Billboard 200 Amerika Serikat dan berada di puncak tangga lagu di Kanada, Jerman, Irlandia, Belanda, dan Britania Raya. Album ini menghasilkan single sukses nomor 1 berjudul Just The Way You Are, Grenade, dan

Album kedua Bruno Mars, Unorthodox Jukebox, di tahun 2012 berada di nomor 1 Billboard 200 Amerika Serikat, Australia, Kanada, Swiss, dan Britania Raya. Serta album ini memenangkan sebuah Grammy Award sebagai Best Pop Vocal Album. Single-single dari album tersebut seperti Lock Out of Heaven dan When I Was Your Man berada di nomor 1 Billboard Hot 100 Amerika Serikat.

ketiganya yang berfokus di genre R&B bertajuk 24K Magic, debut di nomor 2 Amerika Serikat, Kanada, serta Selandia Baru. Album ini mendapatkan 7 Grammy di kategori Album of the Year, Record of the Year, dan Song of the Year, serta menghasilkan single sukses seperti 24K Magic, That's What I Like.

Omar telah menjual lebih dari 130 juta rekaman di seluruh dunia, menjadikannya sebagai salah satu artis terlaris sepanjang masa. Dia telah merilis 7 lagu nomor 1 di Billboard Hot 100 sejak karirnya dimulai pada 2010. Bruno telah menerima banyak penghargaan dan menjadi salah satu dari 100 orang paling berpengaruh pada tahun 2011 versi majalah Time. Enciclopedia.

Terkadang orang-orang pergi untuk melihat keindahan. Namun, beberapa yang lainnya justru membuat keindahan itu sendiri.

pendengar Pro 1 RRI Semarang, sudah menunjukkan hampir jam 12 malam. Itu artinya saya harus segera pamit ya. Jadi saya ucapkan terima kasih saja. Seperti lagunya Suara Kayu featuring Feby Putri, Kembali Pulang. Saya harus pulang pendengar. Anda juga yang masih on the way dari tempat nongkrong ke rumah, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan pendengar. Karena besok hari yang panjang juga, yang sudah memiliki aktivitas atau agenda, silahkan dilaksanakan dengan baik dalam awal Oktober ini pendengar. Besok Pro 1 akan kembali hadir mulai jam 5 pagi, lanjut siang, sore hingga malam, tentunya dengan informasi dan lagu-lagu pilihan, hiburan juga siap kami hadirkan sepanjang hari pendengar. Sekali lagi terima kasih, saya doakan Anda bahagia terus pendengar, sehat-sehat terus juga ya di kondisi yang seperti sekarang ini, dan yang tak kalah penting, selalu bersyukur. Saya Agil pamit pendengar, selamat malam, sampai jumpa.

Ketika Anda melakukan sesuatu yang mulia dan indah, tapi tak seorang pun memperhatikan, jangan bersedih. Karena matahari pun tampil cantik setiap pagi, meski sebagian besar penontonnya masih tidur. John Lennon.

saudara dengan terdengarnya irama ini. Maka usai sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang hari ini. Saya Agil mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari pukul 5. Inilah RRI Semarang. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia Semarang Program 1 kembali mengudara melalui frekuensi 89 MHz dan juga melalui RRI Digital. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan. Karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh cinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja tutup berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini pendengar? Semoga Anda sehat dan bahagia selalu ya. Saya Nadira kembali menemani Anda pendengar di Semarang pagi ini, edisi hari Sabtu 3 Oktober 2026 ya. Tentunya dengan informasi dan juga musik terbaik sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, diawali jumpa kita dalam Mutiara Pagi dengan topik Tafsir Surah Al-Jumu'ah ayat 5 hingga 8 bersama dengan dosen ilmu tafsir UIN Wali Songo, Ustadz Muhammad Makmum M. Hum. Line telepon WhatsApp tentu nanti kami akan buka di 024-8316-686 atau di 081-6666-886 serta di aplikasi RRI Digital. Tetap bersama kami di 89 FM Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Kau buat mudah.
1: Dan Engkau menjadikan kesedihan, kesulitan, jika Engkau menghendaki, pasti akan menjadi mudah.

Bagi seorang Muslim, menuntut ilmu adalah kewajiban untuk memerangi kebodohan. Dari kebodohan bersosial, berpolitik, berkebudayaan, hingga berkeyakinan. Dan orang yang menuntut ilmu di mata Allah dan juga Rasul-Nya mempunyai derajat yang sangat tinggi. Seperti yang disampaikan oleh Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a." Barang siapa keluar atau pergi mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga kembali. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang. Dan diawali jumpa kita pendengar dalam Mutiara Pagi hari ini ya, dengan topik Tafsir Surah Al-Jumu'ah ayat 5 hingga 8 bersama dengan dosen ilmu tafsir UIN Wali Songo, Ustadz Muhammad Ma'mum M. Hum. Dan saat ini pendengar, kami sudah terhubung bersama dengan Ustadz Ma'mum J. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas Mbak Nadira di studio?
0: Iya, alhamdulillah sudah jelas Ustadz. Dan untuk Anda pendengar, saya ingatkan kembali ya, untuk Anda yang ingin bergabung, silakan bisa menghubungi kami di 024-8316-686 ataupun di WhatsApp kami di 081-666-686 serta di aplikasi RRI Digital. Pendengar, kita akan ikuti dulu tausiah bersama dengan Ustadz Ma'mun mengenai tafsir surah Al-Jumu'ah ayat 5 hingga 8. Monggo Ustadz.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pendengar setia Pro 1 RRI Semarang ya, di mana berada, alhamdulillah pagi ini kita bisa melanjutkan kajian kita tentang surah Al-Jumu'ah ya. Studio bersama Mbak Nadira, kemudian nanti kita bisa mendapat barokah dari surah yang kita kaji. Baik, mari kita baca ayat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina humilut tawrata thumma lam yahmiluha كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. مثل الذين أتاوي perumpamaan wong akeh humilu kang den moti kang den paringi sapa Allahna at-taurata ing taurat, perumpamaan orang Yahudi ya, yang mereka itu mengaku punya kitab Taurat. Summa lam yahmiluha nuli ora gowo sapa alladzina ha ing taura iku kama sadil himari kaya perumpamaane himar ya. Himar itu keledai ya, sejenis kuda tapi lebih kecil. Yahmilu haling gowo apa himar gowo asfaron ing biro-biro kita. Bisa elek temen opo masalul kaumi opo perumpamaane kaum alladzina iya wong akeh kadzabu kang padha ngorohake sapa alladzina bi ayatillahi kelawan piro-piro ayate Allah, wallahu utawi Allah la yahdi kura bareng pitutur sapa Allah al-qauma in qaum az-zalimina kang padha zalim kabeh. Nah ini Allah Subhanahu wa taala menyindir ya. Ada di Madinah itu ada golongan orang Yahudi ya. Diajak masuk Islam enggak mau. Ngakunya kami sudah punya kitab Taurat. Padahal andai saja ya, kalau dia ini benar-benar ya, orang yang mendapatkan kitab Taurat, mestinya dia beriman kepada para nabi yang datang setelah Nabi Musa. Nah, ini orang-orang yang mengaku ya dapat Taurat ini. Jangankan Nabi Muhammad, Nabi Isa datang saja, Yesus itu, mereka sudah nggak percaya. Apalagi Nabi Muhammad. Jadi orang Nasrani itu, ya mohon maaf ya, pengikutnya Nabi Isa maksud saya, bukan Nasrani. Itu justru mereka didustakan oleh orang Yahudi. Ini Al-Quran membuat perumpamaan. Itu orang rotok rapatek, gendah. Ngaku pinter jebule bitu. Ngaku duwe Taurat, kok ora iso ngamalke napa? Apa perumpamaan Al-Quran? Yaitu, kamasalil himari yahmilu asfar. Orang itu diumpamakan keledai. Keledai hewan itu kan ngertinya ya bahasa hewan ya. Kira-kira keledai kita ajak ke lampu merah ya pasti gak bisa membedakan lampu hijau, lampu merah, lampu kuning, kagak ngerti. Nah, ini diumpamakan ada keledai membawa kitab setufu ya. Kesana kemari bawa kitab ya. Kira-kira kalau yang bawa kitab itu keledai. Paham gak isinya kitab ya? Nah ini sindiran luar biasa ya. Orang yang diberi amanah Taurat tidak menunaikannya. Ibarat keledai memikul buku. Ya, kalau yang memikul buku manusia masih mending. Ya. Keledai itu bisanya bawa dua. Wah, saya bawa kitab satu karung. Yang bawa satu karung kalau nggak dibaca, apalagi diamalin. Jadi ini maksudnya apa? Ya, ini sindiran Allah. Ya. Ada orang dikasih kitab suci, dikasih ilmu, tapi tidak mengamalkan. Kita pun ya sama. Ngakunya Islam, ya. Baca Quran pernah enggak? Jadi idealnya seorang muslim ya menghiasi hari-harinya itu salah satunya dengan membaca Quran meskipun belum tahu maknanya, minimal dibaca dulu. Karena Al-Quran itu baru dibaca saja bisa memberikan hidayah. Apalagi kalau sampai mengetahui maksudnya. Apalagi kalau sampai diamalkan. Kalau tidak, ya kita ini sama saja. Seperti apa? Itu rombongan Yahudi ya yang diumpamakan keledai. Ke utara bawa buku, ya bawa buku aja. Gak ngerti maksudnya. Baik, kita lanjutkan. Qul ya ayyuhalladzina hadu. Qul. Dawuh sapa sira sapa panjenengan Nabi Muhammad. Ing dawuh ya ayyuhalladzina hadu. Ya ayyuhalladzina he eling-eling wong akeh. Hadu kang padha beragama Yahudi sapa alladzina. Wong-wong Yahudi. In za'amtum lamun nyono lamun ngira sapa sira kabeh mengira annakum ing sak temene sira kabeh iku aulia Allahi iku pira-pira kinasihe Gusti Allah pira-pira waline Gusti Allah min dunin nasi saking liyane menungso. Kalau kalian wahai orang Yahudi mengaku paling dapat petunjuk, mengaku paling dekat dengan Allah, mengaku menjadi kekasih-kekasih Allah, fatamannau, Mongko podo ngarep-ngarep poso pesiro kabeh ngarepake al mauta ing mati pati. Ing kuntum lamun ono sopo siro kabeh sodikina iku wong kang podo jujur kabeh. Walaya taman naunalan ora bakal berharap, ora bakal ngarep-ngarep sopo Allah. Hadu orang-orang Yahudi itu. Hu ing maut, hu ing pati, abadan ing dalem selawase. Bima sebab barang kodamat kang wusti siake ing ma, opo aidihim, opo piro-piro perbuatane alladzina hadu. Wallahu utawi Allah alimun ikudat kang moho perso bizolimina kelawan wong kang podo dolim kabe. Mereka yang ngaku ya, orang Yahudi yang ngaku kami ini yang benar. Kamu Muhammad salah. Pengikutmu wahai Muhammad salah. Sesat. Ditantang oleh Al-Quran. Hei, katakanlah wahai Nabi Muhammad. Sampai nunggu wong Yahudi. Tantangan kono. Nek ancen mereka itu benar. Mereka mengklaim. Ya, sebagai kekasih Allah. Sebagai orang yang dekat dengan Allah. Bahkan mereka sendiri ya. Ora ono Nasrani, ora ono Islam, Yahudi tok misalnya. Sekarang buktikan kalau mereka itu benar dengan apa? Kalian berharaplah mati. Mati yo wae. Karena apa kok disuruh mati? Orang itu kalau cintanya kepada Allah tulus pasti ingin segera ketemu Allah. Ya siapapun ya, orang kalau ngaku cintanya kepada Allah benar, pengennya mesti segera ketemu. Ya begitulah dalilnya orang yang pronto, orang yang cinta, orang yang kangen mah termasuk. Ya kayak ABG-ABG. Lagi kangen sama siapa? Pengen ketemu. Kalau mereka orang Yahudi itu memang ngaku jadi kekasih Allah, coba wani ora. Ono dungo mati. Dan dijawab Al-Quran sendiri, wala yataman naunahu abada. Mereka babar belas tidak akan pernah berani berharap apa? Mati. Mintanya, saya ingin hidup 1000 tahun. Jadi, itu tantangan Al-Quran ya, kepada orang Yahudi yang mengaku jadi kekasihnya Gusti Allah. Kenapa mereka tidak berani ya? Bima qaddamat aidi. Karena sejatinya mereka juga sadar ya. Kelakuan mereka itu dosa. Kelakuan mereka ketika tidak membenarkan kerasulan Nabi Muhammad, dosa. Mereka tahu itu. Kalau mereka itu ngakunya memang kekasih Allah, tentu mereka tidak merasa dosa. Jadi, tidak akan berani orang-orang yang meragukan agama Islam itu. Kalau kamu memang kekasih Allah, mati, jaluk mati. Wallahu alimum bil-qod. Allah adalah Zat yang maha tahu hamba-hambanya yang zalim, hamba-hambanya yang tidak berbuat adil, tidak berbuat ini. Memang orang Yahudi itu dulu sudah mengalami banyak pengasingan, ya. Sampai mereka ada yang apa ya, hijrah lah ya ibaratnya, ya. Mencari tempat, salah satunya di Madinah. Makanya orang Israel ya yang hidup di tetangga Palestina itu dulunya juga mengalami pengusiran yang sama. Larilah mereka ke Eropa. Orang Yahudi ini di mana-mana bikin kisruh, bikin gaduh, orang Eropa tidak betah. Ya akhirnya itu orang-orang yang kaya ya buat kesepakatan orang Yahudi harus pulang. Pulang ke negaranya dan dibuatkan itu negara. Sekarang malah mereka meraja. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Qul sampai no dawuh no Kanjeng Nabi Muhammad, Sirah Muhammad. Innal mauta sak temene pati. Alladzi tafirruna kang podo mlayu sira kabeh minuh saking maut. Fa innahu mongko sak temene pati iku mulakikum. Iku bakal nekani sira kabeh. Bakal nemoni siro kabe summa turaduna nuli keri-keri bakal den balik ake sopo siro kabe ila alimil ghaibi maring alam ghaib wasyahadadilan alam kang keto fayunabbi'ukum bima. Saya ulangi, summa turaduna nuli den balekake sira kabeh ila alimil ghaibi maring Allah kang maha pirsa bareng samar bareng ghaib. Alim itu artinya Allah ya, bukan alam. Wasyahadati lan maha pirsa bareng kang ketiga. Fayunabbi'u mongko bakal memperingatkan sinten alim Allah alimil ghaibi wasyahada kum in sira kabeh memperingatkan bima kelawan barang kungtum kang ana sira kabeh tak maluna iku nglakoni sira kabeh ing katakanlah wahai nabi mati pati maut ajal yang hampir semua kalian itu lari darinya. Lari itu artinya belum siap. Semua orang suka hidup. Kenapa suka hidup? Karena hatinya belum mampu menyaksikan keagungan keindahan Allah. Tapi kalau orang itu sudah hatinya mampu menyaksikan keagungan Allah. Hatinya mampu syuhud datang Allah. Itu kayak para nabi itu ya. Para nabi itu semuanya kalau mau jatahnya mati datang, mereka dikasih tawaran. Jatahmu minggu depan habis. Sekarang mau dicabut atau mau hidup lagi? Wah, itu kalau yang didatangi malaikat itu model-model kita, pasti jawabannya pengen hidup lagi.

0: ngopi boleh nih karo Gusti. Baik, saya kira itu nggih, Mbak Nadira, pengantar dari pembahasan kita pada pagi hari ini. Saya kembalikan ke studio.
1: Oke, terima kasih Ustaz atas tausiahnya, dan kita akan lanjutkan ya Ustaz untuk menjawab langsung pertanyaan dari pendengar. Ya, ada pendengar yang sudah menelpon ya, kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mbak Nadira, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Pak Yarto. Bagaimana Pak Yarto, sehat juga?
2: Alhamdulillah.
1: Oke, silakan.
2: Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim, Pak Ustaz Makmun. Sehat ya, Pak Ustaz?
0: Alhamdulillah, sehat.
2: Iya, begini Pak Ustaz, sesuai dengan topik tadi, pendengaran saya agak sayup-sayup, agak apa ya, pesawatnya agak maju-mundur, tidak sedikit kedengaran. Begini Pak Ustaz, tadi Pak Ustaz ada beberapa hal yang kita simak, yang bisa kita tangkap, Pak. Pak Ustaz mengatakan bahwa, menjelaskan celaan terhadap orang-orang yang diberi kitab suci tidak tetapi tidak mengamalkannya, serta kepastian yang terang datanya kematian. Nah, kalau kita melihat perumpamaan keledai mikul kitab, ini kan keledai membawa beban berat di punggung tetapi tidak tahu atau tidak paham apa isi beban tersebut. Karena menunjukkan siapa yang memiliki ilmu agama tetapi mengabaikannya. Nah, pertanyaan saya begini, Pak. Nah, bagaimana bagi mereka yang tidak mau memahami atau mengabaikan ajarannya, apa hukumannya? Itu satu. Yang kedua, kalau kita melihat ayat ke-6 dan 7, itu jelas, Pak. Setiap manusia akan mengalami karena panggilan Allah. Mohon penjelasannya Bapak. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ini ada dua pertanyaan, ya Ustaz, bisa langsung jawab saja.
0: Yang pertama, bagaimana orang yang sudah dikasih kitab tetapi tidak mengamalkan? Ini tentu pertanyaannya lebih kepada kita ya. Memang ayat ini menyindir orang Yahudi. Tetapi bisa juga kita ambil untuk kita. Kita ini yang ngaku-ngaku sebagai umat Nabi Muhammad. Benarkah kita ngaku umat Nabi Muhammad itu atau itu hanya pengakuan kita gitu? Kita yang ngaku sebagai orang Islam, ya, sudah baca syahadat, sudah mencoba untuk tekun. Sudahkah ketekunan kita itu tulus? Jadi yang pertama begini, kita sebagai hamba Allah, kita harus menyadari bahwa rahmat yang diberikan Allah kepada kita terlalu besar. Tidak imbang dengan keimanan kita. Apa yang diberikan oleh Allah kepada kita luar biasa, sama sekali tidak imbang dengan ibadah kita. Sama sekali tidak imbang dengan pengamalan kita terhadap ajaran-ajaran Allah. Nah, itu karena maha sayangnya Allah kepada makhluk. Nah, ini makanya bagaimana kalau ada orang dikasih kitab kok tidak diamalkan? Orang yang begini ini akan dikelas-kelaskan ya. Ada orang yang punya kitab tidak ngerti. Ya kelompok Yahudi ini mirip-mirip. Ngakunya Islam, tidak pernah belajar baca Quran, alif ba'ta tidak pernah. Belajar Iqra tidak pernah, belajar qiraati tidak pernah, apalagi belajar tafsir, belajar bahasa Arab. Ada kelompok ini banyak, masih ada. Ya. Apakah mereka Islam? Islam, syahadat, sholat. Apakah mereka mengamalkan amalan Quran? Iya, bisa jadi banyak yang mengamalkan.

0: Tetapi banyak juga mereka yang tidak membaca Al-Quran itu sendiri. Membaca itu artinya total ya. Dia dimulai dari zikir baca Quran. Ditingkatkan menjadi memahami kandungan Al-Quran. Ditingkatkan lagi ya, memahami maksud-maksud Allah dalam Al-Quran. Ada kelompok begini ada. Yang kedua adalah kelompok orang yang memang punya pengetahuan. Dia tahu ilmu tajwid, sudah belajar pas TPK ya, pas SD, pas MI, madrasah ya. Di madrasah diniyah. Dilanjutkan ke pondok pesantren ya. Ini kalau dia terus-teruskan, dia adalah termasuk golongan orang yang mengerti ya, kitab ya, yang diberikan kepada mereka. Nah, kelompok ini idealnya adalah mereka yang terdepan di dalam mengamalkan ajaran Al-Quran. Nah, kelompok ini akan lebih bahaya jika mereka tidak mengamalkan Al-Quran. Nah, ini kelompok ini bahaya kalau tidak mengamalkan Al-Quran ya, karena mereka orang yang tahu, orang yang ngerti ya, tahu ketetapan Allah dalam Quran, tahu hukum Allah dalam Quran. Kenapa sampai tidak mengamalkan? Baik. Dua golongan ini beda-beda. Golongan yang ngerti kalau tidak mengamalkan, ancamannya lebih tinggi dari golongan yang pertama tadi, yang bento-bento itu. Jadi, Al-Quran ini adalah petunjuk untuk kita. Petunjuknya bisa kita dapatkan ya, dengan kita memperbanyak membacanya. Dilanjutkan dengan kita mencoba menafsirkannya, kita belajar tafsir-tafsir yang sudah ada dan sebagainya. Jadi itu ya kaitannya dengan umat yang tidak mengamalkan Al-Quran. Yang kedua, ayat apa tadi? 67 atau 56 tadi ya?
1: Untuk ayat 5 dan 6 Ustaz.
0: 5 dan 6 ya.
1: Oh, ini ayat 6 dan 7 Ustaz, mohon maaf ya.
0: Okay. Ayat 6 dan 7. Ya, tadi Pak Yarto bertanya, bagaimana ya, ayat 6 dan 7 surat Al-Jum'ah ini sudah dipahami. Ini ayat tantangan. Tantangan Allah pada orang-orang yang memang yang di sini yang kena khitabnya orang yang, tapi pada dasarnya ya, tidak orang Yahudi saja yang kena khitab ayat ini. Kita juga kena. Memang ya, kulia ayat dan orang-orang Yahudi. Kalau kalian mengaku dekat dengan Allah, karena minta mati. Kalau bakunya dekat Allah. Kalau kalian enggak berani mati, berarti kalian belum dekat dengan. Itu tidak usah dijelaskan sulit-sulit ya. Ini teori cintanya begitu. Seorang suami rindu istrinya ya pula. Itu ya, jadi orang ngaku rindu Allah, minta ketemu Allah. Ini untuk kita juga ini, apa wahyu ini, apakah cinta kita kepada Allah itu sudah benar-benar menjadikan Allah cinta kita atau jangan-jangan kita ngaku cinta. Tetapi perbuatan kita tidak menunjukkan kalau kita itu cinta Allah. Yang sering terjadi kan begitu. Jadi, ini maksudnya adalah salah satu ciri mengetahui orang itu dekat dengan Allah atau tidak, ya. Berarti cirinya yaitu berani apa? Sebenarnya kan enteng saja kalau secara teori, ya. Dengan meninggal, orang tidak lagi banyak maksiat. Berarti kan mengurangi dosa. Jika dia banyak pahala, oh, berarti malah orang ini akan semakin dekat dengan Allah. Karena Allah itu tidak bisa disaksikan selama orang itu di dunia. Nabi Musa pernah menantang Allah. Ya Allah, tampakkan zatmu, tampakkan wajah. Oleh Allah dikatakan, tidak usah melihat aku. Ana lihat gunung. Nanti aku turunkan nurku di gunung itu. Kalau kamu mampu melihat, sama saja kamu mampu melihat. Katakan dalam Al-Quran, falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu takkan wa kharra Musa sajda. Ketika Allah turunkan zatnya, cahayanya diturunkan ke gunung, Nabi Musa lihat cahaya di gunung, pingsan seketika. Padahal Nabi Musa nabi yang luar. Ini beda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah minta melihat Allah, tapi malah ketemu Allah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi begitu ya, jadi ayat ini adalah isyarat. Salah satu mengetahui diri orang ini baik atau tidak. Orang ini kekasih Allah atau tidak, ya. Berani mati atau saya kira begitu, Mbak Dira.
1: Baik, ini banyak sekali Ustaz pandangan yang bisa kita petik dalam surah Al-Jumu'ah ayat 5 hingga 8, Ustaz. Tapi ini ternyata sudah hampir jam 6 ya Ustaz ya. Mungkin untuk pendengar yang belum sempat bergabung, kita bertemu lagi minggu depan bersama dengan Ustaz Makmum. Terakhir Ustaz, mungkin untuk bisa memberikan pesan di surat Al-Jumu'ah ayat 5 hingga 8 ini singkat saja Ustaz, monggo.
0: Oke, baik. Ada hal yang tentu bisa kita petik ya dari firman Allah dalam surah Al-Jumu'ah ayat 5 sampai 8 itu ya. Yang pertama, surat Jumu'ah ini mengajarkan orang untuk belajar. Karena apa? Kitab Allah itu tidak bisa dipahami sembarang orang. Bahkan orang Arab sendiri belum tentu bisa paham Al-Quran. Orang Arab ngomong Arab bisa, tapi ngomong Arabnya kayak ngomong kita ngomong Jawa bebas. Tidak tahu kaidah bahasa Arab. Orang begini ini yang nggak ngerti Quran, orang Arab, meskipun orang Arab. Kenapa disuruh belajar? Karena kalau nggak belajar, tidak ngerti maksudnya Quran. Kalau tidak ngerti maksudnya Quran, diibaratkan seperti keledai. Tidak punya akal, kesana kemari, bawa beban. Keledai itu disuruh dinaiki orang ya jalan. Membawa beban orang. Dikasih pakaian di atasnya begitu ya, dibungkus sarung atau apa, jalan. Dikasih buku ya, ditaruh di atas keledai, ya jalan. Karena dia nggak ngerti apa yang dibawa, apalagi isinya. Ini perumpamaan yang luar biasa. ini spiritnya spirit belajar, spirit meningkatkan. Yang berikutnya juga pengetahuan itu idealnya adalah mengantarkan orang semakin hari semakin dekat dengan Allah. Man izdada ilman walam yizdad hudan lam yizdad minallahi illa bu'dan. Orang yang tambah ilmu tapi tidak tambah petunjuk hidayahnya itu adalah orang yang tidak menambah sesuatu kepada Allah kecuali semakin jauh dari Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini makanya apa? Setelah orang tahu isi kitab, ya, orang semakin dekat dengan Allah. Semakin dekat dengan Allah, orang ini tidak hanya yang dilihat itu zahir. Tetangganya jadi pejabat, ingin jadi pejabat. Tetangganya jadi apa, ingin jadi apa. Tapi tidak tahu maksud dari pejabat itu apa. Maksud dari amanah itu apa. Kadang-kadang tidak tahu maksudnya. Amanah yang mestinya ditunaikan untuk rakyat. Malah sebaliknya. Ini contoh-contoh ya. Apa? Karena orang ini masih yang dilihat yang kasat mata saja, hatinya belum mampu melihat keindahan Quran. Coba kalau orang sudah dibuka mata hatinya, disuruh milih, kamu pilih dunia atau pilih yang menciptakan dunia, ini perbandingan yang tidak apple to apple. Orang yang waras mesti pilih orang yang menciptakan dunia. Kenapa kita malah milih dunia? Itu contoh saja. Mm-hmm. Jadi untuk memudahkan,
1: baik,
0: cinta kepada Allah itu butuh bukti. Buktinya apa? Ya, kalau memang kita ngaku orang yang dekat dengan Allah, berarti semakin banyak kebaikannya. Mm-hmm. Semakin kurang perbuatan buruknya. Jadi saya kira begitu ya Mbak Nadira. Yeah, beberapa hal
1: siap,
0: yang
1: Ustaz. Mungkin
0: kita ambil ya dari ayat-ayat.
1: Baik.
0: Kembalikan.
1: Baik, terima kasih Ustaz atas tausiah dan juga pandangannya pada kita pagi hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan ya Ustaz.
0: Ya, sami.
1: Sehat ya, selalu ya, Ustaz. Ya, ya. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz Makmum M. Hum, dosen ilmu tafsir UIN Wali Songo dengan topik tafsir surah Al-Jumu'ah ayat 5 hingga 8. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung pagi hari ini, tapi jangan kemana-mana pendengar, karena pada pukul 6 waktu Indonesia Barat kita akan hadirkan untuk Anda berita lintas pagi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Tanaman pangan itu yang sudah kita tanam itu ada ketela.
3: Untuk mempersiapkan anak-anak ini masuk di dunia kerja dan dunia industri dan dunia usaha.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar, lahan terbatas dapat dimanfaatkan warga Miroto untuk menanam tanaman pangan. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pati gelar pelatihan kerja untuk memutus angka pengangguran. Saya, Nadira, menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya. Kita awali berita pertama, pendengar. Warga Miroto Kota Semarang memanfaatkan lahan sempit untuk ketahanan pangan. Lahan kosong dan pekarangan rumah dimanfaatkan untuk menanam berbagai tanaman pangan dan sayuran. Selengkapnya disampaikan Aurel.
4: Lahan yang kosong kita tanami dengan...
5: Keterbatasan lahan di wilayah perkotaan tidak menjadi penghalang bagi warga Kelurahan Miroto, Kota Semarang untuk mengembangkan ketahanan pangan. Lahan kosong dan pekarangan rumah dimanfaatkan untuk menanam berbagai tanaman pangan dan sayuran oleh warga setempat. Ketua RW 4 Kelurahan Miroto, Widianto, mengatakan, warga didorong untuk memanfaatkan setiap lahan kosong dengan tanaman yang mendukung kehidupan sehari-hari. Tanaman yang ditanam terdiri dari ketela rambat, padi, kimpul, timun, pare, serta berbagai jenis sayuran. Program ini juga memanfaatkan barang-barang bekas yang digunakan sebagai pot agar tetap sesuai dengan kondisi lingkungan perkotaan.
4: Kita tanami setiap lahan itu dengan tanaman pangan. Tanaman pangan itu yang sudah kita tanam itu ada ketela rambat, itu andalan kita. Kemudian ada padi pun kita tanam. Kemudian ada kimpul. Kimpul itu kita tanam.
5: Menurut Widi, hasil dari pemanfaatan lahan sempit tidak hanya ditujukan untuk kebutuhan masing-masing warga, tetapi juga dapat dimanfaatkan bersama. Masyarakat antar RT juga mulai melakukan pertukaran hasil tanaman sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing wilayah. RT 4 menghasilkan tanaman pangan, sementara RT 5 mengembangkan banyak sayuran, sedangkan RT 1 memanfaatkan lahannya untuk berternak ayam. Manfaat program juga dirasakan oleh pengampu wilayah RT 2 RW 4 Kelurahan Miroto, Natal Bujiratmini. Natal mengatakan sebagian warga dapat mengambil sayuran maupun bumbu-bumbu yang tersedia di lahan. Menurutnya, hal tersebut juga dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
6: Warga yang tidak mampu untuk membeli kayak sayuran atau bumbu-bumbu dapur, di tanaman kita ada sebagian warga pada mengambil dari situ. Sangat membantulah Mbak intinya.
5: Dalam pelaksanaannya, program ini juga mengalami beberapa kendala seperti di musim kemarau ini. Tetapi bagi Natal Pujiratmini, itu adalah suatu hal yang masih bisa diatasi. Masyarakat dibagi beberapa kelompok untuk menyiram tanaman secara bergiliran. Adanya program pemanfaatan lahan sempit ini menjadi salah satu faktor untuk memperkuat kerukunan antar warga. Kedepannya, warga berharap program ini dapat terus dikembangkan dan ditingkatkan. Hadirnya program pemanfaatan lahan sempit memberikan manfaat yang cukup besar. Salah satunya adalah mengatasi dampak kenaikan harga kebutuhan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati menggelar pelatihan vokasi intensif guna membekali ratusan pencari kerja muda daerah. Pelatihan vokasi untuk memangkas angka pengangguran lulusan sekolah menengah. Berikut laporan Agus Pambudi.
3: Ini untuk yang penutupan tadi itu pelaksanaan 26 hari.
7: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati membuka pelatihan vokasi nasional untuk membekali 112 tenaga kerja produktif. Program pelatihan vokasi nasional angkatan kelima ini menyediakan 7 pilihan kejuruan keterampilan praktis bagi para peserta. Kepala Disnaker Kabupaten Pati Bambang Agus Junianto menjelaskan UPTD Balai Latihan Kerja menyiapkan instruktur terlatih untuk mendampingi seluruh peserta selama proses pelatihan berlangsung. Para peserta mempelajari kejuruan otomotif mobil, mesin produksi bubut, perangkat seluler, las, mesin jahit, pembuatan roti serta desain.
3: Intinya adalah untuk mempersiapkan anak ini masuk di dunia kerja dan dunia industri dan dunia usaha. Itu dan saya tekankan di sana tadi untuk bisa berwirausaha. Yang di ini anu apa untuk Taiwan dan Malaysia. Kalau yang di sana tadi ya PET 5 itu terdiri dari 7 kejuruan. Kejuruan pertama kejuruan otomotif, yang bengkel mobil tadi, terus mesin produksi yang bubut itu, yang ketiga telepon seluler, okay. Tuh, terus yang keempat kejuruan las. Yang kelima menjahit. Yang keenam pembuatan roti dan kue. Jadi tata buka ya. Terus yang ketujuh desain grafis.
7: Pemerintah daerah Kabupaten Pati merancang durasi pelaksanaan pelatihan ini mulai 19 hingga 35 hari kerja. Seluruh peserta pelatihan yang rata-rata berusia 18 tahun menunjukkan antusiasme sangat tinggi selama mengikuti program. Pemerintah Kabupaten Pati memberikan jaminan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan untuk mengantisipasi risiko kecelakaan kerja seluruh peserta. Para lulusan pelatihan keterampilan ini diharapkan mampu bersaing secara profesional serta mampu bertahan lama di dunia kerja. Masyarakat Kabupaten Pati memanfaatkannya program pelatihan vokasi nasional ini guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga mereka secara berkelanjutan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 menjadi momentum untuk memperkuat nasionalisme dan pengalaman nilai-nilai Pancasila, terutama di kalangan generasi muda agar bijak menggunakan media sosial. Berikut laporan Teddy.
8: Ya, Pancasila itu tidak ada yang bisa menggantikan.
9: Wali Kota Pekalongan Haji Ahmad Afzan Arslan Junet mendorong generasi muda menjadikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman dalam menghadapi perkembangan zaman. Menurutnya penguatan nasionalisme tidak cukup hanya melalui seremoni peringatan. Nilai Pancasila harus diwujudkan dalam sikap sehari-hari, termasuk menjaga persatuan dan menghadapi berbagai persoalan bangsa.
10: Dan harapannya ke depan, terutama generasi muda ya, generasi muda ini bisa tumbuh jiwa nasionalismenya yang semakin kuat.
9: Ia menambahkan generasi muda memiliki peran penting dalam menentukan masa depan Indonesia. Karena itu nasionalisme, persatuan, dan pengamalan Pancasila perlu terus diperkuat di tengah perkembangan zaman. Sementara itu, Komandan Kodim 0710 Pekalongan, Letkol Infantri Muhammad Nurul Habibi mengatakan, Pancasila merupakan dasar negara yang tidak tergantikan.
8: Ya tentunya media sosial. Ya, ini yang sangat mungkin bisa menjadi peluang, bisa menjadi ancaman. Jadi kalau kita tidak bisa menggunakan
9: peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga menjadi pengingat pentingnya menjaga persatuan dan keutuhan NKRI. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Tadi melaporkan RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Dinas Pekerjaan Umum atau DPU Kota Semarang percepat pengerjaan saluran Simpang 5 dan pasang penangkap air di Jalan Pahlawan. Progres sejumlah pekerjaan dikebut agar dapat selesai sebelum memasuki puncak musim hujan. Berikut laporan Rahma Purwanto.
11: Mulai dikebut, pertama yang gajah ini.
12: Dinas Pekerjaan Umum DPU Kota Semarang mempercepat pengerjaan sejumlah proyek infrastruktur memasuki Oktober 2026. Sejumlah pekerjaan terutama drainase dan perbaikan jalan ditargetkan rampung paling lambat pertengahan Desember. Kepala DPU Kota Semarang Suharto mengatakan progres sejumlah pekerjaan saat ini terus dikebut agar dapat selesai sebelum memasuki puncak musim hujan. Yang menjelaskan beberapa pekerjaan yang sebelumnya sempat dihentikan karena berpotensi mengganggu lalu lintas kini kembali dilanjutkan. Salah satunya pekerjaan drainase di Jalan Pier Tendean. Selain Jalan Pier Tendean, DPU juga mempercepat pengerjaan drainase di kawasan Gajah serta pekerjaan pendukung di kawasan Simpang 5. Menurut Suharto, saluran di kawasan Simpang 5 juga akan dibuat lebih mudah dalam proses pemeliharaan dan pembersihan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mengantisipasi genangan dan meningkatkan fungsi sistem drainase. Selain tiga lokasi tersebut, DPU Kota Semarang juga mengerjakan sejumlah proyek lain, diantaranya pembangunan U-Ditch di wilayah Mukti Harjo Lor, pembangunan pompa di Taman Hasanuddin, serta perbaikan sejumlah akses jalan.
11: Mulai dikebut, pertama yang gajah ini seharusnya aman karena kemarin sebelum berhenti itu masih plus 20. Yang sini juga plus, jadi nanti selainnya ngebut untuk yang di termasuk yang di perbaikan pendistrian di Simpang 5.
12: Suharto menegaskan penanganan drainase menjadi salah satu perhatian DPU Kota Semarang untuk mengantisipasi potensi banjir saat hujan dengan intensitas tinggi. Sebelumnya sejumlah kawasan seperti Simpang 5 dan Jalan Pahlawan juga telah dilakukan penanganan. DPU bahkan menyiapkan penggantian bagian saluran di kawasan Pahlawan menggunakan grill berbahan steel. Rama Panto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, produksi jagung Jawa Tengah melimpah di musim kemarau mencapai 2,68 juta ton. Berikut laporan selengkapnya.
13: Kemudian untuk tahun 2026 ini, dari bulan Januari sampai dengan September, sudah 2,68 juta ton.
14: Pendengar, produksi jagung Jawa Tengah tetap melimpah meski berada di tengah musim kemarau. Hingga September 2026, produksi jagung telah mencapai 2,68 juta ton dan diperkirakan terus bertambah hingga akhir tahun. Capaian tersebut semakin mengukuhkan posisi Jawa Tengah sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi saat panen raya jagung di lahan Gapoktan Krido Darmo, Desa Karanganyar, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, kemarin menyebutkan produksi jagung Jawa Tengah pada 2025 mencapai sekitar 3,7 juta ton pipilan kering dengan kadar air 28% menurut data BPS. Jumlah tersebut berkontribusi sekitar 17,2% terhadap total produksi jagung nasional yang menempatkan Jawa Tengah sebagai produsen terbesar kedua di Indonesia. Lutfi mengatakan keberhasilan menjaga produksi jagung di tengah musim kemarau tidak lepas dari upaya memastikan kebutuhan dasar pertanian tetap terpenuhi, mulai dari pelindungan lahan pertanian, ketersediaan air, hingga pasokan pupuk dan distribusi terus menjadi perhatian pemerintah.
13: Kemudian untuk tahun 2026 ini, dari bulan Januari sampai dengan September, sudah 2,68 juta ton. Artinya, insya Allah kita sanggup nanti bulan Oktober memenuhi target nasional. Itu yang pertama. Yang kedua,
14: salah satu perwakilan petani jagung, Suyadi, meminta dukungan Sumur untuk menunjang musim tanam ketiga agar produktivitas khususnya jagung dapat meningkat.
15: Nuwun sewu, intinipun untuk meningkatkan produktivitas petani di Desa Karanganyar itu sangat membutuhkan sumur dalam badan. Sehingga untuk MT ketiga nanti, harapan dari kami, Desa Karanganyar ini bisa kita tanami jagung maupun ada yang melon, ada yang juga semangka.
14: Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Jawa Tengah De Francisco da Silva Tavares mengatakan produksi jagung saat ini telah mencapai sekitar 72% dari target tahun 2026 sebesar 3,7 juta ton. Kabupaten Sukoharjo menjadi salah satu daerah yang berkontribusi dalam pencapaian tersebut. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meminta agar pengolahan potensi pangan lokal tidak boleh berhenti sebagai komoditas mentah. Menurutnya, pengolahan menjadi produk turunan akan membuka pasar yang lebih luas sekaligus meningkatkan nilai ekonomi. Seperti contoh, singkong yang selama ini kita kenal sebagai pangan sederhana ternyata dapat menjadi produk bernilai tinggi, mulai dari tepung mokaf hingga es krim. Transformasi tersebut menjadi contoh jika pangan lokal Jawa Tengah mampu disulap menjadi peluang ekonomi baru melalui inovasi.
16: Pangan lokal ini tidak hanya sekedar membuat produk, tetapi harus mempunyai nilai tambah. Contohnya kalau misalnya kayak nangka, ya jadi keripik nangka. Harus punya nilai tambah lah, sehingga mau tidak mau di seluruh kabupaten kota kan mempunyai suatu kearifan lokal. Baik itu pangan, kemudian bahan pokok penting, yang ini semua kita reduksi menjadi UMKM yang dia harus mempunyai nilai tambah dan bisa naik kelas.
0: Ahmad Lutfi menilai Jawa Tengah memiliki modal besar untuk mengembangkan ekonomi berbasis pangan lokal. Selain kaya komoditas, provinsi ini juga memiliki sekitar 4 juta lebih UMKM berdasarkan pendataan Sistem Informasi Data Tunggal Kementerian UMKM 2025. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. SMK Bakti Praja menggandeng Bank Jateng Cabang Kabupaten Batang untuk memberikan layanan edukatif terhadap budaya bertransaksi secara non-tunai. Selengkapnya dilaporkan Heri Kisianto.
17: Di tengah canggihnya teknologi, masyarakat dituntut untuk berupaya menyesuaikan termasuk sistem pembayaran yang berbasis digital di hampir seluruh kegiatan perekonomian. Menilik pentingnya pemanfaatan digitalisasi sistem pembayaran, SMK Bakti Praja Batang menggandeng Bank Jateng untuk memberikan layanan pembuatan fasilitas Bima Mobile bagi 441 siswa. Kepala SMK Bakti Praja Batang, Rianto, berupaya mengenalkan sistem pembayaran secara digital agar memudahkan siswa setiap kali melakukan transaksi pembayaran baik di sekolah maupun keseharian. Pemanfaatan pembayaran secara digital tentu memudahkan anak dalam kegiatan transaksi pembayaran apapun.
18: Kita perkenalkan anak-anak SMK Praja Batang, khususnya kelas 10 ini, mengenal dunia perbankan. Karena zaman sekarang pembayaran sudah menggunakan ATM, menggunakan aplikasi yang lainnya, sehingga anak-anak bisa mengenal tentang bagaimana pembayaran yang menggunakan digitalisasi.
17: Ketua Tim Pemasaran Bank Jateng Cabang Batang, Denny Haryanto, mendukung penuh digitalisasi pembayaran yang diinisiasi pihak SMK Bakti Praja karena mengefektifkan transaksi keuangan tanpa batasan ruang dan waktu. Di era serba digital, kemudian akses pembayaran dibagi kalangan pelajar tentu menjadi solusi tiap kali akan membayar sesuatu iuran atau sejenisnya tanpa harus berpindah tempat.
19: Tujuan kami adalah mendigitalisasikan keuangan di lingkungan sekolah. Satu, jadi kami membuat suatu ekosistem pembayaran anak-anak atau integrasi dengan sistem perbankan, yang mana anak-anak kalau melakukan pembayaran yang tadinya masih manual lewat sekolah, sekarang sudah tersistem lewat perbankan. Bayarnya macam-macam, bisa lewat aplikasi mobile banking, bisa transfer.
17: Salah satu siswi, Alia, mengaku terbantu dengan kemudahan akses pembayaran melalui aplikasi Bima Mobile maupun kartu ATM. Baginya jauh lebih praktis karena cukup menggunakan gawai, segala transaksi keuangan bisa dilakukan dalam satu genggaman.
20: Adiknya lagi bikin apa sih, Dek?
21: Lagi bikin ATM. ATM.
20: Buat apa sih, Dek?
21: Buat mudah melakukan transaksi.
17: Program digitalisasi keuangan ini merupakan salah satu langkah edukatif bagi anak agar di masa depan generasi muda lebih cerdas dalam literasi keuangan maupun sistem digitalisasi diperkuat sejak remaja. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut disampaikan dokumenter dengan topik memitigasi bahaya kebakaran, kekeringan, dan penurunan kualitas udara pada cuaca ekstrim. Berikut laporan selengkapnya.
22: Bahkan mungkin sampai dengan 38.
9: Mendengar, pemerintah Kota Semarang menginstruksikan jajaran organisasi perangkat daerah serta seluruh jajaran camat dan lurah terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan penuh musim kemarau 2026. Wali Kota Semarang Agustina Wulijeng Pramestuti mengatakan bahwa langkah antisipasi diambil untuk memitigasi bahaya kebakaran, kekeringan, penurunan kualitas udara, serta potensi gangguan kesehatan masyarakat. Jajaran OPD terkait yang dimaksud antara lain Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Kesehatan, dan Dinas Lingkungan Hidup. Menurutnya, penanganan risiko bencana memerlukan kesadaran kolektif seluruh lapisan masyarakat selain mengandalkan kesiapan petugas di lapangan. Agustina menambahkan terkait kekeringan, pemerintah juga memberikan bantuan air bersih ke sejumlah wilayah.
23: Manuver-manuver khusus lah untuk supaya terantisipasi. Itu soal air. Dan kita sedang membuat skema ini bentar lagi supaya ada bantuan-bantuan tangki air ke titik-titik yang tidak di air. Ada perumahan-perumahan yang titik-titiknya itu tidak terjangkau oleh jaringan PDAM. Saya sudah minta dibuatkan skema. Kita akan masuk ke kemarau. Dan mudah-mudahan ini segera bisa dilaksanakan proses pembantuan air bersih.
9: Sedangkan Dinas Kesehatan Kota Semarang bersiap untuk mencegah dan mengantisipasi sejumlah penyakit yang berpotensi muncul pada tropis ini. Hal itu dikatakan Kepala Dinkes Kota Semarang, Dr. Abdul Hakam. Lebih lanjut, Dinas Kesehatan Kota Semarang mengingatkan warga agar tidak menunggu sakit untuk mulai beradaptasi dengan kondisi kemarau.

0: Dalam edukasi warga, diminta memperhatikan 7 hal penting untuk menjaga kesehatan sekaligus lingkungan selama musim kemarau.
1: Kalau panas sama panas, demam, batuk pilek, delay dulu, ditunda dulu sampai dia sembuh. Kalau nanti habis disuntik ternyata kok ada itu, kita sudah edukasikan kemarin bisa minum paracetamol, baik sirup atau tablet. Kalau misalnya ada merah-merah, mungkin kita kompres dengan air dingin.
0: Sementara wali kota juga mengharapkan DLH Kota Semarang memperkuat pencegahan di kawasan pemukiman dengan mengedukasi warga terkait larangan membakar sampah dan memotong ilalang kering di sekitar bangunan. Agus Yuryanto melaporkan untuk RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berita olahraga.
1: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, jelang lawan Persis Solo, pelatih Kendal Tornado Stefan Keljes tekankan kesiapan mental dan konsentrasi pemain. Berikut laporan selengkapnya.
2: Jadi kami harus benar-benar ekstra kerja keras untuk bisa ambil poin di sana.
3: Mendengar, persiapan terus dilakukan Kendal Tornado FC jelang menghadapi Persis Solo pada lanjutan pergantian Championship 2026-2027 di Stadion Manahan Solo pada Sabtu 3 Oktober malam. Pelatih Kendal Tornado Stefan Kalsius menilai laga tersebut tidak akan mudah karena Persis memiliki kualitas pemain, kedalaman skuad, serta dukungan supporter saat bermain di kandang. Selain kualitas, Stefan juga menilai kedalaman skuad Laskar Sumber Nyawa yang cukup baik. Bermain di kandang sendiri juga diyakini membuat tuan rumah memiliki motivasi tambahan. Meski demikian, timnya tidak gentar menghadapi tekanan supporter tuan rumah. Para pemain disebut sudah terbiasa tampil di kandang lawan dengan atmosfer pertandingan yang tinggi.
2: Kami tahu ini pertandingan yang agak sulit ya, karena kita main away, sesulupnya tim punya kualitas, terus dia punya supporter yang bagus. Jadi kami harus benar-benar ekstra kerja keras untuk bisa ambil poin di sana. Kita evaluasi kemarin lawan Barito, kita lengah di menit akhir karena anak-anak sedikit agak santai karena udah unggul gol. Itu yang kita perbaiki, dan yang paling penting motivasi untuk lawan Solo. Mereka harus tahu harus main seperti apa, dengan motivasi seperti apa, dan tujuan kita di liga musim ini seperti apa. Dan anak-anak itu kita yang selalu kita tekankan.
3: Juru taktik asal Surabaya itu juga menjadikan laga sebelumnya kontra PS Barito Putri. Tim dinilai sempat kehilangan konsentrasi pada menit-menit akhir setelah berada dalam posisi unggul.
4: Seperti musim lalu, kita juga di putaran pertama kita di awal-awal lawan yang berat-berat. Ya, semoga anak-anak bisa tampil bagus dari awal, karena di putaran musim lalu kita dari putaran pertama kurang begitu bagus di awal startnya.
3: Sedangkan manajer tim Kendal Tornado Heri Sasongko menambahkan, selain aspek teknis, motivasi pemain menjadi perhatian utama. Para pemain diminta memahami karakter permainan yang harus diterapkan sekaligus target tim di kompetisi musim ini. Menurutnya, perkembangan pemain muda yang menjadi bagian dari regulasi tim juga menunjukkan progres positif. Para pemain tersebut baru bergabung sekitar sepekan sebelum kompetisi dimulai, sehingga membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Agus Hidayanto melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, sekian berita lintas pagi kali ini. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nadira menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
0: Pro 1 RRI Semarang.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Pendengar, pagi ini kami akan update dulu perkiraan cuaca bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang yang akan disampaikan bersama dengan Prakirawan Arif. Selamat pagi rekan Arif, silakan informasinya.
1: Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 FM Semarang. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah kota Semarang dan Jawa Tengah yang berlaku hari ini Sabtu 3 Oktober tahun 2026 mulai pukul 7 pagi ini hingga pukul 19 petang nanti. Untuk wilayah kota Semarang, cuaca pada pagi hingga siang nanti diprediksi cerah hingga cerah berawan. Kemudian sore nanti hingga petang, cuaca di kota Semarang diprediksi cerah berawan. Untuk arah angin pagi hingga petang nanti, di kota Semarang umumnya berembus dari arah tenggara dengan kecepatan antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian suhu udara di kota Semarang pagi hingga petang nanti berkisar antara 27 hingga 36 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara antara 40 hingga 75%. Untuk wilayah Jawa Tengah lainnya, cuaca pada pagi ini diprediksi cerah hingga cerah berawan. Siang nanti hingga petang, cuaca di wilayah Jawa Tengah umumnya cerah berawan hingga berawan. Khusus di daerah pegunungan bagian barat dan pegunungan bagian tengah, pada sore nanti ada potensi hujan intensitas ringan hingga sedang. Dengan kondisi cuaca yang secara umum masih kering, perlu diwaspadai potensi kemudahan kebakaran lahan. Kemudian perakiran tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah diprediksi antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan di perairan selatan Jawa Tengah, tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perkiraan cuaca hari ini.
0: Baik, terima kasih rekan Arif atas informasinya. Selamat bertugas kembali, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Dan pendengar, untuk Anda pagi hari ini yang sedang beraktivitas ya, untuk Anda semoga juga aktivitasnya bisa berjalan dengan lancar. Dan kita doakan ya pendengar, semoga juga cuaca hari ini bisa bersahabat hingga malam nanti.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu hasilnya mah melimpah, tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

Terima kasih sudah masih bersama kami pendengar di 89 FM Pro 1 Semarang. Pagi hari ini pendengar di hari Sabtu, untuk Anda yang sedang beraktivitas di luar rumah, mungkin di hari Sabtu ini ada yang masih bekerja ataupun masih ini ya persiapan untuk pergi berlibur pendengar. Anda bisa membagikan bagaimana kondisi cuaca pendengar di wilayah Anda ataupun yang masih dalam perjalanan bisa membagikan bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di wilayah Anda. Sampaikan saja pendengar di 0248316686 ataupun di WhatsApp kami di 0816668686 serta di aplikasi RRI Digital. Dan kami informasikan juga nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti secara langsung Warta Berita Sentral. Tetaplah bersama kami.

Emily, Sandy, Katrina, Iren adalah nama yang bagus untuk diberikan kepada seseorang. Tapi kalau diberikan untuk badai yang ganas, ih takut. Tapi kenapa ya nama-nama badai yang ganas selalu diberi nama wanita atau perempuan? Penggunaan nama feminin untuk menamai badai di Amerika Serikat bermula di tahun 1950. Diduga tradisi maritim yang menganggap badai, laut, dan kapal sebagai perempuan menjadi salah satu alasan. Ketika ada badai yang dipanggil dengan nama perempuan, peramal cuaca pun bersikap seksis tentang hal itu. Banyak meteorolog dan aktivis perempuan yang tidak setuju dengan hal tersebut. Salah satunya ialah Roxy Bolton, seorang feminis asal Florida. Roxy melakukan berbagai kampanye agar penamaan badai menggunakan nama maskulin. Sejak tahun 1970-an, sistem penamaan badai ini mulai diberikan berdasarkan nama laki-laki dan perempuan, karena kesadaran masyarakat pada seksisme mulai meningkat. Di masa kini, nama badai tak lagi hanya nama perempuan. Hal ini merupakan upaya dari Organisasi Meteorologi Dunia yang menetapkan agar penamaan badai tak lagi hanya pakai nama feminin, tapi juga maskulin. Nama badai maskulin pertama kali dipakai pada 1979 dengan nama Bob. Namun, ternyata nama-nama badai maskulin tidak begitu ditakutkan oleh masyarakat. Sehingga penamaan badai dengan nama feminin masih dilakukan sampai sekarang.